0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Promo TVM Suara Budaya Jakarta masih di Kabar Jakarta Bang Po, dan kita informasikan terlebih dahulu mengenai lalu lintas di sekitaran Jakarta untuk pada pagi hari ini.
2: Info lalu lintas. Info lalu lintas.
1: Info lalu lintas dikutip dari laman sosial media X dari PT Jasa Marga. Diinformasikan tol dalam kota Cawang Tomang Pluit Cengkareng terpantau lancar. Cengkareng Pluit Tomang Cawang lancar juga. Kemudian ada juga setelah gerbang tol Halim 3 KM3 Senayan KM8 diberlakukan lajur kontraflow atau di lajur kanan, harap tertib di antrean. Kemudian untuk di tol Janger, hati-hati di setelah underpass Tomang KM00 Kebenjuruk KM03 ada lajur kontraflow dari arah Kebonjeruk di lajur 3 atau kanan. Kemudian dari Kebonjeruk KM3 hingga setelah underpass Tomang diberlakukan lajur kontraflow, harap tertib di antrean. Untuk di tol Japek Bekasi Timur KM18 hingga Tambun KM22 arah Cikampek padat, ada pekerjaan perbaikan jalan atau rekonstruksi rigid di jalur 2 atau di tengah. Kemudian Karawang Barat KM44 hingga KM40 arah Jakarta padat, ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur kiri ataupun lajur 1. Bekasi Barat KM12 hingga Cikunir KM10 padat, kepadatan volume lalu lintas. Untuk di Jalan Layang MBZ Cikunir Tambun Cikarang Karawang terpantau lancar. Karawang Cikarang Tambun Cikunir terpantau lancar juga. Untuk di tol Jagorawi Cimanggis KM17 hingga Cipayung KM8 diberlakukan lajur kontraflow di kanan, harap tertib di antrian. Untuk di Cipayung KM8 hingga Cimanggis KM17 ada lajur kontraflow dari arah Cimanggis di lajur 4 atau di kanan. Untuk di tol Jagorawi dari Cawang TMII Cibubur Bogor Ciawi terpantau lancar. Untuk di Citrap KM30 hingga KM30 arah Jakarta terpantau padat, ada pekerjaan perbaikan jalan atau rekonstruksi di jalur 2 atau di tengah. Cililitan KM1 Cawang KM00 padat, kepadatan volume lalu lintas. Untuk di tol Jor Ceger KM34 hingga Bambu Apus KM35 arah Rorotan terpantau padat, ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1 atau kiri gunakan lajur kanan, dan hingga di Rorotan Cakung Cikunir TMI terpantau lancar. Kemudian di tol Janger Karang Tengah KM12 sampai Kunciran KM13 terpantau padat, kepadatan volume lalu lintas di lajur masuk keluar rest area. Kemudian dihimbau juga untuk dilarang menaikkan dan menurunkan penumpang di jalan tol serta hindari menggunakan handphone saat mengemudi. Baik, itu dia tadi informasi dari PT Jasa Marga, kita kutip dari sosial media X yang sudah diupdate per jam 7 pagi tadi. Untuk Abang Po yang mau update-update situasi lalu lintas di sekitaran Abang Po juga boleh banget ya, langsung aja di WhatsApp 0812-1124-928. Dan tentunya kita masih di Kabar Jakarta membahas mengenai podcast nih Abang Po ya. Jadi yang mau bergabung masih ditunggu, tapi setelah yang satu ini.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Dari dulu sampai sekarang, di tengah ramainya dunia yang kagak pernah diem, ada satu suara yang setia nemenin kita. Suara yang nyampe ke rumah, ke warung kopi, ke pelosok negeri. Suara itu adalah RRI. Bukan cuma sekedar radio. RRI adalah ruang tempat suara masyarakat didengar, tempat informasi dipercaya, tempat cerita dari berbagai penjuru Indonesia disatuin. Buat seluruh pendengar setia RRI, makasih ya udah terus bareng-bareng kita. Karena setiap kali RRI ngudare, di situ ada hati masyarakat yang ikut bicara. RRI, suara kita, suara Indonesia.
3: Pepaya mateng dari keramat, keramat ada di jembatan 5. Ane datang memberi hormat buat bapak, ibu, encang-encing, nyak, babe, abang, empok semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ane bangku bela jelas Bang Madit Musyawara, pimpinan dari Sanggar Oplet Robet, seniman Betawi, penggiat Lenong. Bangga, seneng, terharu. Ada radio yang peduli banget ame budaya Betawi. Ini baru namanya radionya orang Betawi. Insya Allah manfaat peda bagi orang Betawi khususnya dan buat masyarakat seantero Nusantara. Kalau bukan kita, siapa lagi yang mau majuin budaya Betawi? RRI memang top deh. Insya Allah berkah, berkah, berkah, berkah. Mabruk alpa, mabruk alaika, mabruk berkah, berkah, berkah, berkah.
4: Propat FM, suara budaya Jakarta.

0: kabar Jakarta? Kabarnya sih gini nih.
1: Promat FM Suara Budaya Jakarta, masih di kabar Jakarta Bang Po, dan masih ngomongin soal podcast nih. Di hari podcast internasional ini, kira-kira apa sih podcast yang paling sering Bang Po dengerin gitu ya? Dan mungkin ada podcast favorit yang membahas topik yang cukup menarik juga gitu ya, mungkin jarang orang tahu juga. Boleh banget di-sharing di mari 0812-1124928 atau di line telepon kita 0213504510. Halo, assalamualaikum, selamat pagi kabar Jakarta.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Bang Noel, kabar Jakarta.
1: Siap, Bu Umi, apa kabarnya pagi hari ini?
2: Alhamdulillah, sehat Bang Noel, sehat selalu ya.
1: Amin, alhamdulillah sehat juga kita. Bu Umi, kita lagi ngomongin soal podcast nih. Kira-kira kalau Bu Umi ini pernah nggak dengerin podcast?
2: Dulu sering nonton di TV itu yang kuliner.
1: Oh, lebih seneng yang kuliner ya?
2: Iya, kayak itu. Dulu ada acara si Gundul, suka masa-masa itu.
1: Ada dulu yang legend Pak Bondan tuh ya.
2: Iya, Pak Bondan Winarno tuh juga.
1: Pokoknya itu. Kalau ngomongin soal kuliner nih, Bu Umi paling demen tuh makanan apa sih?
2: Makanan kalau yang sayur tuh ya kayak sambal goreng rambak. Terus kalau ini mangut, tapi mangutnya dari ikan asap itu,
1: ikan asap. Pari. Iya benar.
2: Kalau di sini kan nggak ada ikan pari ya, pakai lele kalau kangen mangut. Tapi kalau yang nggak pakai kuah ya mie goreng gitu, pakai udang, jadi agak gurih enak gitu.
1: Benar itu dia. Kalau ini. Kalau podcast dulu mungkin seringnya di TV, cuman kalau udah sekarang-sekarang ini masih suka dengerin podcast gak nih Bumi, atau radio aja udah?
2: Kalau sekarang dengerin radio aja, kayaknya jarang kuliner kalau radio ya.
1: Iya.
2: Sekarang makanya Pro4 aja Bang Noel.
1: Oh, di Pro4 aja ya. Gak pernah tuh dengerin podcast-podcast yang tentang mungkin kesehatan, atau mungkin tentang pendidikan, atau mungkin podcast hiburan. Kalau Bumi katanya dulu suka horor tuh.
2: Musik. Horor suka, musik suka. Okay. Ya, kesehatan. Tapi ya dengerin aja gitu.
1: Dengerin aja ya berarti ya. Kalau Bu Umi lebih suka itu kan tadi mungkin Bu Umi lihatnya di TV ya tentang kulineran. Tapi kalau Bu Umi lebih demen dengerin audionya aja, apa suka sambil ngelihat video ataupun visualnya?
2: Masaknya.
1: Oh, masaknya.
2: Masaknya nanti pengen tahu apa terus praktek. Gitu,
1: Iya. Jadi lebih seneng lihat proses masaknya, terus nanti dipraktekin gitu ya.
2: Ya gitu.
1: Tapi itu seringnya berhasil atau gagal nih Bu Umi kalau nerapin resep gitu?
2: Ya seringnya berhasil. Orang kita kalau masak kan bumbu pokoknya jangan pelit dah. Bumbunya berasa kan enak gitu Bang Noel.
1: Oke deh, siap kalau gitu. Bu Umi, terima kasih banyak untuk sharingnya pagi hari ini. Salam-salam dulu buat siapa nih?
2: Salam buat biasa itu teman-teman Pak Mukimin Duyati, Kak Kungjo dan Uti, Bang Aris, Fositi, juga Bang Ali Topan, Pandang, Aki Adi, Pak Haji Suanda, Abah Kusnaya, semua aja yang lagi dengerin acara ini. Semoga sehat selalu.
1: Amin.
2: Itu aja. Khusus Bang Noel, selalu sehat, rezeki lancar, mengalir terus. Amin.
1: Oke deh, siap. Terima kasih banyak Bu Umi. Sehat selalu juga, lancar rezeki juga ya.
2: Sama-sama Bang Noel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Bu Umi di Pesanggrahan. Dan di WhatsApp udah antri juga nih, tadi yang udah disenggol-senggol sama Bu Umi, ada Bu Yati dan juga Pak Mukimin. Assalamualaikum, selamat pagi kabar Jakarta.
3: Waalaikumsalam Bang Noel.
1: Siap, kabarnya gimana nih Pak Mukimin, Bu Umi? Bu Umi lagi, Bu Yati.
3: Alhamdulillah agak dingin.
4: Agak dingin ini.
1: Agak dingin ya pagi-pagi gini. Suhunya berapa tuh kalau boleh tahu?
3: 24.
1: Oh, 24 lumayan juga tuh ya.
3: Kalau Bang Noel sudah berapa ini Bang Noel?
1: Oh masih adem, tenang aja masih pagi ini. Masih sama 24-25 derajat gitu ya.
3: Oh iya, asal jangan sampai 40 ya Bang.
1: Jangan sampai 40 itu ntar siang itu biasanya. Kalau udah kena matahari.
4: Siang,
1: siang
4: terus makan itu kan.
1: Nah itu dia. Oke deh Pak Mukimin, Bu Yati, kita lagi ngomongin soal podcast nih. Kira-kira kalau Pak Mukimin sama Bu Yati pernah dengar podcast nggak?
3: Pernah.
1: Topiknya apa kalau boleh tahu?
3: Itu ada anu tausiah.
1: Oh, ke tausiah ya. Lalu apa lagi? Yeah.
3: Terus ada itu kuliner.
1: Kuliner juga sama kayak Bu Umi ya.
3: Iya, terus apa itu seperti Kong Dani tadi, apa itu namanya itu di kehidupan sosial,
1: kehidupan sosial antar sesama manusia gitu ya.
3: Oh iya memang betul.
1: Oke. Biasanya dengerinnya di mana tuh?
3: Saya tuh kalau dengerin ya kadang di TV, kadang
4: di radio.
1: Oke, ada juga ya di radio yang ini ya, yang podcast mengenai
4: karena di radio di TV itu kan masalah kuliner, masalah tausiah.
1: Iya,
4: banyak
1: iya.
4: Sekarang.
3: Di radio okay. Yang gede-gede itu banyak.
4: Gede-gede itu.
1: Iya, radionya segede apa itu kalau boleh tahu?
4: Ya. Segede. Ya, enggak. Gedenya seberapa?
3: Maaf, Bang Noel kan di luar daerah. Misalnya kalau di Semarang itu Gajah Mada itu kan.
1: Iya.
3: Podcast-podcast
1: itu. Oke, berarti emang Bu.
4: Di sini ya, Solopos itu ya.
1: Oke, berarti Pak Mukimin sama Bu Yati demen tuh ya dengerin podcast tentang kehidupan, tentang tausiah, iya, gitu-gitu, iya, kuliner iya, gitu ya.
3: Iya, memang senang dengar podcast tentang
4: podcast-podcast itu.
3: Yang baik-baik itu kan saya
4: dengar di nanti kan bisa diterna,
1: diterapkan gitu ya.
3: Dicamkan.
1: Ya, oke, gitu. Berarti podcast tuh enggak cuma ngobrol-ngobrol ngalor ngidul tapi ada isinya gitu ya Bu Yati, Pak Mukimin ya. Oke deh, siap kalau gitu. Terima kasih banyak Pak Mukimin, Bu Yati. Mau salam-salam buat siapa ini?
3: Buat Bu Umi tadi, terima kasih.
4: Terima kasih. Ya. Sama Bu Elmi.
3: Bu Elmi, Uni Linda.
4: Linda.
3: Ayo masuk Uni.
4: Siap. Kaliannya.
3: Bang Aldi sekaliannya.
4: Kakung Jo.
3: Masuk Kakung Jo.
1: Iya.
4: Mak Uti.
3: Iya, ya Uni Linda belum masuk kayaknya.
1: Uni Linda belum. Biasanya Uni Linda di ujung biasanya sukanya.
3: Di ujung.
1: Iya. Oke Des. Ada lagi salam-salamnya buat siapa nih? Atau buat semuanya aja?
4: Aja.
1: Oke. Sama Bu Tiara. Iya, ini lagi sibuk nih Bu Tiara. Nanti nyusul katanya.
3: Bu Tiaranya Pak Tia ada kok sekarang nganu. Ada kesibuk.
1: Iya, sedang tugas. Ini lagi ada urusan yang harus dikelarkan gitu katanya.
3: Oh iya, sekarang sama Bang Noel.
1: Iya. Betul. Iya. Oke deh kalau gitu, terima kasih banyak Pak Mukimin, Bu Yati. Sehat selalu, lancar rezeki pokoknya ya.
3: Ya amin Bang Noel juga.
1: Amin. Oke deh kalau gitu.
3: Sampai ketemu besok atau besok Jumat Bang Noel?
1: Besok hari Jumat. Kita pagi.
3: Oh pagi ya.
1: Betul.
3: Alhamdulillah.
1: Oke deh, iya. Siap kalau gitu. Terima kasih banyak sekali lagi Pak Mukimin, Bu Yati.
3: Terima kasih Bang Noel. Okay. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

0: Sambil ngopi juga enak sih.
1: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual, terpercaya, dan langsung.
2: Pepaya matang dari keramat, keramat ada di jembatan Lime. Ane datang memberi hormat buat bapak, ibu, encang, cing, nyak, babe, abang, empok semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ane bangku bela jelas Bang Madit Musyawara, pimpinan dari Sanggar Oplet Robet, seniman Betawi, penggiat Lenong. Bangga, seneng, terharu. Ada radio yang peduli banget ame budaya Betawi. Ini baru namanya radionya orang Betawi. Insya Allah manfaat faedah bagi orang Betawi khususnya dan buat masyarakat seantero Nusantara. Kalau bukan kita, siapa lagi yang mau majuin budaya Betawi? RRI memang top deh ah. Insya Allah berkah berkah berkah berkah. Mabruk alpa mabruk alaika mabruk berkah berkah berkah berkah.
3: Propat FM.

0: Eh, Mine, makan yang bener. Jangan buru-buru begitu loh.
1: Hehehe, lapar, Jing. Dari tadi saya belum makan.
0: Kebiasaan nih bocah. Eh, ngomong-ngomong, lu tahu kagak nasi yang lu makan ini asalnya dari mana?
1: Ya dari beras lah, Cing. Dari mana lagi?
0: Nah, iya, tapi berasnya dari mana?
1: Dari pasar. Kita beli, masak, jadi di nasi.
0: Bukan begitu. Nih, maksudnya ya, sebelum sampai pasar, beras itu asalnya dari sawah. Ada petani yang nanam padinya.
1: Lah, tinggal nanam doang, Cing. Padi mah tumbuh sendiri kali.
0: Enak aja lu ngomong. Petani mesti ngerawat, ngasih pupuk, ngadepin hama panas sama hujan. Udah gitu, pas panen, belum tentu hasilnya bagus.
1: Jadi ribet juga ya prosesnya.
0: Iya, makanya sepiring nasi yang kita makan tuh, ada kerja keras petani di belakangnya.
1: Berarti kagak boleh mubazir dong ya?
0: Nah, itu baru bener. Ambil secukupnya, terus abisin dah.
1: Siap, Cing. Saya abisin nih nasinya.
0: Bagus. Tapi lauknya jangan punya gue juga yang lu abisin. Ncing belum makan nih.
1: Ya, Cing, telat, udah habis.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Opi Kumis, orang Betawi. Buatlah demen banget, girang banget nih. Ada radio budaya kayak begini nih. Waduh, waduh, ini baru radio orang Betawi. Ya, gua demen nih. Sayur kiong dimasak tumis, makannya bulan puasa. Adi cium pakai kumis, hei, 6 bulan masih berasa. Akan main, sukses terus mengudara.
3: Propat FM, suara budaya Jakarta.

0: anak tetangga.
1: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.
2: Promat FM Suara Budaya Jakarta masih bareng Ayah Bang Noel dan Pok Tiara yang katanya mau nyusul habis ini. Tentu aja masih di Kabar Jakarta Bang Pok ya. Kita masih ngebahas soal podcast nih. Jadi kalau yang namanya podcast kan biasanya itu ngebahas banyak banget tentang topik-topik yang mungkin lagi booming atau mungkin topik yang lagi banyak digemari sama banyak orang gitu kan ya. Nah, kalau Abang Pok sendiri nih, kira-kira topik apa sih yang jadi pemicu ataupun jadi Abang Pok tuh ngerasa kayak ini podcast ya kayaknya menarik deh buat ditonton ataupun didengerin gitu ya. Langsung aja ceritain di mari ya di WhatsApp 0812-1124-928 atau di 0213504510. Kita bacain WhatsApp yang udah masuk dulu. Ini tadi dari Ca Afif di Sumenep. Selamat pagi Bang Noel dan Pok Tiara. Kalau saya paling tertarik sama topik pesona keindahan Pulau Gili Liang ya, dan mencegah perundung di pendidikan. Alasannya milih topik kedua itu adalah menceritakan keindahan Pulau Gili Liang yang dikenal sebagai Pulau Oksigen karena memiliki kadar oksigen terbaik kedua di dunia. Lokasinya di Kecamatan Dungke, Kabupaten Sumenep. Oke, jadi masih satu daerah ya, sama tempatnya Ca Apip ya. Udah pernah kesana belum kira-kira nih Ca Apip ya? Barangkali kalau udah kesana kan bisa menceritakan kira-kira benar nggak sih di sana tuh sebagai apa namanya kadar oksigennya dianggap sebagai terbaik kedua di dunia bahkan ya. Terus yang kedua, alasannya milih tema mencegah perundungan di sekolah karena di sini lagi ada kasus perundungan di sekolah di berbagai jenjang mulai dari SD hingga SMA. Maka dari itu bagaimana caranya agar perundungan tidak terjadi di dunia pendidikan, yaitu membangun dunia positif, mengadakan sosialisasi dan edukasi, dan membuat aturan yang tegas. Setuju banget nih mengenai perundungan di sekolah ya. Apapun alasannya, apapun penyebabnya, yang namanya perundungan tuh jelas merugikan satu pihak gitu ya. Biar kita gak melakukan ataupun gak ada dalam situasi perundungan. Benar banget yang disampaikan sama Ca Apip nih, membangun dunia positif, mengadakan sosialisasi juga nih terkait dengan perundungan dan juga mungkin seperti dunia pertemanan gitu ya, yang namanya masih sekolah ya harus baik-baik gitu sama temennya. Siapa tahu nanti begitu dewasa kan kita jadi orang gitu ya. Ya maksudnya sukses gitu ya. Kita kan kalau baik-baik sama orang yang sukses kan barangkali kita ada dibantu gitu ya. Itu yang namanya relasi ya Bang Pok ya, bukan orang dalam tapi relasi. Barangkali kita dapat informasi kalau di tempatnya dia lagi ada lowongan, di tempatnya dia lagi buka usaha apa gitu ya, kita bisa dapat informasi lebih dulu gitu. Jadi tetap pakai kemampuan kita tapi informasinya kita dapat lebih dulu. Itu dia pentingnya sosialisasi dan edukasi buat tidak melakukan perundungan di lingkungan sekolah. Itu dia. Oke deh Abang Pok, masih ditunggu ya, sambil kita abis ini bakal ada kabar berita dulu di jam 8 pagi tentunya tentang podcast. Kira-kira topik apa sih yang menurut Abang Pok tuh menarik dan layak buat didengerin ataupun ditonton.
1: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Eh, abang po. Tahu kan ondel-ondel? Nah, iya. Ondel-ondel ini bukan cuman ada di jalanan atau di acara-acara aja, tapi ada juga monumennya loh, Abang Po. Monumen ondel-ondel ini dibangun sebagai simbol kebudayaan Betawi yang kental. Ada di tengah bunderan Jalan Haji Benyamin Sueb, Kemayoran, Jakarta Pusat. Monumen ini berupa patung sepasang ondel-ondel, laki-laki ame perempuan. Patung ini diresmiin tanggal 17 Januari tahun 2014 buat simbol pelestarian budaya Betawi yang emang etnis mayoritas di Jakarta. Tujuan monumen ini bukan cuman buat jaga warisan budaya Betawi aja, Bang Po, tapi juga buat mengundang wisatawan yang mampir ke Kemayoran. Dengan adanya monumen ondel-ondel, diharapin masyarakat bisa lebih kenal dan sayang ame budaya Betawi. Kelahiran monumen ini juga jadi ikon penting di Jakarta yang nunjukin kekayaan budaya Betawi yang masih hidup dan juga berkembang sampai sekarang.
1: Mama dun sana pandanga sadonyo, jangan lupa yo bagabuang di acara apresiasi budaya Minang, Minang Bakaba Lama Didanga. Setiap Rabu jam 8 sampai jam 12 malam. Info kuliner ado, budaya juga ada, apalagi petata petiti langkok pokoknya. Minang Bakaba Lama Didanga.
2: Lil, lu lihat gak? Si Nengwati beli tumbler mahal. Sepatu baru, HP juga ganti. Aduh, gue kan jadi pengen ikutan dah.
3: Lah, emang yang lu punya rusak apa?
2: Ya kagak sih. Tapi masa gue doang yang kagak punya? Malu lah.
3: Itu namanya FOMO kalau kata anak sekarang mah. Takut ketinggalan tren, sampai maksa ngikutin orang-orang.
2: Ya abis tiap hari yang nongol di sosmed kan orang pamer mulu tuh. Gue kan jadi kepancing.
3: Belum tentu yang dipamerin sesuai kenyataan. Jangan sampai gara-gara pengen kelihatan keren, dompet malah nangis.
2: Bener juga ya. Mending duitnya gue tabung dah.
3: Nah, itu baru pinter.
2: Ya lagian ngapain gue beli tumbler 1 juta sih? Orang minumnya tetap air rebusan rumah. Mending duitnya gue pakai beli ayam tuh buat bikin oper kan bisa seminggu, bener gak?
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Gois sebagai pelaku seni. Pagi-pagi jalan ke Ciawi, makan mie jangan lupa pakai sawi. Saya senang ada radio Betawi. Inilah radionya orang Betawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Propat FM, Suara Budaya Jakarta. Jakarta.

0: Berita jam 8.
1: Abang Po, revitalisasi gedung SDN Kebayoran Lama Selatan 9 dan 11 Jakarta Selatan mulai dilakukan setelah peletakan batu pertama oleh Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno pada hari Selasa kemarin. Pembangunan ini ditargetkan selesai pada Agustus 2027 dengan menggunakan dana kompensasi KLB pengembang sebesar 50 miliar rupiah, bukan dari APBD. Rano Karno mengatakan revitalisasi dilakukan untuk menyediakan sekolah yang aman, nyaman, dan layak bagi siswa. Selama pembangunan, siswa akan belajar sementara di sekolah lain, yakni di SDN Pondok Pinang 5 dan SDN Kebayoran Lama Utara 3.

Beralih ke berita yang lain, spesies tumbuhan baru Clerodendrum ismaili ditemukan di kawasan hutan Ranu Darungan, lereng selatan Gunung Semeru. Kepala BBTNBTS Rudianta Cahyanugraha Selasa kemarin mengatakan, temuan tersebut menambah daftar flora TNBTS menjadi 950 spesies. Spesies ini baru ditemukan sekitar 12 individu dengan sebaran sekitar 4 km persegi. Peneliti mengusulkan status konservasi awal critically endangered atau terancam kritis karena populasinya terbatas. Sampai di sini beritanya, jumpa lagi di kabar berita jam 9.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Promat FM Suara Budaya Jakarta.
0: Aku datang.
1: Akhirnya.
0: Selamat pagi.
1: Juga. Udah siang.
0: Belum dong.
1: Belum ya?
0: Belum. Kalau jam segini masih pagi.
1: Masih Bang pagi, Noel. Masih semangat tentunya dan masih baru-baru masuk ke kantor biasanya.
0: Iya benar. Beberapa baru nyampe, baru narotas,
1: baru narotas.
0: Ah, iyalah, padat banget di KRL. Nah,
1: masih ngeluh-ngeluh, masih bikin kopi.
0: Iya, masih merem-merem gitu gara-gara di Transjakartanya dempet-dempet.
1: Dempet-dempetan, ada yang bawa ketek lah.
0: Aduh, kok pagi belum, Bang?
1: Oh, pagi belum
0: pagi
1: ya?
0: Pagi belum.
1: Oke,
0: okay. Terus
1: ntar sore udah panas-panas
0: bener,
1: gitu kan ya.
0: Bener.
1: Bawa ketek.
0: Itu sore tuh biasanya nanti tiba-tiba kita membutuhkan wewangian yang cukup menutup tapi hidung kita, masker udah mulai dikasih sama ada pewangi-pewanginya
1: kayak putih gitu.
0: Biar gak enak gara-gara wanginya bercampur.
1: Okay deh.
0: Tapi hari ini kita gak ngomongin minyak wangi ya, karena itu lagunya Ayu Ting Ting. Tahu gak
1: apa
0: lagunya?
1: Sih? Oh iya tahu-tahu, cuman lupa.
0: Depannya B, B, B, B.
1: Biasanya.
0: Biasanya tak pakai minyak wangi.
1: Cocok jadi penyanyi dangdut ya Bang Po ya.
0: Sebenarnya tuh, Ayah itu dulu sempat berpikir ya, kalau Ayah gak jadi penyiar, Ayah tuh pengen nyanyi.
1: Nyanyi, jadi biduan gitu ya.
0: Bukan, dulu genre musik yang Ayah kurang paling tidak suka.
1: Dangdut.
0: Dangdut.
1: Oke.
0: Okay. Ayah hindarin banget Bang, bener. Terus ternyata pas Ayah pertama kali siaran di RRI, di Pro 1, Ayah disuruh siaran Go Mami.
1: Oh.
0: Yang malam minggu, itu udah lama banget. Bareng sama almarhum Bang Hairi sama almarhum Febri. Itu kita siaran tuh, seru banget sih. Malam mingguannya lagu dangdut gitu. Tapi tuh ayah awalnya nolak memang.
1: Kenapa? Karena ayah itu gak suka genre dangdut.
0: Bukan gak suka, paling tidak kalau ada yang lain ayah denger yang lain gitu. Tapi gara-gara itu akhirnya tau lagu dangdut.
1: Tau lagu dangdut dan enjoy.
0: Enjoy akhirnya. Rumah tua, apa gedung tua gitu. Terus apa yang ayah suka tuh?
1: Apa?
0: Apa? Memori daun pisang.
1: Memori daun pisang
0: gitu.
1: Oke. Ntar gitu, request dah ya di dangdutnya.
0: Boleh
1: ya.
0: Nanti siapa sih siaran sore? Pomariana,
1: iya biasanya.
0: Minta memori daun pisang dia ya.
1: Memori daun pisang ya.
0: 10 menit lagunya.
1: Lumayan kan ya.
0: Makanya ya suka.
1: Oh itu alasannya. Biar bisa napas dikit gitu.
0: Bener.
1: Ya.
0: Karena lagu-lagu daerah khusus Jakarta tuh kan pendek-pendek ya Bang.
1: Pendek-pendek,
0: 2 menit, 3 menit. Kan tepuk 3 menit tuh udah seneng banget.
1: Iya lumayan lah ya,
0: iya
1: bisa
0: kan?
1: Ini scroll-scroll bentar, ambil napas bentar.
0: Lagunya almarhum Benyamin itu lagunya 2 menit.
1: 2 menit rata-rata.
0: Terus lagu-lagu yang kocak-kocak tuh yang Betawi banget, 1 menit sekian ada Bang.
1: Iya 1 menit ada.
0: 20.
1: Itu kita baru naruh headset udah harus naik lagi.
0: Ya langsung gitu. Ada tuh lagunya Bang Kojek 1-2 menit sekian detik gitu. Terus saya marahin Bang Kojek, Bang lu kalau bikin lagu
1: panjangan dikit apa?
0: Panjangan dikit apa Bang? Lu pikirin teman-teman sesama penyiar. Saya bilang gitu. Kenapa emang ya? Lah ini lagu lu baru mulai ya Bang ya. Lapan kita baru aja nyeruput kopi, nah, baru aja ngebuka handphone.
1: Udah harus
0: udah
1: naik
0: masuk
1: lagi.
0: Bridging. Nah, harus masuk.
1: Itu dia. Makanya dangdut tuh jadi lagu-lagu andalan buat kita.
0: Bener.
1: Buat nabil napas gitu ya.
0: Nah, akhirnya kesini tuh kita menggunakan jenis seni yang lain, jenis suara yang lain untuk menemani kita aktivitas.
1: Apa tuh?
0: Mending kalau misalnya biasa dengerin lagu kalau Ayah nih misalnya lagi aktivitas tuh suka banget denger lagu yang memang gak pendek-pendek, suka yang panjang-panjang. Supaya Ayahnya fokusnya tuh enak, gak keganti untuk sekian menit ke depan. Abang tahu lagunya ini gak? I'll Do Anything For Love-nya Meatloaf. And I would do anything
1: tahu,
0: for
1: tahu,
0: love.
1: Tahu, itu kan? Lagu jadul tuh.
0: Bener, itu lagunya soundtrack film apa sih yang film Disney itu loh.
1: Yeah.
0: Yang yang bis-bis.
1: Beauty and the Beast.
0: Nah itu ada salah satunya ada lagu itu. Terus itu aslinya lagunya 12 menit.
1: Oh iya. Bukan cuma 4
0: yang
1: menit
0: originalnya
1: gitu.
0: Ya, yang originalnya. Kalau yang versi cutnya 4 menit. Tapi yang originalnya tuh 12 menit.
1: Oh.
0: Jadi ayah kalau aktivitas denger lagunya kayak gitu-gitu panjang-panjang. Supaya fokusnya gak keganti. Misalnya nih ayah lagi masak. Motong wortel nih.
1: Oh suka masak tuh.
0: Enggak sih.
1: Emang kewajibannya.
0: Kan misalnya.
1: Oh, misalnya.
0: Bukan malah kewajiban. Misalnya. Misalnya tuh kan bisa terjadi, bisa enggak.
1: Oh iya benar. Perumpamaan.
0: Perumpamaan. Umpamanya.
1: Umpamanya lagi masak gitu ya.
0: Gitu kan. Ayah masak apa namanya teh apa gitu motong wortel. Kalau denger lagunya cuman 3 menit 4 menit motong wortelnya belum kelar.
1: Lagunya udah kelar.
0: Lagunya udah kelar.
1: Ganti
0: udah,
1: mood.
0: Ganti mood. Hilang gitunya.
1: Iya, feel-nya.
0: Tapi kalau lagunya panjang tuh bisa motong yang lain. Oke. Gitu, motong tangan coy.
1: Enggak dong, enggak dong. Jangan.
0: Takut banget.
1: Coy. Tapi misal lagi aktivitas gitu selain dengerin lagu, kalau dengerin obrolan orang ngobrol gitu suka gak?
0: Suka juga. Jadi kan sebenarnya kalau ayah tuh suka denger orang ngomong. Ayah suka ngomong, tapi ayah suka denger orang ngomong, tapi ayah enggak mau ngerespon.
1: Capek ya?
0: Capek. Jadi itu sering tuh dengerin modelan itu kayak podcast atau vodcast.
1: Podcast ya. Podcast apa?
0: Video
1: yang versi video.
0: Gitu. Jadi kayak model Nadia Omara. Siapa Jessica Judge? Jessica Jane, maaf.
1: Jessica mah Jessica Jane.
0: Iya, salah. Nessie Judge. Atau si ada yang orang luar tuh namanya siapa ya? Ya lupa lagi.
1: Jadi lebih sukanya tuh yang podcast-podcast monolog.
0: Monolog, okay. Benar. Aku sukanya monolog. Jadi suka denger itu dia balik lagi. Itu enggak suka musik berisik. Enggak suka sesuatu yang berisik banget. Jadi kalau misalnya emang nadanya sama begitu aja atau orangnya yang satu aja, itu aku lebih suka.
1: Lebih kalem. Ya.
0: Jadi kalau dengerin misalnya podcastnya siapa teh namanya yang terkenal tuh Deddy Kobusier gitu misalnya, itu kan berisik ya, rame
1: berisik
0: maksudnya.
1: Dan rame dan betul. Pembahasannya mungkin agak berat juga kadang.
0: Nah itu aja kurang, bukan karena apa-apa, karena suaranya banyak.
1: Suaranya terlalu rame lah, 3 orang 4 orang kan.
0: Ayah nggak mau mikir itu suara siapa. Ayah maunya tuh diputer, ditaruh nggak ayah liatin.
1: Jadi emang demen tuh podcastan. Ya.
0: Podcastan demen. Ngebahas apa aja boleh didengerin kalau ayah mah asal jangan hantu.
1: Kenapa? Biasanya yang rame tuh yang masalah horor-horor.
0: Iya, saya tuh anaknya anti mainstream banget gitu loh, Bang. Kayak semua orang tuh suka hantu. I do not like hantu gitu.
1: Bilang aja pikmi.
0: Coy, enggak mau.
1: Oh, enggak ya. Enggak ya.
0: Tapi memang benar kurang suka karena itu takut. Ayah tuh enggak mau mimpi buruk.
1: Oh, kepikiran habis nonton atau dengerin pasti ngebayangin biasanya.
0: Bener, karena imajinasi ayah kan cukup liar ya. Ayah tuh suka berimajinasi, Bang.
1: Sukanya yang liar-liar gitu.
0: Bukan
1: ya.
0: Maksudnya suka mengembangkan hal yang di luar nalar gitu loh.
1: Okay.
0: Suka ngehalu kalau kata orang zaman sekarang gitu.
1: Ngalamun ngehalu ya. Tiba-tiba kesambet.
0: Coy, amit.
1: Oh, enggak ya.
0: Tapi ayah gitu loh, bahkan di motor pun ayah juga kayak gitu, Bang.
1: Malah di motor lebih bahaya.
0: Jadi kalau di jalan pulang ke rumah nih, entah dari kantor atau dari mana pulang ke rumah.
1: Oh, autopilot.
0: Yes.
1: Banyak tuh yang ngalamin tuh biasanya kalau lagi banyak masalah biasanya ya. Di motor lagi ngalamun, pokoknya tiba-tiba nyampe aja.
0: Iya, bener.
1: Bener ya?
0: Itu aja gak bohong, bener. Otak ayah tuh bergerak tuh, Bang.
1: Ngebayangin
0: apa yang terjadi hari ini. Kalau misalnya kagak begini jalan nih, kalau misalnya belok, kalau misalnya ceritanya atau kejadiannya berubah seperti ini, gue mesti kayak gimana gitu, Bang.
1: Bikin skenario sendiri di kepala.
0: Nah, bener, itu dia. Dan tiba-tiba udah nyampe depan rumah.
1: Tapi biasanya kalau kayak gitu, itu kan karena udah kebiasa dari kantor rumah. Kalau mungkin balik kantor pengen mampir kemana gitu,
0: itu lupa langsung kan. Ayo pernah kayak gitu juga.
1: Berarti autopilotnya ke rumah doang.
0: Ke rumah doang. Autopilotnya cuma ke rumah doang. Kadang ke kantor aja enggak kayak gitu, terlalu mik ayah. Nah, kalau ayah ke kantor aja enggak kayak gitu. Ayah masih fokus.
1: Karena masih fresh, pagi. Biasanya.
0: Masih fresh tuh mau aktivitas kita. Kalau udah kelar tuh kan ada aja tuh cerita-cerita input-input yang masuk dari kantor, dari sosmed, dari apa, bahkan diklakson dari jauh aja ayah udah emosi.
1: Apalagi di lampu merah.
0: Ih, kesel banget.
1: Belum hijau.
0: Belum.
1: Masih kuning aja belum kayaknya.
0: Belum.
1: Cuman kayaknya dia udah apal gitu, ngitungin detiknya.
0: Bener. Jadi tuh kayaknya abis sudah sana merah, hijau.
1: Oh iya, benar. Kadang kan kelihatan agak ngintip-ngintip tuh di sebelah sana udah merah. Kita harusnya udah hijau nih, enggak klakson lah.
0: Iya kan maksud ayah ya. Orang tuh kalau motornya diem, mobilnya diem kan butuh tenaga untuk menggerakkan kendaraan itu.
1: Iya, enggak bisa langsung wus gitu, enggak bisa.
0: Kereta kali ya kita.
1: Wus. Oke deh Bang Poy ya, ditunggu buat ceritanya nih tentang podcast ya.
0: Benar.
1: paling demen topik apa sih?
0: Betul. Tapi Bang Noel suka nonton, suka dengar podcast juga.
1: Suka dengar podcast. Apa? Cuman biasanya kalau kita podcast yang hiburan aja, yang membahas hal-hal yang ringan.
0: Oh, kalau buat refreshing ya. Bukan
1: buat refreshing, benar. Atau penghantar tidur.
0: Oh. Contohnya, ceritanya tentang apa biasanya? Kayak kan ada orang yang monolog kayak daily life, kayak mungkin ketika aku bla bla bla, kan ada kayak gitu.
1: Nah, kalau monolog justru aku kurang suka. Lebih seneng ada interaksi dua orang tuh.
0: Okay,
1: paling enggak dua orang lah. Tapi benar kalau rame-rame agak kurang menikmati juga,
0: kan?
1: Benar. Kalau dua orang tuh masih bisa, oh opininya si A tentang ini, opininya si B. Jadi kita ikutan kayak merasa ikut beropini gitu.
0: Okay.
1: Jadi biasanya kalau podcast-podcast tentang konspirasi
0: suka.
1: Iya, terus podcast-podcast tentang kesehatan yang lagi naik tuh ya, Dokter Tirta.
0: Yes. Kalau itu kan orang suka karena dia ceplas-ceplos sih.
1: Penyampaiannya yang beda.
0: Betul.
1: Walaupun topik,
0: sama yang lain ya.
1: Walaupun topiknya mungkin berat ya. Tentang kesehatan gitu, tapi penyampaiannya memang penyampaian Gen Z banget. Jadi emang mudah diterima sama anak-anak Gen Z, anak-anak kekinian. Kalau buat Abang Po mungkin kayaknya nih dokter tapi kasar banget ya.
0: Iya kan, orang berpendidikan mulutnya harus sekolah dong, kan gitu ya.
1: Nah tapi buat Gen Z beda. Itu bahasa sehari-hari.
0: Mereka lebih terima kalimat kasar.
1: Emang bandel aja.
0: Benar. Tapi itu dia, berarti lebih sukanya tuh informasi yang ringan, yang santai berarti.
1: Ringan, santai.
0: Tapi
1: aja.
0: Kan teori konspirasi kan hitungannya berat, Bang.
1: Enggak juga kalau kita mikirnya konspirasinya ya udah buat hiburan, buat pengetahuan
0: misalnya,
1: kosong
0: kayak,
1: aja gitu.
0: Misalnya kayak Avril Lavigne sebenarnya udah mati gitu. Ini cuma cloningan, enggak gitu ya.
1: Kan kalau sama artis-artis gitu enggak?
0: Oh, enggak.
1: Biasanya kayak tempat.
0: Oke.
1: Dulunya katanya kayak gini.
0: Oh.
1: Kayak kemarin tuh baru lihat tuh di Gunung Padang, tau enggak?
0: Tahu.
1: Yang katanya bentuknya mirip piramid.
0: Iya.
1: Bahkan katanya usianya itu lebih tua daripada piramid yang ada di Mesir.
0: Betul.
1: Itu kan juga bikin kita bertanya-tanya juga dan bikin penasaran lah intinya. Betul. Kayak gitu.
0: Bahkan ketika dibuat rekonstruksinya, Bang, itu katanya bentuknya tuh mirip dengan Machu Picchu yang ada di itu.
1: Machu Picchu.
0: Ya, apa sih? Peru.
1: Iya, Peru.
0: Mirip kayak gitu konsep konstruksinya.
1: Konstruksinya
0: kayak gitu.
1: Iya, makanya
0: jadi,
1: tuh.
0: Jadi dia piramid tapi ada tangga-tangga yang model kayak Machu Picchu gitu.
1: Nah, yang kayak gitu tuh, dan emang udah ada penelitiannya sebenarnya dan udah dibuktikan bahwa ini bukan buatan alam tapi buatan manusia.
0: Betul.
1: Cuman belum ada penelitian lebih lanjut lagi.
0: Ntar kalau misalnya jadi buka trip sana, Abang ikut ya?
1: Boleh.
0: Seriusan nih.
1: Ke Padang.
0: Gunung Padang.
1: Gunung Padang, iya maksudnya. Bukan ke Padang.
0: Ke Padang, Bapak saya ngajak Bapak, tiketnya aja udah berapa ya, Pak? Mohon maaf. Ya, pergi aja udah 2 juta, Pak, ke Sumatera Barat.
1: Sekarang kayaknya lebih deh.
0: Aduh, jangan dong.
1: Kayaknya lebih deh.
0: Oh.
1: Jujur kemarin lihat dari Semarang ke Jakarta kaget. Udah
0: berapa?
1: Sejutaan.
0: Serius?
1: Semarang Jakarta. Perasaan 45 menit. Sejuta.
0: Iya lagi. Ah itu waktu terakhir enggak berangkat tapi cari tiket pesawat Semarang itu waktu itu masih 7,5 loh.
1: 7,5
0: 600.
1: Sekarang udah hampir sejutaan. Tapi tergantung tanggal ya, apakah lagi peak season atau enggak gitu ya.
0: Ya cuman kan kalau misalnya kita pergi daily basis ya, maksudnya hari-hari biasa ya, normal harusnya kan sekitar 500 tuh dulu tuh dapat.
1: Dulu.
0: Lah Bang, zaman naik kuliah kan Padang Jakarta 300.000, Bang.
1: Padang Jakarta? Apa tuh?
0: Pesawatnya AirAsia.
1: Oke.
0: Tapi zaman dulu, zaman saya masih kuliah kan like udah
1: berapa belas tahun ya?
0: Kuliah tuh yang naik pesawat sering itu di tahun 2005. Berarti udah 20 tahun yang lalu. Itu
1: 2005, 2005 ayo masih main gundu.
0: Tau banget ya. 2005 aku baru lahir, guys. Buat Abang Po yang mau gabung silakan.
1: Silakan langsung aja di WhatsApp 0812-1124-928 atau di line telepon
0: 0213504510. Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

0: cerita dalam lagu.
1: 2 tahun nganasa tinggal.
2: Abang Po balik lagi bareng Bang Zaki di cerita dalam lagu. Ini lagi-lagi ayah punya si cantik Happy Asmara yang ternyata setelah sukses dengan lagu-lagu Jawa, lagu koplo gitu ya, Happy belakangan juga sukses dengan membawakan lagu cover lagu-lagu dari daerah lain yang jadi viral pastinya. Termasuk salah satunya adalah lagu Pambasilet 2 Tahun Nganasa Tinggal. Lagu asli berbahasa Manado ini aslinya diciptain oleh musisi Wendy Balati atau Wen the Jatski, dan pertama kali dirilis serta dipopulerin sama penyanyi Yozi Mamondol beberapa tahun yang lalu. Tapi rezekinya pas di Happy Asmara nyanyiin lagu ini viral terutama di TikTok, dan mungkin Abang Po pernah make nih lagu ini jadi sound untuk video-video di TikTok. Coba kita dengerin yuk versinya Happy Asmara di cerita dalam lagu. Ini dia Pambasilet 2 Tahun Nganasa Tinggal.
0: Cerita dalam lagu.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Promo TVM Suara Budaya Jakarta. Masih di Kabar Jakarta.
0: Bersanda.
1: Lagu yang masih ngehits banget sampai sekarang ya.
0: Jadi Aya kan gak tahu kalau itu lagu beneran lagu, satu lagu full ya.
1: Terus?
0: Aya kira tuh kayak cuman potongan, ya kayak orang bikin jingle gitu loh.
1: Oh, buat tren atau
0: iya,
1: hits doang gitu ya.
0: Jadi Aya taunya tuh gara-gara ponakan Aya nyanyi lagu ini mulu kalau setiap ke rumah. Misalnya dia lagi gambar atau lagi main atau lagi ngapain gitu. Sambil nyanyi gitu. Astaga bercanda.
1: Terus iseng-iseng nyari.
0: Enggak, dia diam abis itu.
1: Oh, taunya itu doang.
0: Iya. Terus Aya kan jadi berpikir kayak, Aya kan polos ya anaknya ya. Oh, ini kayaknya jingle iklan gitu, gitu ya. Atau enggak ada di film apa, terus apa dia nonton ada lagu itunya. Atau apa gitu. Ternyata besok ada di playlist kan.
1: Oh ya, masuk ya baru
0: masuk,
1: ya.
0: Masuk ke playlist dangdutnya waktu itu.
1: Iya.
0: Oh,
1: ternyata lagu full.
0: Ternyata
1: full.
0: Tapi pendek durasinya.
1: 3 menit apa 2 menit tadi?
0: 2 menitan
1: gitu. 2 menitan ya?
0: Hampir 3 menit. Jadi Aya gak suka muter lagu itu.
1: Itu dia.
0: Gak nyampe jelek, 3 menit.
1: Jelek. Balik lagi ya. Yang pendek-pendek gak suka.
0: Bukan gak suka, milih yang lain.
1: Kalau ada yang panjang, pilih yang panjang.
0: Iya, kalau ada yang panjang, lebih milih yang panjang. Karena kan kalau misalnya kita makan apa ya, yang panjang-panjang ya.
1: Kacang panjang.
0: Enggak, semurat.
1: Emang iya?
0: Iya bang.
1: Masa sih kacang panjang bikin asam urat?
0: Sebenarnya setiap orang asam urat tuh triggernya beda-beda ya. Kagak semuanya tentang sayuran, semua yang enggak semuanya ijo-ijo
1: oh,
0: gitu.
1: Karena kacang-kacangan ya.
0: Kacang-kacangan
1: oh,
0: dan ijo-ijo.
1: Iya,
0: apa sih ijo tuh bahasa Inggrisnya klorofil ya?
1: Klorofil.
0: Bahasa Inggris, bahasa biologinya.
1: Bahasa biologis.
0: Jadi kalau misalnya kelebihan asam urat itu bisa jadi salah satunya kelebihan zat hijau dari sayuran. Jadi kita suruh hindarinya tuh kan sayuran ijo-ijo.
1: Kalau setahu Aya
0: gitu,
1: sih
0: gitu.
1: Asam urat tuh pemicunya utamanya yaitu
0: kacang-kacangan,
1: kedelai
0: betul.
1: Gitu.
0: Jadi tergantung orangnya. Kalau Aya
1: apa ya?
0: Pemicunya apa beda-beda.
1: Oh, Mutiara ada asam urat.
0: Ada bang.
1: Tuh kelihatan.
0: Tinggi bang.
1: Ya. Kelihatan usianya. Ya.
0: Iya, saya sudah tua. Kan Aya saya 2005 saya udah kuliah abang. Saya 2005 saya kuliah. Abang iya. 2005 ngapain?
1: Masih main gundu.
0: Tuh, mangke.
1: Itu dia masih abang, main petak umpet.
0: Umur 25 umur berapa? Ya? Tahun 2005 umur berapa berarti?
1: 5 ke 6.
0: Set.
1: Iya kan?
0: 2000 lahir.
1: 99. Iya. Genzi terakhir.
0: Iya, perbatasan.
1: Deng, bukan terakhir deh.
0: Perbatasan antara
1: milenial dan Z.
0: Apa sih?
1: Iya dong, milenial sama Gen Z dong. Milenial kan sampai 97.
0: Iya.
1: Habis itu Gen Z.
0: Gen Z. Iya, berarti hitungannya sih sebenarnya Gen Z.
1: Iya, hitungannya Gen Z.
0: Gen Z awal.
1: Cuman gak mau dibilang Gen Z.
0: Maunya milenial?
1: Milenial aja.
0: Kenapa?
1: Gak apa-apa. Pengen beda.
0: Iya. Berarti abang tuh baru main gundu. Aya tuh udah kuliah. Aya udah tua bang. Gitu. Bukan tua secara umur aja. Tua dari segala pikiran.
1: Nah itu dia.
0: Ini udah dibuka-bukain WhatsApp ya sama si Sinta ya.
1: Mampo Sinta dibukain. Kita gak ada notifnya nih.
0: Mampo Sinta nih. Gak denger lagi dia tuh. Oh dia denger.
1: Harusnya
0: nih
1: ketawa-tawa
0: dia. Ya dari mana tadi kita terakhir baca WhatsApp bang?
1: Nih di sini nih yang baru nih.
0: Iya.
1: Tadi
0: iya Bu Titi, iya betul Bu Titi. Ya jawabannya betul. Udah lama Bu.
1: Udah lama ya.
0: Doain aja.
1: Iya.
0: Lanjut.
1: Oke, lanjut ada Bang Slamet Nursani di Magelang.
0: Halo.
1: Pagi Bang Noel dan Potiar, aku milih yang pengembangan diri dan keuangan ataupun tutorial yang lebih mendalam.
0: Oh, ada sih self improvement ya modelnya ya.
1: Keuangan.
0: Benar.
1: Apalagi sekarang keuangan kan banyak banget tuh yang ngebahas ya. Apalagi masalah investasi, masalah cara menabung, cara memisahkan keuangan gitulah ya, pemasukan di ada pos-posnya masing-masing gitu.
0: Bener. Jadi kayak ada rumusan-rumusannya. Misalnya betul. Gaji 100% sekian persennya ke sini, sekian persennya ke situ. Aya pernah coba, Bang. Kayak
1: pasti
0: gitu.
1: Gagal.
0: Ternyata kebutuhan jajan Aya enggak cukup kalau cuma 25%.
1: Memang tidak semudah yang dikatakan orang-orang. kelihatannya hitungan tuh gampang ya, 20% sekian ke sini, 30% ke sini, 50% ke sini.
0: Tapi godaannya lebih banyak.
1: Betul. Awal awal gajian mungkin udah kepisah tuh 20% ke sini, ke sini, ke sini.
0: Lebih ngambil.
1: Nah, saling ngambil satu pos sama pos lainnya.
0: Jadi kan kalau Ayah nih modelannya nih, ada beberapa yang harus dibayar di awal bulan kan, tagihan listrik, tagihan air, cicilan wifi. Ini, cicilan itu, wifi gitu kan. Itu kalau misalnya udah bayarin, sisanya tuh baru Ayah pos-posin tuh.
1: Oke.
0: Okay. Oh, nanti selama sebulan ke depan Ayah berarti jajannya cuma sekian persen nih. Misalnya cuma 300.000 misalnya.
1: Rencananya
0: 300.000. Tapi apa daya 300.000 saya bawa ke pasar kagak ada artinya, Bapak. Ya. Saya beli sayur aja 100.000.
1: Sayur apaan 100.000?
0: Seriusan sayur
1: itu buat seminggu.
0: Enggak, Bang, itu 3 hari.
1: Sayur apa?
0: Enggak. Ayah kan gak makan kangkung karena asam urat ya. Ini bukan pilih-pilih makanan karena ayah harus mengurangi
1: bukan
0: kayak macam-macam.
1: Ya?
0: Gak pikmi enggak. Memang pikmi banget. Jadi kalau beli sayur tuh ayah tuh gak beli kangkung, gak beli bayam. Belinya sawi.
1: Sawi.
0: Karena kan tidak terlalu hijau.
1: Yang ada putihnya.
0: Betul, yang dianjurkan sama dokter itu adalah labu siam, sawi, sama kol.
1: Kol, ya.
0: Oke, itu ayah beli wortel. Tapi ayah maunya wortelnya yang cantik.
1: Kan itu namanya pilih-pilih kalau itu.
0: Iya, tapi kan
1: sama-sama wortel tapi yang jelek dibuang.
0: Bukan, maksudnya yang bukan jelek. Ayah enggak mau enggak rata karena supaya dikupasnya gampang.

0: Zadu, zadu. Milih sayur, Bang.
1: Gitu. Tapi masa iya sih sayuran sampai 100 ribu?
0: Karena ayah tuh kalau beli misalnya nih, abang tau gak sih bawang bombay itu mahal sekarang?
1: Tahu, kalau bawang bombay ya kan? Mahal.
0: Nah, ayah tuh makannya tuh banyak kan bawang-bawangan. Jadi bawang bombay itu pasti beli sekilo itu cuma buat seminggu.
1: Sekilo juga paling isi 3-4 gak sih?
0: Betul, bener, karena gede-gede kan.
1: Gede-gede.
0: Bawang putih tuh ayah kalau misalnya beli goceng tuh paling buat 2-3 kali masak, Bang.
1: Iya. Yeah.
0: Karena ayah suka banget bawang putih. Hmm. Ayah suka bawang merah. Ayah suka seledri.
1: Jadi digoreng.
0: Enggak, dibuat campuran,
1: buat tumisan
0: masak
1: aja.
0: Jadi kalau ayah beli perbawangan ayah itu udah bisa habis 30-40 ribu.
1: Oh.
0: Perbawangan doang. Sisanya
1: belum yang lain-lain, belum lauk, belum sayur.
0: Benar.
1: Iya sih ya.
0: Itu baru sayur doang, makanya itu ayah bilang.
1: Itu buat makan sendiri.
0: Ngapain
1: tuh?
0: Ngapain nih? Ngapain? Anak bawah ngapain ke atas?
1: Hah? Ada siapa sih?
0: Maaf Bang Po, ada anak magang bawah nih.
1: Oh, anak magang bawah. Main-main
0: pelancong.
1: Ya biarin sih.
0: Oh, iya, iya.
1: Kenapa dimarahin?
0: Karena settingan ayah emang galak sama mereka.
1: Oh gitu, gitu ya, biar kesannya lebih tegas gitu.
0: Betul.
1: Ya.
0: Betul. Karena panas gitu kalau ngeliatnya. Tapi kalau dengar satu ini nih, suaranya seperti ubin masjid.
1: Biasanya kalau ini pagi-pagi ada pantun buat
0: coba,
1: kita. Coba deh kita tanya. Dengar. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Tupar.
2: Pergi ke Jakarta naik sepeda ontel.
1: Cakep.
2: Bisa ketemu Bang. Kok bisa ketemu Pok Tiara sama Bang Noel.
1: Dibalik. Biar ujungnya sama-sama L.
0: Aduh.
1: Gimana kabarnya Pak Tupar?
0: Aku balas dulu dong.
1: Oh, balas dulu. Boleh, siap.
0: Pergi ke Yogyakarta tapi cuman sebentar.
1: Mm-mm, cakep.
0: Pagi-pagi apa dikata ketemu sama Pak Tupar.
2: tak balas lagi. Ya.
1: Balas lagi. Ya. Oke, seni berbalas pantun.
2: Pergi ke sekolah nggak pakai sepatu.
1: Cakep.
0: Cakep.
2: Alhamdulillah, bisa masuk.
0: Oh, nggak nyambung Pak terakhirnya.
2: Nggak harus nyambung.
1: Masuknya nggak pakai K.
0: Oh, masuk. Oh. Tapi kan sepatu.
2: Iya.
0: Harusnya sepatu. Tuh pergi ke sekolah jangan lupa bawa tisu.
1: Mm-hmm. Cakep.
0: Pagi hari udah bisa masuk.
1: Oh,
0: gitu. Beli sate 10 tusuk.
1: Cakep.
0: Seneng dong bisa masuk.
2: Ada tanya ya.
0: Pak Tupar, apa kabar Pak Tupar, sehat?
2: Ya, alhamdulillah. Gimana dengan Bang Noel, Pak Tiara?
1: Alhamdulillah, sehat juga.
0: Alhamdulillah, kami baik-baik saja.
2: Nah, ini anu ya. Ini dapat kalau istilah Jawa itu anu ya. Apa? Dapat koretan ini ya.
0: Koretan tuh apa sih?
1: Koretan terakhir.
2: Koretan itu sisa-sisa waktu.
1: Sisa-sisa. Iya.
0: Iya lagi bener. Karena abis ini kita gantung teleponnya sama WhatsAppnya.
2: Iya, makanya kalau di istilah Jawa kan namanya golek-golek koretan.
1: Koretan. Iya benar. Biasanya kalau ada di kaleng makanan atau apa gitu, tinggal sisa-sisa itu di
0: remahannya.
1: Dikoretin.
0: Dikoretin. Diserokin.
1: Kan diserokin.
2: Jadi kan nanti buka kaleng kok untuk koretan wafer luru ya.
0: Iya, benar.
1: Emang paham?
0: Ngerti. Kok buka kaleng isi cuma tinggal wafer 2 biji, dapat sisaan 2
1: keren.
0: Biji. Aku mah ngerti, Pak, ngejawabnya enggak paham.
1: Ngerti, ngejawabnya enggak paham.
0: Gitu. Tapi ngerti secara umum kan, gitu.
2: Kan dari interaksi kan jadi paham nanti.
0: Nah, benar. Karena kan butuh waktu untuk memahami ya Pak ya.
2: Nah, makanya itu saya juga butuh waktu untuk paham bahasa ini Betawi.
0: Oh iya, apa-apa Pak Tupar. Kita mah yang penting bisa berkomunikasi. Coba kalau misalnya Pak Tupar pakai bahasa kalbu, kita bingung. Mesti banget di DJ dulu kita pakai bahasa kalbu.
1: Kayak lagu ya.
0: Pak Tupar. Bapak suka denger podcast gak sih Pak?
2: Iya suka juga sih.
0: Podcast yang kayak gimana yang Pak Tupar suka?
2: Ya kita kalau denger podcast itu biasanya yang aku suka itu yang tema secara umum atau yang mudah dipahami.
1: Yang mudah dia pahami. Berarti, contohnya
0: kehidupan sehari-hari gitu kali ya.
2: Nah itu dia. Udah ditebak sama Pak Tiara gitu.
0: Oh iya. Loh kita kan udah satu ini Pak, satu
1: yaitu
0: pemahaman.
1: Bahasa kalbu tadi ya.
0: Iya lagi bener. Bener kita tuh udah pakai bahasa kalbu. Tapi emang iya sih itu yang paling enak untuk dipahami.

0: ringan juga,
1: ringan gitu juga ya. Bisa nemenin iya. kita aktivitas gitu ya Pak Tupar ya.
2: Lagian nanti terus ada opini-opini terus yang mau komentar barangkali kan gitu. Biasanya podcast kan juga buka gitu juga kan.
1: Ada yang kayak gitu. Biasanya kalau kan live mereka gitu.
2: Ikut nimbrung. Bener. Jadi sesuatu yang kita sampaikan nyambung dengan tema yang di atas itu Bang Noel Potiara. Okay.
1: Tapi kan biasanya kalau bapak-bapak itu kan sukanya tuh yang bahasannya agak berat ya,
0: politik atau mungkin tentang.
2: Oh ya, itu tergantung ininya, tergantung skillnya Potiara. Kalau okay. dia skillnya nggak ini apa, nggak kriterianya. Kan ada orang yang punyanya mampunya itu ringan-ringan saja.
1: Oh iya, ada yang sesuai dengan kapabilitas dia lah ya.
0: Kriteria yang dengerin gitu ya.
2: Lah iya, makanya jadi kan segala-segala orang kan enggak sama.
1: Betul.
0: Karena tapi kalau Pak Tupar lebih suka yang bentuk visual dengan bentuk video dan podcast atau yang bentuk audio aja nih?
2: Ya, kalau aku sih dua-duanya asik, Bang.
1: Dua-duanya asik. Yang penting isinya sesuai enak. Apa yang kita pengen aja gitu ya, Pak.
2: Iya, jadi apa yang disampaikan enak, terus kita bisa nyambung, kita bisa ikut berpartisipasi. Kalau masalah audio visual sama ini ya asik, sama-sama asiknya.
0: Sama-sama ya, tergantung isinya gitu.
2: Iya, itulah.
1: Baiklah kalau gitu. Pak Tupar, makasih banyak loh udah gabung loh.
2: Iya, sama-sama Pak Tiara, Bang Noel ya. Ada pantun lagi nih.
1: Boleh,
0: silakan.
2: Apabila ada jarum yang patah,
0: cakep.
2: Janganlah disimpan di dalam hati.
0: Okay.
2: Janganlah disimpan di dalam peti.
1: Iya.
0: Oke.
1: Masa yang ngajarin sih? Ulang, Pak.
2: Ada lagi ya?
1: Iya, boleh. Part 2.
2: Apabila ada jarum yang patah, janganlah disimpan di dalam peti.
0: Cakep.
2: Apabila terdapat omongan saya yang salah, janganlah disimpan di dalam hati.
1: Saya enggak simpan dalam hati, Pak. Saya simpan dalam gondok.
0: Satu lagi, boleh. Banyak juga ini stoknya.
1: Stoknya banyak.
2: Burung irian, burung cindrawasih.
0: Cakep.
2: Cukup sekian dan terima kasih.
0: Sampai hafal Pak Tupar. Botiara sampai udah mulutnya.
1: Cukup sekian, terima kasih. Makasih banyak Pak Tupar.
2: Ya, assalamualaikum Po.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Tupar. Namanya diganti nih, jangan Pak Tupar namanya.
0: Apa tuh?
1: Namanya disingkat aja Pak Tupan.
0: Tupar pantun.
1: Pak Tupar yang suka pantun.
0: Oh, Pak Tupar yang suka pantun.
1: Pak Tupan.
0: Ini dari Unilinda nih. Kenapa
1: notifnya enggak ada notifnya? Berarti teleponnya. Berantem. Tadi karena suka begitu.
0: Telepon pas ada telepon gitu mungkin.
1: Iya, telepon pas ada telepon. Jadi dia berantem.
0: Oh, oke.
1: Okay. Ya wes kalau gitu sambil nunggu Unilinda mati telepon lagi Un. Ayo Un.
0: Ini,
1: 3.
0: Ini mepet nih waktunya. Buruan nih.
1: Cepetan.
0: Ayo, 1.
1: Kita 2. Cuma 2 menit 3. Lagi, Un. Ayo, Un. Ayo, 1. 2. 3. Oke.
0: Tetet. Waktu habis.
1: Nanti habis kabar berita jam 9 kita bakal ada obrolan komunitas. Masuk ya.
0: Oke deh, kita angkat dulu.
1: Unia Linda, good morning, selamat pagi. Silakan pantunnya, kalau enggak ada terima kasih banyak dah.
0: Dipaksa dong.
1: Pagi Unia Linda.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Unia Linda, apa kabar?
3: Oh, kabarnya fine.
1: Fine. Wow. Oh. Alhamdulillah, really fine.
3: Suaranya serak-serak basah deh berdua.
1: Masa? Emang hujan?
3: Iya, kompak banget.
0: Kalau hujan serak-serak becek.
1: Enggak ya bingung. Suaranya serak-serak basah deh berdua. Masa? Iya, kompak banget hubungannya.
0: Kompak sama-sama serak.
1: Unitiara. Saya Un.
3: Unitiara.
1: Hadir.
3: Nih.
1: Yo.
3: Tumben berdua sama Mas Noel.
1: Iya, itulah kenapa kan Ayu udah bilang Bang Arif akan kita geser singgasananya setiap Rabu.
0: Ya. Ntar baru setiap Rabu, ntar tiap Kamis,
1: iya.
0: Ntar Jumat.
1: Ntar lama-lama Bang satu Arifnya minggu. Satu minggu. Kemana Bang Arifnya? Dia akan siaran jam 12 malam. Kesian banget di jam 12 malam.
3: Sekali Bang Noel tuh acara malam minggu tuh ajak tuh nih Tiara.
1: Malam minggu Badendang Bagoyang. Ya kalau ayam mah kalau ayam mah sebenarnya mau tuh dia habis siaran malam, siaran subuh paginya mabok habis itu dia.
0: Kita habis siang itu kan jam 10 sampai jam 3, malam suruh siaran, besoknya subuh.
1: Iya, mabok.
0: Mabok kita. Jangan.
1: Kasihan. Karena dia udah ada jadwal kayak gitu nantinya.
0: Aduh. Diingetin lagi.
1: Uni. Ya. Uni tuh sebenarnya suka ini enggak sih? Suka dengar podcast enggak sih?
3: Suka sih kadang-kadang aja ya.
0: Kadang-kadang.
3: Hobi banget sih. Enggak gitu, hobi banget sih. Enggak.
1: Gak itu banget. Kenapa?
0: Kalau lagi dengerin podcast biasanya tentang apa?
1: Iya.
3: Apa ya? Aduh lupa aku.
0: Ih. Ya berarti enggak dengerin.
1: Menyiar galak banget, Noel. Berarti gak dengerin.
0: Gimana saya? Hei, ketawa.
1: Diam,
3: tadi kan, aku tadi kan maaf ya,
1: ya.
3: Aku kan tadi kan mandiin bapak dulu, kamar mandi.
1: Oh, jadi gak tahu bahasanya apa.
3: Iya, ya. Apalagi buat berjati tadi ya, sama Pak Mustimin ya.
1: Iya,
0: Pak Mukimin. Pak
1: Mukimin, Mustimin. Siapa lagi dibawa-bawa? Pak Mustimin.
3: Iya, aku kayak gimana bapakku, jadi aku gak denger radio.
1: Iya, gitu, Bang Noel. Kita lagi ngebahas soal dunia podcast. Kan kadang tuh ada bosen denger lagu, pengen denger podcast. Orang denger bercerita,
0: obrolan gitu ngobrol. Ya, orang cerita.
1: Uni suka enggak? Bedanya adalah kalau podcast biasanya rekaman, radio live gitu.
3: Kalau aku mah ya Pak, karena bosan ya mendengar dengar radio perempat aja sih.
1: Oh, iya,
3: dari pagi sampai malam.
1: Wah,
3: bosan-bosannya.
0: Kok bosan-bosannya? Tapi kan tadi katanya enggak dengerin.
3: Bosan-bosan. Gimana? Aku mendengar radio.
1: Asik. Benar. Ya udah enggak apa-apa, berarti mungkin podcast bukan pilihannya Uni Lida tapi perempat
0: gitu ya.
3: Nah, iya, tapi enggak gitu suka dengerin radio doang.
1: Tadi aja. Iya benar. Karena kalau bener, karena radio mah didengar, kalau ditonton apa?
3: Nggak tahu.
1: TV.
0: Ditonton TV. YouTube ditonton.
1: Udah capek. Uni makasih ya.
0: Usir. Diusir halus. Okay.
1: Uni makasih ya Uni.
3: Buat salam sehat selalu ya.
1: Amin. Uni sehat-sehat juga.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

0: Eh, Saro, gue mah kagak setuju dah sama ide-ide begitu. Ribet. Dari dulu juga begini-begini aja, kagak usah diubah lah.
1: Lah, bagaimana sih, Nap? Jangan langsung lu tolak gitu dong. Coba dengerin dulu, bisa aja ada manfaatnya.
0: Manfaat apaan coba? Paling ujung-ujungnya malah bikin masalah baru.
1: Ya namanya juga solusi, Nap. Kudu dicoba, kudu dievaluasi. Kagak semua yang baru itu jelek, Nap.
0: Lah terus, kalau ternyata gagal?
1: Ya belajar dari gagalnya. Yang penting jangan nutup pikiran dulu sebelum tahu faktanya, Nap.
0: Ada benernya juga lu. Berarti gue jangan keburu ngejudge ya?
1: Nah gitu dong, Nap. Pikiran kudu dibuka, cari fakta, terus kita cari jalan keluarnya bareng-bareng.
2: Perbedaan pendapat bukan alasan untuk saling menutup diri. Buka pikiran, tetap positif, dan cari solusi bersama. Karena perubahan dimulai dari kemauan untuk mendengar.
3: Halo, saya Alfat, sebagai owner dan desainer dari Batik Alf. Abang Po, jangan lupa dengerin terus 92,8 Pro 4, Suara Budaya Jakarta.

0: kabar berita jam 9.
1: Abang Po, tim juri lomba Bina Ulmas Ajit tingkat Provinsi Jakarta melakukan penilaian di Masjid Jami Al-Hidayah Cipete Utara Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Selasa kemarin. Wali Kota Jakarta Selatan, Syafrin Liputo, mengatakan penilaian bukan hanya melihat kondisi bangunan masjid, tetapi juga aktivitas ibadah, pengembangan umat, dan pengelolaannya. Menurut Syafrin, lomba ini menjadi kesempatan bagi pengurus masjid untuk berbagi pengalaman dan meningkatkan kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat. Sementara itu, Ketua Dewan Masjid Indonesia Jakarta sekaligus Dewan Juri, Kiai Haji Ma'mun Al-Ayubi, mengapresiasi kolaborasi pemerintah, DMI, dan jemaah dalam memakmurkan masjid.

Beralih ke berita yang lain, pemasangan mooring dilakukan untuk mengurangi kerusakan terumbu karang akibat penggunaan jangkar di Raja Ampat. Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu mengatakan, upaya tersebut perlu didukung dengan menjaga kelestarian alam. Sebanyak 6 unit mooring dipasang pada tahap kedua untuk digunakan kapal wisata. Pemerintah daerah juga mendorong kolaborasi dengan masyarakat dan mitra untuk menjaga kelestarian Raja Ampat. Sampai di sini beritanya, jumpa lagi di kabar berita jam 11.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Promat yes. FM Suara Budaya Jakarta.
2: Betul, baik. Ya.
1: Kesambat apa nih?
0: Pagi hari ini.
1: Pak Tiara, hari ini kita bakal ada obrolan komunitas nih ya.
0: Betul.
1: Tema apa nih pagi ini?
0: Kehati. NGO Lingkungan Indonesia raih penghargaan kelas dunia.
1: Cakep.
0: Jadi Kehati ini tuh adalah salah satu yayasan yang memang bergerak di bidang lingkungan gitu, Abang Po, dan memang punya banyak relawan, punya banyak volunteer yang memang fokusnya tentang kelingkungan Indonesia pada khususnya. Jadi baru-baru ini tuh dia abis dapat penghargaan kelas dunia.
1: Apa tuh?
0: Bentar ya.
1: Kita intip dulu.
0: Kita
1: ya.
0: Baca dulu.
1: Contek dulu.
0: Namanya itu adalah Principles for Responsible Investment 2026 gitu, karena Kehati itu mendapatkan penghargaan satu-satunya LSM berbasis lingkungan yang mendapatkan penghargaan di bidang investasi bertanggung jawab. Bayangin aja penghargaan investasi, tapi yang dapat tuh adalah LSM untuk lingkungan. Keren kan?
1: Iya, biasanya lingkungan kan jarang gitu ada yang lirik gitu ya.
0: Betul, maksudnya istilahnya ini kan penghargaan tentang dunia investasi gitu loh. Kenapa jadi ngerempetnya ke lingkungan? Kelingkungan. Nanti kita tanya sama yang punya yayasan.
1: Langsung ke sumbernya.
0: Langsung ke sumbernya kita tanya, kok bisa sih ikutan nih, kenapa, bagaimana ceritanya, bareng sama Bang Ricky Frindos. Dia adalah direktur eksekutif Yayasan Kehati. Nanti pagi kita bakal ngobrol via telepon ya. Jangan datang kalau datang akhirnya grogi.
1: Keder ya.
0: Keder.
1: Karena direktur nih yang datang nih.
0: Direktur.
1: Takutnya kan kita salah ngomong.
0: Iya. Tiba-tiba tas security-nya, maaf, Mbak. Enggak, bercanda ya, Bang Riki ya.
1: Oke deh, kalau gitu ya, intinya tentang Kehati NGO Lingkungan Indonesia raih penghargaan kelas dunia. Nanti kita bakal tanya-tanya dan gali lebih banyak lagi mengenai Kehati.
0: Yes.
1: Buat Abang Po yang pengen nanya-nanya, silahkan juga bisa di WhatsApp kita 0812-1124-928. Jangan kemana-mana, tetap di sini di Kabar Jakarta.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Din, lu lagi ngapain? Dari jauh gue lihat tangan lu gerak-gerak begitu.
1: Oh, ini gue lagi ngobrol sama keponakan gue, Jup.
0: Hah, ngobrol? Tapi kok pakai tangan sih?
1: Iya, dia tuh tunarungu, Juki. Jadi dia berkomunikasinya pakai bahasa isyarat.
0: Oh, maaf ya kalau gitu. Jadi bahasa isyarat itu cara mereka berkomunikasi ya?
1: Iya, Juk. Bahasa isyarat tuh pakai gerakan tangan, ekspresi wajah, sama gerakan tubuh buat nyampein pesan.
0: Wah, ternyata beda cara berkomunikasi bukan berarti nggak bisa saling memahami ya, Din?
1: Betul tuh, Juki. Yang penting nih, kita kudu mau belajar, menghargai, dan juga saling memahami.
0: Oh gitu ya. Setiap orang punya cara berkomunikasi yang berbeda. Mari saling menghargai dan memahami.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

0: Eh Mina, lo tahu kagak sih kalau di Jakarta nih masih ada buah langka Nusantara yang udah mulain kagak dikenal, apalagi sama anak-anak Gen Z sekarang.
1: Buah apa, Din?
0: Itu tuh, buah kecapi. Rasanya seger, manis asem. Udah gitu, pohonnya juga udah mulain jarang ditemuin.
1: Iye, gue pernah nyicip tuh, Din. Enak banget, bikin ngangenin lagi.
0: Makanya Mina, jangan ampe ya buah asli Nusantara kayak gitu hilang ditelan zaman. Kita nih kudu kenal, tanam dan juga ngelestariin.
1: Bener tuh, Din. Selain sehat, tuh buah-buah langka juga bagian dari warisan budaya kita.
0: Nah bener tuh. Jadi nih, kalau ada yang bilang buah lokal kalah ame buah impor, bilang aja, alah, lidah gua mah cocoknya cinta ame produk Nusantara.
1: Iya. Ntar kalau disuruh milih, gue pilih kecapi, bukan kecap asin. Iya kan, Din?
0: Iya, jangan salah. Kalau kebanyakan kecap asing, ntar lo jadi Minah manis-manis asin dong.
1: Nah, gue balik tanya nih, Din, ame lo. Kalau lo ngilang nih dari utang, gue kudu cari kemana? Ke kebun kecapi apa ke warung kopi?
0: Ya, ke kebun kopi lah. Ke warung kopi lah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabar Bokir. Waduh, mengucapkan selamat pokoknya buat Radio RRI yang luar biasa, udah ada berbau budayanya, pokoknya budaya Betawi. Kalau kata orang Betawi, bawa hantaran pakai roti buaya, rotinya enak kalau kita isiin keju. Kita harus jaga seni dan budaya biar budaya kita semakin jaya dan maju. Semangat, salam budaya dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Propat FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Promat FM Suara Budaya Jakarta. Balik lagi ya Bang Po ya di obrolan komunitas pagi hari ini.
0: Betul, kita sudah masuk ke segmen obrolan komunitas pagi hari ini. Sudah barengan sama seseorang yang luar biasa, yang lagi happy banget kayaknya. Karena baru aja karena baru saja mendapatkan penghargaan tingkat dunia. Kenapa sih? Kok tiba-tiba diem?
1: Enggak, ya. Kita lagi menyimak gitu ya. Tingkat dunia loh.
0: Tingkat dunia.
1: Enggak main-main penghargaannya.
0: Padahal kalau difikir-fikir ini adalah dua dunia yang berbeda, tapi ternyata bisa menyatu.
1: Nah itu dia, gimana ceritanya itu ya. Nanti kita ada tanya-tanya deh ya.
0: Betul, kita sudah terhubung dengan Direktur Eksekutif dari Yayasan Kehati. Ada Bang Ricky Frindos yang sedang sibuk sepertinya pagi hari ini. Mm-mm. Good morning, selamat pagi Bang Ricky.
1: Selamat pagi Bang Ricky.
2: Selamat pagi Bang Empo, terima kasih undangannya.
0: Alhamdulillah. Bang Ricky sehat Bang?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Lagi di mana Bang Ricky?
2: Ya ini lagi di kantor.
0: Lagi di kantor ya.
1: Oke. Okay.
0: Okay. Untung di kantor ya.
1: Kenapa emang?
0: Kalau di warung gak ngajak-ngajak kita
1: mau
0: jajan.
1: Oke deh Bang Ricky, ini kita bakal membahas mengenai Yayasan Kehati, sebuah NGO lingkungan Indonesia yang meraih penghargaan kelas dunia. Itu ceritanya bagaimana Bang Ricky? Kok bisa dapat penghargaan, apalagi penghargaan dari
0: Dunia investasi
1: gitu. Boleh diceritakan Bang Ricky?
0: Seperti apa tuh Bang?
2: Oke, ceritanya bisa panjang, bisa pendek-pendek dulu ya.
0: Boleh, kalau panjang juga memang, gak apa-apa. Panjang gak apa-apa, kita pulang.
2: Kita senang banget, bangga banget bisa mendapat penghargaan yang namanya PRI atau PRI ya, PRI Award. Ini penghargaan terkait investasi yang bertanggung jawab, investasi yang berkelanjutan. Jadi mungkin saya mulai dulu dengan PRI ini atau PRI ini ya, itu singkatan dari Principle for Responsible Investment. Jadi prinsip-prinsip investasi yang bertanggung jawab ini adalah sebuah badan yang berada di bawah naungan PBB. Nah ini didirikan tujuannya oleh PBB untuk mendorong secara global bahwa praktik investasi di dunia keuangan itu harus mengindahkan aspek-aspek lingkungan, aspek-aspek sosial, dan juga bisa memberikan kontribusi kepada lingkungan dan kepada masyarakat. Jadi investasi diharapkan ya, praktik bisnis diharapkan tidak berdiri terpisah dari bagaimana kita menjaga planet bumi, bagaimana kita bertoleransi terhadap masyarakat di sekitar kita. Jadi PRI ini bisa dikatakan adalah lembaga yang paling apa ya, menjadi kiblat acuan bagi para investor di dunia keuangan global yang peduli kepada lingkungan dan peduli kepada masyarakat. Nah, setiap tahunnya mereka memberikan penghargaan kepada lembaga-lembaga yang mengadopsi prinsip-prinsip ini, yang melakukan hal-hal yang istimewa. Nah, biasanya sih ini ya, Abang dan Pok, biasanya pemenangnya adalah lembaga-lembaga keuangan global, para fund manager, para investor, para equity. Nah, memang Yayasan Kehati adalah sedikit ya, satu dari sedikit LSM, NGO yang berkiprah di bidang ini. Kehati memang aktif dalam beberapa tahun terakhir mencoba menjembatani, jadi jembatan di Indonesia untuk investor di dunia keuangan dengan aktivitas lingkungan dan sosial di sisi yang lainnya. Itu ada beberapa hal yang kita lakukan. Ya, ada, kita bisa katakan ada tiga lah ya, tapi basically yang kita mendapatkan penghargaan ini, dan ini adalah institusi yang pertama di Indonesia mendapatkan penghargaan ini, dan kebetulan bukan lembaga keuangan, justru kita lembaga non-profit, jadi betul, kita memang cukup bangga ya. Jadi kita specifically penghargaan diberikan kepada kita adalah satu dari tiga pilar investasi berkelanjutan di Yayasan Kehati, yaitu bagaimana Yayasan Kehati mendorong usaha-usaha kecil menengah atau startup company ya, membangun bisnis, membangun operasional mereka, tetapi pada saat yang bersamaan bisa berdampak juga terhadap lingkungan dan terhadap masyarakat. Jadi usaha-usaha Kehati di bidang ini, baik dalam hal campaign, edukasi, baik dalam mencoba mengajak para investor, teman-teman venture capital untuk menginvestasikan dana mereka di green startup, atau juga bagaimana kita mencoba membantu membina startup company atau kelompok-kelompok masyarakat untuk bisa menggabungkan aspek itu tadi, konservasi, melindungi alam, berbuat baik buat masyarakat, tapi at the same time juga bisa generate bisnis. Jadi untuk aspek inilah, atau istilah yang biasa dipakai ada impact investment, mungkin Bang dan Mpok sering dengar ya istilah impact investment. Nah, jadi kita mendapat penghargaan khususnya untuk impact investment.
1: Okay.
2: Kira-kira begitu, saya bisa lanjutin, dan mungkin saya stop di sini dulu.
0: Nah itu dia, maksudnya istilahnya kan gini ya Bang, dunia investasi yang kita ketahui itu adalah kita taunya masalah duit, pemutaran uang,
1: taruh duit di satu tempat, betul, ada profitnya,
0: betul,
1: gitu ya,
0: ada keuntungannya, nanti kita putar lagi, kita apain lagi. Nah ternyata ini sejalan juga, itu dia, kita masih mencari kayak korelasinya apa nih sama perkembangan lingkungan.
1: Nah itu dia.
0: Ternyata ada, begitu ya. Terus seperti apa sih Bang, boleh diceritain juga sama kita, ini hubungannya investasi dari segi keuangan sama
1: dari segi lingkungan,
0: salah segi gitu lingkungan ya, tuh seperti apa?
2: Itu ada banget, ada banget. Jadi kalau saya suka bilangnya, kalau bumi kita sekarang semakin panas, semakin pengap, ya makin jorok juga ya, atau makin berdarah-darah ya, karena global warming, karena polusi, karena apa, eksploitasi sumber daya alam. Ini semuanya karena aktivitas ekonomi. Bagaimana kita melakukan proses produksi, bagaimana kita, cara kita mengkonsumsi barang ataupun jasa, bagaimana kita mendistribusikan barang jasa. Semuanya ini, kerusakan terhadap alam kita itu karena aktivitas ekonomi. There is no nothing else. Jadi kalau aktivitas ekonomi berjalan sendiri, katakanlah ekstremnya tidak peduli dampak terhadap lingkungan, terhadap masyarakat, sementara aktivis lingkungan berjalan sendiri, kerjanya ngebersihin sungai, nanam pohon lagi gitu. Ini enggak sustainable. Jadi yang satunya tetap kotor, yang satunya lagi tukang bersih-bersih cuci piring. This is not sustainable. Jadi kita harus bergabung bareng. Akarnya adalah kita menyesuaikan aktivitas ekonomi supaya ya mereka tidak berdampak negatif terhadap lingkungan dan terhadap masyarakat. Karena lingkungan dan masyarakat akan berjalan seiringan karena masyarakat hidup di dalam lingkungan gitu ya. Nah ini baru poin pertama. Yang kedua yang nggak kalah penting dan mungkin lebih penting, tidak hanya kita bisa mencegah aktivitas ekonomi yang berdampak negatif terhadap lingkungan dan society kita, tapi kita juga bisa bahwa aktivitas bisnis itu berdampak positif terhadap lingkungan dan masyarakat. Jadi tidak hanya menghindari negatif, tapi juga berdampak positif. Kenapa? Karena alam kita memang kaya, khususnya Indonesia gitu ya. Dan kita bisa memanfaatkan alam kita secara positif, mengenerate economic value dalam menjadi sebuah bisnis model, tetapi melakukannya secara bertanggung jawab. Itu yang kita bisa lakukan, dan banyak yang sudah melakukannya. Termasuk ada startup yang didukung oleh Yayasan Kahati dan investor-investor lainnya. Jadi sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Bisnisnya bisa jalan, financial bisa di-generate, financial profit, tapi alam juga dijaga, atau bahkan alam mendapatkan benefit. Nah ini bisa dilakukan. Jadi in the long run, dalam jangka panjang, kalau jika semua bisnis, semua pertimbangan investasi sudah men-take into account faktor lingkungan dan masyarakat, mungkin kita nggak punya problem lagi. Teman-teman NGO, LSM nggak ada kerja lagi, bisa tutup nantinya. Karena dengan sendirinya pelaku ekonomi sudah mengintegrasikan aspek lingkungan dan sosial di dalam cara mereka berbisnis. In the long run, itu harapan kita. Jadi sangat make sense ini, sangat make sense bahwa bisnis dan lingkungan itu bisa dikawinkan.
0: Sangat berhubungan sekali,
1: sangat
0: gitu
1: berhubungan.
0: Ya. Tapi bukannya justru kontar NGO ntar nggak ada kerjaannya, bingung ntar Bang Riki mau ngapain besok Bang?
2: ini penting nih. Ya. Kita kedengarannya setengah bercanda, tapi penting loh nih.
0: Betul.
2: Bang dan Pok semuanya.
0: Ya.
2: Kenapa? Justru sudah mulai terjadi pergeseran, ya. Pergeseran ya, artinya begini, dulu banyak dana hibah untuk melakukan aktivitas pelestarian lingkungan, itu mulai berkurang, oke ya. Kenapa? Bukan sesuatu yang negatif, karena terjadi pergeseran.
0: Betul.
2: Karena apa? Sekarang banyak sekali teman-teman yang tadinya di bidang lingkungan, di bidang sustainability, biodiversity, mereka diabsorb oleh dunia korporasi. Jadi nanti bukan kehilangan pekerjaan, bukan kehilangan sebuah apa namanya ya, sumber employment, bukan, tapi terjadi perubahan model dalam ekonomi kita.
0: Betul.
2: Orang yang bekerja untuk lingkungan dan society hari ini itu diintegrasikan ke dalam bisnis.
0: Betul.
2: Jadi banyak sekarang, terutama di luar negeri ya, kita kan baru mulai tren di luar negeri. Itu di para fund manager global, di banking, di korporasi tentunya. Banyak sekali sekarang orang-orang yang memiliki keahlian sosial dan lingkungan direkrut di sana. Karena semakin berbaur. dua sisi ini.
0: Benar-benar. Karena balik lagi ya, kalau dulu kan istilahnya orang yang bekerja di lingkungan tuh kerja sosial dalam tanda kutip begitu ya, Bang
1: Riki.
0: Ya. Kerja bakti gitu ya. Tapi ternyata kita bisa mendapatkan bukan profit tapi kayak imbalan yang sesuai.
1: Betul.
0: Karena kita melakukan hal yang baik, jadi kita juga dapat hal yang baik juga gitu ya, Bang.
2: Nah, betul.
1: Nah, Bang Riki, kita juga penasaran juga nih mengenai ini kan mungkin Bang Riki juga udah bergelut di dunia lingkungan dan juga dunia finansial juga mungkin ya, udah cukup lama. Yeah. Untuk sekarang-sekarang ini bisnis-bisnis startup ataupun bisnis yang sudah settle gitu, apakah di tren sekarang ini lebih banyak orang lebih peduli terhadap lingkungan atau malah justru agak susah nih untuk mencari bisnis ataupun startup untuk diajak ke arah lingkungan yang lebih baik?
2: Oke, semuanya tentu ada prosesnya ya, semuanya ini adalah journey gitu, kita tidak bisa merubah model ekonomi overnight gitu ya, itu butuh, yeah, butuh waktu. Dan dalam proses ini akan selalu ada ups and down, ada cycle, siklusnya ya. Nah, di Indonesia ya secara strategik, secara struktural ya, improve terus kepedulian gitu ya terhadap bisnis, terhadap investasi yang mempedulikan lingkungan dan masyarakat itu tumbuh terus dari berbagai stakeholders yang ada di sini. Mulai dari regulator, dari pemerintah, aturan-aturan baru, guidelines, acuan itu muncul satu persatu. Oke. Itu muncul satu persatu dan non-stop gitu ya, ada terus gitu ya. Dari sisi pelaku pasar demikian juga, ya, bank, fund manager gitu, mereka terus membangun kapasitas mereka terhadap sustainability. Bank-bank besar gitu ya, mereka sekarang punya divisi. Jadi di Indonesia katakan apa, misalnya Bank Mandiri, mereka punya divisi ESG sekarang, dulunya nggak ada. Fund manager juga, mereka mengeluarkan produk-produk reksadana ESG. Green bond semakin banyak dikeluarkan juga. Tetapi apakah hari ini kita sudah hijau, sudah sustainable? Tentu belum. Betul. Masih panjang perjalanan, tetapi kita on the right track dan momentumnya ada di sana. Dan dari waktu ke waktu akan tetap ada challenge. Akan tetap ada orang yang merasa tidak diuntungkan dengan situasi dan itu yang kita harus manage. So we are on the right track dan menuju masa depan yang lebih hijau, lebih baik. Tapi it's going to take some time dan ini perjalanan yang mungkin ada ups and downs juga ke depan.
0: Benar, karena kan tadi kan seperti bilang nggak mungkin dalam waktu semalam berubah semuanya. Nanti berubah namanya bukan ke hati lagi tapi Bandung Bondowoso.
1: Bondowoso. Bangun 100 candi gitu ya.
0: Itu aja gagal dia.
1: Kurang satu.
0: Kurang satu lagi. Tapi sebenarnya kalau boleh tahu nih Bang Riki, ini kan gimana ceritanya akhirnya bisa terendus sama negara. Ini setahu ayah ya, kehati ini tuh udah kemana-mana. Maksudnya tidak hanya orang Indonesia yang tahu, negara-negara pun juga sudah aware, udah paham banget sama namanya Yayasan Kehati. Tapi akhirnya bisa keikutsertaannya Yayasan Kehati gitu dalam penghargaan PRI 2026 itu seperti apa sih? Apakah melalui proses kurasi yang seperti apa atau gimana? Boleh
1: atau mungkin sedikit? Ada satu program yang sangat menonjol.
0: Betul,
1: gitu ya, yang sampai
0: akhirnya kelirik
1: di-notice
0: nih.
2: Oke. Oke, okay, ya mungkin sedikit aja kita balik ke masa lalu gimana mulainya Kehati. Nah, Kehati ini adalah sebuah NGO, tapi kita juga punya dana lah, dana abadi sedikit yang kita investasikan. Nah, kita mulai dari situ karena kita juga pemilik dana walaupun nggak besar, kita menjadi anggota PRI itu pertama kalinya. Di situ kita pertama kali itu satu beberapa tahun yang lalu lah. Dan kemudian kita memulai. Kita berkomitmen dana yang kita kelola ini kita harus ramah lingkungan, ramah sosial gitu ya, karena kita NGO lingkungan sosial. Kemudian kita next step, kita pengen mengajak pihak-pihak lain juga. Dan kita mulai campaign, mulai bikin produk, bekerjasama dengan teman-teman kita, fund manager di capital market di Indonesia, bikin reksadana green atau reksadana ESG. Itu yang kedua. Dan itu lumayan banyak mendapatkan sambutan, dan kita juga bikin indeks, Kehati, segala macam. Nah, untuk aktivitas ini kita sebetulnya beberapa tahun lalu sudah direcognize sama PRI, kita pernah didominasikan waktu itu untuk mendapatkan award, tetapi belum menang, tapi nominasi lah, maksud finalis. Nah, yang sekarang specifically adalah aktivitas impact investment, dan kita mengangkat sebuah case di sebuah perusahaan yang namanya Mohorahora. Silakan abang dan pok Google ya, bisa namanya Mohorahora. Mohorahoranya adalah sebuah startup company, masih waktu itu masih sangat kecil ya. Tetapi setelah kita bicara dengan Hadi, ternyata menarik. Mereka memproduksi gula aren yang organik, memberdayakan petani, memberdayakan pohon aren yang tadinya tidak didaya gunakan gitu ya, mencoba mendorong, men-shift masyarakat yang tadinya banyak melakukan aktivitas tambang ilegal untuk memanfaatkan hutan mereka, aren mereka, dan menjualnya ke konsumer di perkotaan. Itu yang mereka lakukan. Nah, Kehati tertarik, ini bagus banget bisnis modelnya. Sehingga kita membantu Mohorahora dari sisi bagaimana mereka berhubungan dengan masyarakat, karena kita memang punya basis di komunitas, dan kemudian kita juga berinvestasi di perusahaan orang-orang untuk menambah modal mereka. Dan yang lebih penting lagi,

0: sekarang masyarakat yang bekerja sama dengan mahor-hor ini juga mendapatkan peningkatan dari sisi ekonomi mereka, income mereka, dan alam di sekitar sana juga makin terjaga dengan baik, dan mereka terus ekspansi. Ini adalah satu-satu case yang kita angkat ke PRI, dan mereka appreciate sekali dan memberikan penghargaan ini kepada kita.
1: Betul.
0: Dan mudah-mudahan ini menjadi motivasi juga buat kita dan teman-teman lain di NGO Indonesia dan lembaga keuangan lain gitu, bahwa Indonesia pun bisa melakukan sesuatu. Dan menurut saya justru Indonesia punya peluang lebih besar karena alam kita kaya.
1: Betul.
0: Alam kita kaya.
1: Padahal kalau difikir-fikir bisnisnya tuh hal yang bukan remeh ya. Maksudnya kayak hal yang kita temui sehari-hari gitu loh.
2: Bahkan produksi rumahan pun masih banyak
1: sebenarnya. Masih banyak produksinya. Tapi dikemas dengan baik. Tidak hanya sekedar mencari keuntungan, tapi juga memajukan masyarakat sekitar.
2: Yeah.
1: Dan juga yang tadi lah bahasanya adalah sustainable atau berkelanjutan. Sehingganya tidak merusak lingkungan. Masyarakat pun juga.
2: Ini ya, membuat makin sustainable itu lagi buat lingkungan.
1: Masyarakat
2: gitu ya.
1: Pun juga terangkat derajatnya, Bang Riki ya.
0: Betul. Di semua tentu butuh kerja keras, butuh komitmen gitu, dan butuh semangat.
1: Benar.
2: Gitu. Nah, Bang Riki, kita juga mau nanya nih. Kira-kira kalau ada misal ini mungkin Abang Po yang lagi dengar punya startup, punya bisnis atau apapun itu,
1: apakah bisa
2: untuk misal kita mengajukan kepada Yayasan Kehati untuk mungkin diperhatikan, disurvei mungkin ya, apakah ini layak untuk mendapat perhatian dari Kehati, kemudian diangkat atau gimana nih, Bang Riki?
0: Oh, iya betul, kita senang sekali ya Abang Po yang punya green startup gitu bisa engage dengan Kehati. Ada beberapa hal yang dilakukan oleh Yayasan Kehati ya, mungkin bisa memberikan support. Yang pertama, memang Kehati juga berinvestasi di startup. Tetapi mungkin jumlahnya tidak banyak ya, karena bukan investor ya. Tapi kami bisa berinvestasi. Yang kedua, kami bisa connect dengan teman-teman investor dan dengan lembaga keuangan. Yang ketiga, kami sering mengadakan event-event gitu ya. Yang membridging satu startup dengan startup yang lainnya, startup dengan pihak-pihak yang bisa mendukung. Contohnya hari ini banget nih, hari ini nanti jam 1:30 itu di salah satu universitas di Jakarta, kita mengadakan sebuah webinar ini, mengumpulkan ada impact investor di situ, ada lembaga NGO bicara tentang impact investment. Kebetulan banget hari ini.
1: Gitu.
0: Dan kita juga setiap tahunnya kita juga mengadakan award yang cukup besar ya menurut kami ya, yang dimana audiensnya adalah para investor, lembaga keuangan. Setiap tahun kita adakan di area CBD dan itu di situ kita biasanya memberikan award juga kepada para green startup yang istimewa dan spesial, dan membawa mereka dan sehingga mereka bisa terekspos dan networking dengan dunia keuangan. Kita melakukan secara annual tiap tahunnya. Okay. Jadi ada beberapa hal yang kita lakukan gitu ya. Mungkin dengan senang hati tentu kita bisa connect dengan teman-teman green startup. Apa yang kita bisa support, kita saling support. Kalau enggak mungkin kita bisa saling sharing network yang kita miliki. Kira-kira seperti itu.
1: Nah itu seru banget sih, maksudnya Ayah sendiri pernah ikut beberapa kegiatan Kehati, salah satu Kehati Awards tuh ya Bang Riki ya. Dan itu memang fokusnya tuh ke banyak anak-anak muda yang ternyata seumuran-seumuran sama kita Bang. Mereka peduli banget sama lingkungan. Itu menjadi salah satu titik tujuannya teman-teman dari Yayasan Kehati untuk mengembangkan lingkungan hijau yang lebih baik lagi gitu. Karena anak muda zaman sekarang tuh kreatif banget.
2: Apalagi Genzi gitu ya, Genzi, itu kreatifnya gitu. Juga udah di luar batas gitu. Ada aja idenya gitu ya.
1: Dan saya harapin sih memang sebenarnya Yayasan Kehati ini tidak hanya menjadi sebuah yayasan NGO yang ya udah kita bantuin aja atau gimana, tapi menjadi wadah untuk mempertemukan banyak komunitas.
2: Itu dia yang penting.
1: Betul,
2: bisa mempertemukan dengan investor,
1: banyak teman-teman yang lain begitu ya.
2: Biar relasi dan juga jalin partner bisnis juga lebih berkembang lagi gitu.
1: Betul. Jadi dia ibaratnya nih, kalau dia ngebangun rumah, itu udah bentuk rumahnya kos-kosan, kamarnya banyak Bang.
2: Oh gitu
1: kan
2: ya.
1: Kan ketemu sama investor di kosan lantai 2 gitu.
2: Nanti ketemu sama yang ini. Paling ketok pintu gitu ya.
1: Bang, misi Bang. Gitu. Mantap ya, mantap. Tapi ini tahun 2020, gimana Bang?
0: Iya, gini maksudnya betul sekali, memang perlu dikonek, dihubungkan satu sama lain, perlu dibangun komunitas, betul. Ekosistem. Karena investor itu juga kita kalau pelaku bisnis ya katakan startup, kita pasti butuh modal ya, dan kadang-kadang nggak gampang dapat modalnya. Tapi di sisi lain para investor, para venture capital ya, kalau yang biasanya invest di startup company, mereka tuh juga justru punya kesulitan sendiri, kesulitan bagaimana mereka menginvestasikan dana mereka.
1: Benar.
0: Jadi itu penting sekali.

0: Tapi kita mengenal investor, jadi kita tahu investor tuh pengennya seperti apa, apa yang mereka inginkan gitu, sehingga nyambung dengan kita
1: Iya.
0: para entrepreneurs. Nah,
1: Benar.
0: jangan-jangan kita udah kerja keras gitu ya,
1: Iya.
0: udah pontang-panting, tapi
1: Banget.
0: ternyata that's not what investor inginkan. Jadi kita
1: Betul.
0: perlu memang memahami juga the other side perspective. Nah, komunitas dan event-event itu kadang-kadang memang opportunity juga untuk mendapatkan perspektif pihak lain, dalam hal ini mungkin tentu investor atau lembaga
1: Benar.
0: keuangan.
2: Dan disitulah kehati-hati hadir ya untuk
1: Betul.
2: mempertemukan semua itu di situ di komunitas gitu.
0: Sebisanya ke hati,
1: Sebisanya
0: dengan
1: ya.
2: bisanya ke hati.
0: Sebisanya ke hati.
1: Sebisanya ke hati.
0: Dengan dukungan dari RRI juga
2: Oh,
0: tentunya.
2: siap.
1: Tapi ya ini istilahnya tuh kalau misalnya ada orang ngomong kata siapa yang kagak punya duit palanya pusing. Yang punya duit aja bingung mana duitnya kemana.
2: Ibaratnya duitnya udah
0: Tapi
2: kelebihan mau taruh di mana
1: motor
2: bingung
1: di mana bingung
2: gitu
1: siapa
2: ya.
1: yang ngelola dengan baik
2: Masa
1: dan
2: ya taruh
1: benar
2: di bawah
1: gitu.
2: bantal, lehernya ntar patah.
0: Tapi ini betul loh ya, karena saya sebelumnya kan berkarir sebagai investor, sebagai fund manager. Bukan berarti kita pemilik dana ya,
2: iya.
0: kita kan
1: Betul.
0: pekerja juga.
1: Betul,
0: Fund
1: betul.
0: Jadi orang-orang yang kerja di asset management company, orang kerja di bank, orang kerja di venture capital, banyak dari mereka adalah seperti kita juga, mereka karyawan. Saya dulu di posisi itu. Dan kita mendapatkan mandat dari bos kita, dari
1: Iya.
0: pemilik dana, tolong investasikan dana ini. Kalau kita nggak investasi, kita nggak mau kerja dong. Nah, kira-kira begitu. Jadi mereka juga punya pressure untuk deploy
1: Betul.
0: dana itu.
2: Iya.
0: Tapi ke bisnis yang seperti apa? Nah, itu mungkin yang kita perlu saling pahami biar matching gitu ya, biar matching.
1: Baik. Ini terakhir nih Bang Riki, ini tahun 2026 sudah akan berakhir, cuma tinggal 3 bulan lagi. Oktober, November,
0: Masih
1: Desember
0: lama.
1: udah masih lama. Buat Bang Riki mungkin lama, buat kita kayak bentaran lagi dah.
2: Udah ganti tahun tiba-tiba tahun baru
1: Bener.
2: Gitu.
1: Target kita tahun ini belum kelar kok udah bulan Oktober aja gitu kan.
2: Gimana mau kelar mulai aja belum ini.
1: Tapi kira-kira kalau dari ke hati sendiri Bang Riki, apakah target yang ingin dicapai oleh teman-teman dari KHT sudah tercapai kah? Atau mungkin di tahun depan malah justru punya target-target baru yang ingin dilakukan?
0: Oh, kita tentu nggak mau jalan di tempat ya. Kita selalu punya apa punya ambisi atau punya mimpi lah ya, punya punya mimpi. Jadi KHT pengen terus tumbuh dan tapi kali nggak bisa tumbuh sendiri, KHT butuh support juga, kita butuh pendanaan juga, yang kita butuh mitra juga, butuh teman-teman startup juga, teman-teman NGO di lapangan. Target KHT mungkin tidak akan pernah tercapai karena mimpi kita tinggi. Mimpi kita tinggi. Tahun depan kita ingin melakukan sesuatu yang apa, yang baru lagi. Misalnya tadi kalau kita bicara, karena kita tadi singgung sedikit ya mengenai award. Gitu. Kita juga pengennya menggabungkan award untuk dunia keuangan dengan dunia lingkungan. Sebelumnya kita pisahin karena kita pengen taruh di satu tempat, di satu acara biar semakin membaur nih orang-orang lingkungan dan orang-orang finansial.
1: Betul-betul.
0: Jawabannya kita happy, kita satisfied apa yang kita capai tahun ini gitu ya. Alhamdulillah tentu belum sempurna, kita juga dapat PI Award, kita senang sekali, bangga sekali mewakili Indonesia, tapi masih banyak pekerjaan kita, masih banyak mimpi-mimpi kita, ambisi kita, dan tahun depan kita pengen doing more and more. Dan kita pengen didukung lagi oleh RI lebih banyak lagi, menjadi
2: Siap.
0: Penyambung lidah
1: Pasti,
0: kami di
1: insya
0: dunia
1: Allah.
0: lingkungan hidup.
1: Amin. Pokoknya kita kita doain Bang Riki dan teman-teman Yayasan KHT ini semakin bisa mencapai targetnya.
2: Iya.
1: Terus
0: Amin.
1: Memberikan virus-virus positif gitu ya. Karena hal-hal yang kayak gini nih nanti anak cucu kita belum tentu bisa ngaterumbu karang warna-warni.
2: Itu dia tadi sustainability
0: betul,
2: ya. Jangka panjang.
0: Iya,
2: nggak bisa
0: sekali.
2: Semalam dua malam
1: bener,
2: gitu ya.
1: Bener, karena kita bukan Bandung Bonosobo sama Wonosobi ya.
2: Apa itu?
1: Kan cewek-cowok.
2: Oh cewek-cowok. Bondowoso, Bondowosi.
1: Mari kita salam buat teman-teman semua di KHT. Ditunggu gebrakan-gebrakan selanjutnya ya.
2: Iya.
0: Oke, terima kasih Abang dan Po undangannya. Happy nanti kapan-kapan ngobrol lagi.
1: Siap. Terima kasih Bang Riki.
2: Sukses selalu.
0: Oke.
1: Selamat pagi.
0: Sama-sama. Pagi.
1: Dan Bye. Obrol bareng sama Bang Riki tadi juga menjadi sekaligus penutup mengakhiri kebersamaan kita di Rangkaian Kabar Jakarta.
2: Kabar Jakarta pagi ini ya. Kita
1: Betul.
2: Namanya dari jam 5 pagi sampai jam 10 ini ya,
1: Bang
2: menjelang
1: Noel
2: jam
1: sih.
2: 10. Ya nggak apa-apa, tadi kan ada urusan penting gitu
1: iya,
2: ya
1: Potiara
2: ya, penting gitu.
1: Tapi terima kasih banyak buat Abang Po sudah bergabung hari ini.
2: Iya.
1: Moga-moga kita bisa memberikan semangat beraktivitas buat Abang Po di hari Rabu
2: Amin.
1: Ini untuk menjalani kegiatan tuh kita butuhnya apa? Semangat
2: sama kopi.
1: Iya sih, sama sarapan
2: iya.
1: pagi. Itu udah sarapan hari
2: udah
1: ini.
2: Udah sarapan tadi dong.
1: Makan bubur.
2: Enggak sarapan bisa lemes kita siarannya.
1: Ntar siarannya kayak ya Bang Po, iya Bang Riki.
2: Itu gitu. lebih ke beler itu.
1: Ya udah kalau gitu kita tinggalkan semangat kita untuk Abang Po semuanya. Ya,
2: siap. Terima kasih banyak buat Abang Po yang udah bergabung dan nemenin kita dari jam 5 pagi tadi. Dan betul. Tentunya kita mau minta maaf kalau ada salah-salah kata.
1: Enggak mau maafin katanya.
2: Enggak mau maafin.
1: Abang Po yang enggak mau maafin.
2: Oh gitu.
1: Heeh. Oh.
2: Po Tiara.
1: Entar alasannya ngomongnya kan belum lebaran.
2: Enggak mau maafan. Ya, gitu dah ya. Pokoknya kita udah minta maaf kalau enggak mau maafin ya udah.
1: Ya udah.
2: Ya udah.
1: Kita juga enggak maafin deh. Ya udah kalau gitu kita ketemu lagi di berikutnya. Ayo Tiara Adinda.
2: Ayo Bang Noel pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dadah.
2: Bye bye.
1: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
3: Mate burem pakai kacamate. Kacamate lubangnya dua. Apa aja yang lu minte? Semua pasti tersedia.

dari yang santai sampai yang bikin pengen joget.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita. Seringkali cerita itu tersembunyi dari khalayak di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik keramaian kota, atau di tengah kehidupan warga. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, saat ini banyak kafe atau restoran dengan nuansa kekinian yang hadir di Jakarta. Tapi ada salah satu kafe unik yang memiliki nuansa kolonial, yaitu Kafe Batavia yang terletak di Kota Tua, Jakarta Barat. Kafe ini berumur kurang lebih 31 tahun, namun bangunannya sudah berdiri sejak tahun 1805. Sebelum menjadi kafe, ternyata bangunan ini pernah digunakan untuk tempat tinggal para gubernur yang menjabat pada masa kolonial Belanda. Beberapa kali bangunan ini sempat dialihfungsikan seperti penginapan untuk para pejabat VOC, gedung administrasi Batavia, lalu berubah ke galeri seni dan akhirnya menjadi kafe hingga saat ini. Kafe Batavia merupakan gedung tertua kedua yang dibangun setelah gedung Museum Fathahillah di pusat kota Batavia, sehingga termasuk ke dalam situs cagar budaya. Fakta menarik dari kafe ini yaitu terdapat sebuah lorong penjara bawah tanah yang menghubungkan bangunannya dengan gedung balai kota yang kini menjadi Museum Fathahillah. Hal itu diketahui saat bangunan kafe direnovasi di tahun 1992.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Kabar Jakarta pagi ini udah dulu ya Bang Po, sampai ketemu lagi.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Evi Masamba.
6: Saya Kirodan.
7: Saya Winaga Cima.
8: Saya Fianti Arfi.
9: Saya Risa Amelia.
10: Saya Sule.
11: Yeri Susan.
12: Saya Jirayu.
13: Saya Gelita Jeli.
14: Saya Irene Nokia.
15: Saya Malaga.

Prambat FM Surabaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ku melamar kamu. Yaelah, mau dilamar nih, ye. Dilamar lagi ya Bang Po. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Po. Ketemu lagi bareng Ayu Jonitia di Jakarta Boy Cerita di hari ini Bang Po, di hari Rebo terakhir di bulan September 2026 Bang Po. Ya di Jakarta Boy Cerita buat Bang Po yang mau cerita-cerita boleh banget ya. Di mari Bang Po cerita. Mau cerita apa sih Bang Po? Ada apa? Kenapa tuh? Kok ada yang ngegrendeng? Ada juga yang kayak lagi sumringah ya karena akhir bulan udah gajian. Alhamdulillah Bang Po ya. Jadi ingat dulu ya, kalau suka gajian di tanggal 25, tanggal 30, tapi tiap hari gajian juga bisa sih Abang Po ya. Bisa aja 0812 11 24 928 barengan aja Jodi Tia sampai jam 3 sore nanti di Jakarta Boya Cerite.

0: Saya suka dengan lagu ini yang berjudul Bebilin. Lagu ini khas berbahasa Tidung dan musik Melayu. Bagi masyarakat Kalimantan Utara dan sebagian masyarakat Melayu di Sabah, Malaysia, tentunya sudah tidak asing. Lagu ini dibuat dengan 3 versi, yaitu pernah dipopulerkan Siti Aisyah asal Malaysia dengan judul Bebilin, Dato Nurbek, budayawan asal Tarakan dengan judul Bebalon, dan Datuk Mansur, budayawan asal Malinau dengan judul Inindang. Walau lagu ini sangat akrab di telinga masyarakat Tidung, namun ternyata beberapa warga Tarakan tidak tahu arti dari lagu ini.
1: Dengar lagu Bebilin nggak?
2: Bebilin pernah.
1: Lagu itu berasal dari mana?
2: Dari mana ya? Sumatera.
1: Kalau artinya tahu nggak?
2: Nggak tahu.
1: Pernah dengar lagu Bebilin nggak?
3: Dengar, pernah.
1: Pernah. Itu lagu dari daerah mana?
3: Tidung.
1: Kalau artinya tahu nggak?
3: Nggak tahu.
0: Bebilin artinya pesan. Makna lagu ini syarat dengan pesan nenek moyang untuk menjaga kearifan lokal. Masyarakat Tidung selalu menjaga dan melestarikan alam tempat mereka tinggal. Menurut pegiat budaya Tidung, Muhammad Arbain, salah satu cara masyarakat Tidung dalam menjaga dan merawat kearifan lokal terhadap alam adalah dengan merawat, menjaga, dan melestarikan hutan bakau. Hutan bakau merupakan tumbuhan yang banyak hidup di kawasan pesisir pantai dan banyak manfaatnya bagi masyarakat Tidung.
4: Anak cucunya. Masanya Bebilinnya dia pesan nenek kahiyi kita untuk ya yang generasinya masih ada ini untuk tetap menjaga tradisi budayanya, menjaga kearifan lokal budayanya. Ya, kearifan lokal itu bukan sesuatu yang bijak. Mungkin kalau dulu kan orang dilarang depan pintu duduk, ya kan? Padahal itu ada filosofinya. Mungkin makanya saya bilang bahasa itu kadang-kadang membuat kita takut. Katanya kalau duduk depan pintu udah bisa selamat nikahnya, seolah kayak takut. Padahal itu filosofi yang bijak. Kalau kita duduk di depan pintu kan menghalangi orang-orang berjalan.
0: Hutan bakau sangat penting dijaga karena merupakan tempat tinggal hidup binatang laut dan darat, serta sebagai penyangga banjir. Buahnya dapat menjadi obat, dan pohon bakau juga menjadi tempat hidupnya monyet bekantan untuk berkembang biak.
4: Gusung di waktu surut. Nah, maksudnya mereka kan gusung di waktu surut. Ketika surut air kan gusung naik. Nah, makanya lagu ini tidak lepas dari namanya laut. Nah, pas gusung di waktu surut, mereka pasti menggunakan gusung itu untuk istirahat, makan-makan. Makanya ada tarak dan nyakan, katanya gitu, bahasa-bahasa gitu kan. Habis mereka dari laut, mereka makannya ya di situ, di gusung. Karena di, ya, gusung itu kan cuma di tengah laut biasanya ada. Pas surut, tapi dia ada lagi. Terus banyak teluk yang dalam memanjat bergantung pohon beringin. Nah, maksudnya beringin yang dimaksud bukan beringin yang ada di darat. Beringin menurut mereka beringin di tadi, bakal saya bilang tadi. Ya, itu kan berimbun dengan banyak kan di laut kan, bukan beringin yang di darat.
0: Kearifan lokal yang ditanam masyarakat suku Tidung tercermin melalui lagu Bebilin. Agar mereka selalu bekerja sama atau tenuyun, menanamkan nilai-nilai kesederhanaan, kemandirian, dan kejujuran. Serta selalu mengingat Bebilin Yadu Yaki, yang artinya selalu mengingat pesan-pesan nenek moyang.

Demikian fitur budaya dari Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Saya Gude Permana mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.

Prambat FM Surabaya Budaya Jakarta, Bang Po. Tadi tuh pas bagian emang nanya. Agak gimana ya Bang Po kalau gitu ya Bang Po ya. Kita cerita nih gitu ya. Tapi yang kita ceritain itu dia enggak nanya sebenarnya. Ya, ayo mending kagak usah cerita deh kayak gitu ya Bang Po nih. Ya. Yeah. Aduh, ini ayo ngambil kursus ini loh gitu kan. Lah emang nanya. Ya Allah, kecuali nanya gitu ya. Di itu status lu, itu lu lagi kursus. Iya, kayak gitu. Ya udah, kalau misalnya kayak itu enggak usah ditanya-tanya, enggak usah diceritain ya. Takutnya jadi ain masalahnya begitu Abang Po ya. Tapi kalau ini kudu diceritain Abang Po ya. Apa itu Bang yang kudu diceritain? Jadi ini kan sebenarnya dari kemarin-kemarin juga sempat diomongin ya Bang Po ya, soal kenaikan tarif dari transportasi umum di Jakarta Bang Po. Nah, jadi Pemprov DKI Jakarta ini bakal ngelakuin penyesuaian tarif nih Bang Po buat Transjakarta dan juga Trans Jabodetabek khususnya. Ini tapi per 1 Januari 2027 Bang Po, dan nantinya bakal di apa namanya perluas juga nih Bang Po buat penerima kartu layanan transportasi layanan gratis ya. Dari yang tadinya 15 jadi 21 golongan Bang Po. Wih, makin banyak nih. Yeah. Jadi kalau kemarin kata Mas Pram alias Gubernur DKI Jakarta Pramod Anung Abang Po, nanti per 1 Januari bakal dilakuin tuh perluasan dari 15 golongan jadi 21 golongan Abang Po. Tapi apa namanya, 1 Januari juga bakal ada beberapa penyesuaian tarif harga ya buat Transjakarta ataupun Trans Jabodetabek gitu. Nah, penambahan golongan ini antara lain Abang Po kayak pendamping penyandang disabilitas, warga Jakarta yang berstatus pencari kerja, terus juga pasien rujukan, pelajar atau juga mahasiswa yang enggak mampu di luar kartu Jakarta Pintar dan juga kartu Jakarta Mahasiswa Unggul Abang Po. Terus juga ada UMKM binaan ya, sampai korban bencana juga tuh Abang Po. Tuh ya, jadi ada penambahan gitu ya. Gitu. Dan juga nih transportasi Jakarta sekarang kan udah terintegrasi juga ya Bang Po ya, sampai 93%. Nah, buat dimaksimalin lagi ya Bang Po penggunaannya, apa namanya, kalau dari Gubernur DKI Jakarta ini bilang kalau perlu adanya pengaturan transportasi yang lebih baik lagi begitu Bang Po. Jadi nanti LRT, MRT, Transjakarta, Transjabodetabek, KRL, Mikrotrans, Jaklingko dan sebagainya, itu nanti dari Dinas Perhubungan juga sama BUMD terkait ya buat ngelakuin perbaikan dari waktu ke waktu. Pelan-pelan Abang Po. Iya, masih lama bisa dibilang ya, walaupun memang tinggal 3 bulan lagi 2026 habis. Enggak berasa emang Abang Po. Tapi kan progresnya kita pasti lihat dah Bang Po sekarang aja kemana-mana gampang gitu Bang Po. Kayak tadi pagi gitu kan, kita habis dari kantor yang di Barito kesini nyampe cepet Abang Po, soalnya naik HP. Pagi kita berangkatnya naik busway ya, nyambung MRT gitu. Terus habis itu jalan kaki dikit karena deket. Terus habis itu dari kantor yang di Barito kita jalan kaki naik MRT, MRT naik Transjakarta udah ya. Terus pakai mesin tap yang kecil itu, jadi lebih murah lagi gitu Abang Po. Nah, itu kan udah cakep tuh Abang Po transportasi di Jakarta. Yang tadinya kudu keluar 20.000 bisa keluar kurang dari 20.000. Coba di mana lagi juga apa namanya pengen dapetin tarif yang murah banget kayak gitu Abang Po di Jakarta, makanya.

0: Jul.
1: Iya, Nur.
0: Tadi ya, gue lihat pertunjukan budaya dari daerah lain nih. Kalau dilihat-lihat, unik juga sih. Bagus aja gitu.
1: Iya, Nur. Tiap daerah, Pan, emang punya budaya masing-masing.
0: Tapi Jul, kalau mau dibandingin nih ya, tetep gue mah milihnya budaya Betawi. Kayaknya lebih asik aja gitu.
1: Iya, Nur. Boleh aja lu bangga sama budaya Betawi. Justru bagus tuh kalau kita kenal dan cinta budaya sendiri.
0: Jul, berarti kalau misal gue kagak suka sama budaya daerah lain, gak apa-apa juga kali ya?
1: Ya gak apa-apa lah, Nur. Kagak masalah itu mah kalau soal selera. Yang kagak boleh tuh kalau sampai lo ngejek atau ngerendahin budaya orang lain. Gak boleh banget tuh.
0: Ya kagak lah, Jul. Itu mah jadi beda selera. Bukan berarti boleh saling ngeremehin kan ya.
1: Nah, bener banget tuh, Nur. Justru dari perbedaan itu kita bisa belajar. Budaya orang lain bisa kita kenalin.
0: Nah,
1: budaya sendiri juga kudu kita lestariin, Nur.
0: Bener juga lu, Jul. Ternyata banyak ya budaya Indonesia yang keren-keren, ajib-ajib.
1: Bener banget, Nur. Kita bangga jadi orang Betawi. Tapi nih ya, kita tetap kudu ngehargain budaya dari daerah lain.
0: Setuju, Jul. Beragam budaya adalah kekayaan Indonesia. Nyok lestariin budaya sendiri dan hargai budaya daerah lain.
2: Assalamualaikum Abang Po semuanya. Ayo Bang Yogi, Ketua Komunitas Ondel-Ondel DKI Jakarta. Pantengin terus RRI Pro 4 Jakarta, radionya orang Betawi. Nyok, kita lestariin budaya Betawi. Kalau bukan kita, siapa lagi? Jangan lupa ya, Pro 4 FM di 92,8 Suara Budaya Jakarta. Buaya mencari makan, di daerah dadap kita temuin. Budaya kita lestarikan, RRI Pro 4 Jakarta kita pantengin.

Rombat FM Surabaya Jakarta. Mpok Sartika di Petojo. Emang iya bang, naik Transjakarta tadi gak sampai 20 ribu. Lah, kalau kagak percaya tuh lihat di Instagram Aye ya. Aye udah posting tuh ya di @joaditya, ayat 3 di belakang. Itu Aye taro tuh screenshot bukti tadi pakai kartu elektroniknya. Jadi berangkatnya dari halte dari stasiun Blok M itu 3.000 ke CSW. CSW nyambung Transjakarta cuman 2.250 tuh abang po. Agak sampai ceban cuman goceng lebih dikit . Nah, kita kan anak cari yang yang murah-murah gitu abang po. Tapi tidak murahan ya, di stasiun MRT itu keren, cakep gitu ya. Nah, tapi kalau yang ini kita mau update lagi nih abang po, bukan soal transportasi, ini lebih ke update Asian Cup 2026 gitu abang po. Kemarin tuh Indonesia hari Senin abang po imbang 0-0 lawan Malaysia abang po, sengit banget ya. Siap. Nah, ini udah mau nanti masuk final juga nih abang po ya. Dan kalau untuk Indonesia sendiri nih abang po, karena kemarin tuh dia tuh imbang ya abang po, kita imbang sama Malaysia 0-0 abang po. Nah, jadi hasil dari ngelawan Malaysia ini bikin timnas kita nih abang po kudu menang lawan Bangladesh abang po, biar memperbesar nih peluang buat masuk ke babak final ya abang po. Karena yang salah satu tim ya, timnas Thailand abang po ya, yang jadi tim pertama yang lolos ke final FIFA Asian Cup 2026 abang po ya, setelah menang dari Vietnam abang po di laga kedua grup B. Nah, ini Indonesia punya PR nih abang po nih, biar nanti menang ngelawan Bangladesh, dan itu pertandingannya besok nih hari Kamis nih abang po ya, hari Kamis tanggal 1 Oktober 2026, itu di pukul 19.30 waktu Indonesia Barat abang po, di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Nah, nonton lagi deh tuh abang po ya, ramein lagi tuh GBK tuh abang po ya, jangan lupa naik transportasi umum aja ya, biar murah. Naik dari HI ntar turun di Senayan Mandiri gitu abang po, murah ntar, tenang aja dah, percaya sama kita ya. Tapi jangan 100%, kalau percaya 100% tuh sama Tuhan ya. Ya, kita dukung dah Indonesia biar bisa lolos ke final dan juga bahkan sampai menang ya abang po ya di FIFA Asian Cup 2026 di tahun ini.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali kisah itu tersembunyi di balik gedung-gedung yang tinggi, jalan besar yang ramai, atau di sudut halte bis kota. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Sesuai dengan namanya, Kampung Melayu dihuni oleh etnis Melayu sejak abad ke-17. Etnis ini sebenarnya sudah menghuni pesisir Batavia jauh lebih awal. Namun, VOC mengatur pemukiman etnis secara terpisah. VOC menunjuk seorang yang berpengaruh di komunitas etnis tertentu sebagai kapitan. Salah satu kapitan Melayu yang paling berpengaruh adalah Wan Abdul Bagus. Ia dikenal sebagai perintis Kampung Melayu yang kini berada di daerah Jatinegara. Wan Abdul Bagus menjadi kapitan Melayu sekitar tahun 1656. Tugas utamanya adalah memimpin orang-orang Melayu di Batavia, menjalin relasi dengan penguasa lokal, dan penghubung kepentingan koloni. Tak jarang, ia diminta VOC untuk menulis dan menerjemahkan buku. Di bagian selatan Kampung Melayu, Wan Abdul Bagus memiliki bawahan. Namanya Ence Awang, berpangkat Letnan Melayu. Seiring berjalannya waktu, wilayah sekitar hunian Ence Awang lebih dikenal dengan nama Cawang. Wan Abdul Bagus menjadi kapitan sampai kematiannya tiba pada tahun 1716. Setelah itu, jabatan Kapitan Melayu diambil alih oleh putranya, Wan Dullah. Nasibnya sebagai kapitan hanya berlangsung 16 tahun. Wan Dullah diasingkan ke Sri Lanka karena dendam Gubernur Jenderal VOC di Derek Durven yang tidak senang ditagih utangnya.
1: Menuju 500 tahun kota Jakarta.
2: Mau kemana nih? Cakep bener dah.
3: Ya, emang ayah cakep ya bang ya?
2: Iya.
3: Ya Allah, segini ayah dibilang cakep. Ayah mau ke sono.
2: Ngapain?
3: Mau dengerin musik.
2: Ya, dimari aja. Ya, dimari aja ya.
3: Iya deh.

Kalau kangen mah langsung aja di WhatsApp ya Bang Po eh. Yang jauh ya eh. Buat Bang Po yang misalnya lakinya di mana gitu kan lagi kerja, atau empoknya lagi dinas di luar negeri gitu ya. Udah WhatsApp aja apa kabar, gimana kabarnya gitu ya. Yang penting mah bisa tetap terhubung ya, biar enggak hilang komunikasi gitu. Ya masa laki bini sampai kagak komunikasi sih, berantem namanya. Terus juga saling update nih gimana perkembangan di sana gitu. Kalau misalnya punya pasangan yang di luar negeri ya Bang Po, kadang kan kita juga gak tahu ya, karena kadang beda juga situasi di Indonesia sama di luar negeri kayak gitu ya. Kayak ayah sama itu kakak angkat ayah di Maryland gitu kan, kadang suka kita whatsapp-whatsappan, kadang telepon gitu ya. Gitu emang kudu nyamain jam ya. Dianya lagi melek, kita udah tidur ya Bang Po, beda jam soalnya, beda 12 jam gitu eh. Gitu. Terus juga buat yang beda kota nih, buat beda provinsi juga kudu tetap komunikasi ya, update masing-masing Abang Po, biar tahu nih kondisi satu sama lain ya, sehat atau enggak gitu. Yang penting sehat dah gitu ya. Gitu. Ntar kan lebaran bentar lagi nyampe nih, kita kagak berasa Bang Po eh. Baru kemarin lebaran, dan lebaran lagi kita bulan Maret ya Bang Po eh. Itulah ya kalau gak dirasa-rasa eh. Pokoknya tetap komunikasiin sama pasangan Bang Po apapun itu ya. Dan biar juga terhubung nih sama kita Bang Po, jangan lupa di download aplikasi RRI Digital, biar bisa dengerin Perompat kapan aja, dimana aja. Perompat Jakarta ya, boleh bisa dengerin di luar kota, karena kan udah digital tuh ya. Download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, atau juga bisa terhubung sama kita biar tahu update-updatean gitu ya. Ini mukanya yang mana, ini mukanya yang mana, semuanya ada tuh sama adminnya. Kalau adminnya kagak baik mah ada mungkin satu dua orang mah gak dimasukin kali. Tapi kan adminnya baik eh. Jadi semua penyiar dimasukin tuh di situ, ada kok semuanya ya, sampai ke tim asisten produser ya yang magang gitu, juga semua masuk ke konten ya di @pro4jakarta. Atau juga kalau mau updatean dari RRI Jakarta bisa di RRI_Jakarta Bang Po. Apalagi kayak kemarin nih, kita baru ngadain final nih Korwil antara Jakarta dan juga Banten untuk bintang radio Abang Po ya. Dan alhamdulillahnya dua-duanya finalis Jakarta nih Abang Po, yang lanjut ke semifinal, ke final nasional ya. Kemarin mah udah ada kelar ya, semifinal udah, final udah ya. Ntar ini finalnya ke nasional nih Abang Po nih. Kira-kira nanti dari mana nih perwakilan dari mana, Jakarta, Medan, atau dari mana gitu ya, yang jadi jawara nasional bintang radio. Ya kita tungguin aja update-annya. Tentunya Abang Po bisa di @RRI Jakarta, @Pro4Jakarta, ataupun dengerin Pro4 kapan aja, di mana aja. Yeah.

0: Jo, tadi gue lihat ada anjing di ujung jalan. Buset, galak banget, Jo.
1: Ya jangan dideketin, Po. Apalagi kalau kita nggak tahu kondisi hewannya. Bisa jadi rabies, loh.
0: Emang rabies bisa nular dari hewan, Jo?
1: Ya bisa lah. Rabies paling sering menular lewat gigitan hewan yang terinfeksi. Air liurnya juga bisa berbahaya kalau masuk ke luka. Atau mengenai bagian tubuh tertentu, Po.
0: Kalau nyampe digigit nih, gimana tuh, Jo?
1: Ya jangan didiemin lah. Lukanya langsung dicuci pakai sabun dan air mengalir. Terus segera ke fasilitas kesehatan.
0: Walaupun lukanya kelihatan kecil tuh, tetap ya kudu ke rumah sakit gitu-gitu
1: ya? Iyalah, jangan nunggu sakit atau nunggu muncul gejala, Po. Habis itu serius loh.
0: Berarti hewan peliharaan kudu dijaga, Jo, ya?
1: Iya, vaksinasi hewan penting dan bisa membantu mencegah penyebaran rabies, Po.
0: Jadi vaksinasi itu penting ya, supaya hewan kagak gampang ketular rabies gitu kali, Jo, ya?
1: Iya, Po. Dengan vaksinasi dan penanganan yang tepat, risiko penularan rabies bisa dicegah, Po.
0: Oke deh, ngerti gue sekarang.
2: Ayo Gojek Rap Betawi, dengerin terus ya Pro 4 FM, suara budaya Jakarta.

0: Sarah, lu makan gorengan mulu, tiap hari makan sembarangan, olahraga kagak pernah. Mau jantung lu kenapa-napa?
1: Ya ilah Cinadel, santai aja nape sih. Nih ya, ayah ini masih muda. Nih lihat, sehat begini. Penyakit jantung kagak bakal kena.
0: Mulut-mulut, jangan ngomong sembarangan. Sarah, penyakit jantung kagak cuma nyerang orang tua. Pola makan kagak sehat, kurang olahraga, bisa ningkatin resiko penyakit jantung tahu?
1: Ah elah Cing, olahraga itu bikin capek. Mendingan makan enak aja kita.
0: Enak sekarang, bisa nyesel belakangan. Lu kudu mulai jaga pola makan, rajin olahraga, sama kurangin makanan yang banyak lemak, gula, sama garam.
1: Waduh, banyak bener Cing-Cing pantangannya.
0: Bukan pantangan, Sarah. Ini namanya sayang sama jantung.
1: Ah, iya dah, Cing. Ntar, ayo pikir-pikirin lagi dah.
0: Jangan dipikirin doang, dilakuin.
2: Jangan nunggu sakit, jaga jantung dari sekarang. Jantung sehat, hidup jadi lebih kuat.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Opi Kumis, orang Betawi. Buah, elah demen banget, girang banget nih. Ada radio budaya kayak begini nih. Waduh, waduh, ini baru radio orang Betawi. Ya, gua demen nih. Sayur kiong dimasak tumis, makan ya bulan puasa. Adi cium pakai kumis, hei, 6 bulan masih berasa. Akan main, sukses terus mengudara.
4: Propat FM, suara budaya Jakarta.

0: Berita jam 11.
1: Abang Pos Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan berhasil melayani sebanyak 89 warga dalam layanan jemput bola administrasi kependudukan di halaman Pasar Pondok Labu, Kecamatan Cilandak. Kepala Suku Dinas Dukcapil Jakarta Selatan, Salimin, mengatakan layanan bertajuk Urusan Beres di Pasar Pondok Labu bertujuan memberikan kemudahan kepada warga, khususnya pedagang dan masyarakat yang beraktivitas di kawasan pasar dalam mengurus kelengkapan dokumen kependudukan. Ia juga menjelaskan dari 89 warga yang dilayani, sebanyak 3 orang melakukan perekaman KTP elektronik karena berusia 16-17 tahun. Kemudian 65 orang melakukan aktivasi identitas kependudukan digital. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Wali Kota Jakarta Utara Hendra Hidayat mengatakan 1 tahun perjalanan kampung susun bayam merupakan tonggak penting dalam pemulihan kehidupan sosial dan ekonomi warga. 1 tahun bukan sekedar waktu, tapi perjalanan membangun kembali harapan. Ia juga menegaskan komitmen pemerintah untuk terus mendampingi warga, termasuk memastikan akses layanan, diantaranya BPJS Kesehatan dan Kartu Jakarta Pintar, dapat terpenuhi dengan baik. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 12 siang.

Ya Allah, Mboika Amoy, iya barusan ya lagunya barengan Hari The Pretest, Abang Po, I Love You Bestie, dah siapa sih bestinya Abang Po, ya Alhamdulillah sih kita masih ada yang aku jadi bestie ya Abang Po, yang di sini, yang di luar, gitu, itulah manfaatnya kalau punya teman di luar ya Abang Po, gitu, nggak di mana-mana. Kudu di mana-mana ya Bang Po, supaya kenapa? Supaya kalau ini ada bahanan gitu Abang Po. Lah kan itu kita manfaatnya punya banyak teman kan. Cerita orang luar kita ceritain di sini. Begitu Abang Po. Gitu makanya banyakin teman gitu Abang Po. Teman ya, beda ya. Gitu, bedain sama teman kerja sama teman biasa Abang Po. Kalau ya teman kerja profesional aja Abang Po gitu. Ya buat Abang Po yang emang lagi gawe nih sekarang, ya ya udahlah ya. Kan ada pepatah yang bilang kalau teman kerja itu belum tentu bisa jadi teman curhat Abang Po. Ya kudu kita bikin boundaries ya emang sekarang-sekarang ini Abang Po ya. Tapi kalau mau nyari teman di luar sih ya nggak ada masalah, sekarang kan udah banyak komunitas-komunitas ya Bang Po, gitu. Makanya kan tiap pagi kita punya obrolan komunitas gitu ya Bang Po. Sanggar ada, komunitas ada gitu ya, apa namanya, buat nambah networking gitu ya Bang Po. Buktinya kita gitu nambah teman di luar, ada tawaran job lagi begitu ya Bang Po, biar kagak nguplok-nguplok baik. Gitu ya. Nah 18 11 24 928 buat Abang Po yang mau cerita, boleh di Maria Abang Po ya di Jakarta mau cerita. Masih barengan sama Ayu Jodi ya, sampai jam 3 sore.

0: Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Dari dulu sampai sekarang, di tengah ramainya dunia yang kagak pernah diem, ada satu suara yang setia nemenin kita. Suara yang nyampe ke rumah, ke warung kopi, ke pelosok negeri. Suara itu adalah RRI. Bukan cuma sekedar radio. RRI adalah ruang tempat suara masyarakat didengar, tempat informasi dipercaya, tempat cerita dari berbagai penjuru Indonesia disatuin. Buat seluruh pendengar setia RRI, makasih ya, udah terus bareng-bareng kita. Karena setiap kali RRI ngudare, di situ ada hati masyarakat yang ikut bicara. RRI, suara kita, suara Indonesia.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabar Bokir, waduh, mengucapkan selamat pokoknya buat Radio RRI yang luar biasa, udah ada berbau budayanya, pokoknya budaya Betawi. Kalau kata orang Betawi, bawa hantaran pakai roti buaya, rotinya enak kalau kita isiin keju. Kita harus jaga seni dan budaya biar budaya kita semakin jaya dan maju. Semangat, salam budaya dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pro 4 FM, suara budaya Jakarta.

Perompak FM Surabaya Jakarta. Abang Po, siapa yang kemarin ngadain nobar ya? Nobar buat apa kek? FIFA Asian Game atau Asian Game ya, bebas deh. Demi mendukung timnas Indonesia gitu Abang Po Nah, ini kalau yang kemarin nih ya, yang baru deket nih Abang Po nih, itu ada yang bikin nobar ini Abang Po, nobar timnas di Pakansari Bogor. Abang Po. Dan ini dan mendatangkan ini ya, apa namanya? Kegembiraan, terus juga nilai cuan juga ya buat UMKM Abang Po. Jadi ini arahan dari Bupati Bogor, Pemkab ini ngegelar nobar di alun-alun Kabupaten Bogor Abang Po gitu, di area VIP Gelora Pakansari dan juga di sisi utara stadion. Nah, di sana tuh banyak dong warga yang datang pasti Abang Po ya. Dan ini apa namanya, ngebuka peluang buat UMKM Abang Po jualan di sekitar lokasi gitu. Dan apa namanya, ceritanya ini alhamdulillah tuh banyak banget nih yang ngedatengin cuan-cuan gitu Abang Po gitu, dari salah satu pedagang dari UMKM gitu Abang Po apa namanya, fasilitas dari pemerintah ini ngebudahin warga yang biasanya nyari sendiri nih tempat buat pertandingan ini bisa nonton bareng-bareng gitu, terus juga bisa jajan-jajan gitu Abang Po karena banyak juga pedagang, banyak penonton juga peluang tuh Abang Po buat menambah penjualan gitu. Nah, kalau dari salah satu pelaku UMKM Abang Po ini bilang pembeliannya meningkat nih selama nobar nih Abang Po gitu. Yang mana di hari biasanya itu ngejual 20-25. Nah, ini pas nobar bisa lebih gitu ya, bisa banyak Abang Po gitu Abang Po. Alhamdulillah kan ya. Nah, kayak gini-gini nih mesti dimanfaatin nih Abang Po buat kita UMKM, cari nih info-info gitu Abang Po masuk grup komunitas organisasi gitu, biar kalau misalnya ada kayak apa namanya buka stand kayak gini-gini Abang Po ikutin aja gitu, siapa tahu kan nambahin pemasukan gitu. Nggak apa-apa, capek-capek dulu Abang Po, nanti kan kita tinggal kibas-kibas pakai duit. Ya Allah, jangan gitu ntar ria kita jadinya Abang Po, kagak boleh kita jumawa. Kita syukurin gitu Abang Po. Tapi ya itu emang kudu getol sih Abang Po ya, kudu ikut komunitas-komunitas, kudu ikut organisasi UMKM gitu Abang Po, supaya tahu nih tempat-tempat mana aja buat kita bisa jualan gitu Abang Po gitu. Misalnya belum punya tempat kan, bisa aja buka ikut bazar di CFD atau di mana gitu Abang Po. Cari jalan menuju rumah, walaupun emang jalannya banyak Abang Po kan. Ada yang bilang jalan banyak menuju Roma kayak gitu kan ya. Ya kudu kita cari gitu Abang Po. Masa diem aja ya. Kecuali yang punya orang dalam.

0: Cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.
1: Ratu Prilia Menes, dikenal sebagai Ratu Sikumbang, mengawali karirnya pada tahun 2009 dengan merilis album perdana yang diproduksi oleh DK Entertainment di Sumatera Barat. Dan pada tahun 2020, Ratu sempat masuk ke label musik Mans Entertainment dan mengeluarkan lagu pop berjudul Coba Jadi Aku. Tapi ternyata rezekinya memang dalam mengcover lagu-lagu Minang. Terbukti nih, lagu-lagu lama seperti Rindu Bapu Sarokan, Patah Bacito, sukses mendapat viewers jutaan di YouTube loh. Cerita dalam lagu.

Promote FM Suara Budaya Jakarta. Masih bareng ada Juri dia Bang Po di Jakarta Pocerite. Ini di pukul 11.34 waktu studio Pro 4 Jakarta. Iya, rame-rame lagi ya Bang Po. Ini suasana di lapangan Asian Games 2026. Kita laporkan langsung. Nggak deng. Ya, itu tadi kita pakai suaranya aja Bang Po buat back sound, biar seseru-seruan gitu Bang Po. Gitu. Kenapa emang sih Bang Po pakai tiba-tiba ada itu? Jadi kita mau ceritain ya Bang Po soal kontingen Indonesia Bang Po. Ini kayaknya kayak di sosial media itu kayak sepi banget gitu ya. Jadi kita kudu ramein ya Bang Po nih. Karena bawa nama Indonesia masalahnya Bang Po. Kayak kemarin lifter Indonesia laki, yang laki itu Bang Po sampai di video call sama presiden nih. Terus juga dari cabur yang lain juga bulu tangkis ya dapat emas lagi. Nah, ini kontingen Indonesia Bang Po ini lagi-lagi dan lagi ya, ini menambah pundi-pundi emas ya, medali ya di ajang Asian Games Echi Nagoya 2026 Abang Po. Ini di hari Selasa kemarin tanggal 29 September 2026 Abang Po. Jadi tambahan satu medali emas ya, satu perak dan juga satu perunggu. Ini di rangkaian pertandingan kemarin Abang Po yang nganterin Indonesia ngoleksi total ada 30 medali dan juga nempatin peringkat ke-15 klasemen sementara nih Abang Po. Masih panjang perjalanan nih. Jadi kita doain aja biar nambah lagi medali-medalinya, emas boleh, perak boleh, perunggu juga boleh, tapi lebih ini emas sih. Lebih bikin girang lagi sih emas ya. Nah, perolehan medali merah putih nih Abang Po ya, di diperhebat ya lewat keberhasilan ganda putra bulu tangkis Leo Roli Carnando Daniel Martin Abang Po yang nyumbang medali emas ketiga, dan ini berlaga di partai final nomor individu di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Aichi Jepang Abang Po. Itu Leo Daniel juga sukses numbangin ganda putra Tiongkok Liang Wei Kang sama Wang Chang Abang Po. Biasanya kan kalau dari Tiongkok itu kita kalah ya Abang Po ya, tapi alhamdulillah nih menang nih Abang Po ya. Ya, terus juga kalau untuk total untuk medali ya, update dari tanggal 29 ya jam 10 malam tadi 22.30 di posisi pertama masih ditempati sama People's Republic of China, di nomor 2 ada Japan, nomor 3 ada Republic of Korea, di nomor 4 ada Uzbekistan, di nomor 5 Thailand. Ya, kita masih 15, kita mudah-mudahan sih bisa pelan-pelan naik-naik dah, nyusul deh kalau bisa ya, nyusul Malaysia, India ya, dan yang lain-lain ya Bang Po. Kita doain aja, kita ramein ya Bang Po ya. Jadi ada berapa pertandingan nih, 2 ya, ada Asian Games, ada juga FIFA Asian Games 2026 nih Abang Po yang kita kudu dukung Abang Po ya. Gitu. Ya, kita doain aja dah ya biar Indonesia melaju pesat ya. Dan semakin di depan jeilah kayak ini aja iklan motor.

0: juga nih. Kalau rame-rame, kampung kita kan bisa hijau lagi.
1: Gerakan 1 juta pohon dari kampung untuk bumi yang lebih kuat.
2: Eh, Bang, mau kemana? Udah rapi.
3: Ayo mau ke sono, Mpok.
2: Sono mana, Bang?
3: Ke sono, no, ujung sono, no.
2: Ih, Abang udah di mari aja.
3: Lah, ada apa?
2: Ih, di mari, Bang. Di mari enak nih, Bang.
3: Iya.
2: Iya.
3: Ya udahnya, nyok.

Promot FM Surabaya Budaya Jakarta, Bang Po. Masih barengan aja Jo Aditya, Bang Po di Jakarta Puya Cerite di hari ini. Gimana kabarnya Bang Po? Udah akhir bulan, udah mau masuk di bulan Oktober, Bang Po. Siap-siap nih, katanya bulan Oktober tuh bakal hujan nih, Bang Po, di Indonesia, di Jakarta juga nih bakal hujan nih. Jadi kudu nentuin nih kapan nih hari yang pas buat nyuci baju kayaknya. Iya enggak sih ya Bang Po ya? Kecuali yang ngelondri. Kalau ngelondri juga kan ada juga yang tukang laundrynya masih ngejemur ya Bang Po ya. Ada yang cukup di mesin aja tuh Bang Po, yang mesin giling, yang mesin koin kan. Itu kan cepet ya, itu kayaknya nggak perlu mikir kapan ngejemur gitu ya. Kalau kita kan masih manual lah Bang Po, disikat ya. Kita rendem pakai air, bukan air kobokan, enak aja air kobokan. Air itu, air pewangi gitu Abang Po. Kita masih manual, jadi kita kudu ngepasin nih waktu yang pas nih, kapan nih kira-kira nih nyuci baju biar pas kita tinggal kagak banjir kena hujan ya. Nah, terus juga kudu dipantau tuh Abang Po nanti untuk BMKG-nya gitu. Terus buat temen ada Abang Po juga kalau lagi hujan gitu ya, bisa nanti request lagu Eri Susan yang hujan, request lagunya Eri Susan nih kebanyakan ya Abang Po ya, lagu-lagu yang bawa hujan. Ada hujan, ada gerimis sih. Terus ya itu sih ya, kalau mau request lagu ya paling di dangdutnya deh Abang Po ya gitu. Kalau hari biasa nih kayak pagi, siang itu bisa request, tapi ya lagu Betawi ya Abang Po ya, kalau yang ada di playlist juga nih gitu. Tapi kalau kagak ada, mohon maaf, bukan jam request masalahnya. Kalau di sini buat cerita-cerita nih. Kalau mau cerita boleh nih Abang Po, updatean di tempatnya Abang Po gimana nih, di 0812 1124 928. Apakah ada mungkin ya titik-titik yang jadi pusat buat aksi penyampaian pendapat? Karena kemarin juga nih ayo lewat DPR kan ya Bang Po ya, ayo lagi tidur kan biasa ya kalau di Transjakarta ya suka ketiduran ya Bang Po ya, pelor masalahnya anaknya Bang Po. Nah, tidur pas kaget nih udah nyampe itu tuh di pintu yang Sleepy tuh, yang ke arah Sleepy ya Bang Po, GBK yang arah Sleepy tuh deket Senayan Park. Itu udah macet kan. Nah, itu kebangun tiba-tiba karena udah ada suara toa-toa kemarin gitu, karena kemarin juga emang ada aksi penyampaian pendapat di DPR gitu Bang Po. Cukup panjang ya, sampai Transjakarta rute 9 T31 S61 itu dialihin tuh Bang Po. Gitu. Itu kemarin. Nah, tapi kalau sekarang sih alhamdulillah

kalau di situ kagak ada deh katanya gitu Abang Po. Nah mungkin tempatnya Abang Po ada kejadian apa, boleh diceritain nih Abang Po ya, di mari di 08121124928, gimana cuacanya, udah mendung atau belum nih Abang Po? Soalnya kita merindukan hujan kayaknya emang ya Abang Po eh. Gitu dah ya. 08121124928. Masih banyak cerita yang bakal saya bagi buat Abang Po di mari Abang Po di Jakarta Po Cerite. Sampai nanti jam 3 ya, jam 1 juga nanti kita bakal bergabung di siaran Merajaringan Suara Budaya Nusantara.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita. Seringkali cerita itu tersembunyi dari khalayak di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik keramaian kota, atau di tengah kehidupan warga. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, Gedung Arsip Nasional merupakan sebuah gedung yang menarik karena punya sejarah yang panjang. Dilansir dari laman resmi Arsip Nasional Republik Indonesia, gedung ini dibangun pada tahun 1760 oleh Rainer de Klerk. Selain sebagai arsitek gedung ini, Rainer de Klerk juga tercatat sebagai Gubernur Jenderal VOC pada tahun 1777. Gedung ini pun awalnya dikenal sebagai Rumah de Klerk. Pada masa itu, Rumah de Klerk beberapa kali berpindah kepemilikan. Bahkan, sempat berubah peruntukannya menjadi gereja dan panti asuhan. Pada saat itu, bangunan mulai terbengkalai karena kekurangan dana untuk perbaikan. Dan kemudian pada tahun 1900 ada rencana untuk membongkar rumah tersebut. Perkumpulan Batavia untuk Seni dan Ilmu Pengetahuan kemudian melobi pemerintah Hindia Belanda untuk membeli rumah de Klerk. Mereka berhasil dan bangunan tersebut menjadi Departemen Pertambangan. Pada tahun 1925, pemerintah Hindia Belanda melakukan pemugaran besar pertama di abad ke-20 atas rumah de Klerk. Setelah selesai, kemudian gedung dipakai sebagai tempat arsip hingga disebut Gedung Arsip Nasional. Pada tahun 1992, koleksi arsip terakhir di gedung tersebut dipindahkan ke Gedung Baru Arsip Nasional di Jalan Ampera, Jakarta Selatan. Walaupun sudah tidak menyimpan arsip, ternyata nama gedung ini tetap Gedung Arsip Nasional.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Udah, dimari aja.

Abang Pat, Suku Dinas Kebudayaan Jakarta Utara terus memperkuat upaya pelestarian sejarah dan kebudayaan lokal. Salah satunya melalui FGD bertema penulisan sejarah lokal kehidupan Betawi pesisir dari masa ke masa. Kepala Suku Dinas Kebudayaan Jakarta Utara, Dia Perwita Kusuma, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian penelitian sejarah lokal untuk menyusun kajian komprehensif mengenai perjalanan kehidupan masyarakat Betawi pesisir di Jakarta Utara. Ia juga menjelaskan kegiatan tersebut diikuti sekitar 35 peserta yang terdiri dari unsur Dinas Kebudayaan DKI Jakarta, kecamatan, sejarawan, budayawan Betawi, tokoh masyarakat pesisir, akademisi, dan tim penulis. Beralih ke berita yang lain, Abang Pop. Pemerintah Kabupaten Malinau memetakan prioritas kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan melalui kegiatan monitoring ke sekolah-sekolah yang dilakukan langsung oleh Bupati Malinau, Wempi Mawa. Monitoring tersebut dilakukan untuk melihat langsung kondisi tenaga pendidik sekaligus sarana dan prasarana yang tersedia di sekolah. Dari kunjungan tersebut, ditemukan sejumlah kebutuhan yang dinilai perlu mendapat perhatian dan tindak lanjut sesuai skala prioritas. Salah satu kebutuhan yang dinilai cukup mendesak adalah penambahan ruang kelas. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 13.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 FM. Suara

Prambat FM Surabaya Jakarta, Abang Po. Kalau apa yang kita makan gitu ya, bahan-bahannya kadang ada yang bisa dibilang, kalau ini ayam bilang ya Bang Po, dia tuh kayak multitasking, iya. Multifungsi, iya. Apa ya bahasa yang cocok ya Bang Po ya. Jadi kadang kan kayak misalnya nih, ayam direbus enak, dikukus enak, terus di steam and iya, kukus sama steam sama ya, dibakar enak gitu ya Bang Po. Gitu, kayak dia tuh kayak bisa dimasak apa aja dah gitu. Nah, itu kayak sedikit Abang Po, apalagi yang ada di Indonesia bahan-bahannya, sayur-sayurannya Abang Po, Nah, kan tadi ayam, tapi yang kalau ayah bilang ini mau ayah ceritain ini justru sayuran Abang Po. Jadi nggak cuma dikukus doang, ini ternyata ini enak juga Abang Po kalau dipanggang. Ada apa itu Bang emangnya? Nah, tapi biasa kan kalau kita ngolah sayuran tuh biasa cuman kepikir direbus, ditumis kayak gitu-gitu ya Bang Po. Nah, terus juga kalau sekarang-sekarang ini juga udah mulai banyak nih apa-apa semuanya dikukus gitu Abang Po. Balik lagi ke jadul zaman kita dulu Abang Po, semua serba kukusan. Nah, ternyata selain dikukus, ini ada beberapa sayuran-sayuran yang lebih cocok dipanggang juga Abang Po, gitu. Ini mudah-mudahan bisa dicoba ya Abang Po, ditulat ya Abang Po. ada apa? Yang pertama ada wortel Abang Po. Jadi kan dia rasa manis memang alami Abang Po ya, dan makin keluar tuh dan juga teksturnya jadi lebih legit gitu Abang Po kalau dibakar gitu, alias dipanggang. Nah, terus juga ada kembang kol. Nah, ini kembang kol biasanya kan digoreng gitu ya, kalau dipecel ya Abang Po. Dikukus ya, dikukus bakal isian dimsum-dimsuman gitu Abang Po. Ada tuh, ada hacksnya. Nah, dia tuh kan pinggirannya bakal jadi renyah Abang Po, dan juga nanti bakal lebih ke jadi aroma nati gitu Abang Po kalau kita panggang nih si cauliflower ini Abang Po, alias si kol. Ya Allah, bahasanya lidahnya ini banget sih ya, pentes banget. Kayak bocah. Yang kedua ada brokoli. Nah, ini brokoli kan biasanya buat temen makan steak ya Abang Po ya. Ini juga enak nih kalau dipanggang Abang Po. Jadi sebenarnya nggak gampang ya, dia tuh berair dan juga dia tuh nggak gampang lembek juga kayak kalau dikukus. Justru kalau dipanggang, kalau dikukus atau ya dikukus, dia tuh berair banget Abang Po gitu. Nah, bagian mahkotanya tuh bakal jadi garing kalau dipanggang. Nah, terus juga ada cabbage alias kubis atau kol Abang Po ya. Ini dia tuh punya rasa yang manis, gurih, pas pinggirannya sedikit gosong kecoklatan. Terus juga ada ubi atau kentang Abang Po. Nah, ini nih teksturnya di dalamnya tuh tetap lembut atau fluffy ya Abang Po. Bagian luarnya bahkan garing gitu. Itu kalau dipanggang. Makanya kalau di teman makan pizza tuh Abang Po ada kentang ya, potato wedges namanya, itu kan dibakar, dipanggang gitu Abang Po. Itu enak ya. Nah, ini ada beberapa lagi makanan yang enak nih kalau dipanggang, tapi nanti bakal aja ceritanya Abang Po buat Abang Po masih di Jakarta Pun Cerita. Buat Abang Po yang mau cerita juga boleh nih Abang Po, apa nih kalau Abang Po makanan yang bisa digoreng, direbus, dibakar, dipanggang yang kedemenan Abang Po. Daging boleh, sayur juga boleh. Kira-kira apa nih yang cocok nih? Kalau Aisy masih tadi ayam tuh enak tuh. Diapain aja bisa. Kentang, kentang sama Abang Po juga demen. Sabenari Aisy makannya kentang kukus. Ubi kukus gitu Abang Po, sama telur. Telur direbus sih. Ya, telur direbus bisa, digoreng bisa. Kalau dipanggang Aisy belum pernah telur dipanggang. Bakal jadi api di antar ya. Nah, kalau Bang Po boleh cerita dah, makanan apa yang enak digoreng, dikukus ya, dibakar enak, dipanggang enak, pokoknya diapain aja enak deh tuh. 0812 11 24 928.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita. Dan seringkali, cerita itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warganya yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta. Pendengar, Bandara Kemayoran adalah gerbang pertama penerbangan internasional Indonesia. Mulai dibangun tahun 1934 dan diresmikan tanggal 8 Juli 1940 oleh pemerintah kolonial Belanda. Tak hanya melayani penerbangan sipil, Auri pun sempat memanfaatkan bandara ini dan juga menjadi saksi lahirnya maskapai pertama tanah air, Garuda Indonesia. Namun karena kesibukan bandara yang meningkat di tahun 1970-an, memaksa pemerintah membuka Halim Perdana Kusuma sebagai bandara internasional pada 10 Januari 1974. Sedangkan penerbangan domestik seluruhnya masih bertempat di Kemayoran. Bandara Kemayoran akhirnya berhenti beroperasi di tanggal 31 Maret 1985. Pesawat DC-3 Dakota adalah pesawat terakhir yang meninggalkan bandara ini dan seluruh aktivitas penerbangan dipindahkan ke Bandara Soekarno-Hatta di Cengkareng.
0: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

Aduh, ya udah po, yang kayak begitu tinggalin aja deh, udah po lah, masih baik kan yang di laut ya po lah. Ya udah biarin aja begitu deh po, ntar juga kena batu ya sendiri gitu ya, orang yang udah jolim ya sama walaupun sama pasangan juga itu kan sama aja kayak jolim ya bang po, selingkuh udah ada pasangan ngapain selingkuh sih. Begitu makanya kita udahlah satu untuk seumur hidup gitu. Abang po lanjut lagi nih ya, sayuran-sayuran atau juga makanan yang enak juga kalau dipanggang, lebih cocok dipanggang ya bang po. Tadi kan udah ada kubis ya, brokoli, ubi atau kentang, terus juga kembang kol, wortel. Nah ini ada zucchini ya bang po, atau juga labu muda. Zucchini tuh kayak timun Jepang yang panjang tuh abang po ya. Nah ini nih kalau dipanggang abang po, dia tuh bakal ngurangin kadar airnya yang berlebih. Nah jadinya tuh nanti teksturnya tuh kagak terlalu lembek abang po, kagak lonyot. Kan biasa kalau timun kayak gitu kan, zucchini itu kan lembek ya karena dia tuh kandungan airnya banyak. Nah ini kalau dipanggang nggak bakal ngurangin bahkan abang po. Nah terus ada lagi nih terong. Nah dia tuh terong nih abang po, dia bakal nyerap bumbu dan juga minyak sehat ya, dan juga bakal ngasilin tekstur lembut, dan juga dia bakal lebih berasa, jadi kayak rasa gitu abang po si terongnya. Nah terus paprika nih abang po nih. Nah kulitnya ini bakal ngelupas alami abang po. Nah nanti bakal keluar tuh rasa manis dan juga gurih yang makin pekat abang po kalau dipanggang. Nah terus ada lagi, ini juga enak abang po ya, digoreng bisa, ditumis bisa. Ada bawang bombay. Jadi bawang bombay itu kan dia tuh juga punya gula alami ya abang po ya. Nah nanti tuh gula alaminya bakal bisa dibilang caramelize gitu abang po bahasanya ya. Dia bakal caramelize sempurna, terus juga bakal ngilangin rasa mentah yang nyengat ya. Dia gitu abang po. Jadi bakal enak deh kayaknya. sayangnya sekarang nggak bisa karena kita kagak ada panggangan di mari abang po. Sini tempat kerja bukan tempat masak. Jadi nggak ada, kita nggak ada open, jadi nggak bisa gitu deh. Terus juga ada asparagus nih abang po. Nah asparagus juga sering nih kalau kita ke restoran juga ada nih abang po. Jadi dia tuh batangnya bakal tetap renyah atau juga crispy gitu tanpa kehilangan rasa segernya dia gitu abang po. Nah gitu deh abang po ya, beberapa sayuran-sayuran atau juga makanan yang cocok nih ya kalau dipanggang abang po, mulai dari wortel, kembang kol, brokoli, kubis, ubi, kentang, zucchini, terong, paprika, bawang bombay, sampai asparagus gitu abang po. Ada yang punya panggangan boleh coba deh abang po. Kalau yang Ayi bisa saranin nih, yang enak yang pernah Ayi juga coba abang po, yang gampang yang nyarinya ya, bawang bombay, terong, paprika tuh enak tuh abang po, terus juga ubi atau kentang, terus abang po mau nyoba brokoli juga enak tuh, sama wortel itu juga enak tuh, itu yang pernah ya coba ya bang po, gitu itu enak kalau dipanggang emang jujur. Ya yeah. Terus juga di WhatsApp udah ada yang masuk nih bang po, 08121249228. Ini ada, wah udah lama nih ya Mpok Rose di Pasar Minggu. Makanan yang bisa digoreng, direbus, dikukus, dibakar, dipanggang yang enak itu ayam pastinya bang. Ikan cuman bisa dibakar, digoreng, dikukus juga enak. Sama sih ikan juga bisa po, itu juga enak tuh di tiga proses masak itu, di steam enak, terus juga digoreng enak, dibakar apalagi, gurame tuh ya enak tuh. Terus apalagi po, coba kasih tahu dah. Yang po Rosu ngasihnya ayam sama ikan, emang sih emang tuh enak tuh ya. Ayam, ikan, tapi kalau sayur-sayuran itu ya coba deh nanti Mpok Ros sama anak-anaknya, mumpung udah bentar lagi libur juga ya, Po. Siap deh. Buat Abang Po juga boleh nyoba loh kalau pengen nyoba ya, Bang Po ya. Eksperimen-eksperimen nih, masakan-masakan gitu Abang Po, yang pastinya enak lah ya. Gitu. Enggak mungkin enggak enak kita yang kita rekomendasiin gitu Abang Po. 0812 11 24 928 buat Abang Po yang masih mau cerita, boleh banget ya. Di Jakarta punya cerita.

Propot FM Surabaya Jakarta, Abang Po, menit 47 waktu Indonesia Barat. Masih barengan Ayu Joditia di Jakarta Punya Cerita ya Bang Po. Nih, apa cerita nih mau dibagi ya Bang Po? Boleh, enggak apa-apa, ntar yang masuk WhatsApp-nya ntar kita baca di jam 2 ya, karena bentar lagi kita bakal masuk ke siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara Bang Po di hari ini, hari Rabu terakhir di bulan September 2026. Nanti kita bakal ngobrol sama teman-teman di Palu, Abang Po, sama perempat Palu. Nah, nanti temanya apa? Kita tunggu aja di sono. Ada bocah nangis, ada orok nangis, Abang Po. Ada yang bawa orok masalahnya. Ya Allah. Ami masuk kemari, kedengeran kagak, Abang Po? Ya, tapi ya, ini kan udah mau Oktober ya Bang Po, besok nih Bang Po. Emang kita tuh apa-apa tuh gak usah dirasa-rasa udah Bang Po. Ntar juga nyampe sendiri gitu ya. Ini udah bulan September udah mau habis, besok Oktober. Sampai kalau di sosial media tuh Abang Po tuh terakhir kemarin ada lewat tuh gambar Santa Claus ya, nulis di papan tulis sisa berapa hari lagi Natalan. Nunggu dia kapan keluar gitu, bagi-bagi hadiah.

Iya, kemarin ada yang begitu, terus juga ada yang konten Maria Carey gitu, ngitung Natal sebentar lagi katanya. Ya iya, soalnya kan kalau lagunya Maria Carey kan selalu keluar di bulan Natal, di bulan Desember, di Natal Bang Po. Terus juga Santa Claus dia keluarnya pas Natal doang. Sisanya ngapain nih? Bikin kado atau ngebungkusin nih sama kurcaci. Ya jadi penasaran nih gitu, kepo sama hidup orang. Ya elah, nggak apa-apa lah sama Santa Claus ini kok. Iya ya, gimana dia ngapain nih ternyata ya Bang Po. Apa namanya, sebelum bulan Desember gitu ya, menjelang Natal dia ngapain. Siap deh, tapi memang gak berasa ya Bang Poya, ini Oktober, November, Desember, 2 bulan lagi nih. Di 2026 ini ada gak nih resolusi yang udah terwujudnya Bang Po nih? Boleh sekalian juga nanti diceritain nih gitu. Tapi kalau Ayu sih alhamdulillah nih, udah beberapa nyicil-nyicil lah Bang Po gitu, nambah gram-graman udah alhamdulillah. Kagak mau disebut, kan buat tabungan kita masa depan nih, buat anak cucu kita. Terus juga tabungan kesehatan udah alhamdulillah, pola hidup sehat gitu maksudnya. Pagi makan yang sehat-sehat, sore makan yang berantakan. Enggak, kalau pagi makan sayur-sayuran, kukus-kukusan, sore baru makan nasi gitu, malam minum susu. Terus juga ya tabungan kesehatan itu udah Bang Po ya, dari pola makan. Terus udah apa namanya, sering ikut kelas-kelas karena diajak juga alhamdulillah gitu Bang Po ya. Kita mah ada yang ngajak alhamdulillah, enggak ya udah enggak apa-apa ya kan gitu. Terus ya udah nambah job alhamdulillah gitu Bang Po. Kalau di posting cuma di Instagram kalau pengen tahu Bang Po gitu. Terus apalagi udah banyak sih alhamdulillah, pelan-pelan deh Abang Po walaupun gak banyak kita ya, apa namanya, penting pelan-pelan resolusinya. Kalau Abang Po bagaimana resolusi tahun 2026 nya udah tercapai berapa persen? Kadang kan kalau kita masuk awal tahun gitu ya, ada resolusi-resolusi yang mau dicapai ya Bang Po gitu. Salah satu yang bikin Aye juga pengen lama sih kalau bisa berat badan turun. Kalau sekarang alhamdulillah udah di 85 dari tadinya 92 Abang Po. Wah. Mau kasih apa ini Abang Po? Kita targetnya udah mulai tercapai nih gitu. Nah, kalau Abang Po boleh cerita nih ya di mari Abang Po, sembari nanti kita juga mau siap-siap bergabung di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara di Pro4 Network. Masih barengan Ayu Joditya.

0: Sabrite jam 13.
1: Abang Bo, Kementerian Pariwisata memperkuat langkah keselamatan wisatawan saat beraktivitas di kawasan Gunung Api dengan menyesuaikan kegiatan berdasarkan status vulkanik masing-masing gunung. Juru bicara Kemenpar Nia Niscaya mengatakan keputusan keselamatan mengacu pada data pemantauan dan rekomendasi terbaru dari otoritas terkait. Penguatan dilakukan melalui pemetaan risiko, jalur evakuasi, rambu, SOP keselamatan, serta peningkatan kompetensi pengelola dan pemandu wisata gunung. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Festival pertengahan musim gugur di China menjadi momentum kebersamaan lintas budaya bagi mahasiswa Indonesia dan mahasiswa dari berbagai negara di Universitas Tianjin. Salah satu pelajar Indonesia, Beatrice Faustina Jaslin, mengatakan perayaan tersebut membuatnya merasakan kehangatan seperti berada di rumah meski jauh dari keluarga. Ia juga menilai festival tersebut memiliki kesamaan dengan tradisi Idul Fitri di Indonesia yang sama-sama menekankan kebersamaan dan berkumpul bersama keluarga. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Aye Joritiah dari Perompat Jakarta di hari ini di tanggal 30 September 2026 ya. Hari Rabu terakhir di bulan September nih, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat. Di hari ini mudah-mudahan sih pada sehat ya. Kalaupun ada yang sakit, kita doain dah biar cepat sembuh ya. Sakit apapun itu Abang Po ya, dan juga pendengar Perompat, pemirsa RRNet, tapi kalau sakit hati ya susah obatnya itu ya. Dan di hari ini, di tadi udah ada lagu pembuka ya di siang hari ini, dan juga tadi video klipnya juga wah itu kayak adem banget, pengen nyemplung rasanya di situ ya. Ntar tapi kita pengen tanya nanti di situ itu lokasi di mana ini ya, sama teman-teman di Perompat Palu ya. Dan sudah tersambung di dengan teman-teman di Perompat Palu, sudah ada dengan Kak Ratu Balki. Assalamualaikum, selamat siang Kak Ratu.
2: Selamat siang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
1: Iya. Gimana kabar, sehat ya Kak?
2: Alhamdulillah sehat. Panggil saya Dei karena Dei itu panggilan untuk perempuan yang disayangi gitu.
1: Oh, oke. Okay. Dei itu untuk yang dewasa atau yang muda nih?
2: Untuk semua umur
1: sih. Oh, semua umur dia, sama gitu. Aja gitu.
2: Tapi perempuan ya harusnya gitu.
1: Siap deh kalau gitu, okay. Dei Ratu. Siap. Dei Ratu, tadi kan ada video klip ya kita puterin nih di RRNet tuh, kira-kira lokasi di mana ya kalau pengen tahu tuh?
2: Kalau lokasinya itu dia di danau juga ada juga di beberapa tempat yang memang di tag tempat-tempatnya luar biasa seperti di Luwuk juga ada dan beberapa tempat lainnya, ada juga di pusat laut dan di Tanjung Karang.
1: Okay.
2: Jadi kita punya banyak destinasi wisata sebenarnya yang bisa dikunjungi di sini.
1: Seru banget soalnya tadi ya, aduh.
2: Kabupaten kita juga yang luar biasa, punya kekayaan-kekayaan alam yang luar biasa.
1: Rasanya pengen nyemplung.
2: Jadi,
1: gitu. Ya.
2: Harusnya kesini gitu.
1: Rasanya pengen nyemplung aja.
2: Kapan jauh bisa kesini ya?
1: Iya, insya Allah nanti dah kalau ada rezeki dan waktunya itu sih. Siap. Okay. Dei Ratu, hari ini kita bakal ngebahas tema apa nih ya?
2: Oke, kali ini kita akan membahas tentang kearifan lokal suku Kaili dalam mitigasi bencana. Ya,
1: insya Allah,
2: karena kita ketahui sendiri di tanggal 28 September 2018 itu sudah 8 tahun kita memperingati terjadinya bencana gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi di Kota Palu. Nah, itu menyebabkan kita mengangkat kembali tema ini. Dan apa ya, kalau saya bilang mengingat kembali dan bagaimana ini dikaitkan dengan kearifan lokal yang sebenarnya dari turun-temurun itu sudah ada di Kota Palu. Dan harusnya ini menjadi sebuah pengetahuan umum yang harus diketahui oleh seluruh masyarakat, khususnya di Kota Palu. Nah, seperti itu.
1: Oke, siap. Dan sudah hadir ya narasumber di sana ya, Dei Ratu ya. Oke, sudah ada siapa aja di situ?
2: Di sini sudah bersama saya ada Bapak Herman Wahid S. Esos selaku budayawan Sulawesi Tengah, dan juga ada Ardiansyah Dwi Putra, ini pendiri komunitas literasi dan advokasi budaya Kota Palu.
1: Oke, assalamualaikum, selamat siang Pak Herman, Bang Ardiansyah.
3: Selamat siang, assalamualaikum.
1: Iya, siap. Dan sepertinya sudah siap ya Dei Ratu untuk pembahasan kita di hari ini. Tapi boleh sebelumnya boleh di spill dulu untuk nomor Perompat Palu berapa ya, untuk nanti pemirsa RRNet, pendengar Perompat untuk menghubungi ke sana.
2: Ya baik, pemirsa RRNet dan juga pendengar di mana saja berada, Anda bisa bergabung sama kami di 0814 456 0375 atau di 0853 421 621.
1: Oke, siap.
2: Nanti bisa ada dua nomor yang bisa dihubungi.
1: Nanti bisa menghubungi ke sana ya pemirsa RRNet juga pendengar Perompat ya. Kalau di Jakarta hanya di 0213504510. Untuk di WhatsApp kita hanya terima pesan WhatsApp saja di 0812 1124 928. Dan langsung aja deh Dei Ratu, untuk kita pembahasan tema di hari ini kearifan lokal suku Kaili dalam mitigasi bencana. Dan nanti di menit 30 sudah kita bisa angkat langsung interaktif dengan pendengar ya, Deratu ya. Silakan.
2: Oke. Baik, terima kasih Jojo yang saya panggil ya. Oke. Oke. Saya mau menyapa dulu dua narasumber yang sudah hadir di siang hari ini. Ada Bapak Herwan Herman Wahid SSOS Budayawan Sulawesi Tengah. Assalamualaikum Pak.
3: Waalaikumsalam.
2: Apa kabar?
3: Baik.
2: Alhamdulillah, terima kasih sudah hadir bersama kami di siang hari ini. Oke, dan juga ada Ardiansa Dwi Putra, pendiri komunitas literasi dan advokasi budaya Kota Palu. Halo, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Sehat-sehat ya.
4: Alhamdulillah.
2: Terima kasih sudah mau hadir bersama kami di studio hari ini. Oke, nah kita tidak memungkiri bahwa saat ini kita sedang kembali lagi diingatkan ya pada 8 tahun silam ya, di mana sempat terjadi gempa bumi, likuifaksi, dan tsunami yang melululantahkan kota kita ini ya. Nah, kalau melihat dari perspektif ya di kearifan lokal sendiri, nah saya ke Pak Herman dulu ya. Nah, kaitannya dengan perspektif kita melihat dari kearifan lokal yang berkaitan dengan bencana sendiri, apakah memang sejarahnya itu sudah adakah apa ya kalau dibilang hal-hal yang berkaitan dengan kebencanaan ini kalau yang Bapak lihat seperti apa? Silakan Pak Herman.
3: Iya, makasih banyak. Kalau kita berbicara dengan tentang kearifan lokal suku kita dalam mitigasi kebencanaan, itu merupakan bentuk memori sebenarnya yang kolektif dan sistematik pengetahuan tradisional pada masa yang sudah diwariskan oleh leluhur kita dari dahulu. Namun pada dasarnya sebenarnya kejadian-kejadian seperti tsunami kemarin tanggal 28 September 2018 itu, itu merupakan satu jauh sebelumnya itu sudah punya tanda-tanda tersendiri sebenarnya yang hari ini kita lupakan sebenarnya, karena dalam tutur Kaili kita sendiri ada semacam tanda-tanda yang diberikan oleh alam kepada kita. Nah, itu orang-orang tua dulu kita itu sudah mengenal itu, sehingga kesiapan kita pada saat dalam hal gempa kemarin itu semua manusia yang ada di Kota Palu itu terlena dengan keadaan yang ada.
2: Oke.
3: Nah, itu sehingga itu terjadi itu ketidaksiapan kita sesungguhnya. Walaupun kemarin itu ada beberapa alat yang telah dipasang di laut itu, tapi tidak merupakan satu bukti bahwa itu akan terjadi bencana.
2: Yeah.
3: Tapi jauh sebelumnya itu sudah ada tanda alam. Nah, itulah kelebihan daripada orang-orang tua kita dulu. Yang saat ini, apalagi kalau kita berbicara generasi Z sekarang, itu mereka gak terlupakan dengan hal itu. Malah tidak tahu.
2: Betul.
3: Nah, itu yang menjadi salah satunya. kalau kita berbicara kosakata daripada kejadian ini ya, sebenarnya ada tanda-tanda yang diberikan seperti lingu.
2: Lingu
3: itu, lingu
2: ya?
3: Itu kan dalam bahasa Kailinya lingu. Artinya kejadian yang gemetaran yang saat pada saat guncang terguncang itu kan dikatakan lingu dalam bahasa Kaili.
2: Guncangan ya, gitu ya.
3: Ada namanya bomba talu. Mm-hmm. Bomba talu itu artinya proses air laut bergulung sebanyak 3 kali. Malah lebih bomba dari talu. Itu yang dinamakan dalam sistem adat ke bahasa bahasa Kaili kita mengatakan seperti itu. Juga ada namanya dikatakan nalodo. Nah, lodo ini sesuatu hal yang tenggelam tidak pernah timbul.
2: Oke.
3: Seperti itu. Kalau beda dengan bahasa naonga, kalau naonga itu masih bisa muncul, tetapi kalau nalodo ini bahasanya itu yang tidak bisa lagi kembali ke atas ke dasar alit.
2: Oke, ya. Berarti memang tenggelam ya.
3: Tenggelam betul itu. Tenggelam ya. Seperti itu. Itu memang kemarin itu saya secara pribadi juga pada saat itu berada di lokasi bersama Pak Ariansa itu, artinya saat ini kami boleh menyatakan bahwa kami adalah saksi hidup dari peristiwa itu.
2: Iya.
3: Ya, karena kemarin memang ada beberapa kawan-kawan kami juga mengatakan bahwa kami berdua itu sudah meninggal.
2: Oke.
3: Namun Allah belum mengizinkan.
2: Baik, luar biasa. Nah, ini kan kalau saya bilang ternyata di kalau bicara soal kearifan lokal, ternyata kita punya istilah-istilah yang memang sudah ada ya sejak lama ya.
3: Sejak lama.
2: Berarti memang gempa yang terjadi di kota kita ini sudah ada dari puluhan
3: tahun yang lalu.
2: Tahun yang lalu ya. Dan itu ternyata ini terulang kembali, seperti iya. itu ya?
3: Pertama terjadi itu 1938.
2: Oke.
3: Okay. Itu. Mm-hmm. Terus? Itu yang terjadi di Pantai Barat.
2: Oke, okay. Itu tsunami atau?
3: Tsunami.
2: Oke, okay. Tsunami
3: yang
2: ya?
3: Yang meluluntarkan itu daerah pantai, sekitar Pantai Barat itu. Nah, itu sudah salah satu tanda. Sebenarnya kita, kalau kita masyarakat kita mau berpikir, kita ini bukan hari ini yang kena bencana.
2: Iya, berarti sebelumnya.
3: Sebelumnya itu kita sudah ada. Nah, dan itu sering disampaikan orang tua itu kepada anak-anaknya itu. Namanya dia bertutur kepada anaknya, menyampaikan, nah inilah tanda alam sesungguhnya.
2: Nah, itu. Jadi itu. Sebenarnya pengetahuan kearifan lokal itu sudah ada
3: iya.
2: dari dulu. Cuman kan kalau bicara soal informasi, ternyata informasi ini... hanya diketahui oleh orang-orang tertentu.
3: Betul.
2: Jadi ini masih sangat eksklusif, khususnya hanya bagi mereka keturunan Kaili.
3: Iya,
2: ya.
3: Iya, betul.
2: Dan seperti itu turun-temurun diceritakan kejadiannya, walaupun itu berupa tuturan ya.
3: Tuturan,
2: penuturan.
3: Penuturan.
2: Nah, kenapa ini tidak menjadi apa ya, kalau saya bilang informasi umum gitu?
3: Kalau kita mau bahasakan, memang dari dulu ini orang-orang tua kita dulu memang agak susah kita untuk menulis.
2: Oke.
3: Okay. Itu satu tanda tanya budaya kita
2: budaya
3: itu
2: tutur,
3: budaya
2: ya?
3: Tutur karena okay. kita tidak bisa menulis. Jika seandainya kita menulis itu pasti kita dimarah. Itu dulu.
2: Oke.
3: Okay. Itu terakhir itu kemarin itu kita tidak diberi menulis itu tahun 90-an terakhir. Nah itu kita ketinggalan, akhirnya kita di masa saat ini kita generasi kita di saat sekarang ini memang kurang dengan ilmu itu tentang itu, sehingga mereka itu belum memahami apa sebenarnya bagaimana alam ini memberikan berita kepada kita. Itu yang jarang. Kalau orang tua dulu itu satu minggu sebelum terjadi itu mereka sudah tahu.
2: Okay.
3: Apalagi kalau ada kayak seperti burung terbang.
2: Jadi hanya dengan membaca.
3: Hanya membaca situasi alam itu,
2: okay.
3: perkembangan itu mereka sudah tahu. Sekian hari ke depan kita akan gempa atau mungkin ada bencana lain.
2: Ya, jadi memang kayak ada ilmunya begitu ya khusus
3: iya,
2: ya
3: khusus
2: yang bisa membaca alam, gitu ya.
3: Betul.
2: Ya. Nah, saya mau ke Irwansyah Ardiansyah ya. Oke. Okay. Yeah. Nah, Ardiansyah ini kalau kita bicara soal budaya ya. Nah, komyu dari advokasi budaya. Nah, ini kan banyak sekali mungkin karena ini komunitas berarti ada beberapa program-program yang dilakukan oleh teman-teman ya. Nah, seputar apa sih kegiatannya? Apakah memang banyak juga bicara tentang melestarikan kearifan lokal, khususnya bicara soal mitigasi bencana. Silakan, ke Ardi.
4: Terima kasih, Pak. Jadi kami dari Komunitas Literasi dan Advokasi Budaya Kota Palu,
2: okay.
4: itu memang sejak 2021 itu memang fokus ke arah bagaimana kami mau melakukan pendataan awal,
2: yeah.
4: gitu. Pendataan awal perihal daripada sebenarnya semua warisan budaya, baik itu yang benda maupun yang tak benda. Nah, khusus terkait dengan mitigasi bencana itu memang kami coba kemarin melihat dari berbagai macam bentuk literasi tutur, yang tadinya dia sempat memang arahnya tidak dapat tertulis sehingga dia menjadi sebuah bentuk sejarah lisan,
2: yeah.
4: atau dalam nilai kebudayaan itu dikatakan tradisi lisan, baik itu yang bentuknya cerita rakyat atau bentuknya sejarah lisan itu sendiri, itu kebanyakan bentuk-bentuknya itu sebenarnya banyak tertuang di dalam bentuk-bentuk sastra lisan.
2: Okay.
4: Misalnya dalam
2: lagu ya, Kayori.
4: Ya, Kayori. Nah, Kayori itu paling sering mengungkapkan tentang kisah-kisah. Tentang kisah-kisah tentang apa yang terjadi di masa yang lalu.
2: Yeah.
4: Nah, hanya memang kami melalui literasi itu coba jikalau memang dia misalnya enggan untuk tertuliskan, kami coba dalam bentuk audiovisual.
2: Oke. Okay.
4: bentuk-bentuknya berupa video atau kami buat satu buah wawancara langsung tapi kami video seperti itu. Jadi kami datangi toko-toko adat itu biasa seperti itu, Mbak. Kami buat satu video sehingga beliau percaya bahwa apa yang beliau sampaikan itu akan tersampaikan kepada orang banyak, itu secara terang benderang dan benar. Tidak subjektif dari kami yang melakukan pendataan saja seperti itu, kira-kira, Mbak.
2: Baik, berarti selama ini teman-teman melakukan pendataan terkait dengan literasi ya?
4: Iya.
2: Apakah juga pendokumentasian dilakukan? Maksudnya dalam artian Kayori ini kan memang banyak ya, dan itu hanya ternyata dinyanyikan atau dituturkan seperti itu. Apakah juga dibuatkan sebuah naskah? Apakah teman-teman lakukan itu juga?
4: Nah, jadi sementara ini kami dari komunitas literasi itu, Mbak, itu seputar pendataan dulu. Karena yang akan melakukan bentuk-bentuk verifikasi dan validasi itu akan kami lakukan kerjasama dengan akademisi-akademisi tentunya. Sehingga nanti naskah-naskah yang kami yang dihasilkan itu sifatnya akan ilmiah. Okay. Jadi data itu mesti kami sempurnakan terlebih dahulu. Memang tidak bisa cepat, Mbak, karena memang kita harus mengumpulkan literasi lisan. Maka kami misalnya dalam waktu dekat akan menghadirkan toko-toko untuk mendapatkan satu apresiasi misalnya dalam satu festival yang mungkin nanti akan kedepannya akan dilaksanakan di Kota Palu. Itu niatan pertama adalah kami mau cari tahu dulu validitas daripada narasumber. Sehingga data-data sebelumnya tadi itu bisa objektif, jangan hanya dari satu versi. Nah misalnya kalau Kayori kan kebanyakan versinya pasti dari arah pantai barat karena kejadiannya banyak di sana.
2: Iya.
4: Nah, kami mau lihat apakah di Talise juga ada. Ternyata ada yang namanya Bomba Talu tadi. Gelombang 3. Itu maksudnya adalah gelombang air tsunami 3 kali menghantam daratan. Itu Bomba Talu dalam bentuk yang coba kemarin kami data itu seperti itu literasi pemaknaannya. Nah, kemudian ada istilahnya hilangnya pelabuhan Limbo diakibatkan tsunami di tahun kurang lebih tahun 28. Yeah. 1928. Itu ada satu pelabuhan di Talise, Pantai Talise Kota Palu itu yang hancur diakibatkan tsunami.
2: Itu di tahun
4: 1928.
2: 1928 ya.
4: Iya. Nah, jadi akibat dari tsunami itu menyebabkan hilangnya. Tapi ketika di tahun 2018 kemarin, itu pancang daripada tiang pelabuhan itu.
5: Jadi akibat dari tsunami itu menyebabkan hilangnya. Tapi ketika di tahun 2018 kemarin, itu pancang.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung.
1: Maksud tanda-tanda alam tadi. Sehingga tanda-tanda alam itu tidak hanya dikesankan sebagai bentuk lisan, tapi bagaimana kita literasikan seperti itu.
2: Oke. Nah, sampai saat ini seperti apa, progresnya seperti apa sih kalau untuk pendataan sendiri? Nah, sudah sampai di mana?
1: Ini masuk ke arah pendokumentasian.
2: Oke.
1: Jadi pendokumentasian kami langsung ke arah membentuk satu bentuk pertunjukan-pertunjukan. Jadi nanti akan kami coba tampilkan itu. Kayori, Waino, dalam satu festival.
2: Yeah.
1: Nah, di situ nanti kami berserta seluruh yang terlibat dalam festival itu, begitu juga pengunjungnya, itu akan melihat langsung dan akan memahami langsung apa sebenarnya mitigasi yang dilakukan orang tua dulu. Nah, sebenarnya berlangsung lampau, Mbak. Hanya memang kami, saya tidak berani terlalu banyak bicara, karena ini bentuk literasi seperti itu.
2: Yeah.
1: Kita harus berhati-hati, kita berdasarkan data. Dari data, kami bekerja sama dengan para akademisi untuk membahas secara lebih konkret, lebih bisa diterima. Karena kalau kita bicara ke arah yang lebih sensitif, kasus-kasus kemarin setelah pasca bencana, itu kan yang akan coba kami redam dengan lebih masuk akal, lebih logis.
2: Iya, iya, gitu. Iya, iya. Oke. Nah, saya mau ke... Pak Herman dulu ya. Nah, ini kaitannya masih dengan kearifan lokal kita. Nah, saat ini kan kalau kita tahu bersama bahwa ternyata ini pengetahuan tentang kebencanaan ini harusnya diwariskan ya?
1: Iya.
2: Turun-temurun. Nah, sampai saat ini, kalau Bapak melihat apakah pengetahuan ini juga sudah diwariskan ke Gen Z? Minimal ke generasi kita yang milenium lah gitu. Apakah sudah sampai di situ atau masih stuck di orang-orang tua kita? Nah, seperti apa Komio melihat ini?
3: Kalau saya memandang hari ini, itu masih dalam tahap, masih dalam orang tua, sistem orang tua.
2: Oke, okay,
3: oke. Okay. Nah, ya. Karena terus terang saja kan, ini sebenarnya kita berbicara tentang topom ini, penamaan daripada suatu wilayah, sebenarnya itu adalah bukti sesuatu yang terjadi pada saat itu. Salah satunya itu kayak ada namanya Desa Jono.
2: Jono, nah, ya.
3: Kalau kita berbicara Desa Jono itu masih banyak di sini berbicara tentang lumpur.
2: Iya.
3: Kan gitu. Artinya Jono ini semacam tumbuhan penanda bahwa di situ ada lumpur.
2: Iya.
3: Itu sebenarnya tanda untuk kita sebenarnya untuk kita saat ini, tapi itu belum dibuatkan satu semacam literasi tentang itu kepada generasi kita saat ini, tapi masih dalam tahap itu pengetahuan per individu oleh orang tua.
2: Itu pun hanya orang tua yang
3: orang
2: tahu.
3: Orang tua yang tahu itu. Adapun di kalangan kita itu hanya sebagian. Seperti di kalangan mahasiswa-mahasiswa pasti ada sebagian yang sudah tahu karena mereka kan melakukan penelitian. Tuh seperti juga ada namanya biro. Biro itu sejenis tumbuhan juga. Kalau ada semacam biro berarti di situ air tidak bisa kita membangun sesungguhnya.
2: Oke.
3: Nah, gitu. Sama dengan balaroa itu. Itu balaroa itu semuanya itu pusat air di bawah.
2: Iya. Jadi toponimi tadi ya, penamaan
3: toponimi lokasi itu
2: sebagai penanda
3: betul,
2: bahwa pernah terjadi.
3: Terjadi.
2: Kejadian itu di situ ya. Seperti tadi ya, apa namanya?
3: Nalodo. Jono juga bisa.
2: Jono itu lumpur gitu. Ya?
3: Jono itu penanda di bawahnya itu tumbuhan. Sebetulnya tumbuhan itu jono itu.
2: Oke. Okay.
3: Rumput, tapi di bawahnya itu lumpur.
2: Oke, okay, berarti rumput itu sebagai penanda. Bahwa di bawah itu sebenarnya lumpur.
3: Itu dilarang.
1: Rawa
3: begitu. Itu sebenarnya penanda tidak boleh membangun sesungguhnya.
2: Oke. Okay. Nah, kalau bicara soal kebarit itu kita punya begitu banyak korban ya.
3: Iya.
2: Ada sekitar 5.000-an nih, kalau tidak 4.000-an.
3: Kalau yang tercatat itu sekitar itu, tapi yang tidak tercatat mungkin
2: yang lebih banyak
3: dari
2: lagi
3: itu,
2: ya.
3: Lebih banyak lagi dari itu.
2: Nah, kalau saya lihat banyak yang bisa menghindari bencana ini kan ternyata orang-orang asli
3: Tidak,
2: Palu juga.
3: Tidak juga. Kayak seperti kita kemarin ya, kejadian di pantai itu kan, pada saat gempa kita ada di sana air itu, di terjang air itu. Kalau melihat situasi di lapangan itu, saya berdua ini sudah meninggal pada saat itu.
2: Gitu ya. Cuman memang masih di
3: memang Allah masih mengizinkan betul, kita hidup.
2: Salah satu itu.
3: Salah satu itu.
2: Kedua, mungkin memang ini harus diturunkan informasi ini gitu.
3: Iya, betul.
2: Karena
3: betul
2: memang sekali. Informasi ini ternyata ini mungkin karena range waktunya terlalu panjang gitu. Ya. Sekitar 80-an tahun mungkin ya.
3: Iya.
2: Baru terjadi lagi. Jadi makanya orang situ sudah lupa.
3: Iya.
2: Padahal ini apa namanya? Informasi yang harus diketahui gitu.
3: Betul.
2: Ada sebuah resiko ketika tinggal di Sulawesi Tengah, di Palu khususnya. Gitu,
3: saya kemarin sempat sampaikan di pertemuan-pertemuan budaya bahwa penamaan, penamaan kita kampung itu ada punya makna sesungguhnya. Sehingga ke depan itu bagaimana kampung itu membuat satu sejarah tersendiri buat mereka.
2: Oke.
3: Jadi satu, bahwa itu adalah tanda sesungguhnya.
2: Oke. Bahwa ini juga ya memberikan
3: kesadaran
2: pada masyarakat
3: betul.
2: Yang tinggal di daerah itu.
3: Iya.
2: Bahwa daerah mereka itu memiliki tempat-tempat yang memang jelas sekali
3: betul
2: tempat terjadinya musibah itu musibah ya, bencana itu ya.
3: Iya, seperti itu dia.
2: Waduh, luar biasa.
3: Itu nanya. Artinya orang tua kita sudah paham sesungguhnya pada saat itu tentang itu. Juga salah satu juga kemarin menjadi satu topik juga kita di kelembagaan itu tentang bagaimana masyarakat dulu itu membangun sebuah bangunan.
2: Iya.
3: Yang artinya bangunan itu anti gempa.
2: Oke.
3: Okay. Itu namanya.
2: Apakah di kearifan lokal Kaili sendiri ada cara untuk membangun rumah yang anti gempa?
3: Ada. Dia punya tata cara tersendiri. Dia teknik ilmu pengetahuannya ada, ilmu pengetahuan teknologinya ada. Itu nilainya juga ada. Penamaan mereka itu punya pada saat itu. Sehingga itu rata-rata di masyarakat kita yang ada di Lemba itu. Bangunan-bangunannya itu tinggi pada saat itu. Okay. Dan dia melihat situasi itu, kok ini apa tandanya ini? Oh ini seperti ini. Harus rumah ya seperti ini kita bangun.
2: Iya. Oh begitu ya?
3: Iya.
2: Nah, saya melihat ada satu gedung yang sampai saat ini masih ada ya. Itu yang sudah sangat lama sekali. Salah satunya saya lihat gedung Juang.
3: Iya.
2: Ini gedung yang cukup besar ya.
3: Besar. Kalau
2: untuk ukuran di Palu dulunya gitu. Sampai hari ini dia masih berdiri kokoh gitu. Padahal sudah sempat terjadi gempa bumi di Palu.
3: Betul.
2: Nah, apakah gedung ini juga termasuk dalam salah satu percontohan ya, bahwa ini gedung yang dibangun di zaman dulu yang juga apa namanya menjadi tempat yang apa ya, kalau dibilang percontohan sih tidak juga gitu.
3: Iya.
2: Martian, apakah ini juga salah satu atau mungkin lokasi ini aman gitu? Itu bisa jadi begitu
3: bisa
2: atau
3: jadi.
2: Seperti apa?
3: Kalau kita berbicara tentang yang kita bisa ambil nilai di situ adalah teknologinya.
2: Oke. Okay.
3: Teknologi dia. Bagaimana dia memasang suatu tiang dengan satu tiang yang lain menghubung itu tidak gampang goyang.
2: Oke. Okay.
3: Itu dia.
2: Oke. Okay. Kalau dari kearifan lokal Kaili seperti itu ya?
3: Iya seperti itu dia.
2: Pemasangan tiangnya yang kuat ya.
1: Karena dia di dindingnya itu Mbak, dia ada semacam bronjongan dari anyaman bambu.
2: Oke.
1: Betul itu.
4: Oh,
1: di dinding bangunan itu.
4: Siap.
2: Seperti itu ya.
4: Iya. Daerah tuh.
2: Halo, halo.
4: Iya, daerah tuh ini udah menit 30 lebih ya. Udah kita bisa buka line interaktif ya, dan juga ini seru ternyata orang-orang zaman dulu juga di Indonesia khususnya di Kaili juga udah punya keilmuan untuk bikin struktur bangunan yang kuat ya. Ternyata ya daerah tuh ya.
2: Iya,
4: betul sekali. Tadi udah kedengaran suara telepon juga, mungkin boleh kita angkat nih ya telepon yang di Palu nih daerah tuh.
2: Kayaknya itu tadi cuma sekali.
4: Ya, miss call doang ya kayaknya ya. Ya gimana sih pemirsa RNet pendengar perempat ya. Tapi kalau di WhatsApp sudah ada belum yang masuk di sana?
2: Kalau di WhatsApp belum ada yang masuk.
4: Oke, di perempat Jakarta sudah ada yang masuk
2: Jakarta,
4: nih.
2: Oke, silakan.
4: Ini sudah ada pesan WhatsApp yang masuk nih di perempat Jakarta ini dari Mas Haris di apa namanya? di Jogja. Ini mau okay. nanya bagaimana saran mitigasi bencana menurut kearifan lokal suku Kaili di rumah yang sempit gitu. Ketika ada bencana, entah itu gempa atau apa gitu kan. Karena kan sekarang-sekarang ini kita banyak nih ya, bukannya gimana gempa terus juga erupsi kayak gitu ya, yeah, daerah itu ya. Itu bagaimana nih mungkin dari apa namanya Pak Herman ataupun Bang Ardiansyah. Silakan.
2: Oke. Okay. Nah, ini ada pertanyaan tentang sarannya seperti apa sih mitigasi bencana kalau suku Kaili sendiri, apalagi kaitannya dengan rumah yang sempit gitu. Ya, entah itu nanti ada gempa, kalau gempa sendiri seperti apa?
3: Kalau untuk saya secara pribadi menyampaikan bahwa lebih mudah kita bertempat di rumah yang sangat kecil sesungguhnya daripada yang besar.
2: Oke. Okay.
3: Nah, karena kenapa? Tetapi tidak tidak lari dari jalur apa yang ada sekarang ini. Mm-hmm. Seperti kemarin kita ada teman-teman dari universitas mengkaji itu bahwa setiap rumah baik besar maupun kecil kita harus memperhatikan itu sambungan rumah itu antara tiang satu dengan tiang lain. Sebenarnya itu yang menjadi satu ketahanan daripada sebuah bangunan.
2: Oke. Okay.
3: Itu sudah disampaikan oleh beberapa orang tua kita terdahulu dan ada beberapa makna sehingga dalam satu pembangunan rumah itu tidak menggunakan paku atau apa.
2: Oke, pasak.
3: Itu lebih pasaknya.
2: Oke.
3: Seperti itu dia. Itu lebih kalau untuk pemahaman saya kemarin itu dengan beberapa narasumber itu mereka menyampaikan bahwa itulah rumah yang terkecil yang tinggi itu lebih mudah kita. Lebih aman untuk
2: rumah tinggi ya?
3: Iya, rumah tinggi.
2: Oke.
3: Okay. Rumah tinggi dia lebih aman untuk kita berteduh di tempat itu pada saat kita gempa. Seperti itu.
2: Oke. Kalau Pak Ardiansa sendiri bagaimana?
1: Ya, jadi Mbak begini. Di suku Kaili itu sendiri mengenal istilah rumah tinggi atau Banua Langga ya.
2: Iya, Banua Langga. Nah,
1: jadi Banua ini, rumah ini itu memang tepat tadi bahwa ada sambungan-sambungan khusus. Nah, namun ada di letak paling dasar dari sebuah bangunan di Tanah Kaili itu dinamakan umpak. Jadi ketika dia rumah tinggi pasti ada umpak batu.
2: Oke, umpak
1: nah,
2: ya.
1: Iya. Nah, berarti itu kesannya bahwa di areal itu dahulu berawa. Awal dahulu banyak hewan yang berbahaya misalnya. Sehingga rumah harus ditinggikan. Nah, misalnya kalau kita bergeser lagi ke arah suku Daa misalnya, dia bangun rumah kecil tapi di atas pohon. Nah, ya itu kan dikarenakan pengalaman masa lalu mereka akibat daripada
3: gempa
1: dan tsunami itu.
2: Oke.
1: Mereka punya memori kolektif lampau bahwa suatu hari nanti kita yang ada di lembah Palu ini akan kembali tenggelam sehingga mereka merasa aman ketika mereka bangun rumah misalnya di atas pohon.
2: Yeah.
1: Itu kira-kira.
4: Okay.
1: Nah, jadi kalau saya dengan yang bertanya tadi, terima kasih pertanyaannya.
2: Mas Haris.
1: Ya, Mas Haris.
2: Di Jogja.
1: Ya, di Jogja. Salam kami dari Kota Palu, dari suku Kaili. Saran saya, di mana-mana setiap membangun rumah itu, kita harus lakukan yang namanya perencanaan dalam pembangunan.
2: Iya, betul. Nah,
1: aman tidaknya sebuah bangunan dilihat dari bagaimana kita merancang perencanaannya.
2: Iya.
1: Kalau pondasinya, misal maksud saya tadi itu dari satu bangunan, pondasinya kurang kuat, besar maupun kecil, ketika terjadi bencana pasti rubuh.
2: Iya.
1: Nah, misal ada pembangunan perumahan baru, kan cenderung kecil-kecil tuh.
2: Iya.
1: Nah, misalnya kalau antara tembok yang satu dengan tembok yang satu tidak dipasang pengait yang kuat, atau campurannya misalnya tidak sesuai dengan apa yang direncanakan, ya mungkin saja dia bisa roboh. Itulah yang terjadi di Kota Palu di tahun 2018.
4: Okay,
1: sehari setelah.

0: Halo.
1: Farida Baratu.
0: Ibu Farida di mana?
1: Ampana Palu.
0: Oke, baik. Ibu Farida di Ampana, silakan.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Oh, di Jakarta ada Bang Jo. Assalamualaikum Bang Jo.
3: Waalaikumsalam, Ibu.
1: Iya ya, maaf ke Palu dulu ya Bang Jo ya.
3: Iya, enggak apa-apa Bu Farida.
0: Oke, silakan Ibu Farida.
1: Iya. Untuk narasumbernya assalamualaikum ya.
2: Waalaikumsalam.
1: Itu Kak Ili.
2: Iya.
1: Asli Palu. Cuma tinggal menturu di Ampas Saleh.
0: Iya.
1: Yeah. Iya. Nah, ini kan pas-pas Ibu Farida juga baru on ini le. Jadi dengar-dengar tadi tentang itu apa? Rumah kecil ya. Kemarin kan kita bencana ya. Tanggal 28 kemarin sudah 28 Oktober kemarin ya bencana di Palu. Bagaimana ya menampung ya dalam rumah kecil itu bagaimana mengaturnya ya. Cuma ini saja yang Ibu Farida tanyakan ya kepada narasumbernya yang ada di Palu ya. Tadi temanya itu apa ya karena Ibu Farida baru on ini.
0: Oke. Jadi tema kita hari ini mengenai pengetahuan kearifan lokal terkait dengan bencana yang terjadi di Kota Palu. Jadi
1: iya.
0: Mitigasinya seperti apa, Ibu?
1: Itulah, iya sangat ya untuk kita kalau mengenang kejadian kemarin itu sangat-sangat ini ya. Untuk itu bagaimana caranya untuk Provinsi Sulawesi Tengah untuk membangun kembali Provinsi Sulawesi Tengah untuk kedepannya cuma ini. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu.
3: Terima kasih Ibu Farida.
0: Ibu Farida, iya, terima kasih banyak. Oke. Baik, kita masih menantikan mungkin ada yang bergabung. Kalau di Palu belum ada yang bergabung.
3: Belum ada ya.
0: Bang Jo, apa sudah ada yang bergabung?
3: Enggak apa-apa, kita respon dulu aja. Sudah ada yang di Jakarta, boleh kita angkat ya, di Ratu ya.
0: Boleh.
3: Oke. Okay. Halo Prompa, assalamualaikum.
4: Oh, selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, silakan Pak Haji Amsar.
4: Iya, Bang Jojo. Assalamualaikum. Apa tadi panggilan?
3: Dei Ratu.
0: Dei Ratu.
4: Dewi Ratu sama itunya.
0: Narasumbernya ya,
3: narasumbernya.
0: Pak ya.
4: Narasumbernya.
3: Silakan.
0: Iya, ada Pak Herman Haji. Dan Pak Ardiansyah.
4: Oh, Pak Ardian saya sama Pak siapa satu lagi?
3: Pak Herman.
4: Pak Herman.
3: Iya.
4: Iya, soalnya kalau di Betawi kan abang ya.
3: Iya.
4: Kalau di Palu apa panggilannya?
0: Mangge,
4: bapak ya?
0: Mangge.
4: Oh, Mangge. belajar.
0: Iya.
4: Iya, Mangge.
0: Mangge itu kayak om itu Mangge.
4: Oh, Mangge itu kayak om.
0: Iya, itu panggilannya.
4: Kalau Ratu apa tadi?
3: Dei.
4: Oh, kalau di Jakarta Mbok.
0: Itu anak perempuan gitu.
2: Iya, anak laki-laki
0: Ojo gitu.
3: Boleh. Silakan Pak Haji Amsar pertanyaannya.
4: Iya, kemarin kejadian 2018 ya itu. Saya yang mau saya tanyakan. Itu rumah kecil artian itu rumah panggung apa rumah dari bahan batu bata? Keduanya kalau rumah pohon ya memang setiap daerah juga ada ya. Untuk keamanan kena di wilayahnya itu kena di hutan atau pegunungan gitu. Di daerah saya juga ada di Jawa Barat itu rumah panggung ada. Ya, kalau yang dipanggil umpak saya udah paham. Ya, kalau sekarang kan pondasi umumnya gitu. Itu aja sih.
0: Okay.
4: Ya, semoga tiada lagi bencana yang akan datang.
3: Amin.
4: Ya, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji Amsar di Jakarta. Boleh silakan Pak Herman atau Pak Ardiansyah.
0: Baik, silakan.
2: Oke, makasih banyak ini Pak Ardiansa. Terkait dengan bangunan untuk kecil maupun besar, tadi saya sudah sampaikan. Ada beberapa hal yang tentang struktur bangunan rumah yang ada di Kaili itu. Yang pertama

0: Tadi itu yaitu sistem batu umpek itu tadi atau batu polande kalau orang Kaili bilang itu. Nah, terus ada struktur bangunan ringannya itu panggung, bangunan panggung seperti apa namanya? Gampiri. Gampiri itu fungsinya itu banyak. Dia sebagai tempat penyimpanan pangan pada saat gempa ataupun kejadian yang lain ataupun kemarau atau apa itu. Dia juga bisa menampung keluarga di dalam itu. Sehingga dalam satu bangunan itu, suku Kaili pada saat itu pasti ada bangunan kecil spesifik untuk mereka. Kalau sewaktu-waktu bangunan besar yang mereka tempatkan itu rusak, mereka pindah pada satu bangunan kecil yang ada di samping. Nah, itu yang dinamakan bangunan gempiri. Kalau dalam sistem budaya Kaili. Sehingga itu arsitektur itu dia itu untuk masa lalu itu kan itu tadi tidak menggunakan paku atau apa, dia hanya kayu yang disilang
1: kayu
0: antara
1: yang
0: tiang dengan tiang itu kan. Nah, dia menggunakan itu sehingga itu dalam dia kalau gempa dia goyangnya tidak seberapa, dan untuk pun jatuh itu sampai hari ini belum saya dapatkan dia punya anu itu dia bentuk-bentuk bagaimana rumah tinggi itu jatuh rubuh. Belum
1: Gitu
0: ada,
1: ya.
0: belum ada nyata yang saya punya hari ini.
1: Kita kan punya satu Soraja ya.
0: Iya.
1: Apakah
0: Soraja salah satu itu. Itu menggambarkan teknologi daripada suku Kaili.
1: Dari zaman dulu ya.
0: Zaman dulu seperti itu dia. Waktu kemarin kejadian gempa 2018 kemarin itu memang kemarin masyarakat Lereng sendiri itu berkata bahwa itu rumah tidak pernah goyang.
1: Tidak goyang sama
0: iya.
1: sekali. Tidak rumah
0: Itu
1: juga ya.
0: bahasanya masyarakat lahir kemari kita sampai kita tanya. Adapun yang bisa goyang di dalam itu jatuh adalah hiasan di dalam rumah.
1: Nah, ini kan pertanyaan Pak Amsal tadi tentang rumahnya apakah memang bertingkat apa rumah tinggi gitu dan juga kayu atau batu gitu.
0: Kalau kita berbicara rumah kecil itu sebenarnya dia di rata-rata tinggi itu yang lebih aman dalam sistem kearifan lokal kita itu di atas satu paling tinggi 1 meter setengah.
1: Oke, 1,5 meter ya.
0: 1 meter ya. Paling di bawah itu 1 meter. Itu lebih aman. Daripada
1: dan
0: gempa.
1: Dari kayu.
0: Kayu.
1: Apakah ada kayu khusus yang dipakai untuk membuat rumah.
0: Ya, kebanyakan mereka itu menggunakan kayu itu yang didatangkan dari Kalimantan kalau saya lihat ini.
2: Ya, kayu jenisnya kayu jenis, ulin.
0: Ulin.
1: Jadi bukan kayu di sini
0: sembarangan ya.
2: Sebenarnya ada juga.
0: Ada.
1: Kayu di sini.
2: Kayu daerah ada seperti itu.
1: Kayu akan kita punya pohon kayu ya, apakah tidak pakai pohon itu ya? Tidak.
0: Kalau itu tidak.
1: Oke.
0: Untuk saat ini dari tahun sekitar 1600-an mungkin masih ada atau saya belum tahu dapat informasinya itu. Sehingga di tahun 1980-an itu tidak ada, hanya ulin semua kebanyakan.
1: Kayu ulin
0: iya.
1: ya.
2: Mengenai kalau kayu yang
0: jenis
2: dimaksud
0: kayu.
2: Tadi, kayu kalil itu kan biasanya orang sebut juga silaguri.
0: Silaguri.
2: Itu dia masuk di legenda.
0: Legenda itu, kalau menurut kami.
2: Dalam tuturan. Namun memang banyak kepercayaan masyarakat Kaili itu bahwa rumah-rumah tinggi misalnya Baruga, Tatanga misalnya dahulu itu rumah tinggi tiang rajanya adalah berasal dari jenis kayu Kaili misalnya atau silaguri itu seperti itu. Nah, mengenai rumah yang dimaksud tadi siapa Pak Amsal ya?
1: Iya Pak Amsal.
2: Yang kami ini kalau rumah Banua Langga itu rumah tinggi pada umumnya. Di Kota Palu maupun di
0: Sigi Donggala.
2: Sigi Donggala itu rumah tinggi rumah Banua Langga. Jadi yang kalau kami misalnya dari komunitas saya kalau mau mencontohkan satu Banua Langga misalnya yang ada di Kota Palu kita boleh melihat itu Mbak, ada satu bangunan rumah yang ada di Kelurahan Kabonena di samping masjid. Nah, itulah arsitektur yang memang asli menurut kami kalau kami komunitas literasi itu itulah keaslian daripada arsitektur suku Kaili yang
1: di Kabonena,
2: masih tersisa
1: ya?
2: Di Kabonena. Kelurahan Kabonena hari ini.
1: Nah,
2: dikatakan bahwa itu adalah salah satu bangunan peninggalan seorang ulama penyebar Islam bernama Puenjidi, gitu atau para mula. nama beliau.
1: Okay,
2: nah, itu. Okay. Nah, mengenai Soraja itu adalah bentuk arsitektur tapi sudah ada alkulturasi.
0: Alkulturasi okay. Dia.
1: Oke, oh gitu ya.
2: Iya. Jadi yang bisa melambangkan arsitektur suku Kaili itu di perlambangan tangga. Kalau orang Kaili membangun rumah biasanya tangganya dia buat dua.
0: Dua.
1: Dua tangga ya.
2: Dua tangga. Kalau bangunan seperti itu, bangunan yang untuk dimiliki publik, misalnya itu bangunan rumah raja, itu biasanya dua tiang.
1: Harus dua tangga.
2: Kalau rumah masyarakat biasanya satu.
1: Oke, okay, oke.
2: Hanya satu. Okay. Tapi ada yang kedua di belakang.
0: Di belakang. Misalnya.
1: Tetap ada di belakang
2: nah,
1: ya.
2: Nah, mengenai perihal Gampiri. Gampiri itu bangunan kecil. Kadang dia berbentuk persegi empat.
0: Persegi empat ya.
2: Itu agak tinggi. Dia biasanya di setiap tiang itu diberi satu bundaran kayu yang dibuat kayu itu dibuat bundar untuk menghalangi tikus. Karena memang fungsi awal dari Gampiri itu adalah untuk
0: penyimpanan
2: gabah, penyimpanan hasil perkebunan
1: yeah.
2: untuk konsumsi atau kebutuhan pokok masyarakat di masa lalu. Nah, Gampiri itu juga di bawahnya itu tepat tadi Bapak. Itu tempat kalau sudah terjadi sesuatu terhadap rumah yang tinggi, mereka menyelamatkan di bawah itu. Karena logikanya adalah Gampira adalah posisi bahkan gabah itu aman, itu manusia pun bisa aman. Jadi dibuatkan semacam tambale atau
0: tambale, ya.
2: Di bawahnya Gampira itu. Itu tempat memang orang untuk duduk. Nah, yang paling sering adalah setelah mereka panen, duduk di situ. Nah, iya. Kalau terjadi misalnya bencana, nah, itu mereka bisa berlindungnya biasa di situ. Makanya biasanya Gampira itu dibangun di lokasi yang pasti paling aman di lokasi itu.
0: Oke.
2: Karena siap. Itu adalah salah satu bentuk ketahanan pangan dahulu masyarakat Kaili. Adalah keberadaan Gampiri tadi. Baik daripada musim kemarau atau bencana kemarau, bencana kekeringan. Nah, itulah mitigasi mereka. Sebelum terjadinya bencana kemarau misalnya. Sehingga kekeringan terjadi, itu mereka akan menyimpan semua. Jadi lakukan mitigasinya gitu, menyimpan seluruh kebutuhan pokoknya di Gampiri itu. Seperti
3: oke,
2: itu.
3: Oke, jadi nah, udah disimpan gitu ya Pak ya, biar iya. Apa namanya? Orang juga bisa duduk di bawahnya gitu ya.
1: Benar.
3: Siap. Daerah itu nih sepertinya udah masuk ke menit 56 nih. Mungkin iya, boleh benar. Kita langsung apa namanya? Ke closing statement ya. Sebenarnya masih banyak sih sebenarnya harus diceritain ya daerah itu, tapi waktunya nih kayaknya yang emang kita cuman sesingkat-singkatnya dan sepadat-sepadatnya. Mungkin benar, boleh benar. Nih daerah itu dari Pak Hermansyah Pak Herma dan juga Pak Ardiansyah untuk closing statement.
1: Silakan ada yang mau disampaikan.
2: Ya. Jadi terima kasih. Saya ingin menyampaikan mewakili komunitas saya yaitu Komunitas Literasi dan Aplikasi Budaya bahwa bencana itu terjadi ada sebab ada awal. Jadi dalam kaitannya dengan kebudayaan kami, misalnya suku Kaili, setiap bencana itu ketika dihubungkan dengan satu topik atau satu persoalan itu tidak bisa hanya menjudge bahwa satu masalah itulah penyebabnya karena banyak sekali hasil temuan-temuan secara ilmiah baik dari BMKG bahwa kita pernah berada di bawah permukaan laut di masa yang lalu hari ini terangkat itu kan tidak ada sebab akibat daripada satu topik saja misalnya nah, atau ada satu kesalahan misalnya kalau kami orang adat misalnya orang adat saja yang salah tidak seperti itu penyebab bencana. Sesungguhnya dalam setiap apa yang dilakukan oleh manusia di zaman dahulu orang Kaili itu semuanya berhubungan dengan permohonan permintaan terhadap keselamatan. Sehingga saya merasa bahwa tepatlah bahwa mitigasi itu penting untuk kita literasikan bukan hanya secara lisan Pak. Tapi bagaimana kita kalau misalnya tulisan masih kurang kita audio visualkan, kita dokumentasikan dalam bentuk video seperti itu.
1: Biar menjadi pengetahuan masyarakat juga secara umum ya.
2: Sehingga saya mengajak kepada seluruh masyarakat di Kota Palu, di seluruh Indonesia, khususnya di Kota Palu, Sulawesi Tengah, mari sama-sama kita mau untuk terus belajar dan kita mau untuk memahami bahwa kita punya warisan untuk mitigasi. Warisan. Sehingga jangan hanya melihat satu sudut pandang tapi bisa kita membuka sudut pandang yang luar dan lebih luas. Terima kasih begitu.
1: Baik. Silakan Pak Herman singkat saja.
0: Betul. Iya, bencana sebenarnya ada di Palu ini, di wilayah Palu Sigi Donggala ini memang membuktikan bahwa pengabaian memori kolektif sesungguhnya. Lokal akibat modernisasi ini dapat meningkatkan risiko fasilitas bencana. Nah, mengintegrasikan kearifan ini seperti toponomi salah satunya dan arsitektur tradisional ke dalam sistem mitigasi kebencanaan kita. Sehingga saya terima kasih banyak dengan pemerintah Kota Palu saat ini telah membuat satu aturan peraturan daerah tentang kurikulum muatan lokal.
1: Okay.
0: Yang tahun ini setahu saya kemarin itu disampaikan bahwa itu sudah dibicarakan di tingkat pemerintahannya, itu mungkin tahun depan itu sudah keluar. Mudah-mudahan ini cepat sehingga teman-teman di literasi ataupun di guru-guru kita yang ada di SD, SMP itu dapat menulis sesuai dengan apa yang dia bisa pengetahuan tentang kebudayaannya itu.
1: Baik, seperti, baik.
0: Dan juga salah satu mungkin ini sebenarnya bencana bukan hanya milik pemerintah, tetapi keluarga masyarakat itu punya tanggung jawab. Juga lembaga, baik itu lembaga adat, toko maupun lembaga agama itu juga masuk dalam lingkup itu.
3: Oke, siap.
0: Sehingga
3: terima kasih.
0: Itu bagaimana kita menjaga itu kebudayaan, kearifan lokal kita dalam mitigasi kebencanaan itu. Sekian, makasih.
3: Siap, terima kasih Pak Ardiansyah dan juga Pak Herman dan juga Deratu untuk kesempatan kita di kali ini. Mudah-mudahan yang disampaikan juga bisa menambah lagi informasi terkait kearifan lokal untuk mitigasi bencana. Terima kasih. Pak Herman, Pak Ardiansyah dan juga Deratu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jam 14.
3: Abang Po, Jakarta Utara, Pemkot Jakarta Utara memperkuat efisiensi energi dan air melalui sosialisasi Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2026 tentang efisiensi energi dan air kepada instansi pemerintah dan badan usaha swasta. Wakil Wali Kota Jakarta Utara, Freddy Setiawan, mengatakan kegiatan tersebut bertujuan untuk memperkuat pemahaman sekaligus mendorong penerapan efisiensi energi dan air di lingkungan pemerintahan maupun sektor swasta. Ia juga mengatakan efisiensi energi dan air merupakan bagian dari tata kelola pemerintah yang baik. Dan ia menginginkan agar hal tersebut menjadi budaya dan gerakan bersama yang diwujudkan dalam tingkatan nyata, tindakan nyata, terkoordinasi, termonitor, dan terevaluasi. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Pemerintah Kota Cimahi, Jawa Barat menyiapkan talenta digital melalui pelatihan video editing untuk membuka peluang ekonomi kreatif sekaligus memperkuat kemampuan masyarakat dalam memproduksi konten kreatif. Wali Kota Cimahi, Ngatiana, mengatakan kemampuan mengolah video semakin penting seiring karena dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan industri kreatif, pekerjaan lepas, pembuatan konten hingga pengembangan usaha mandiri. Pelatihan selama 10 hari tersebut diikuti 30 peserta yang terpilih melalui proses seleksi dari sekitar 100 pendaftar sehingga diharapkan menjadi salah satu cara memperluas keterampilan digital masyarakat. Ambil di sini kabar beritanya, kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.

0: Abang Po, tahu kagak? Salah satu rumah adat Jakarta yang terkenal adalah rumah Betawi yang biasa disebut rumah kebaya atau rumah bapang. Rumah Betawi ini punya ciri khas yang unik. Salah satunya itu serambinya yang luas. Nah, serambi ini biasanya jadi tempat buat terima tamu atau sekadar kumpul-kumpul bareng ame keluarga. Atap rumah Betawi ini bentuknya bujur sangkar, kayak pelana gitu tuh Abang Po. Dan rumah ini juga ada 3 anak tangga yang jadi pintu masuk utama di depannya. Kagak cuma itu, bahan buat bangunan ini juga biasanya dari kayu kecapi atau kayu gowok yang berdiri di atas pondasi batu alam. Yang bikin rumah ini makin khas lagi tuh warna cat dindingnya yang cerah. Biasanya pakai warna-warna primer kayak merah, hijau, ame kuning. Pokoknya rumah Betawi itu beda banget dah, kental banget sama budaya Jakarta yang tradisional.
1: Abang Po udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya. Iya benar, RRI digital.

0: nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net. Duh, bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang empok agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran perempat Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Pro 4 FM, suara budaya Jakarta.

Rompat FM Suara Budaya Jakarta, Bang Po. Ini tadi kan kita ngomongin soal mitigasi bencana ya di Perompat Palu ya. Dan beberapa waktu lalu juga sempat rame itu ya. Nanti Jakarta katanya bakal gempa, ini bakal gempa lagi, itulah Bang Po. Dan juga memang kita lihat sekarang juga masih banyak bencana ya Bang Po, mulai dari erupsi, gempa juga gitu ya. Nah, dari pemerintah juga udah ngingetin kita nih Bang Po nih ya, buat ningkatin kesadaran mitigasi bencana Bang Po ya, mulai dari rumah dan juga diri sendiri. Ada yang namanya tas siaga bencana. Nah, nanti bakal saya ceritain nih Bang Po soal tas siaga bencana ini ya. Bang Po udah pada punya belum? Kalau belum, ntar kita sama-sama nyiapin ya Bang Po ya, tas siaga bencana.

0: 3, 4, buset banyak banget perawannya.
1: Abang Po, di kampung-kampung zaman dulu orang tua suka banget ceritain dongeng ke anak-anaknya. Biar mereka kagak cuman main aja, tapi juga bisa dapat pelajaran hidup. Biasanya sih, dongeng-dongeng ini ada tokoh-tokoh kayak si Kancil yang licik atau Maling Kundang yang durhaka. Nah, lewat cerita-cerita itu, kita jadi tahu tuh mana yang baik, mana yang kagak buat kita. Orang Betawi tuh juga sering banget ngedongengin cerita yang nyambung ame budaya kita. Ada tuh dongeng tentang betapa pentingnya gotong royong atau ngejaga keharmonisan dalam keluarga. Meskipun sekarang ini zaman udah modern, tapi dongeng Betawi tuh tetap bisa jadi pelajaran berharga buat anak-anak zaman sekarang. Jadi jangan pernah ngeremehin dongeng, lantaran dari sono kita bisa belajar banyak tentang nilai kehidupan, persahabatan, ame rasa saling menghargai.
2: Halo, saya Alfat, sebagai owner dan desainer dari Batik Alf. Abang Po, jangan lupa dengerin terus 92,8 Pro 4, Suara Budaya Jakarta.

susul sono daripada ntar diambil orang ya. Rezeki Abang Po. Nah, ini kita mau ngomongin soal tas siaga bencana Abang Po. Ada apa aja sih isinya nih? Ini kalau dari akun Instagram BPBD DKI Jakarta, ini dia nih Abang Po ya, barang-barang yang perlu ada di dalam tas bencana, tas siaga bencana. Ada apa aja? Tolong dicatat ya para warga. Warga-wargi dicatat ya. Yang pertama itu pakaian, yang kedua anduk, yang ketiga dokumen penting, yang keempat itu ada tumbler atau botol air minum, yang kelima makanan siap saji, terus juga yang keenam ada perlengkapan mandi, yang ketujuh ada jas hujan, nomor delapan ini kita kudu punya lagi nih kayaknya Bang Po ya, peluit ya, yang 9 center Abang Po. Dan yang terakhir ini ada P3K dan juga obat-obatan pribadi gitu Abang Po. Ini yang kudu kita siapin di tas siaga bencana. Nah, buat Abang Po udah mau siap-siap atau udah apa namanya ada rencana buat punya tas siaga bencana nih, boleh diceritain ya di 0812 11 24 928.

0: Din. Kemarin pada bahas kontrakannya si Juki. Berantakan. Banyak sampah ditinggalin sama orang yang ngontrak. Katanya sih itu penyakit apa, Din? Soldier-soldier. Gitu gue dengernya.
1: Soldier-soldier. Bukan soldier, Minah. Ada-ada aja lo. Itu namanya hoarding disorder. Nih, asal lo tahu ya. Hoarding disorder itu kondisi seseorang yang punya kebiasaan nyimpen barang-barang secara berlebihan. Biar kate tuh barang udah kagak kepake lagi, rusak, atau bahkan kagak ada nilainya, tapi tetap aja tuh disimpan terus sampai numpuk di mana-mana. Bikin rumah jadi sempit, kotor, kagak sehat juga.
0: Jadi bukan cuma berantakan biasa, Din. Tapi udah termasuk kondisi yang bisa ganggu kesehatan juga. Pantesan, kemarin gue lihat tuh kontrakan kayak kagak kurus banget. Barang bekas ame sampah campur jadi atu.
1: Bener tuh, Minah. Kalau dibiarin tuh penyakit, lama-lama bisa bikin masalah. Bukan cuman buat si pemilik kontrakan aja, tapi juga buat lingkungan sekitar. Bisa jadi sarang penyakit, bikin bau, ame kagak nyaman juga dilihatnya.
0: Gue jadi ngerti sekarang, Din. Berarti kita juga kudu lebih peduli, jangan ampe numpuk barang bekas kagak jelas.
1: Nah, bener tuh, Minah. Kalau udah kebanyakan barang, mending mulain deh tuh, lo rapi-rapiin pelan-pelan. Dibuangin yang kagak perlu. Atau lo minta bantuan aja sama orang lain. Lingkungan bersih, hidup kita juga jadi lebih sehat.
0: Iya, biar kita sama-sama jaga lingkungan tetap bersih dan nyaman buat semua orang.
1: Betul tuh, Minah. Cakep banget lo.

pandanga sadonyo, jangan lupa yo bagabuang di acara apresiasi budaya Minang, Minang Bakaba Lama Didanga. Setiap Rabu jam 8 sampai jam 12 malam. Info kuliner ado, budaya juga ada, apalagi petata petiti langkok pokoknya. Minang Bakaba Lama Didanga.

Promot FM Surabaya Jakarta, Bang Po. Jadi kita emang kudu lakuin pencegahan preventif ya Bang Po ya. Yaitu tadi yang dari pemerintah juga bilang ya, buat ningkatin kesadaran mitigasi bencana kita di rumah ya, lewat sediain tas siaga darurat atau tas siaga bencana Bang Po gitu. Itu tas siaga bencana, terus juga untuk yang lainnya, contohnya kebakaran. Nah itu juga kudu punya ya, namanya APAR di setiap rumah atau juga kelurahan, kecamatan, RT, RW juga punya ya Bang Po ya. Jadi ya kita biar mencegah dari apa-apa yang kita gak inginkan gitu Bang Po. Begitu deh buat Abang Po, makasih buat yang udah pantengin Perempat Jakarta dari jam 10 sampai jam 3 kurang ini barengan Ayu Joritia. Abis ini bakal dilanjut lagi sama Po Mariani Suendi, Abang Po di Dangdutnyo dari jam 3 sampai jam 5, dan disusul sama Blantek di jam 5 sampai jam 8 malam ya. Kita ketemu lagi di episode berikutnya Abang Po di Perempat FM Suara Budaya Jakarta, karena Ayu juga punya tagline, punya motto, yaitu datang sesuai jadwal pulangnya kalau udah dicariin aja gitu ya. Jadi pamit, turut diri Abang Po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Eh, Bang, mau kemana? Udah rapi.
1: Ayo mau ke sono, Mpok.
0: Sono mana, Bang?
1: Ke sono, no, ujung sono, no.
0: Ih, Abang udah di mari aja.
1: Lah, ada apa?
0: Ih, di mari, Bang. Di mari enak nih, Bang.
1: Gitu ya?
0: Iya.
1: Ya udah, nyok, nyok, nyok, nyok, nyok.

Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas KPKP membangun 5 puskesuan tambahan di sejumlah wilayah Jakarta pada 2026 untuk memperluas akses layanan kesehatan hewan. Kepala Dinas KPKP DKI Jakarta, Hasuduan Sidabalok, mengatakan pembangunan ini dilakukan karena kebutuhan pelayanan kesehatan hewan terus meningkat dengan fasilitas mulai dari pemeriksaan, pengobatan, hingga tindakan bedah dan pemeriksaan diagnostik. 5 puskesuan tersebut ditargetkan selesai pada Desember 2026, sementara Puskesuan Ragunan ke depan akan dikembangkan menjadi rumah sakit hewan milik Pemprov DKI Jakarta. Beralih ke informasi yang lain, Pemprov Bengkulu memastikan pasokan sapi lokal masih cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat meski sebagian pedagang mendatangkan ternak dari luar provinsi. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Bengkulu, Abdul Hadi, mengatakan sapi dari luar daerah didatangkan untuk memenuhi jenis dan kriteria yang diminta pembeli. Pemprov Bengkulu bersama pemerintah kabupaten dan kota terus mengawasi lalu lintas ternak di wilayah perbatasan untuk menjaga ketersediaan sekaligus mencegah penyebaran penyakit hewan. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 16.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya Bang Po. Ketemu lagi nih di hari Rabu ya, 30 September 2026. Ada aja Po Marana Suendi nemenin Abang Po di sore hari ini di dangdutnya. Sore hari ini aja kagak sendirian, udah ditemenin nih sama bisa dibilang ya, dia pendatang baru deh ya. Tapi bukan artis dangdut ya. Biasanya kalau kita bilang pendatang baru kan tamu artis dangdut.
1: Iya benar.
0: Kalau ini pendatang baru yang akan menjadi bagian di RRI Pro 4 Jakarta.
1: Iya.
0: Boleh kenalan dulu kali ya Po.
1: Iya benar. Sebenarnya sih kayaknya ada beberapa yang mungkin udah sering dengar
0: dari kemarin
1: suara
0: ya. Dari kemarin.
1: Tapi biasanya di siang nih.
0: Iya.
1: Nah kali ini Ayah nemeninnya Po Nana nih. Di sore hari gitu ya Bang Po ya.
0: Ada siapakah
1: ada
0: ini?
1: Po Awa.
0: Jadi panggilan Po Awa ya.
1: Oke
0: deh. Ada Po Awa sama Po Nana, Po Mariana yang nemenin Abang Po di dangdutnya edisi kali ini. Request lagu dangdut 2 jam dengan deretan lagu-lagu dangdut pilihannya Abang Po. Jadi langsung aja buat Abang Po yang pengen gabung di mari, mau request lagu dangdut via telepon maupun WhatsApp, bisa kemana nih Po Awa?
1: Bisa ke, kalau WA bisa ke 0812 1124 928. Nah kalau nomor telepon di 0213504510.
0: Oke. Ini Abang Po jangan nyangka Ayah lagi siaran sama anak kecil ya. Enggak ya, emang suaranya imut ya. Entah sangkanya Po Nana siaran sama anak SMA gitu. Iya, jadi Po Awa nih 2 jam nemenin Abang Po barengan Ayah di mari. Kita bakal ngebahas satu tema yang lagi rame orang ngomongin ya Po Awa ya.
1: Iya benar banget tuh Po.
0: Kalau Abang Po juga ngikutin dari kemarin, orang lagi pada rame banget di media sosial ngebahas ada satu peristiwa, cailah peristiwa.
1: Peristiwa penting.
0: Iya, peristiwa penting, penting banget apa kagak sih ya sebenarnya. Jadi kan di Indonesia ini banyak ya Abang Po, kalau Abang Po perhatiin gitu ya, artis-artis Indonesia, entah itu penyanyi, aktor, aktris, ataupun public figure lah ya, yang merahasiakan muka anaknya. Jadi anaknya tuh gak mau di-expose gitu.
1: Kayak di privacy-privacy yang gitu, ala-ala.
0: Kalau muncul di video atau foto, mukanya dikasih apa Po?
1: Stiker.
0: Jadi intinya gak mau dah anaknya itu mukanya diketahui oleh halayak gitu Abang Po. Contohnya kayak misalnya Mahalini penyanyi,
1: dia Raisa,
0: anaknya Raisa tuh. Walaupun Raisa sekarang anaknya mukanya udah kelihatan sih ya. Dulu aku masih kecil mukanya gak kelihatan banget. Bener-bener dirahasiain. Terus juga dulu Tasya Farasi waktu anaknya yang cewek masih kecil juga sama, mukanya dirahasiain, gak boleh orang tahu gitu ya. Nah yang lagi rame ini menantunya Bunda Maya sama Ahmad Dhani.
1: Tuh lagi rahmat nih Alisa.
0: Bininya Al Ghazali. Dia tuh kemarin muka anaknya gak sengaja kespil di video YouTube. Video YouTube
1: di
0: Maya, Maya gitu. Nah dia gak terima ada tuh muka anaknya kesebar.
1: Benar.
0: Gitu. Tapi nih kalau Ayah pengen tahu responnya Abang Po. Kalau menurut Abang Po, seorang public figure di Indonesia ketika merahasiakan muka anaknya itu suatu yang wajar atau lebay? Lebay dalam artian kayak berlebihan aja sih gitu.
1: Kayak netizen juga gak akan ngapa-ngapain gitu kayaknya.
0: Emang apa sih kalau mukanya kelihatan ke orang-orang gitu ya. Nah kalau menurut Abang Po gimana nih komentarnya menurut Abang Po ketika ada seorang public figure di Indonesia lah ya, kita gak usah jauh-jauh ke luar negeri sono gitu ya, merahasiakan muka anaknya, gak mau anaknya mukanya ke publish, itu suatu hal yang wajar atau lebay sih kalau menurut Abang Po? Silakan kasih komentarnya sambil request lagu dangdut ya Pak Awa ya. Sekali lagi kemana Pak Awa?
1: Kalau WA ke 0812 1124 928. Nah kalau telpon di 0213504510.
0: Oke deh, abis ini kita balik lagi tetap di dangdutnya. Nyok nyok nyok.

0: Mpok, katanya lu mau donor darah. Jangan dah, darah lu ntar habis.
1: Si Mpok, donor darah mah kagak bikin darah kita habis kali.
0: Lah, darah diambil mah, ya habis dong. Emang bisa diganti lagi?
1: Ya bisa, kan tubuh kita tuh bakal memproduksi darah yang akan didonorkan.
0: Oh, jadi tubuh kita bisa mengganti darah yang udah didonorkan gitu ya, Pok?
1: Ya iya, Pok. Jadi selama memenuhi syarat dan ketentuan donor, darah yang didonorkan tuh bakalan diganti secara alami oleh tubuh kita. Selain tentunya, Pok, banyak manfaat kalau kita donorin darah kita. Misalnya, ngebantu orang yang kehilangan banyak darah karena kecelakaan, mau operasi atau yang sedang menjalani pengobatan tertentu, Pok.
0: Oh gitu ya, Pok. Jadi aman ya. Kirain darah gue bakal habis. Dan ternyata darah gue juga bisa berguna juga ya, Pok, buat nolong orang lain.
1: Iya, Pok. Daripada didonorin sama nyamuk, mendingan didonorin ke orang yang membutuhkan. Donor darah, aksi kecil untuk membantu sesama. Yuk donor darah.
2: Dangdutnya

0: Perempat Suara Budaya Jakarta masih di Dangdut nyok.
1: Masih barengan kita berdua di mari. Ada Po Najwa alias Po Awa sama Po Mariana di Dangdut nyok yang muter requestan lagu dangdutnya Abang Po. Kita langsung undang lagi ya Po Awa ya, yang mau request lagu dangdut kemana nih?
0: Yang mau request lagu dangdut di 0812-1124-928. Itu buat WA-nya. Kalau misalkan di telpon di 0213504510.
1: Iya dah, langsung aja gabung di mari ya. Ini ada Bang Iskandar di Cibinong, requestnya Astaga Bercanda ya Akbar Calai Ame Mingsa. Alhamdulillah hujan sangat deras nih Po, beserta petir-petirnya, berkas kali Cibinong sore ini. Alhamdulillah ya.
0: Iya, adem tuh Cibinong. Adem
1: ya, akhirnya hujan di sono ya. Tadi juga orang rumah aja di selatan juga info udah mulai petir-petir katanya.
0: Tapi emang kayak agak mendung-mendung sih tadi siang-siang juga tuh pas saya berangkat ke sini nih Po.
1: Iya, udah emang tanda-tanda mau hujan gitu ya Pak Awa ya. Oke deh Bang Iskandar, diantrin dulu lagunya ya. Di telepon kita sapa dulu Pak Awa. Ada siapa nih?
0: Halo, ada siapa di sana?
1: Assalamualaikum, dangdut nyok.
2: Waalaikumsalam nyok. Ponana Swendi.
1: Yeah. Sore.
2: Imbau cuaca di Singa Bogor sedang mendung, ada gerimis. Alhamdulillah di Cibinong duluan diturunin. Gak tahu Jasinga kapan ini.
1: Nah, antri kali, hujannya OTW ke sono.
2: Ponana.
1: Yeah.
2: Itu siapa itu partner?
1: Lah, kenalan dulu, napa ini ada orangnya.
2: Waalaikumsalam.
0: Itu yang biasa siang-siang, Bang.
1: Tau, udah kenal. Pasan Udin udah kenal sama Po Awa, udah kenal.
2: Saya belum pernah masuk sih, cuma monitor doang.
1: Oh, monitor aja. Tor monitor ketua.
2: Po Najwa kan?
0: Iya, benar.
1: Po Najwa betul.
2: Awa ada mobil, Awa ada mobil.
1: Iya, ilah sama
0: Awa ada Sule.
1: Iya, Pasan Udin. Nih, Ayah sama Po Awa lagi ngebahas satu tema nih kaitannya dengan privasi wajah anak yang gak boleh dilihat oleh publik gitu ya. Dan ini dilakukan oleh artis-artis. Kalau menurut Pak Sanudin bagaimana, sesuatu hal yang wajar atau berlebihan nih?
2: Sebetulnya sih privasi itu emang, kalau kira wajahnya gak jangan dibuat ini ya. Jangan dibuat apa sih namanya, jangan buat ceng-cengan atau buat nyela-nyela gitu. Kalau wajah privasi seseorang sih emang boleh-boleh aja. Cuma ya cerita, oh jadi mengetahui doang, oh itu putrinya ini, oh ini putranya ini, oh incunya ini ya, cucunya ini ya, gitu. Jadi cuma tahu, misalkan dari deretannya siapa gitu, anak turunnya siapa, begitu maksudnya sih gitu Mpul Ana. Oh, privasi itu bukan privasi itu menjatuhkan, bukan. Sebetulnya sih bukan ini, wajah nggak apa-apa. Cuman kadang-kadang sekarang ini hati-hati dalam melihatkan wajah seseorang, takutnya diambil fotonya, diambil di screenshot lagi, terus ntar ditukar dengan wajah mereka gitu, seolah-olah dia ini ngelakuin ke keluarganya. Kan sekarang banyak dimanfaatin, Po.
1: Iya, benar. Jadi sebenarnya tujuan
2: ini sekarang kejadiannya banyak banget foto diambil dari wajah seseorang tapi buat dengan dirinya sendiri, dengan seolah-olah dia itu gimana ya, gitulah. Jadi buat nggak baik lah istilahnya. Istilahnya buat yang nggak baik istilahnya. Gitu.
1: Jadi
2: banyak menjual-jual gitu.
1: Iya, jadi sebenarnya tujuan
2: orang dibuat nggak baik untuk dirinya sendiri. Banyak begitu, banyak. Jadi hati-hati untuk memberikan privasi. Boleh-boleh aja privasi, cuman hati-hati. Kadang-kadang kitanya sendiri harus waspada. Katanya waspadalah. Ada kesempatan kan
1: maaf dipotong ya. Jadi intinya apa nih? Intinya suatu hal yang berlebihan, apa hal yang wajar nih gitu. Kalau misalnya artis merahasiakan muka anaknya, enggak mau dikonsumsi publik.
2: Iya, karena keponya kan, pengen boleh-boleh aja ini.
1: Maksudnya hal yang wajar kalau artis melakukan hal itu.
2: Jangan terlalu berlebihan.
1: Jawaban bapak-bapak nih. Ya udah ya dah. Iya udah.
2: Putrinya siapa nih dari turunan mana? Boleh-boleh aja gitu.
1: Iya.
2: Kita fotonya Ponana tuh, Po Awa tuh.
1: Ya udah. Apaan? Main minta foto aja buat apaan?
2: Gak tahu, pernah kutakutin siapa
1: ya,
0: iya. Ada dah. Di Baleho itu depan RRI tuh fotonya.
1: Lagunya apa nih Pak Hasanuddin?
2: Saya? Lagunya? Ya saya pola.
1: Apa?
2: Dari sekarang pengen rada bergeser nih dari mata air cinta, sekarang dari tajamnya cinta.
1: Ya ilah, tetap aja ujungnya cinta-cinta ya.
2: Iya, tajamnya cinta. Kalau bisa dari Maggie J, tapi kalau nggak bisa dari siapa?
1: Kayak? Nada Soraya aja nih, ada kalau Nada Soraya
2: boleh.
1: Nih.
2: Boleh.
1: Oke deh kalau gitu, Pak. Makasih ya Pak. Mau ya, ditunggu lagunya ya.
2: Nyenggol dikit ya.
1: Dikit ya, bener ya.
2: Iya dikit aja, Bang Haji Endang doang di Gunung Raya.
1: Iya, oke.
2: Sama Bang Aris.
1: Iya.
2: Udah, buat semua ada.
1: Oke deh.
2: Mana Pona sama Poawa, Pak Tugas, Pak Tore.
1: Makasih, makasih Pak Sanudin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira Poawa paham gak gitu tadi pada Hasanuddin intinya apa ya Po?
0: Agaknya ya wajar aja deh.
1: Jadi apa namanya intinya dibilang katanya wajar kalau seorang artis merahasiakan muka anaknya biar nggak jadi konsumsi publik.
0: Yeah,
1: takut ada tindakan-tindakan kejahatan. Begitu ya Po. Pada versinya Pak Hasanuddin ya. Ya apalagi nih Po Awa, ada siapa nih?
0: Ada siapa nih?
1: Halo.
0: Halo, assalamualaikum, dangdutnya.
3: Nyonya-nyonya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Anda Pak siapa ini? Bang siapa ini?
3: Dengan Roni, Jakarta.
0: Oh, Bang Roni di Jakarta. Bang, tadi kan itu tuh Ponana udah nanya noh, gimana menurut Bang Roni kalau misalkan ada artis atau public figure yang ngerahasiain muka anaknya gitu kan. Nah, mungkin untuk privasi atau apa. Nah, menurut Bang Roni nih gimana nih Bang Roni? Wajar apa berlebihan nih Bang Roni?
3: Kalau menurut saya sih wajar kali ya, karena ya mungkin takut disantet.
1: Ya Allah, serem bener.
3: Iya, kali lawan politiknya juga bisa.
1: Waduh.
0: Oh, iya.
1: Ya intinya biar nggak jadi ini ya sasaran kejahatan gitu ya. Jadi intinya wajar ya kalau seorang artis merahasiakan muka anaknya itu wajar gitu ya Pak Bang ya.
3: Wajar sih, nggak apa-apalah. Nanti kalau dia harus kena orang mau bahaya dong.
1: Waduh, nggak ikutan dia. Ya. Lagunya apa nih, Bang Roni?
3: Lagunya Bola ada enggak ya?
1: Bola gitu ya?
3: Iya.
1: Ona Sutra.
3: Iya kali.
1: Ya kali. Ya udah kalau gitu di mari mah adanya bolanya Ona Sutra ya.
3: Ya deh, boleh.
1: Boleh. Oke deh kalau gitu ditunggu lagunya ya.
3: Salamnya buat Kak Hung Jo, Bunda Yati, Bunda Umi. Terus Bunda Helmi juga, terus ada Gok Dani, Pak Torin, makasih selalu. Terima kasih buat Wawa sama si Anana.
1: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Itu dari jawabannya Mas Roni yang katanya wajar karena biar nggak jadi korban tindak kejahatan. Ngeri banget ya dia, Wak ya, bilangnya apa namanya?
0: Disantet.
1: Aduh, ngeri banget. Paham pribadi bagaimana sih? Kalau ayam lah kagak kepikiran ke sono ya. Cuma ya kan tiap orang punya komentarnya sendiri-sendiri. Jangankan Abang Po nih, di sosial media aja tuh rame banget ngebahas soal tema yang lagi kita obrolin sekarang. Soalnya memang yang pertama public figure ya kan, yang mempermasalahkan hal tersebut gitu. Jadinya ya netizen jawabannya beragam.
0: Iya, ada yang berlebihan lah, ada yang ya wajar gitu kan.
1: Jadi ya kita juga pengen tahu nih kalau responnya Abang Po gimana. Yang pasti sembari request lagu dangdut masih ditunggu ya Wak. Yang mau WhatsApp atau telepon ya.
0: WhatsApp aja di 0812-1124-928. Nah kalau mau telepon di 021-350-4510.

Assalamualaikum Abang Po. Saya Alfi Zubai. Dengerin terus ya Dangdut Nyok Nyok Nyok Nyok hanya di Pro 4 FM Jakarta. Jangan lupa.

0: Jakarta masih di dangdutnya, nyo. Masih barengan ayah Dimari, bareng Po Awa, Abang Po alias Po Najwa ya. Terserah deh mau manggil Najwa, mau manggil Awa boleh ya.
1: Apa aja deh.
0: Apa aja ya. Yang yang penting jangan dipanggil sayang ya. Takut-takutnya dia udah ada yang punya kan. Yang pasti kita masih ngundang Abang Po buat request lagu dangdutnya Dimari 0213504510, WhatsApp di 0812-1124928. Assalamualaikum dangdutnya.
2: Nyok.
1: Nyok banyak nyoknya.
0: Tahu aja nih ada orang baru nih. Dia datangnya rada awal nih, Wak. Biasanya dia datang entar mau closing.
1: Oh iya. Yeah.
0: Bang Ali. Yeah. Mau ngapain Bang Ali nelpon kita di mari?
2: Ada cewek ini sih.
0: Dia ilu kan. Ngendus dia mah. Kok ada cewek baru ngendus.
1: Ngendus
0: ya? Bali. Ini ada rekan kita yang baru namanya Najwa, atau biasa dipanggilnya Po Awa gitu.
2: Oh yang siaran pagi ya. Siang.
0: Yeah. Kemarin dia udah siang. Sekarang dia lagi ngejajal sore.
2: Oh jadi ini dong asistennya Panana dong.
0: Bukan asisten, partner siaran. Kagak ada asisten, apaan di sini asisten. Partner siaran lagi nyoba-nyoba di sore gitu. Bang Ali.
2: Udah seterusnya aja siaran sore
0: enak. Idih.
1: Gimana mood ya Bang Ali ya?

0: dia ngatur deh ah. Bali. Oh gitu. Bali maunya Najwa sore terus.
1: Najwa apa Awa?
0: Iya Najwa panggilannya Awa.
2: Sama Anji bang, sama Anji.
1: Ranggu dong sama Ali Papan dong.
0: Uli ini udah kenalan, dia tadi ngapain? Oke, Bali mau request lagu apa Bali?
1: Temanya apa?
0: Oh, aja. Mau ngebahas tema?
2: Bang?
1: Temanya anak jalan kali?
0: Enggak, ngebahas soal ini, apa namanya?
2: Anak artis.
0: Kasih tau,
2: iya, itu kalau misalkan ada artis yang misalkan anaknya gak mau di publish atau kayak enggak mau dilihat sama orang-orang. Nah, menurut Bang Ali nih wajar apa berlebihan nih, Bang?
1: Ya, enggak ngaruh kalau saya sih ya.
0: Enggak ngaruh apa?
2: Enggak ngaruh.
1: Enggak ngaruh.
2: Enggak ngaruh apa nih, Bang?
1: Ya maksud gini, emang anak artis tuh wajar, emang anak artis tuh dewa.
2: Oh, jadi
0: secara intima ini Bang Ali mau bilang berlebihan gitu.
2: Kayak kan? Dipublish enggak dipublish, ya udah enggak peduli gitu ya, Bang ya?
1: Ya enggak peduli.
2: Oke dah. Ya udah.
0: Ngapa kita?
2: Maksudnya anaknya Ponana.
0: Ngapa emangnya? Jangan sok kenal sama kita. Oke deh kalau gitu. Jadi intinya mau dipublish apa kagak dipublish, Bang Ali mah gak ngaruh gitu ya. Kagak ngikutin ya, di dunia artis ya. Gitu ya,
1: ya.
0: Oke
1: artis ya udah. Juga orang juga kan.
0: Iya yeah, artis benar. Juga manusia. Orang sama-sama makan nasi. Iya kan.
2: Ayo deh.
0: Oke deh. Bang Ali mau request lagu apa bang?
1: Itu lagu saja deh.
0: Apaan?
1: Salahmu sendiri ya.
0: Salahmu sendiri?
1: Iya.
0: Lagu ibu siapa?
2: Salam-salamnya buat siapa bang?
0: Salahmu sendiri.
1: Iya.
0: Gak ada di sini. Yang nyanyi siapa sih?
1: Itu kok cewek tapi nyanyi cewek namanya saya lupa.
0: Aduh repot deh dari kemarin nih. Dia gak tahu penyanyinya, request lagu dangdut tapi gak tahu penyanyi.
1: Ya itu kerjaan penyanyi
0: ya.
1: Bikin repot gak apa-apa.
0: Ya,
2: ya kalau kagak ada gimana ya, bang?
0: Makanya ya,
1: jadi joker-joker kan cari-cari gak ada.
0: Lah
2: ya udah Ponana aja senyanyi ya.
1: Boleh deh.
0: Salamu sendiri.
1: Jadi pegangan tiang aja, pegangan tiang.
0: Ngapain sih bang? Ya udah, yang lain bang buat pilihan bang.
1: Ya Allah kok gak ada. Kembali kan diputer sama Bang Jojo tadi.
0: Bang
1: ya.
0: Siapa sih Bang Jojo? Katanya abang yang muterin lagu Salamu Sendiri. Siapa yang nyanyi?
3: Siapa sih?
0: Ah,
2: ya.
0: Tahu nebak-nebak makanya.
1: Katanya enggak, katanya Ponana hebat. Ini penyiar.
0: Lah siapa yang ngomong hebat? Siapa yang ngomong hebat? Kagak pernah kita nge-labelin kita hebat.
1: Saya yang ngomong.
0: Lah, capek deh. Ya udah 1 2 3 ayo request gagah nih, ada yang nelpon lanjutan nih. Kesianan orang antri.
1: Ini aja deh yang tahu saja.
0: Apaan?
1: Aduh, lagu Oma Irama deh.
2: Ini apa bang judulnya, bang?
1: Tajamnya Karang aja ya.
0: Ada kalau itu tajamnya Karang.
1: Ya betul.
0: Oke, nah gitu yang pasti requestnya. Tajamnya Karang.
1: Ya, saya bakal lagu ini. Ada gitu. Ada enak gitu.
0: Ya udah gini deh, besok Bang Ali bikin radio sendiri dah kalau begitu deh ya. Repot banget. Ya udah, tajamnya Karangnya buat siapa nih?
1: Ya buat ibu aja Didin ya, terima kasih ya.
0: Mm-mm.
1: Buat Umi ya. Buat Pak Aris. Buat Didin aja di samping nih, dua orang lagi jumpa aja.
0: Ya udah kalau gitu oke deh. Ya, makasih Bang Ali ya. Yo, ditunggu lagunya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan apa-apa ya, Abang Po. Makanya Ayu suka ngingetin Abang Po mau request lagu apa, sat-set gitu. Soalnya kan ada yang nelpon juga nih antri.
2: Iya, antrinya banyak ya.
0: Soalnya Ayu suka dikomplain Po Awa, katanya masuk acara dangdut susah banget. Bukan susah, yang nelpon suka lama banget ngomongnya. Kagak sat-set kan kesianan ya orang mau request. Nyapa dulu nih apa Mas Di, katanya Po Awa, Po Mariana mau request lagunya Umi Elvi. Terus juga salamnya buat yang lagi siaran aja. Boleh, silakan. Terima kasih ya. Kita nyapa lagi di WhatsApp. Ini ada, oh ada satu penelpon nih sebelum kita ke kabar berita ya. Halo, assalamualaikum. Dangdutnya.
3: Dangdutnya, nyok. Ponana, dang rawa, salam kenal.
2: Salam kenal.
0: Ada ada Bang Komarudin nih.
2: Bang Komarudin
0: di Tangerang.
2: Oh iya. Yeah.
0: Bang. Lagi di mana nih?
3: Lagi di pabrik nih, masih kerja.
0: Iya dah, semangat terus ya.
3: Iya Pok, benar, semangat terus.
0: Abang, kalau misalnya ada artis yang gak mau publish muka anaknya, menurut abang itu suatu hal yang berlebihan apa hal yang wajar?
3: Oh, kalau menurut saya sih kayaknya wajar aja ya.
0: Ah, kenapa itu?
3: Sebab kan mungkin dia namanya orang artis kan, jadi public figure gitu ya. Mungkin dia lebih berhati-hati gitu.
0: Iya,
3: wajar saja lah gitu ya. Iya, kalau mungkin anggapan dia apa jadi berbahaya apa gimana gitu.
0: Oke. Okay. Itu intinya wajar ya Bang ya, kalau ada modelan begitu ya, artis gak mau publish muka anaknya ya.
3: Iya.
0: Oke okay, dah. Abang mau request lagu apa ya? Bang?
3: Request lagunya kalau ada Goyang Dumang nih.
0: Oh, Goyang Dumang. Ada lagunya ya. Oke. Okay. Biar semangat kerjanya nanti kita puterin ya.
2: Salam-salam okay, kagak Bang.
3: Salam-salamnya ya buat semua pendengar Rompat aja
2: deh. Oke deh. Makasih ya Bang.
0: Sip dah kalau gitu. Iya. Makasih Bang Komarudin.
3: Iya, Ponana dan Buawa. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, itu dia. Requestannya udah kita anterin dulu ya Bang Po ya. Karena kita mau siap-siap ke jam 4 sore Pak Awa.
2: Iya benar.
0: Mau kabar mau berita.
2: Benar.
0: Abis kabar berita balik lagi di mari. Tetap di Dangdutnya.
2: Nyok.

0: Pemkot Jakarta Utara melalui Sudin KPKP melakukan pengawasan rutin setiap pekan di sejumlah pasar untuk memantau stok dan harga pangan selama musim kemarau. Kepala Sudin KPKP Jakarta Utara, Novi Christine Palit, mengatakan hasil pemantauan dilaporkan ke Dinas KPKP untuk ditindaklanjuti jika terjadi kenaikan harga atau kekurangan stok. Selain pengawasan pasar, pemerintah mendorong urban farming dengan menanam jagung, singkong, ubi, dan tanaman pangan lainnya melalui 3.600 bibit di lahan seluas 6.050 meter yang tersebar di 70 lokasi.
1: Beralih ke informasi yang lain, Pemkot Pontianak, Kalimantan Barat mendorong pergelaran kesenian daerah dikembangkan menjadi festival untuk memperluas ruang berkarya bagi generasi muda dan pelaku seni. Wakil Wali Kota Pontianak, Bahasan, mengatakan kegiatan ini menjadi wadah bagi sanggar dan sekolah untuk menampilkan kreativitas sekaligus melestarikan seni budaya daerah. Pergelaran tersebut diikuti 12 SMP negeri dan swasta, serta 9 sanggar dengan rencana pengembangan festival bertepatan dengan hari jadi Kota Pontianak. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 17.

0: Dangdutnya, nyok nyok nyok.
1: Dangdutnya, nyok nyok nyok. Nah, Pak Awak, kalau di dangdutnya ini kan kita lagi ditonton nih, ya. Yeah. Jadi kudu ada gerakan, Pak Awak.
2: Oh, gitu.
1: Dangdutnya, nyok nyok nyok.
2: Oke, oke, oke. Sekali lagi, Pak, mau nyoba?
1: Oke, okay, okay, deh. Dangdutnya, nyok nyok nyok. Nah. Mohon maaf, mohon maklum pendatang baru ya Bang Po, ya. Jadi kita masih penyesuaian gitu. Nah, sore hari ini ada Ayah Po Mariana sama Po Najwa yang nemenin di dangdutnya, request lagu dangdutnya. Sembari kita ngebahas satu tema. Tema yang kita bahas adalah sesuatu yang mungkin di pandangan sebagian orang suatu hal yang wajar, tapi juga ada yang berpendapat hal yang berlebihan, yaitu ya, tidak mau mempublish wajah anak gitu ya. Dan ini dilakukan oleh sebagian public figure, gak cuma ada di Indonesia tapi juga di mancanegara, ya kan? Tapi kalau dari pandangan Abang Po nih sebagai masyarakat biasa gitu yang ngelihat beberapa public figure di Indonesia yang gak mau mempublish muka anaknya, itu suatu hal yang wajar atau ya, hal yang berlebihan sih kalau menurut versinya Abang Po? Kasih komentarnya di sini Po Awak ya. Mau WhatsApp maupun telepon bisa ya Po Awak ya.
2: Kalau misalkan WhatsApp di 0812-1124-928. Nah kalau mau telepon di 0213504510.
1: Oke dah. Kita nyapa dulu di WhatsApp karena dari tadi WhatsAppnya dianggurin, kesiaran banget
2: nih. Iya, ada banyak ini WhatsApp ini.
1: Di WhatsApp ada Pak Budi Prayitno. Siapa dulu Po Awak?
2: Dangdutnya, nyok-nyok-nyom, Po Nanam, Po Awak, Assalamualaikum. Selamat sore Abang, Empo. Kalau menurut Aye itu masih wajar karena artisnya baru. Tapi kalau artisnya udah lawas, gak ada yang disembunyiin. Lihat tuh Mbak Dewi Yul, anaknya walau ada kekurangan tapi tapi dikasih izin buat awak media gitu. Po Nana, Aye mau request lagu dari Selfie Yama. Lagunya boleh yang mana aja. Lagu ini Aye kirim buat semua yang setia sama Pro 4, khususnya buat empok penyiar berdua. Terima kasih, selamat bertugas.
1: Terima kasih Pak Budi. Lagu Selfie Yamanya diantriin dulu ya. Selfie Yama, judulnya apa aja katanya. Ada Butami, Po Nana, Po Awa, saya mau pendapat nih katanya. Wajar sih kalau menurut saya, takut disalahgunakan itu Po, muka anaknya. Katanya requestnya dari Susan, judulnya Hancur Berkeping-Keping. Salam buat pendengar Pro 4. Nah, terima kasih Ibu Tami di Depok. Aye tampung dulu requestannya. Ada Bang Afif juga nih, Mas Afif, Assalamualaikum. Kalau menurut saya, seorang artis merahasiakan wajah anaknya untuk menjaga privasi kayaknya berlebihan sih, karena tidak ada tuntunan syariat Islam yang mewajibkan atau menganjurkan untuk menyembunyikan wajah seseorang, termasuk artis, secara berlebihan. Requestnya Meleleh Bahagia dari Mila DA sama Valen katanya. Buat Po Nana sama Po Awak setelah bertugas. Boleh. Ya udah kalau gitu. Karena memang ya itu yang tadi Ayah bilang gitu ya, masing-masing orang tuh pasti punya komentarnya yang berbeda-beda. Apalagi pandangan masyarakat biasa gitu ya. Dan ini tercermin dari komentar netizen di sosial media yang beragam. Ada yang melihat satu hal yang berlebihan, ada yang melihatnya satu hal yang wajar gitu. Tapi apapun itu, ternyata ada loh beberapa alasan kenapa nih banyak orang tua gitu ya zaman sekarang. Dan ini gak cuma public figure aja, orang biasa juga gitu ya, masyarakat biasa yang gak mau muka anaknya ke-publish di sosial media.
2: Benar itu.
1: Ternyata ada alasannya. Tapi nanti informasi lengkapnya kita bakal hadirkan abis lagu-lagu berikut ini. Tetap di dangdutnya, nyak-nyak-nyak.

0: Abang Po, biar kita kagak kudet alias kurang update nih ya, Abang Po kudu dah tuh klik rri.co.id. rri.co.id, portal berita resmi dari Radio Republik Indonesia yang nyajiin berita terkini dan juga akurat dari seluruh Indonesia. Dari Aceh sampai Papua. Di sono no, banyak banget dah berita-berita yang bisa Abang Po baca tiap harinya. Kayak berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Bukunya komplit dah Abang Po. Nah, sambil baca-baca berita, Abang Po juga tetap bisa nih streaming sambil dengerin Prompat Jakarta. Sambil ngupi juga enak sih.
1: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual, terpercaya, dan langsung.
0: Dangdutnya, yo.

0: Dangdutnya, nyok nyok nyok. Dangdutnya, nyok nyok nyok. Requestan lagu dangdutnya masih di mari barengan Aipo Mariana sama Po Najwa ya Bang Po.
1: Yeah.
0: Yang pasti kita pasti undang yang mau request lagu dangdut di 0213504510. WhatsAppnya di 0812-1124928. Po Awa, kayaknya ada yang nelpon deh Po.
1: Iya, ada yang nelpon ini Po.
0: Ah, kita sapa dulu ya. Boleh, ada siapa tuh? Halo,
1: halo,
0: assalamualaikum dangdutnya.
2: Waalaikumsalam, dangdutnya. Nyok, nyok, nyok.
0: Oke, ini ada pendengar kita namanya Bang Jamal. Mm-hmm. Barangkali Po Awa baru kenal. Ini ada Po Awa alias Po Najwa ya, Bang Jamal ya.
1: Salam kenal Bang.
0: Po Awa, coba tanya-tanya sama Bang Jamal, dia mau ngapain?
1: Bang, ngapain Bang? Nelpon Bang. Mau komen tema apa mau request aja nih?
0: Mau request lagu?
1: Request lagu siapa nih?
2: Pengen ini aja apa? Cintando aja Po ya.
0: Siapa?
2: Cintando dari Resi Badriah.
0: Oh, Siti Badriah.
1: Siti Badriah.
0: Oke.
1: Ada salam-salam enggak, Bang?
2: Ya, siapa salamnya buat Aki Adi, terus ada Kang Kunyun juga.
0: Heeh.
2: Ada Umi, ada Bu Indin, Umi Gati juga. Ada Abang Suanda yang di Lebak Banten ya. Di daerah Manja.
0: Oke dah kalau gitu.
2: Ada Hasan juga. Kita buat pengirikum aja Po ya.
1: Oke.
2: Salam kenal buat apa? Najwa dan Po Mariana ya.
1: Iya, salam kenal Bang. Makasih ya Bang.
2: Selalu lancar dan sukses ya.
1: Amin. Makasih ya Bang.
2: Ya buat kru dan apa? Pendengar Indonesia ya.
1: Oke, tadi salamin semuanya.
0: Makasih ya. Abang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kita nyapa lagi di WhatsApp call ada Uni Linda.
1: Iya.
0: Halo Uni, assalamualaikum.
1: Halo. Halo, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Dangdutnya. Oke. Uni mau request lagu apa mau komen tema dulu Uni?
3: Aku baru kenalan, ini siapa ya? Po Awa ya?
1: Oh iya, ayam Po Awa ya. Salam kenal Uni. Salam kenal ya.
0: Uni Linda.
3: Kabarnya bagaimana nih berdua?
0: Kabar baik, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, sehat Uni.
0: Nih,
3: tempat Uni mendung tuh.
0: Mendung ya? Di Kedoya ya?
3: Tadi gue gede tapi kagak hujan.
0: Ya.
1: Ntar kali hujan malaman.
0: Iya, kali ya. Iya, jadi di sekitar Jakarta Barat Kedoya udah mulai mendung ya Uni ya.
3: Iya.
0: Oke dah. Uni mau request lagu apa?
3: Kirim salam dulu boleh enggak, Po?
0: Oh, boleh.
1: Boleh.
3: Buat penyiar berdua salam sehat ya.
0: Amin. Iya, amin. Terima kasih Uni.
3: Terus salam buat semuanya deh ya.
0: Iya.
3: Oke. Sehat selalu.
0: Iya.
1: Oh iya.
0: Lagunya apa Uni?
1: Lagunya apa?
3: Lagunya apa ya? Sembako Bulan Cinta deh.
0: Hah? Apa Uni?
3: Sembako Cinta.
0: Sembako Cinta.
3: Ada kan?
0: Dari Thomas Djorghi ya.
3: Pokok.
0: Iya. Di dalam bercinta jangan sampai kurang satu. Bisa kurang mesranya asyik. Ya. Oke dah Uni, ditunggu lagunya, makasih ya.
3: Kau udah aja kayak joget udahan.
0: Hai, mau ikutan tema dikira mau request lagu doang. Ya.
3: Ya, ya dah.
1: Ya udah dah, nanti nelpon lagi ya.
0: Ya udah Bang Po, kenapa sih kita ngomongin soal tema di sore hari ini? Karena memang di sosial media tuh lagi rame.
1: Yeah,
0: ada seorang
1: bener
0: public figure yang dia apa namanya marah gitu ya. Dia enggak terima karena wajah anaknya kesepil gitu
1: di
0: salah satu
1: media sosial lah ya.
0: Iya di media sosial gitu Bang Po. Dan dia ngerasa selama ini tuh dia udah ngerahasiain muka anaknya, dia enggak mau anaknya ke publish di sosial media kok. Apa namanya mukanya akhirnya kelihatan juga gitu. Dan ini memunculkan komentar dari netizen gitu ya, yang merasa ada yang berkomentar berlebihan banget sih gitu. Kayak gitu aja yang... diresponnya sampai emosi gitu
1: sampai
0: ya.
1: Sampai kemana-mana gitu kan ya.
0: Tapi ada juga yang mewajarkan, wajarlah dia kan seorang ibu, bagaimanapun dia pengen menjaga privasi anaknya gitu. Tapi memang banget. Yang tadi udah kita kasih tahu juga ya, ngomongin soal menjaga privasi anak, ini gak cuma dilakukan sama public figure aja nih Abang Po, tapi orang-orang zaman sekarang, masyarakat biasa juga kayaknya perhatiin juga udah banyak yang gak mau nge-publish muka anak, khususnya di sosial media.
1: Banyak
0: gitu.
1: Tuh mutualan AY gitu-gitu kan, kayak udah punya anak gitu, pada nutup-nutupin juga gitu kan.
0: Gitu.
1: Mungkin emang sekarang juga media sosial agak cepet ya buat nyebar dan hal-hal lainnya
0: gitu. Ternyata memang ada beberapa alasan, semakin banyak orang tua yang gak mau memamerin foto anaknya di media sosial. Yang pertama, ingin anak-anaknya membuat keputusan sendiri tentang diri mereka gitu. Terus juga menjaga privasi anak nih, lagi-lagi ya. Bahkan ada seorang pakar parenting dan pendukung hak-hak anak sudah mendesak orang tua untuk berpikir dua kali sebelum membagikan informasi tentang anak-anak mereka, termasuk foto-foto di sosial media gitu. Alasannya karena ada konflik antara hak privasi anak-anak dan hak orang tua untuk memposting.
1: Takutnya nanti kalau udah gede kayak, ih kok mama posting-posting aku sih dulu kayak gitu kan ya, kagak ada yang tahu gitu. Kalau anaknya mau privasi gitu kan hidupnya gitu.
0: Terus menjaga keselamatan anak. Nah, Abang Po tentunya tahu ya, sekarang tuh kejahatan sosial media udah kacau banget ya gitu. Apa namanya, aksi kriminal bisa timbul dari postingan-postingan.
1: Apalagi sekarang ada AI itu ya, Po. Kayak gak tahu tuh tiba-tiba muka kita dijadiin apa loh AI gitu kan.
0: Itu dia kejahatan apa namanya, anak-anak gitu ya, yang biasa jadi incaran orang-orang yang apa sih, kayak ingin berniat buruk lah gitu.
1: Kayak pengen iseng-iseng terus kayak jahat-jahatnya. Kita gak tahu ya Po, di luar sana ya Po. Gitu.
0: Jadi itu sih beberapa alasan kenapa orang tua zaman sekarang gitu ya, gak cuma public figure aja ya Bang Po ya, benar-benar nggak jaga rahasia anak gitu, alias nggak mau memamerin foto anak di sosial media. Tapi kalau komentar Abang Po sih, Ayah masih tunggu nih ya di segmen selanjutnya sambil request lagu dangdut ya Po Awa ya.
1: Iya benar, tetap kayak tadi ya WA-nya di 0812-1124-928. Nah kalau mau di nomor telepon di 0213504510.
0: Ya udah kalau gitu puterin requestan dulu, abis itu balik lagi di mari, tetap di dangdutnya. Nyok nyok nyok.

0: Dun, cuaca panas bener dah. Enaknya minum apaan nih, Dun?
1: Ya, gimana kalau kita minum es lendang mayang? Dekat warung tikungan depan sono, no, ada yang jual.
0: Oh, gitu. Oh, iya, Dun. Kenapa namanya selendang mayang? Lu tahu kagak, Dun?
1: Nah, Nyang Aye tahu nih ya. Konon, selendang ngambil dari warnanya yang ijo, putih sama merah. Kayak selendang penari. Nah, mayang artinya kenyal sama manis.
0: Dibuatnya dari apa aja sih, Dun?
1: Nah, kalau lu mau tahu nih ya, dibuat dari tepung sagu aren. Ada lapisan putih dari santan, merah muda ame hijau dari pandan. Terus dipotong kotak-kotak, terus disiram deh sama gula merah, sirup santan, ame es batu. Aduh, nyegerin banget dah.
0: Mantap bener itu romannya. Berarti, Dun, kita nih kudu bangga sama minuman khas Betawi. Nggak boleh kalah tuh sama minuman kekinian.
1: Bener banget, yuk lestariin es selendang mayang biar budaya Betawi tetap hidup.
0: Setuju banget. Ayo gas kita beli, Nun, selendang mayang.
1: Ayo.

0: dangdut nyok, nyok, nyok, nyok. Udah nyampe di segmen terakhir nih Abom Po. Tapi gimana ya, masih ada yang mau kita sapa nih Po Awak ya. Ada Bang Nurjan, Bang Nurjan dulu kita sapa.
1: Bang Nurjan, oh ini
0: Bang Nurjan di kawasan Duta Harapan Indah Teluk Gong. Dia mau ngomentarin soal tema kita sore hari ini Abom Po. Apa nih Po Awak?
1: Ini katanya udahlah biarin aja apa adanya, nanti juga orang lain bakal tanya-tanya sama yang lain. Misal kayak bener gak sih itu anaknya si ini, bener gak sih gitu. Ya kalau kayak gini mah nanti juga bakal jawab tuh netizennya juga. Jadi yaudah biar ditutupin juga bakal ketahuan sendiri gitu.
0: Bakal ketahuan sendiri nantinya gitu ya. Oke. Ada Bang Ican nyapa juga kita, Bang Ican di Gunung Sindur. Dia bilang katanya dia mau ikutan request aja. Berhubung lagunya Yus Yunus yang Gadis Malaysia belum masuk, jadi kita puterin Sapu Tangan Merah aja ya Bang Ican ya. Salamnya buat empok berdua aja katanya gitu. Oke deh. Ini di telepon masih ada satu nih Po Awak, kita sapa lagi deh. Penelpon terakhir ya. Siapa nih? Halo, assalamualaikum, dangdut nyok.
2: Salam, dangdut nyok nyok nyok nyok. Wah.
0: Ada Bu Umi.
2: Iya. Salam kenal buat Bu Awa ya.
1: Salam kenal Ibu Umi.
0: Berhubung ini udah segmen terakhir dan udah mepet sama closing, langsung ke request lagu dangdut aja ya Bu Umi, boleh ya?
2: Si Malakama aja Po.
0: Si Malakama. Oke dah.
2: Makasih, salam buat semuanya. Sehat selalu.
0: Amin.
2: Mariana dan buat Wak.
1: Terima kasih Bu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya itu dia Abang Po. Dari tadi udah kita ngebahas tema kaitannya dengan memposting atau nge-publish wajah anak ya. Untuk sebagian orang menganggap hal yang biasa, tapi ada juga yang menganggap hal yang ibaratnya berlebihan gitu. Untuk sekelas public figure, kayaknya kalau dari komentarnya netizen sih wajar-wajar aja gitu. Karena banyak tindakan kejahatan yang berawal dari postingan di media sosial gitu.
1: Benar banget. Apalagi kalau masih kecil-kecil ya, kasihan juga rawan.
0: Iya, gitu. Dan ini nggak berlaku buat public figure aja, tapi juga buat masyarakat biasa juga punya hak ya
1: banget.
0: Untuk misalnya dia nggak mau ngeposting anaknya, nge-publish wajah anak itu, semua balik lagi ke hak masing-masing orang tua gitu. Yaudah kalau gitu kita tutup deh dangdutnya di si kali ini. Terima kasih buat yang udah ikutan gabung request lagu dangdut di telepon maupun WhatsApp. Aye, Po Marina sama Po Najwa pamit di Radio Visual RRNet di dangdutnya. Kita lanjut di Siren Terestrial Pro 4 Jakarta.
3: Di Benteng banyak orang kaya, hobinya pada pergi-pergi. Dangdut nyoknya udahan dulu ya. Besok kita gabung lagi. Dangdut nyok, nyok, nyok, nyok.

tonggak pemulihan sosial ekonomi warga melalui penguatan layanan pendidikan, kesehatan, serta administrasi kependudukan. Wali Kota Jakarta Utara Hendra Hidayat menyampaikan hal tersebut dalam syukuran satu tahun Kampung Susun Bayam Selasa kemarin, sekaligus menegaskan komitmen pemerintah memastikan akses BPJS Kesehatan dan KJP bagi warga. Pemerintah dan warga juga terus mendorong kemandirian ekonomi melalui gotong royong, koperasi serta kegiatan ekonomi lingkungan agar Kampung Susun Bayam menjadi hunian yang mandiri dan berkelanjutan. Beralih ke informasi yang lain, Wakil Wali Kota Surakarta Astrid Widayani mengajak mahasiswa memahami proses kebijakan publik dari hulu hingga hilir serta berperan sebagai mitra kritis dan mitra solusi dalam pembangunan. Dalam seminar di Universitas Muhammadiyah Surakarta, Astrid menjelaskan kebijakan pemerintah daerah melalui tahapan visi dan misi kepada kepala daerah, RPJMD, Kerenstra Renja, hingga DPA sebelum diterapkan menjadi program yang dirasakan masyarakat. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 18.

0: Eh, Bang, mau kemana? Udah rapi.
1: Ayo mau ke sono, Mpo.
0: Sono mana, Bang?
1: Ke sono, no, ujung sono, no.
0: Ih, Abang udah di mari aja.
1: Lah, ada apa?
0: Ih, di mari, Bang. Di mari enak nih, Bang.
1: Gitu ya?
0: Iya.
1: Ya udah, nyok.

0: mpok sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang kok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang kok nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Pro 4 FM, suara budaya Jakarta.

Jakarta nyambung lagi barengan Epo Mariana di Mari Abang Po di Blantek ya, sampai nanti jelang jam 8 malam. Udah nyampe mana perjalanannya Abang Po sore hari ini? Mudah-mudahan sih udah mau deket-deket tempat tujuan, udah mau deket-deket rumah yang OTW pulang. Kalau masih di tempat aktivitas, Abang Po sembari nyiap-nyiapin perlengkapan buat pulang, jangan sampai ada yang ketinggalan, dicek dulu juga mau pulang arah mana nih, atau rangkaian KRL-nya udah sampai stasiun mana. Kan bisa dicek sekarang mah ya, lewat aplikasi ya Bang Po ya. Sama kayak Transjakarta juga gitu, bisa ngecek kira-kira Transjakarta bus yang Abang Po biasa gunakan gitu ya, udah deket-deket di titik mana gitu Abang Po. Tapi ngomongin soal transportasi umum khususnya komuter lain alias KRL, ini ada video seorang wanita diduga menjadi korban pelecehan seksual di rangkaian KRL nih Abang Po, Jakarta Kota Nambo. Dan ini beredar di media sosial. Pelaku ditangkap oleh petugas keamanan stasiun. Jadi dalam video yang tadi siang Ayah lihat juga ya Abang Po, jadi korban ini duduk di kursi penumpang sambil nangis ketakutan gemeteran, dan penumpang lain di KRL pun emosi gitu ya melihat kelakuan laki-laki yang diduga melakukan pelecehan seksual tersebut Abang Po. Public Relation Manager KI Komuter Leza Arlan mengatakan peristiwa ini terjadi pada hari Senin lalu tanggal 28 September. Petugas mulainya menerima laporan dari penumpang terkait kejadian tersebut, dan pelaku dan korban dibawa ke pos pengamanan di stasiun Lenteng Agung. Pemeriksaan kemudian dilakukan dan pelaku mengakui perbuatannya Bang Po. Dari pihak KCI mengapresiasi penumpang yang saling membantu dan melawan kasus pelecehan seksual. Jadi dalam video beredar memang ada penumpang perempuan yang melabrak pelaku, dan penumpang pria tersebut juga turut melampiaskan emosi dengan memukul pelaku Abang Po ya. Dan Ayah lihat sendiri memang di videonya. Jadi dari pihak KI sendiri komuter ya menyampaikan terima kasih kepada pengguna lainnya yang saling peduli terhadap pengguna lain yang menjadi korban dan segera melaporkan tindakan pelaku kepada petugas. Dan pihaknya juga memasukkan pelaku ke daftar hitam alias blacklist penumpang. Jadi langkah ini dilakukan untuk mencegah hal serupa terulang kembali. Dan yang pasti ini harus terus dilakukan ya ketika ada aksi pelecehan atau aksi kejahatan di manapun, gak cuma di rangkaian KRL, komuter lain, tapi juga di transportasi umum atau fasilitas umum lainnya ya Abang Po ya. Jadi memang sudah seharusnya ya kita sebagai masyarakat saling peduli, saling bantu gitu ya ketika ada sesuatu yang sepertinya tidak layak gitu ya, dan sesuatu yang mengganggu gitu Abang Po. Jadi memang udah seharusnya nih kita sebagai masyarakat, warga, sesama penumpang saling melindungi dan saling jaga.

0: Aleha.
1: Iya.
0: Bentar ya.
2: Tunggu dulu.
0: Ma mau balik lagi dah.
1: Hah? Ngapain, Ma?
0: Ma belum yakin pintu udah dikunci.
1: Ih, udah, Ma. Tadi Leha lihat sendiri kok Ma ngunci pintu.
0: Iya, tapi kayaknya belum dah. Ma cek lagi ya.
1: Eh?
0: Nah, udah. Eh, iya. Kompornya udah mati belum?
1: Eh, udah juga, Ma. Tadi Ma juga yang matiin kompor.
0: Bener nih, udah.
1: Iya.
0: Ma cek lagi ya. Malu ini kan pelupa. Padahal belum tua.
1: Eh, si emak. Nih, Mak, ya. Kalau sering banget nih kejadian kayak gini nih, Mak. Bisa jadi itu tuh bukan cuma sekedar pelupa, Mak.
0: Maksud lo apaan, Ha? Terus apaan tuh?
1: Di ilmu psikologi ada tuh, Mak. Yang namanya OCD. Orang bisa punya pikiran yang bikin cemas tuh. Terus ngerasa harus ngecek atau ngelakuin sesuatu tuh berulang kali biar merasa tenang.
0: Oh gitu ya, Ha?
1: Iya.
0: Jadi kayak emak yang bolak-balik ngecek pintu sama kompor tadi gitu.
1: Iya, Mak. Tapi nih, buat tahu itu OCD atau bukan, perlu diperiksa sama yang profesional, Mak.
0: Yaudah, Mak ngerti. Kasih ya, Ha.
1: Iya, Mak. Eh, Bang, mau kemana? Udah rapi.
3: Ayo mau ke sono, Mpok.
1: Sono mana, Bang?
3: Ke sono, no, ujung sono, no.
1: Ih, Abang udah di mari aja.
3: Lah, ada apa?
1: Ih, di mari, Bang. Di mari enak nih, Bang.
3: Iya.
1: Iya.
3: Ya udah, nyok.

0: aku Selvia Ma, mau ngingetin Abang Po, jangan lupa dengerin terus Dangdut Nyo setiap hari jam 3 sore di Pro 4, Suara Budaya Jakarta.
1: Halo Abang Po, Aye Kojek, mau ngingetin Abang Po untuk support terus musisi daerah berkarya. Dengerin dan request di 92,8 Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta. Enjoy terus!

Perempat Suara Budaya Jakarta, Bompo, ngomongin soal permasalahan yang ada di Jakarta ya. Banyak yang satu persatu dikelarin sama pemerintah di mari ya, Bompo ya. Jadi kalau Abang Po bilang Jakarta masih banyak kok permasalahannya, Po. Iya, cuma pan dari pemerintah juga terus melakukan pembenahan ya, Bang Po. Termasuk yang satu ini juga ya, instalasi kabel semerawut, Bang Po, yang masih ada di beberapa wilayah di Jakarta ya. Salah satunya di Jalan Kuningan Barat Raya, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan, yang membuat warga risih karena kabel tersebut sering membuat warga terjatuh gara-gara licin, Bang Po. Ini kabel semerawut ada di sejumlah titik, salah satunya di persimpangan Mampang Perapatan, tepatnya dekat MI Raudatullah Muta'alim, Bang Po, Muta'alimin ya. Jadi hingga sekitar gedung-gedung dekat Jalan Gatot Subroto ya. Di lokasi pertama, tiang penyangga kabel ada sekitar 8 buah yang dipasang tepat di depan toko bangunan. Dan tiang-tiang tersebut juga berhimpitan menyangga kabel yang terlihat kusut gitu ya. Dan yang pasti yang bikin warga itu risih karena ini sudah berlangsung lama ya. Dan banyak juga warga yang sudah merasa dirugikan gitu karena sering seketika melintasi jalan tersebut terjatuh gitu. Jadi udah sampai di titik membahayakan gitu, Bang Po. Ini menurut Herlan, seorang warga yang mengatakan bahwa kondisi kabel semerawut ini sudah berlangsung lama. Kabel-kabel yang ingin ditanam tidak dibereskan dengan baik gitu, Bang Po. Jadi diharapkan segera dituntaskan dan diatasi. Yang pasti mudah-mudahan biar pemerintah juga bisa melakukan tindakan cepat gitu ya sama kabel-kabel semerawut yang berpotensi menimbulkan kebakaran dan membuat kerugian warga. Ya kalau saya lihat dari fotonya sih emang semerawut banget ya, Bang Po ya. Nggak enak banget dilihat, udah gitu membahayakan juga gitu, Bang Po. Jadi mudah-mudahan kabel-kabel yang semerawut ini di Jalan Kuningan Barat Raya Mampang Perapatan Jakarta Selatan segera diberesin ya oleh pihak terkait gitu ya, Bang Po ya, biar aman warga di sekitar juga yang sering warawiri di jalan tersebut juga bisa beraktivitas dengan tenang gitu tanpa adanya peristiwa-peristiwa yang menimbulkan kecelakaan gitu, Abang Po. Dan ini gak cuma di jalan di sekitar Mampang Perapatan Jakarta Selatan aja, tapi juga di titik-titik lainnya yang ada di Jakarta.

Abang Po, di kampung-kampung zaman dulu orang tua suka banget ceritain dongeng ke anak-anaknya. Biar mereka kagak cuman main aja, tapi juga bisa dapat pelajaran hidup. Biasanya sih, dongeng-dongeng ini ada tokoh-tokoh kayak si kancil yang licik atau maling kundang yang durhaka. Nah, lewat cerita-cerita itu, kita jadi tahu tuh mana yang baik, mana yang kagak buat kita. Orang Betawi tuh juga sering banget ngedongengin cerita yang nyambung ame budaya kita. Ada tuh dongeng tentang betapa pentingnya gotong royong atau ngejaga keharmonisan dalam keluarga. Meskipun sekarang ini zaman udah modern, tapi dongeng Betawi tuh tetap bisa jadi pelajaran berharga buat anak-anak zaman sekarang. Jadi jangan pernah ngeremehin dongeng, lantaran dari sono kita bisa belajar banyak tentang nilai kehidupan, persahabatan, ame rasa saling menghargai.

0: Suara Budaya Jakarta, Bang Po udah mau deket-deket azan maghrib ya. Jadi ayo mau jeda bentar. Azan maghrib untuk Jakarta dan sekitarnya hari ini berkumandang di jam 17 lebih 50 menit waktu Indonesia Barat. Habis maghriban, ayo Po Mariana Suwendi balik lagi tetap di Perempat Suara Budaya Jakarta.
1: Bang, ayo bingung nih. Sekarang dagang kok banyak yang pindah ke online ya? Emang benar bisa bantu usaha jadi lebih maju?
2: Iya, Mat. Zaman sekarang ini, teknologi digital bisa bantu usaha kecil jadi lebih berkembang. Dagangan bisa dipromosiin tuh lewat internet. Jadi pembelinya kagak cuma dari sekitaran rumah aja.
1: Terus kalau ayo mau mulai jualan online, kudu gimana, Bang?
2: Ya, itu mah gampang, Mat. Lo mulain aja pelan-pelan. Foto nih dagangan lo yang menarik, terus lo kasih informasi yang jelas. Belajar deh tuh pakai aplikasi jual beli. Nah, sama satu lagi, jangan lupa lo pakai pembayaran digital biar aman.
1: Berarti bukan cuma dagangan yang maju, tapi ayo juga mesti belajar teknologi ya?
2: Iya bener, Mamat. Nih, makin lo paham digital, makin gede kesempatan usaha lo buat berkembang. Yang penting nih, lo kudu tetap hati-hati. Jangan gampang percaya ame penipuan online. Ngerti kagak lo?
3: Ekonomi digital membuka peluang baru bagi semua. Yuk manfaatkan teknologi dengan bijak untuk usaha yang lebih maju dan aman.
4: Perempat FM, Suara Budaya Jakarta.
5: Keikhlasan adalah rahasia antara Allah dengan hambanya. Bahkan, malaikat pencatat pun tidak dapat mengetahui hal itu barang sedikit, guna dituliskannya dalam catatan amal. Setan juga tidak bisa mengetahui, sehingga dia tidak bisa merusaknya. Nafsu pun tidak menyadari, sehingga ia tidak bisa mempengaruhinya. Junayan al-Baghdadi.
6: Saatnya beduk azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.
7: Allahu Akbar, Allah.

akan menyesuaikan tarif TransJakarta dan TransJabodetabek mulai 1 Januari 2027 sekaligus memperluas penerima layanan transportasi gratis dari 15 menjadi 21 golongan. Beralih ke informasi yang lain, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru meluncurkan program Pelita Sumsel untuk mencegah kebutaan melalui screening kesehatan mata dan operasi gratis bagi masyarakat. Program hasil kolaborasi Pemprov Sumsel, Bank Sumsel Babel, dan Rumah Sakit Khusus Mata Binar ini ditujukan untuk memperluas akses layanan kesehatan mata, terutama bagi masyarakat yang terkendala jarak dan fasilitas. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 19.

Assalamualaikum abang po semuanya. Ayah Bang Yogi, ketua komunitas ondel-ondel DKI Jakarta. Pantengin terus RRI Pro 4 Jakarta, radionya orang Betawi. Nyok, kita lestariin budaya Betawi. Kalau bukan kita, siapa lagi? Jangan lupa ya, Pro 4 FM di 92,8 Suara Budaya Jakarta. Buaya mencari makan di daerah dadap kita temuin. Budaya kita lestarikan, RRI Pro 4 Jakarta kita pantengin.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita. Seringkali kisah itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warga yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, di muara Sungai Ciliwung di wilayah Kampung Tongkol, pada awal abad ke-17 berdiri Kastil Batavia. Kastil ini berbentuk segi empat, dikelilingi oleh kanal. Di setiap sudut kastil terdapat bastion, yaitu tembok benteng yang menjorok keluar dan dilengkapi senjata. Di dekat Kastil Batavia, dibangun sejumlah gudang untuk menyimpan berbagai dagangan VOC. Sejatinya, Kastil Batavia adalah perluasan dari gedung dan benteng pertahanan yang berukuran kecil. Bangunan diperbesar setelah Jan Pieter Zoon Koen merebut kota Jayakarta dan selesai sebelum penyerangan pertama Sultan Agung Mataram ke Batavia, yaitu pada pertengahan tahun 1628. Kastil Batavia bertahan hingga awal abad ke-19. Batu-batu besar yang membentuk dinding kastil dibongkar. Kemudian, oleh Herman Willem Dendels, sisa material kastil digunakan untuk membangun kota baru di Weltevreden. Pada tahun 2021, tim arkeolog dari Universitas Indonesia berusaha mengungkap keberadaan kastil. Mereka menemukan struktur bata bastion serta pecahan keramik dan botol dari abad ke-18. Sebagian situs dalam keadaan rusak dan tertutup beton. Kini, pemukiman warga, pertokoan kecil, dan jalan tol berdiri di tanah bekas kastil. Hanya ada satu tembok terakhir dan sebuah gudang tak terawat di pinggir kawasan kastil. Dari sisa reruntuhan ini, kita bisa menghayati sisa dominasi VOC dan perlawanan rakyat pribumi.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

Pro Budaya Jakarta, selamat malam Bang Ompo. Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Masih barengan Aipo Mariana Suwendi di Mari, di Blantik ya, sampai nanti jelang jam 8 malam. Buat yang baru aja gabung, udah nyampe mana perjalanannya? Atau udah kelar belum kerjaannya? Kalau udah kelar, kalau emang kagak ada yang kudu dilakuin lagi, ya udah, mendingan pulang dah ya, istirahat Abang Po, biar besok kagak gerabak-gerubuk jalan paginya. Tapi buat Abang Po yang udah di rumah lagi nyantai-nyantai habis sholat maghrib, makan malam, terus cari buah, enak kali ya, seger ya makan buah malam-malam Abang Po. Ini Ayah punya beberapa deretan buah-buahan Indonesia yang berhasil go internasional lewat ekspor. Ini buah apa Agnes Mo eh, go internasional? Karena ini memang Indonesia kan dikenal sebagai salah satu negara tropis yang memiliki beragam jenis buah ya Bang Po. Kagak cuma mudah ditemukan di pasar dalam negeri, sejumlah buah khas Indonesia ini juga udah berhasil menembus pasar internasional melalui jalur ekspor. Apakah buah-buah itu? Yang pertama ada manggis ya. Manggis ini salah satu buah yang cukup diminati oleh sejumlah negara seperti Uni Emirat Arab, Saudi Arabia, dan Kuwait ya Bang Po. Selain memang rasanya manis, buah manggis juga memiliki khasiat yang cukup baik untuk kesehatan. Terus juga ada rambutan. Rambutan buah yang memang memiliki tekstur yang unik di kulitnya ya, yaitu berbulu ya kan. Nah, buah rambutan memiliki cita rasa yang cukup manis. Rasanya buah rambutan tuh ada yang manis, ada juga yang agak asem gitu ya. Dan ini juga berhasil menghipnotis banyak orang untuk terus mengonsumsi buah tersebut. Dan menurut data dari BPS, Badan Pusat Statistik, di tahun 2023 ada 5 negara importir utama rambutan asal Indonesia, yaitu Amerika Serikat, lalu juga Singapura, Uni Emirat Arab, Inggris, bahkan Malaysia. Dan selanjutnya yaitu mangga, Abang Po. Mangga ini juga ternyata buah lokal yang berhasil go internasional lewat ekspor ke beberapa negara, yaitu India, China, Pakistan, dan juga Thailand, Abang Po. Terus juga ada nanas ya. Menurut BPS, nanas salah satu buah lokal yang juga ternyata diminati oleh pasar internasional. Dan kenaikan produksi tersebut sejalan dengan bertambahnya jumlah tanaman nanas memasuki masa panen Abang Po. Tuh, jadi ada 4 buah-buahan lokal yang berhasil go internasional lewat ekspor. Mudah-mudahan sih disusul sama buah-buahan lokal lainnya ya yang ada di Indonesia, yang bisa dikenal sampai mancanegara.

0: Ngasado nyo, jan lupo yo bagabuang di acara apresiasi budaya Minang, Minang Bakaba Lama Didanga. Setiap Rabu jam 8 sampai jam 12 malam. Info kuliner ado, budaya juga ada. Apalagi petata petiti langkok pokoknya Minang Bakaba Lama Didanga.
1: FM Suara Budaya Jakarta.

Propos Suara Budaya Jakarta. Kalau ngomongin soal buah-buahan, kan tadi udah ya kasih beberapa deretan buah Indonesia yang berhasil go internasional lewat ekspor ya Bang Po. Ada manggis, rambutan, mangga, nanas ya. Tapi ya semua balik lagi ke selera ya Bang Po ya. Karena kalau ngomongin soal buah, ada orang yang demen sama rambutan, ada juga orang yang gak demen sama rambutan. Ayo termasuk orang yang sama buah rambutan, ada dimakan, nggak ada nggak dicari. Jadi ya nggak demen-demen banget, demen-demen banget juga nggak. Halo, bagaimana tuh kalau begitu ya Bang Po ya. Tapi kalau kopi, orang nih banyak yang demen kopi ya Bang Po. Bagi sekarang kopi udah beraneka rupa variannya kan. Ditambah lagi budaya minum kopi masyarakat Indonesia yang makin kesini tuh makin diminati gitu. Tapi ini juga kebagi dua nih peminat kopi. Kopi panas sampai kopi dingin, alias es kopi. Sebenarnya mana yang lebih sehat? Sama-sama enak, tapi mana jenis kopi yang lebih sehat antara kopi panas atau es kopi? Nah, yang pasti kopi panas atau es kopi punya karakter yang berbeda ya. Mulai dari kadar kafein, terus juga antioksidan sampai tingkat keasamannya. Semuanya bisa mempengaruhi pengalaman ngopi ya Bang Po. Beda cara seduh ternyata bisa membuat kandungan kopi itu sendiri beda gitu. Ada yang lebih tinggi antioksidan, ada juga yang terasa lebih ringan ketika udah sampai di perut. Terus mana yang lebih bagus nih untuk kesehatan? Ini menurut dari health.com ya, dikutip dari health.com. Jadi ada perbedaan antara kopi panas es kopi. Apa aja? Udah pasti kalau ditanya kopi panas sama es kopi bedanya apa, Po? Yang atuh dingin, yang atuh panas. Kagak ya, lebih ke kandungan ya Bang Po nih. Kandungan dari segi kandungan kafein dulu dah Bang Po dah. Kandungan kafein kopi panas ya, es atau es kopi ini tentunya bisa berbeda ya. Es kopi umumnya diseduh panas lalu dituangkan es. Sementara untuk kopi panas ya Bang Po, dia itu kan langsung aja gitu kan, dituang gitu dengan air panas gitu ya Bang Po ya. Nah, kadar kafein ini juga dipengaruhi jenis dan tingkat sangrai biji kopi. Jadi Robusta bahkan bisa mengandung hampir 2 kali kafein dibandingkan Arabica. Sementara gula tambahan bisa memicu energi naik lalu turun. Tuh, beda kan dari segi kandungan kafeinnya. Lalu kandungan antioksidan. Kalau kopi dikenal sebagai sumber antioksidan, senyawa ini bisa membantu mengurangi peradangan serta mendukung kesehatan otak, jantung, dan imun. Dibanding es kopi ya, kopi yang diseduh panas diduga mengekstrak sedikit lebih banyak antioksidan Abang Po. Terus juga mana nih yang lebih aman untuk perut, antara es kopi atau kopi panas gitu ya. Kopi yang bersifat asam bisa memicu rasa tidak nyaman pada orang dengan riwayat asam lambung atau GERD ya. Nah, kadar asam kopi panas dan es kopi sebenarnya mirip, tapi kopi panas sedikit lebih asam. Perbedaan tingkat keasaman keduanya tergolong kecil. Sebagian orang ngerasa kalau es kopi lebih lembut dan nyaman di perut. Nah, untuk mengetahui yang paling cocok bisa coba keduanya dan memperhatikan respons tubuh. Kalau ayah secara pribadi lebih nyaman es kopi ya Bang Po. Tapi tergantung lagi ya, balik lagi ke jenis kopinya. Ada kopi yang emang bener-bener kuat banget gitu ya kafeinnya. Nah, itu bisa ke perut gak enak gitu ya. Tapi kalau kafeinnya gak terlalu nyengat, gak terlalu kuat gitu ya, ketika sampai perut aman-aman aja. Cuma ya balik lagi ke masing-masing individu ya. Nah, kalau ditanya mana nih yang lebih sehat ya, kalau ditanya dari segi kesehatan, kopi panas atau pilihannya ice coffee gitu ya, ini sama-sama bisa jadi pilihan sehat. Kopi panas sedikit lebih tinggi antioksidan, sedangkan es kopi cenderung terasa lebih lembut dan rendah asam. Suhu kopi juga mempengaruhi pengalaman minum. Kopi panas terasa menenangkan bagi sebagian orang, sementara kopi yang dingin lebih menyegarkan, terutama saat cuaca panas. Perhatikan juga tambahan gula, sirup atau creamer ya, karena bisa meningkatkan kalori dan mempengaruhi gula darah Abang Po. Pada akhirnya perbedaan manfaat relatif kecil, sehingga pilihan kopi sesuai selera dan kondisi tubuh. Jadi kalau ditanya mana yang lebih sehat,
dua-duanya sehat, tergantung tambahan gula sirup atau creamernya, Bung Po. Kalau kebanyakan tambahan gulanya, sirup atau creamernya, nah itu juga akan mempengaruhi dari manfaat kopi itu sendiri untuk kesehatan kita.

Lagunya bikin sedih, bikin pengen nangis. Judulnya Sesi Potret dari Enawa Bempo. Lagu yang lagi hits banget di tahun 2026. Setuju gak? Tapi kalau orang ketika sedih, galau, itu masing-masing punya cara ya buat ngilangin rasa sedih, ngilangin rasa galau. Kalau ayah sih gak usah ditanya ya. Iya pasti ngunyah lah ya. Alias makan ya Bempo ya. Ya, tapi kan gak semua orang ngilangin rasa sedih dengan makan. Ada juga yang jalan-jalan, ada juga yang ngopi, ada juga yang ngilangin rasa sedihnya ngebersihin kamar mandi. Kemarin ada loh riset yang mengatakan ketika orang lagi banyak masalah, ngebersihin kamar mandi jadi salah satu cara buat ngilangin rasa sedih, rasa kesal gitu ya. Ada kemarin ayah sempat baca penelitiannya Bempo. Tapi berhubung ayah termasuk orang yang kalau lagi sedih, lagi galau dihabiskan dengan makan, Abang Po juga kali sama gitu ya. Khususnya makanan pedes Abang Po. Ini nih ngomongin soal makanan pedes Abang Po. Tahu ya makanan pedes di Indonesia salah satunya ayam penyet. Dia ternyata masuk nih daftar makanan terpedas di dunia. Dia bersaing sama negara Peru, Thailand, terus juga Inggris ya dan negara-negara lainnya. Nah, nyelip dan nih nama negara Indonesia dengan menu ayam gepreknya ya Bang Po yang masuk ke dalam deretan makanan terpedas di dunia ya, si ayam geprek yang hari-hari Abang Po bisa nemu nih. Ayam penyet atau ayam geprek asal Indonesia masuk daftar makanan terpedas di dunia. Hidangan khas Jawa ini adalah variasi ayam goreng yang dimarinasi menggunakan campuran rempah dan bumbu, kemudian diungkep bareng bumbu halus sampai setengah matang sebelum digoreng. Abis itu dipenyet atau digeprek gitu ya, disajin dah ame sambel gitu. Dan ini masuk ke dalam deretan makanan yang kategorinya terpedas di dunia, si ayam penyet ini, menurut dari salah satu ini ya Bang Po ya, salah satu website di luar negeri sana gitu. Yang pasti bersaingnya sama negara-negara lain, kayak misalnya di Thailand tuh dia punya makanan pedas namanya Khai Thalpla. Deh bener apa kagak tuh ayah bacanya ya. Ini juga salah satu makanan pedas yang masuk ke dalam deretan makanan terpedas di dunia versi website di luar negeri sana Bang Po. Ya jadi bangga lah ya Indonesia. Itu baru ayam penyet, belum ayam jenis olahan lainnya kayak ayam rica-rica, terus apalagi banyak dah makanan-makanan pedes mah di mari ya, tinggal dipilih aja gitu. Jadi kalau Abang Po lagi menyantap makan malam nih pas banget gitu ya. Ini ayam masih lanjut nih ditemenin sama deretan lagu-lagu Nusantara di Pro 4 Suara Budaya Jakarta.

Abang Pos, sebanyak 100 pelajar SDN Pulau Harapan 02 dan SMPN 1 Atap 02 Pulau Sabira, Kepulauan Seribu mengikuti edukasi konservasi penyu melalui kegiatan dari Sabira untuk penyu edukasi konservasi aksi. Kegiatan yang didukung CSR Pertamina PHEOSES 2026 ini mengenalkan siklus hidup penyu sekaligus pentingnya menjaga kelestarian penyu dan ekosistem laut. Pelajar juga diajak memahami pentingnya menjaga kebersihan laut dan habitat penyu melalui pengalaman belajar di luar kelas. Beralih ke informasi yang lain, Pertamina resmi menutup pendaftaran Pertamuda Seed dan Scale 2026 pada 27 September lalu dengan peserta yang sudah mendaftar masih diberi kesempatan untuk melengkapi berkas hingga Selasa kemarin. Program bertema Igniting Indonesia Entrepreneur Future mencatat 4.445 pendaftar dari 764 kampus di 33 provinsi. Pertamuda membuka kategori Early Stage Startup serta Energi Founder yang mencakup Energi Future dan Energi Optimization bagi mahasiswa Indonesia di dalam maupun luar negeri. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita besok jam 6 pagi.

0: cerita dalam lagu.
1: Abang Po, kita hadir lagi nih, cerita dalam lagu. Satu lagi musisi timur lagi nih yang happening banget, yang ngehits viral dengan lagu-lagu ala timurnya. Toton Karibo. Pasti Abang Po akrab banget nih sama lagu yang ini nih. Tahu?

0: Ini lagu lagi rame banget di sosial media, di Pro 4, di mana-mana sering banget didengerin ya. Nah, nama dari Toton Karibo langsung melejit semenjak lagu Ngapain Repot yang dibikin barengan sama musisi lain Wiz Baker dan ada Freshly juga. Ini sukses besar membuat namanya diperhitungkan nih menjadi salah satu musisi timur yang lagi naik daun. Tapi Abang Po tahu gak sih, Toton dulu ternyata adalah seorang debt collector yang memang harus nyari duit untuk kehidupannya. Tapi ternyata sekarangnya nasibnya berubah. Kalau ngomongin zaman dulu, selain debt collector, Toton juga ternyata dulu pernah coba untuk jadi polisi sampai tentara. Tapi sayang semuanya berakhir gagal. Dan akhirnya, dulu itu dia pengennya jadi musisi rap. Tapi ternyata karena trennya sekarang lagu timur lagi naik, ya udah akhirnya dia coba deh tuh untuk mengikuti genre timur. Dan ternyata firasatnya bener kan? Sukses besar diraih sama Toton Karibo. Selain lagu Ngapain Repot, ada Ora Urus, dan kayaknya masih banyak lagi yang lainnya lagu-lagu yang akan menjadi hits. Termasuk yang terbaru kolaborasinya bersama si cantik Novia Bahmit, dan juga ada Jackson Zerannya dengan lagu Ambon Manise yang terbaru yang belum lama ini dirilis. Kita doain aja deh untuk semakin sukses ya musisi-musisi timur. Tapi gak hanya yang musisi timur nih, dari berbagai daerah di Indonesia makin banyak nanti yang menjadi viral dan bikin musik Indonesia ini semakin jadi tuan rumah di negeri sendiri. Kita dengerin yuk salah satu hitsnya yang viral banget dari Toton Karibo. Ini dia, Dicerita Dalam Lagu.
1: Cerita Dalam Lagu.

0: nyambung lagi nih bareng Aipo Marinus Wendy. Sekarang tadi kan sendiri berdua, sekarang bertiga.
1: Iya, rame ini.
0: Soalnya kenapa? Kan udah malam gini, bawaan kita udah ngantuk po, ya kan? Udah masuk.
1: Udah
0: dimari.
1: Oh, udah ya. Oh, itunya kayak kecil
0: ada,
1: ya.
0: Itunya kagak ada kali headphone-nya.
1: Oh, coba. Iya. Oh, iya benar. Ada, okay. Ada.
0: Po Nadia ada.
2: Halo.
0: Absenin atu-atu. Biar gak ngantuk Abang Po, karena kan jam-jam segini nih orang udah kelar aktivitas. Gua ada pasti pengen kriep-kriep mata ya.
1: Iya benar.
0: Jadi
1: itu,
0: kita
1: po.
0: Ramaikan dengan obrolan bertiga malam hari ini ya Abang Po. Ada Po Najwa yang balik lagi nemenin Ayah sama Po Nadia.
1: Iya.
0: Teman magang di siaran sore Abang Po ya. Ya kita mau ngebahas soal sesuatu yang kaitannya sama cuaca nih.
1: Iya benar.
0: Ini kan sebenarnya kalau dari BMKG September tuh masih kemarau ya.
1: Iya, tapi kayaknya udah mulai pancaroba nih.
0: Peralihan ya?
1: Heeh, peralihan.
0: Benar, sebagian wilayah udah mulai turun hujan, bahkan di daerah Cibinong apa tuh? Bang Iskandar di mana sih Cibinong enggak
1: salah. Cibubur katanya
0: ya,
1: juga.
0: Iya, udah mulai turun hujan Abang Po. Nah, kalau udah pancaroba nih biasanya muncul lah penyakit-penyakit.
1: Yes.
0: Termasuk betul. Flu, ya kan?
1: Iya. Ini aja kita udah mulai batuk-batuk ya nih.
0: Mau bangkis-bangkis ya. Jadi musim flu udah kembali datang dan berbagai penyakit pernafasan sekarang mulai rawan bermunculan ya Bang Po. Tapi tenang aja, kita punya kebiasaan yang bisa dilakukan sehari-hari untuk ngejaga ekstra kelompok rentan di sekitar Abang Po. Kalau Po Nadia sama Po Awa, kalau biar badan sehat gitu ya, ini kan lagi pacar Abang begini, kalian punya cara tersendiri gak sih biar fit terus? Dari Po Awa dulu kali ya. Po Awa
1: ada.
0: Biasanya apa Po Awa?
1: Nih Ayah tuh biasanya nih ya, kalau misalkan sebelum makan atau kayak abis aktivitas di luar gitu, biasanya cuci tangan pakai sabun sama air mengalir biar kuman sama bakterinya itu pergilah gitu, biar nggak masuk ke dalam tubuh gitu. Apalagi kalau dari luar kayak cuci kaki, cuci tangan itu penting banget gitu.
0: Pakai air ya?
1: Iya,
0: pakai
1: air.
0: Bukan pasir ya?
1: Tayamum dong.
0: Iya bener-bener tayamum ya. Terus apa lagi Po?
1: Nah
0: gitu?
1: Terus pakai masker kayak gitu. Apalagi kalau misalkan naik motor.
0: Hari-hari tapi pakai masker nggak? Po Awa?
1: Kadang-kadang sih.
0: Kadang-kadang.
1: Kalau misalkan emang kayak ngerasa terik nih, berdebu atau apa gitu, pakai masker. Cuma kalau masih pagi berangkatnya kayak enggak gitu.
0: Karena masih udara masih seger ya.
1: Udara masih seger gitu. Terus habis itu makan makanan bergizi sama istirahat yang cukup gitu.
0: Asik. Kalau dari penjelasannya kayak SOP banget ya. Kayak petugas puskesmas ya. Cuci tangan dengan sabun, dengan air mengalir gitu ya.
1: Pakailah
0: masker, makan bergizi dan istirahat cukup gitu ya. Kayak orang-orang lagi sosialisasi puskesmas,
1: bawa
0: gitu. Kalaupun Nadia punya cara tersendiri gak biar tubuh fit, kan kadang orang ada yang punya cara kayak misalnya Ayah pribadi nih ya Bang Po ya, Ayah tuh kayak lagi rutin minum-minuman tradisional.
1: Apa
0: Ayah
1: tuh
0: minum asem, minum-minuman racikan
1: jamu
0: gitu. Kebetulan dari rumahnya tukang jamu masih berkeliaran ya.
1: Oh iya.
0: Iya, jamu-jamu kalau gendong sih kayaknya udah enggak ya, gerobak.
1: Oh,
0: tukang jamunya sekarang naik gerobak kalau nggak naik motor. Udah nggak ada yang dipikul apa ya, pakai bakul udah nggak ada.
1: Tukang jamu berevolusi juga.
0: Emangnya kopi aja? Kopi kan sekarang udah berevolusi juga gitu keliling. Kalau Po Nadia apa? Caranya gimana?
2: Kalau aku bener kayak Po Nana, minum jamu tapi tiap pagi pakai sepeda, pomponya datang ke rumah. Minum jamu tiap pagi.
0: Jamu.
2: Terus minum vitamin juga.
0: Oke.
2: Okay. Jangan sampai sebut merek.
0: Jangan. Jadi agak ngiklan di mari buat apaan? Terus apa lagi?
2: Vitamin juga.
0: Vitamin ya.
2: Sama jangan lupa air putih.
0: Suka olahraga enggak?
2: Males.
0: Kelihatan sih.
1: Air putihnya aja udah 10 liter itu.
0: Wede. Oh, ini yang bikin boros air kantor.

0: Abang Po, siapa sih yang kagak kenal sayur asem? Kuliner khas Betawi yang udah populer di meja makan sejak abad 18. Tapi tahu kagak? Dulu masakan ini tuh simbol perjuangan di masa sulit. Lantaran ekonomi yang terbatas pas zaman penjajahan, masyarakat ngeracik bumbu seadanya, cuma pakai cabai sama buah asem yang emang tumbuh subur di tanah Betawi. Biar kata berawal dari menu masyarakat bawah, sayur asem Betawi punya ciri khas yang gak main-main. Kuahnya lebih pekat sama isian yang melimpah. Mulai dari nangka muda sampai tetelan sapi. Yang menarik lagi nih, kalau di Betawi kita biasa makan sayur ini dipisah sama nasinya. Terus makannya dibarengin ikan asin sama sambal terasi, biar rasanya makin mantap. Sekarang sayur asem bukan lagi sekedar pelipur lara pas masa susah, tapi udah jadi cikal bakal lahirnya kuliner populer lain kayak sayur lodeh yang kita kenal sekarang.
1: Eh bang, mau kemana udah rapi?
2: Ayo mau ke sono mpok.
1: Sono mana bang?
2: No, ke sono, no, ujung sono no.
1: Ih abang udah dimari aja.
2: Lah ada apa?
1: Ih dimari bang, dimari enak nih bang.
2: Iya?
1: Iya.
2: Yaudah nyok.

0: Ah, lagu dari Hamdan ATT barusan I puterin judulnya Bekas Pacar. Aduh. Udah ah, enggak usah bahas-bahas pacar ya. Iya, ah. Ngapain sih?
1: Ah, udah ngantuk ini, enggak usah bahas-bahas pacar ini.
0: Enggak usah bahas pacar deh Bompo ya jam-jam segini ya. Bukan apa kalau ada pacarnya. Kalau enggak ada apa yang dibahas? Ya, mending kita bahas sesuatu yang kaitannya sama kesehatan. Tadi kan Najwa sempat bilang salah satu kebiasaan sehat biar jauh dari penyakit di masa pancaroba nih, salah satunya makan bergizi.
1: Yes, betul.
0: Makan bergizi itu sebenarnya apa sih, ya kan? Kadang kan orang beda-beda nih menafsirkan makan bergizi itu apa gitu. Kalau ada yang bilang makan bergizi itu nasi sama telur. Ya, bergizi.
1: Kayaknya penting 4 sehat 5 sempurna kali ya, Po.
0: Iya, bergizi tetap ya kan. Cuman ya balik lagi dah gitu. Sekarang tuh makanan-makanan sehat tuh udah banyak jenis-jenisnya ya, Pan.
1: Benar.
0: Udah banyak bentuk-bentuknya. Iye. Kayak karbohidrat juga gak cuma nasi doang ya, Po.
1: Tuh sekarang tuh apa tuh lagi rame tuh? Udah nyobain belum, Po, yang kimpul-kimpul itu?
0: Iya, kemarin kan sempat rame tuh. Ada ibu-ibu yang bikin konten kimpul. Itu tuh kayak sejenis umbi-umbian ya, Po Awa, ya?
1: Iya, benar, umbi-umbian. Nah, nih, Po Nadia, Po Nana, ngomong-ngomong kimpul nih.
0: Apa?
1: Nah, si kimpul ini sekarang udah dinotis sama Menteri Koordinasi Pangan, Zulfiqi Hasan.
0: Pak Zulhas.
1: Pak Zulhas, dia ini udah memverifikasi kalau misalkan dia itu jadi jawaban dari tantangan pangan nasional si kimpul ini. Jadi ngebantulah untuk orang-orang yang gak suka nasi mungkin ya. Terus kayak yang suka umbi-umbiannya tapi udah bosan nih itu-itu aja. Nah ini tuh si kimpul ini udah jadi salah satu alternatif lah buat karbohidrat itu gitu. Nah terus gara-gara kimpul ini dia juga menyelamatkan 100 juta petani Indonesia yang tadinya mau tersisih nih. Terus gara-gara kimpul jadinya banyak petani-petani yang mungkin menanam kimpul. Karena kan juga orang-orang nih pada penasaran lah ya, kayak apa sih kimpul, kok semua bahan bisa jadi kimpul gitu kan, bisa diganti kimpul kayak gitu, Po.
0: Jadi sekarang orang-orang banyak yang minat ya, banyak yang tahu kimpul ya.
1: Iya,
0: orang pernah dia aja katanya kimpul kayak apa sih, katanya begitu. Lu pernah lihat bentukannya? Iya, pernah dia ya.
2: Iya, aku nggak tahu kak Pawa kimpul tuh apa bentuknya apa. Baru tahu dari Pawa.
1: Oh iya. Kalau Pawa sih tahu dari si ibu itu. Kayak konten itu.
0: Ayah juga tahu dari si ibu itu.
1: Terima kasih ibu.
0: Ibu kimpul.
1: Iya, ibu kimpul.
0: Ya tapi memang kalau ngomongin soal pengganti nasi untuk kategori karbohidrat ya, kan banyak gitu ya.
1: Iya. Ada ubi,
0: singkong. Apalagi sih tales ya.
1: Terus yang itu juga tuh apa? Shirataki ya gitu-gitu. Iya.
0: Itu juga bahkan itu ada
1: bihun ininya. Juga bisa tuh bihun deh kayaknya.
0: Bihun. Terus ada beberapa jenis mie yang terbuat dari tepung-tepung.
1: Tepung-tepung
0: yang sehat
1: ya. Kayak yang dari bayam kan ada tuh kayak gitu-gitu mie yang kayak gitu.
0: Iya, jadi sebenarnya banyak ya pilihan kita ya. Enggak cuma nasi gitu kan. Kadang ya karena udah mindsetnya orang Indonesia makan nasi.
1: Iya,
0: ya
1: kalau enggak kan? Makan nasi belum makan.
0: Iya.
2: Kalau enggak makan nasi enggak kenyang.
0: Iya. Jadinya kita mikirin nasi aja ya karbohidrat padahal pilihan banyak gitu kan. Makanya ayah juga sebenarnya pengen nyoba sih, jujur sih lagi pengen nyoba jenis karbohidrat lain tuh. Pengen sih kimpul kayak apa sih rasanya gitu ya.
1: Apa kita cobain ya, beli di mana itu ya?
0: Nah iya, ntar kita cari kali ya. Kayak kentang.
1: Iya,
0: kan
1: kentang
0: itu pengganti karbohidrat juga gitu. Tapi pernah nggak sih Po Awa atau Po Nadia nih makan lauk nggak sama nasi misalnya diganti karbohidrat lain gitu?
2: Kentang.
1: Kentang ya, biasanya ya, paling kentang ya. Sih paling iya singkong ubi sih. Apa nanti kita bikin mes kimpul bukan mas potato?
0: Boleh. Itu mes potato ya. Mes potato. Jadi mes kimpul. Bisa sih. Boleh kan? Apa namanya atau yang lainnya ya kayak ubi gitu kan. Itu bisa tuh kita coba nanti. Ya semuanya ini berarti ada hikmahnya ya sih bu Kimpul itu bikin konten ya. Jadi tahu gitu Kimpul ya.
1: Iya.
0: Jadi kalau dulu-dulu Abang Po enggak tahu jenis umbi-umbian tuh modelannya kayak apa, cuma taunya ya
1: selata
0: singkong,
1: ubi.
0: Jagung masuk juga ke bagian karbohidrat ya.
1: Iya benar, jagung.
0: Ayah juga suka tuh makan jagung.
2: Direbus?
0: Enggak dong. Dibikin bakwan. Bawa jagung.
1: Gorengan dong.
0: Gorengnya pakai minyak ya.
1: Iya.
0: Minyak goreng ya, bukan minyak urut. Aduh.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita. Dan seringkali, cerita itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warganya yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Daniel dan terpilih sebagai Dewan Kota Batavia kala itu. Hal tersebut membuka jalan mewakili pribumi untuk bergabung sebagai anggota Dewan Rakyat Kolonial Hindia Belanda atau Volksraad. Tamrin adalah sosok yang selalu menentang keras perlakuan diskriminatif dan memperjuangkan hak-hak pribumi di parlemen kolonial melalui Partai Indonesia Raya atau Parindra. Selain itu, ia merupakan salah satu tokoh yang menekankan pentingnya kesatuan bangsa, bukan hanya identitas etnis, serta mendukung pemakaian nama Indonesia sebagai identitas nasional.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Eh, Abang Empok, pada mau kemana sih? Ya Allah, udah dimari aja.

0: Temanya, temanya iya ada jungle-junglenya ya. Konser King Nasir yang akan berlangsung di bulan November mendatang Abang Po. Bakal seru banget sih, ya udah kebayang lah ya. Si King Nasir kan tau sendiri kalau perform heboh banget. Kalau kata netizen, iya kalau kata netizen King Nasir itu ini kan enggak pelit topping.
1: Iya. Kemarin jadi Evan Libel tuh.
0: Iya. Karosel apa sih?
1: Iya. Karosel.
0: Aduh, ada-ada aja emang selalu ya. Jadi ditunggu aja nanti konser King Nasir yang akan berlangsung di bulan November seseru apa. Ya walaupun Ayah gak dapet tiketnya gak apa-apa deh ya. Tinggal lihat aja di sosmed ya, potongan-potongan videonya. Ya udah kalau gitu Ayah sama Po Najwa pamit ya Bang Po. Kita dari jam 3 tadi udah ngobrol-ngobrol, udah ngebahas banyak banget. Karena abis ini bakal gantian nih Po Awang. Ada siapa nih? Siapa sih Po Awang nih?
1: Nah udah ketok-ketok gitu.
2: Assalamualaikum Po.
0: Salam.
2: Roman-romannya dari jauh mau minta tiket nih.
0: Mau apain?
2: Begini-gini.
0: Gitu nih.
2: Ada Po Najwa.
1: Iya.
2: Yang nguatin kita ya, perempat ya. Welcome aboard ya. Salam kenal deh.
1: Iya, salam kenal. Welcome aboard.
2: Ya Allah. Po Najwa, nih katanya Po Najwa mau minta tiket konser.
1: Iya,
2: katanya
1: konser Nasar.
2: Pas Ayah mau konser.
0: Siapa?
2: Lah gua, wil abang lu nih.
0: Konser di mana?
2: Ya Allah, lu tahu kagak pemadam kebakaran sono noh?
0: Di mana?
2: Yang Jakarta Pusat.
0: Iya.
2: Lah kita mau konser sono.
0: Mau maaf nih, konser sama damkar. Bagaimana sih?
2: Training nyemprot air.
0: Ya Allah. Iya.
2: Mau kagak?
0: Enggak, Mak. Ini
2: mau kagak, Po?
1: Enggak.
2: Idi, biar ini empok-empok berdua tahu kalanya, saatnya lagi kebakaran nih tahu nih semprotnya pakai apa. Jangan semprot pakai mulut aja.
0: Enggak, makasih deh, Bang. Abang aja sendiri dah.
2: Idi.
0: Lagi mau orang ngajak konser artis ya.
1: Iya.
2: Habis itu kita undang nanti. Kasih dahan ya. Ada nape?
0: Enggak ah, abang aja deh. Makasih tawarannya kali ini deh.
2: Ada nasi kotak. Nasi kotak deh.
0: Ya. Bawa mau enggak tuh? Bawa, nasi kotak.
2: Nasi kotak. Dua deh buat ente.
1: 1M mau, 1M.
2: Ember. Ya Allah. Tahan nih adek saya.
1: Apa 2M? Makasih, Mbak.
0: Iya.
2: Susah. Ya udah deh kalau begitu.
0: Emang nih Bang Awan kayaknya bakal ditemenin ya malam hari ini.
2: Lah iya, tamunya udah Pak didatang diparanin kita di mari.
0: Iya. Ada siapa sih tuh? Penasaran
2: nih,
0: kita.
2: Po, ya. Jadi nih di Jakarta nih ada kumpulan orang-orang Minang. Nah, itu dia. Nih ketuanya udah ada nih Ame ini. Po, coba dah bacain dah.
1: Nih temanya. Siapa ini? Nah, budaya dia, Minang. Apresiasi budaya Minang.
2: Nah, temanya apa dah?
1: Minang bakaba lamak didanga.
2: Bukan lamak, lama. Dah, kudu digosok ya Po bibirnya. Ulang lagi dah tek 2. Lama didanga.
1: Lama didanga.
2: Aduh, cakep dah.
1: Rawat tanah Minang di tengah Jakarta.
2: Nah, itu dia ingin narasumbernya siapa ya, bacain sekalian ya.
1: Haji Alisar SE, Ketua Ikatan
2: itu?
1: Keluarga Padang Magek.
2: Mangek.
1: Jabodetabek.
2: Mangek.
0: Gitu jangan ya. Gitu dong, Bang. Namanya juga bukan orang Minang kan kita pakai ngerti ngebacain
2: dikit-dikit. Abis itu kita ajarin bahasa ngapak. Orang ngapak orang kepena karo inyong.
0: Iya.
2: Nah, karena di sini kan ade ya Po ya.
0: Betul.
2: Ya insyaallah. Lah siapa lagi kalau bukan kita kalau buat ngelestarin budaya.
0: Betul. Setuju. Tapi ngomong-ngomong sebelum kita pamit nih Abang Po, ada yang info nih katanya Cibubur udah mulai hujan nih dari Bang Wayu.
2: Oh iya Bang Wayu.
0: Makasih informasinya ya Bang Wayu ya.
2: Iya, alhamdulillah.
0: Cibubur udah mulai hujan.
2: Nah, kita dari Priok ke daerah Sudirman tuh udah mendung-bendung Po. Udah kita udah geter aja dah takut hujan dah ya. Alhamdulillah kagak kok.
0: Soalnya Bang Wan kok kena air hujan diluntur.
2: Itu wah. Dia.
1: Meleleh.
0: Meleleh.
2: Iya. Apa kita hilang ya? Kekuatan hilang.
0: Iya. Iya. Ya udah kalau gitu Bang Awan selamat aktivitas malam hari ini bareng narasumbernya. Ayo sama Po Awa pamit ya Bang Po.
2: Insyaallah
0: kita ketemu lagi berdua nanti di penjadwalan selanjutnya.
2: Mudah-mudahan penjadwalan sama kita deh sekali-sekali kita buat terbang ke sono.
0: Iya dah. Ditunggu dah ya.
2: Iya.
0: Oke kalau gitu Bang Po pamit, cintai dan lestarikan terus seni tradisi Nusantara. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Propat FM. Suara budaya Jakarta.

0: 4FM Suara Budaya Jakarta, sekali di udara tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera. Abang Po, encang cingnya babe, apa kabar? Demen banget rasanya Aye, Bang Wawan, Dermawan Ismail kembali hadir di kesempatan kita kali ini. Nih hari terakhir di bulan September ya. Oh, iya sedih ya. Tapi gak apa-apa, the show must go on ya. Aye kagak sendiri, ada teman-teman yang bertugas di mari, ada teman-teman teknik, teman-teman pemancar, juga ada Pak Rosa, ada Pak Wondo, ada Pak Eko, ada juga teman-teman magang hub di mari. Dan pastinya kita awali dulu untuk dengerin untuk kebersamaan kita kali ini, yaitu apa Bang Wawan? Apa kita kasih tempe kagak? Ya tempe, tahu deh bosen. Oke. Ya, tema kita kali ini untuk drama legenda yaitu judulnya Sumpah Kampian Puyang ya. Selepas itu ada Minang Bakaba Lama Didanga. Itu dia ya. Oke, dan pasti ya kita dengerin dulunya untuk kebersamaan kita di acara berikutnya ya. Kita dengerin dulu yuk drama legenda.
1: Mini legenda kali ini berkisah tentang Sumpah Kampian Puyang Sentani dari Kabupaten Pali. Sejak ditinggal mangkat mendiang ayahandanya, Depati Parang Sebilah dan ibunya Putri Nurilam, Kadamudin dan adik-adiknya hijrah, menetap dan membangun desa Sabepetai, hilir desa Gunung Menang, tempat mendiang ayahandanya pernah bernazar untuk membangun daerah tersebut. Kehidupan kakak beradik ini selalu rukun dan damai. Namun, sejak kepulangan Sentani dari pengembaraannya dan ingin mengikuti sayembara mendapatkan Putri Tanjung Wangi, Dusun Tanjung Ular Lematang Ilir, ihwal ini justru mengundang keretakan di dalam keharmonisan keluarga mereka.
2: Dududu, aduh mayang, gadis alam naik gunung menang. Mak mane denge mayang, linjang ida denge di abang. Mayang, gadis yang aku linjang.
3: Embe-embe kambing betutu, makan rumput di bawah garing. Gadis mane yang ringkih tu, yang muat kuyungku tekait linjing. Oh, rupanya seorang perempuan yang membuat kuyung seperti orang tidak waras.
4: Enak saja, kamu pikir saya ini gila. Ini adalah kebahagiaan yang melebihi indahnya aliran sungai Sebagut. Senyumnya seolah-olah menari di bola mataku. Sudah 7 purnama tak kurasakan hal seperti ini. Mayang.
3: Ya. Saya percaya. Jangan harap dapat restu Nurima kalau perempuan tersebut tak secantik Nurima.
4: Pasti adengku yang cantik jelita. Calon ayundamu ini bahkan 7 kali lebih cantik dari dirimu.
3: Ih, pasti cantikan aku lah. Sudah 3 tahun acara berdagai di desa kita ini, dan selalu aku yang menjadi rebutan para bujang.
4: Tapi tidak untuk tahun ini, iya kan?
5: Oi, sepertinya ada yang sedang jatuh cinta nih. saudaraku Koyung Kadamudin, apapun yang terbaik untukmu dan bisa membuatmu bahagia, pasti akan selalu kami dukung.
3: Benar, Yong. Kita harus mematuhi pesan mendiang ayahanda dan ibunda. Dalam keadaan yang sulit seperti apapun, kita tidak boleh terpecah belah.
4: Kalian benar, adeng-adengku. Kita harus saling menguatkan dan saling menguatkan. Kalian benar, adeng-adengku. Kita harus saling menguatkan dan

0: Sebenarnya ada hal penting yang ingin ku sampaikan kepada kalian berdua.
1: Hal apa, saudaraku?
2: Sepertinya sangat penting. Mari kita duduk, yuk.
0: Saudaraku, Kadamudin. Sebenarnya saya tidak ingin Malangakawi Koyung. Apalagi Koyung sudah ada calon istri. Tapi saya sudah terlanjur jatuh hati dengan gadis dusun Tanjung Ular dari Lematang, Yung.
1: Tidak, adengku. Pikirkan lagi niatmu ini. Bukankah gadis di sini banyak yang cantik? Mengapa kau harus jauh dari kami?
2: Iya, Yung. Dusun Tanjung Ular pinggir Lematang menganut sistem perkampian. Kau yang harus ikut dan menetap di rumah istrimu, Yung. Pokoknya, Nurima tidak setuju. Ingat, Yung. Kau yang harus ingat amanah emak. Ngenbek kita.
0: Saya sangat menjunjung tinggi keutuhan keluarga kita. Tapi saya juga tidak sanggup mengorbankan perasaan ini. Walau air langit runtuh bersama runtuhnya air mataku. Dan walau sungai Sebagut meluap memutus jalan persaudaraan kita. Aku akan tetap kawin kampi dengan putri Tanjung Wangai dusun Tanjung Ular Lematang.
2: Koyong Sentani, aku tidak nyangka Koyong berbuat caika ke kami.
1: Sudah, hentikan Nurima. Perdebatan ini akan semakin mengusutkan benang perselisihan kita. Mari kita urai. Kalau bisa diluruskan, mengapa harus menjadi kusut?
0: Maksud Koyong?
1: Adengku Sentani, kau pasti tahu maksudku. Semoga perkawinanmu tak membuat kami tidak kehilanganmu.
2: Koyong Kadamudin benar. Maafkan Nurima, Yung. Tapi berjanjilah, saat musim duku tiba, berkunjunglah ke sini, Yung.
0: Aho. Terima kasih, Koyong Kadamudin dan adengku, Nurima. Mohon doa restu. Semoga aku memenangkan sayembara ini dan bisa menikahi Putri Tanjung Wangi. Aku juga akan berusaha agar Putri Tanjung Wangi mau tinggal bersama kita.
1: Perjuangkanlah apapun yang menjadi kebahagiaanmu.
2: Oh iya, baru teringat, tadi Nurima membuat kue rentak. Mari yuk, kita ngopi dan makan kue rentak di dalam.
1: Payo.
3: Di beranda rumah kediaman kepala dusun Tanjung Ular Lematang, nampak Putri Tanjung Wangi sedang bercengkrama dengan orang tuanya perihal sayembara penentuan calon suaminya.
4: Mak, Tanjung bingung. Mengapa Mbak harus melakukan sayembara untuk memilihkan jodohku? Apakah ada yang salah denganku?
5: Anakku, tidak ada yang salah pada dirimu, nak. Kau adalah putri kami yang sempurna. Kau dianugerahi fisik yang cantik dan dimahkotai perangai yang baik, nak.
4: Tapi sayembara ini seolah mengisyaratkan kalau Mbak meragukanku. Mak kan tahu kalau saya belum mau berpujaan.
5: Iya, nak. Mak paham betul bagaimana tabiatmu. Tapi Mak yakin Mbakmu melakukan ini demi kebaikanmu, nak. Duduklah, nak. Mak akan memanggil Mbakmu. Mbak! Oh, Mbak! Keluar dengar, Mbak! Ke depan rumah kita, Mbak.
6: Ao, agak Mbak pakai kopi dulu. Ada apa, Mak?
5: Coba perhatikan anak gadis kita, Mbak.
6: Ya, Saman. Kalau tidak boleh pujaan bibir semerangut cak ikan siapel. Tak biasanya anak Mbak ini seperti ini.
4: Tanjung masih tidak mengerti. Mengapa Mbak seolah bermain untuk memilihkan jodoh Tanjung?
6: Oh, itu rupanya yang membuat remang di wajah anak gadisku yang cantik ini. Anakku Putri Tanjung Wangi, kau adalah anak kami semata wayang. Dan kelak, kau atau suamimu yang akan menggantikan Mbak sebagai pemimpin di dusun ini.
4: Maksud Mbak?
6: Mbak yakin hanya kesatria yang tangguh dan baik hati yang mampu memenangkan sayembara ini. Semuanya sudah Mbak atur. Ini demi kebaikanmu, nak.
5: Mbakmu benar, nak. Ini demi rasa sayang kami padamu.
4: Sekarang Tanjung paham. Sungguh Tanjung menyesali kekeliruan Tanjung. Maafkan Tanjung, Mbak. Mak, Tanjung menerima sayembara ini. Dan mudah-mudahan pemenang sayembara ini mau berkapian dengan Tanjung. Ya sudah, Tanjung mau masak dulu di dapur. Masak tomesan pada kesukaan Mbak dan Mak.
5: Oh, au Mbak. Mak baru teringat. Mak tidak bisa mendampingi Putri saat sayembara nanti.
6: Lah, ngapain Mak?
5: Lah, Mbak nak nginai orang masak di dapur kita.
6: Oh, au. Mbak nak kumai dulu ya. Ndek ninggak ibu-ibu, kalu baik kene.
5: Aku ndek kumai pula. Ndek ngambil serai, lengkuas, lengkunyet untuk buat masakan di acara sayembara pekan depan, Mbak.
6: Alajulah, Mak. Bareng baik kita.
7: Pengumuman. Oi, Wang Dusunika. Bagi bujang siapa saja yang bisa mencabut keris pusaka milik kepala dusun Tuan Mat Lemat, maka ia akan dijodohkan dengan putrinya yang cantik jelita, yang bernama Putri Tanjung Wangi. Sayembara dimulai.
3: Suasana di lokasi sayembara sangat ramai. Putri Tanjung Wangi, Dusun Tanjung Ular, Darah Lematang, begitu anggun dan mempesona. Silih berganti, para bujang berlomba menunjukkan kehebatannya. Namun semuanya gagal. Hingga tiba giliran Sentani, sang putra dari pasangan Depati Parang Sebilah dan Putri Nurilam, di Dusun Sabah Petai Hilir, Desa Gunung Menang Kemukal pun menjajal kehebatannya.
8: Permisi Tuan, saya adalah Sentani, seorang pekerja kebun. Harta tiada dan rupa pun tak mempesona. Kegilaan hati saya terhadap Putri Pandan Wangi yang membawa saya ke sini. Perkenankanlah saya mengikuti sayembara ini.
6: Silakan anak muda, sayembara ini terbuka untuk siapa saja.
3: Sentani memainkan seni silat yang ia bisa, lalu berusaha mencabut keris tersebut. Dengan kekuatannya, akhirnya Sentani bisa mencabut keris tersebut.
7: Pengumuman. Oi, Wang Dusunika, Bujang Sentani dari hilir Desa Gunung Menang Penungkal berhasil memenangi sayembara.
6: Kemarilah anak muda, sesuai dengan janji saya, kau aku kawinkan dengan anak gadisku bernama Putri Tanjung Wangi. Dan keris ini aku hadiahkan untukmu, karena kelak kau yang akan menggantikanku memimpin dusun ini.
8: Beribu terima kasih tuanku. Sembah hormat saya kepada tuanku, Putri Tanjung Wangi. Sungguh kau adalah suguhan mawar terindah di antara sekian banyak bunga di taman. Maukah kau menikah denganku?
4: Tentu saja, Kesatria. Kesatria adalah pria yang hebat. Lagi pula, Kesatria adalah pemenang sayembara ini. Tidak ada alasan bagi saya untuk menolak Kesatria. Tapi, Kesatria harus mengabulkan satu permintaanku.
8: Apa permintaanmu, Putri? Kalau saya mampu, pasti akan saya penuhi.
4: Saya adalah anak tunggal dari pewaris tunggal tahta kepemimpinan Mbakku. Permintaanku, Kesatria, rela kawin kampi denganku.
8: Kawin kampi? Itu berarti suami harus ikut istri. Aku harus tinggal di dusun ini. Maaf. Maafkan aku, Putri Tanjung Wangi. Permintaan Tuan Putri jadi buah simalakama bagiku. Adat kami tidak merestui perkawinan seperti ini.
4: Kelak, adat pasti akan mengerti. Kalau Kesatria benar-benar mencintaiku, pasti Kesatria memahami keadaanku. Nanti, aku atau suamiku yang akan menggantikan Mbakku memimpin di dusun ini.
8: Tapi, saya juga mempunyai keluarga, Putri. Bagaimana dengan koyong-koyong dan adeng-adengku? Saya adalah laki-laki, jadi saya yang menentukan. Putri harus ikut dan tinggal di dusunku Sabah Petai.
4: Tidak, pokoknya Kesatria harus tinggal di dusun ini.
8: Tidak, Putri, jangan kau ingkari sayembara ini.
4: Baiklah, daripada perkawinan ini membawa luka bagi keluarga kita masing-masing, biarkan aku mati di ujung keris sayembara ini.
8: Tanjung, jangan.
6: Tidak, Jangan lakukan itu, nak. Semua bisa dibicarakan baik-baik.
4: Tidak, Mbak. Biarkan Tanjung mengakhiri semua ini. Biarkan Tanjung mati.
6: Semuanya gara-gara Mbak. Berikan keris itu. Biar Mbak-Mbak yang mati. Berikan.
4: Jangan, Mbak. Maafkan Tanjung, Mbak.
8: Maafkan saya, Tuan Mbak. Tuan Mbak dan Putri Tanjung Wangi. Di hadapan warga dusun Tanjung Ular Lematang, saya berjanji apapun yang terjadi, saya akan hidup menetap dan membangun pertanian di Lematang ini. Saya bersumpah bagi warga Sabah Petai dan Tanjung Ular harus selalu saling menghormati, dan bagi siapa saja yang beriktikad buruk hingga anak cucu kita, maka ia akan dilaknat Yang Maha Kuasa. Dia pasti terpaju sumpah.
6: Terima kasih, nak. Kau memang kesatria hebat. Kami berjanji akan bersikap baik dan menganggap warga Sabah Petai sebagai keluarga. Anakku, hindarilah pertengkaran dan semoga kalian hidup bahagia selamanya hingga anak cucu kalian nanti.
3: Demikianlah mini legenda kali ini dengan kisah Sumpah Kampian Puyang Sentani, adaptasi cerita Parang Sebilah dan pendiri desa Mangkunegara, karya Anwar Mahakil, diadaptasi oleh Suparman, narasi Resti Chandra, sutradara Ahmad Joni Arla, teknik dan montase Nazarudin dan Ahmad Joni Arla, dimainkan oleh Teater Wong Groh.
9: Halo Abang Po, Aye Kojek mau ngingetin Abang Po untuk support terus musisi daerah berkarya. Dengerin dan request di 92,8 Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta. Enjoy terus.

Assalamualaikum Ambo Pisir. Jangan lupa yo dengan taruh Minang Bakaba di RRI Proampe Jakarta. Minang Bakaba lama didangan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambo Alkawi, jangan lupa dan akan selalu minang bakaba di RRI Proampe setiap hari Rabu jam 9 malam sampai jam 2 balik malam. Ilialah orang tapi para hari nan sadang pukul 2. Kok taraga mandanga siaran nan lama di minang bakaba RRI Proampe tampeknyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambo Zulfikar Angkumudo dari Pasaman, seorang penggiat budaya Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat. Jangan lupa dun sana satio Rabu malam di acara Minang Bakaba Lama Didanga di RRI Proampe Jakarta. Jangan lupa yo dun sana bakirim salam untuk yang di kampung dan jo di rantau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pandakian Solo Subanarawan. Banyak orang mencalia panorama. Pasobo balia jauh dawawan di Minang Bakaba lama didanga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angku-angku nini amamat dun sana pandanga udah uni maite ajo adia abang po di masa ajo parado de yalah. Bah kabanyo sobo balia jawa dawan Darmawan Ismail sampai dengan pukul 20 ampe yo. Amo dak surang do. Ado apa wondo uni rosa ado sialolai ado daiko ado da itwan ado Sabrina uni Sabrina lai pulo ado narasumber disiko yo. Oke. Duduk bamanuang di atelap pia. Sambil mangunya nasi kara. Satio tak bayang senyumani adi ambo. Karufu adikunya rasa martabak itu dulu. Kini ku antayu antai indah. Ah, padian sih lah. Ah, pantun cik itu nah yang terakhir ya. Anyong sakit kapalo beko di. Manangi beko pada raya yo. Oke, kini ku kita masuk dalam carita orang awak ya. Kesuksesan orang awak dengan tema merawat ranah Minang di tengah Jakarta. Saromanapo di siko. Kita masuk carita orang awak.
1: Ini kita dengarkan carito urang awak. Carito urang awak.
0: Carito urang awak merawat ranah Minang di tengah Jakarta. Iko mukasinya kedawan adi. Jadi mode koyo satio urang awak nan ado di masa jo parado. Biasanya do ado perkumpulan yo mode tu. Antahnyo di luar nagari, antahnyo dalam nagari atau kok layado sampai manggale di bulan tu. Nyo bobuek sinan tu mah. Yo, jadi merawat ranah Minang di tengah Jakarta ko. Basamo Pak Haji Alisar SE, beliau adalah Ketua Ikatan Keluarga Padang Mangge IKPM Jabodetabek. Oh iyo bana. Larami urang di siko, anggota-anggota Paji ko. Aduh 53,300 ampe. Tapi nanti bo siko aduh 3 sih, tapi ndak apa ko. Harago samo. Oke, assalamualaikum Pak Haji.
2: Waalaikumsalam.
0: Maju step Pak Haji. Onde, iya. Jangan takut Iwan. Aman sih Pak Haji. Bahaka Pak Haji.
2: Alhamdulillah baik Pak.
0: Onde, panggil ya Dawan.
2: Dawan.
0: Adi Pak Haji.
2: Yup, aku Dawan.
0: Oke, kemeja warna merah kok, sirah kok. Pak Babayo kok Pak Haji kok. Saruman Pak Haji kok kapai ka tampe-tampe nan kapai ka barale ada orang-orang ka iko. Tapi ancap Pak Haji. Ada dua Pak Haji.
2: Kan dulu semangat itu.
0: Semangat mode itu Pak Haji ya. Oke Pak Haji, kenalan lu sia-sia aku nanti bawa Pak Haji. Tadi kan ada kamu mengece 3,000 orang, tapi dek karena banyak ati gose lah nih bawa.
2: Oke. Perkenalkan pertama sekali Mas Ali Haji Sare. Asal negeri Padang Mage, Ketua IKPM Jabodetabek. Yang kedua, sekretaris IKPM Ibu
3: Mira Agustiwati.
2: Iya.
0: Iko ndak
2: sektum Pak.
0: Sektum
2: awak kok Pak.
0: Onde yola. Iko orang lain do Pak. Lah bolak balik ke RRI ko nya acok kok onde yola.
2: Betul.
0: Artis betul nampaknya lah. Lah ketiga kali apa lah kali mau balik kali sobok siko.
2: Inilah salah satu aset dari IKP Pak.
0: Batu awak.
2: Jadi luar biasa apalagi sekarang beliau menjadi ketua bundukan dong.
0: Ikatan di Jawa. Subhanallah. IKB taruh Pak.
2: Insyaallah dan dipergunakan anak negari kok untuk
0: iko
2: di Sumatera Barat.
0: Limited edition kecilnya mah.
2: Iya betul sekali Pak.
0: Onde, ini Mira apa kabar?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Oh sehat.
2: Kita berikan peluang terus kepada anak muda kita
0: Batu.
2: Yang berkarya.
0: Nanti balakang kos ya.
2: Yang kedua kebetulan Hari Ramah.
0: Hari Ramah.
2: Kebetulan beliau menantu.
0: Minantu, ya, onde minantu.
2: Suami dari dokter.
0: Oh, anamu. Jangan tagang ya. Minantu, aman tu. Karena ada mintuo sih ko, aman tak mintuo yo. Iya.
2: Dalam jadi warga IKPM.
0: Batu apa nak? Nanti last but not least ya ko.
2: Anakku istri tercinta.
0: Istri tercinta, onde yo mana?
2: Buaja Sumiati.
0: Oh, Buaja Sumiati. Good evening Buaja. Baik kabarnya.
3: Alhamdulillah.
0: Lo, santai saya Buaja. Yo, aman sih ko mah. Oke, baik. Merawat ranah Minang di tengah Jakarta nan tadi bahasa Bu Ipatamu kaitannya dengan satio acara atau satio masyarakat antanyo orang Jawa antara nyong orang Awa orang Ambon atau apa saldo lah kalau sobok jo kumpulannya ko tu caca ba kita buat yuk kita kan sama-sama dari daerah iko nah iya, cari tuan ste Pak Haji kaitannya Pak Haji ko sebagai ketua ikatan keluarga Padang Mangge ko
2: iya
0: awal mulanya tu ba terbentuknya
2: IKPM.
0: IKPM kok.
2: Oh, gini. Mm-hmm. Awal mulanya IKPM kami kalau angkatan saya advokasi ke dulu tahun 90, Pak.
0: 90.
2: Iya, 1990. Mungkin terdahulunya adalah tahun 75 kalau enggak salah ya. Orang sesepu kita.
0: Iya, iya, iya.
2: Kebetulan mungkin kartu waktu itu belum begitu banyak warga kita Jawa di Jabodetabek ya, yang
0: Pamage.
2: Setelah berkembang tahun 90 tuh sudah cukup lumayan lah ya.
0: Iya, iya. Banyak yang merantau.
2: Merantau. Akhirnya terbentuklah kami suatu perkumpulan kecil namanya Arisan Padang Mage namanya tuh.
0: Di masa juga ada orang, orang Indonesia bah arisan, arisan, arisan
3: tradisi
0: itu. Tradisi mode itu nak.
3: Tradisi itu di orang wak.
0: Oke, oke. Bakumpua ke awal mulanya arisan. Majuan setiap pagi.
2: Iya.
0: Jangan mesagat-sagat pagi. Ikonnya saya lah mundur lah. Kalau lagi tidak mau maju.
2: Di arisan tu, awalnya adalah tu namanya dulu tahun 90 Pak tahu lah ya.
0: Iya.
2: Gimana waktu Jakarta?
0: Iya.
2: Ya uang tu uang 1000 tu berharga waktu itu Pak.
0: Betul
2: kan? Betul kan? Jadi dikumpulkanlah deh anggota dalam satu acara 100 perak, 100 perak itu untuk merencanakan untuk dalam satu organisasi IKPM.
0: Iya.
2: Kebetulan pengurusnya dulu itu ada sesepuh kami almarhum.
0: Almarhum.
2: Telah tu berhenti juga sampai ada terkumpul untuk pembelian tanah tetapi tidak mencukupi lah kita.
0: Tapi gini kok lah.
2: Setelah itu, setelah kami berlanjut itu berjalan terus bergantinya ke jadi ketua wakil udah, bendahara udah, sekretaris udah. Kebetulan tahun
3: 2002
2: dipercayalah kami sebagai ketua IKPM.
0: Sabananya kok sian mencetuskan awal mulanya. Kita buatlah perkumpulan orang mangke kok sih kok. Sian mencetuskan tuh.
2: Oh, yang ada sesepuhnya dulu Pak ya. Almarhum sudah berbeda, kalau nggak salah ya.
0: Oke, siap.
2: Tapi ada yang sesepuh yang tinggal sekarang, Bapak Lem Sesna ini namanya.
0: Lem Sesna ini.
2: Iya.
0: Oke. Okay.
2: Jadi dalam hal itu tuh berkembang kita di sini terbentuklah satu IKPM. Dibentuk kami sebagai ketua.
0: Iya.
2: Terbentuklah kepengurusan.
0: Kepengurusan.
2: Iya. Okay. Dipercayakan saya sebagai ketua tahun 2024 tanggal.
3: Tanggal 1 September
2: 1 September 2024.
0: Aduh makan-makan waktu itu.
3: Makan-makan.
0: Makan-makan. Itu pantiang mah. Selamatan namanya aku. Paralu tuh.
3: 1 September gini 30 September.
0: Iya. Kapatang lah ulang tahun dah. Jadi kalau 1 September kalau iya kan
4: anniversary.
0: Oh itu my. Oh my god.
2: Jadi setelah itu dilantik di puncak kebetulan kami ada acara silaturahmi
0: itu ya. Woi Bapak Ayo ke puncak.
2: Nah terbentuklah jadi ketua. Habis itu kami untuk pembentukan dengan kepengurusan ketua, wakil ketua dan susunan pengurus lah. Nah gitu kan. Dalam hal itu berjalan kami mengadakan suatu acara Isra Mi'raj di satu masjid. Waktu kalau salah habis pelantikan itu sebulan habis pelantikan kalau enggak salah ya Pak ya.
3: Tanggal 2 Baligh Februari.
2: 2 Baligh Februari. Oh, 2 Baligh Februari ya.
0: Siap.
2: Di situ terciptalah dari keinginan dari sesepuh kita itu untuk pembelian sebuah tanah pemakaman. Pengadaan
0: di
2: tanah
0: pemakaman Jakarta,
2: di Jakarta Jabodetabek.
0: Kok kan sabanta Pak Ji? Di Jakarta kok kan agak payah tenda tanah anak.
2: Betul.
0: Itu dapat apa indak gini kok?
2: Kebetulan waktu itu kami berusaha pada waktu berjalan September sampai Januari berapa bulan ya Bang? 5 bulan ya.
0: Kurang lebih anak.
2: Iya, kurang lebih. Dengan kegiatan kami di pengurus, semangat kami pengurus karena ini satu cita-cita dari daripada sepuh hawa untuk menciptakan satu tanah pemakaman. Alhamdulillah setelah habis lebaran terkumpullah satu tanah ada uang. Ya kebetulan ibarat kami dari pengurus dulu yang turun.
0: Betul.
2: Alhamdulillah seluruhnya masyarakat kita mengikuti terkumpullah dana sekian. Alhamdulillah terlaksanalah pembelian tanah pemakaman seluas 1560 meter di daerah Parung
3: Pabuaran
2: Kemang Bogor.
0: Oh Kemang Bogor nak di Jakarta tu nak?
2: Ayo
3: kan Jabodetabek.
0: Jabodetabek.
2: Lain
0: aman tu. Okey.
2: Setelah itu setelah berjalan alhamdulillah ya kami urus semua surat-suratnya sampai dengan sekretaris ya semua pengurus kami gerakan. Alhamdulillah telah terbangun juga satu surau. IKPM Padang Mage.
0: Di Lakesinanjo.
2: Betul.
3: Di situ langsung. Kita nama makam tadi.
0: berapa hektar kapatan?
2: 1500. 1560 meter.
0: Ya. Oke, okay. Lumayan. Iya, itu lumayan. Tanda bahwa iko apa ya suatu kepedulian orang mangke nan ado di Jakarta ya, di Jabodetabek mau ditulah.
2: Mangkau terciptanya itu, Pak. Hmm. Ya itu dah Dewan. Dulu seluruh warga kita yang meninggal di Jakarta banyak yang minta dibawa ke kampung lama.
0: Iya, payah tuh nak. Iya,
2: dari tahun 90 itu seperti itulah terbenari. Okay, okay. Jadi kami sebagai pengurus berusaha. Oh. Ya gimana nih? Kalau ibarat orang kampung, pitaru anda bunyi pak, pesan tidak berturut lagi kerja juga. Itulah, itulah pengertian juga lah.
0: Betul.
2: Pitaru tidak pesan tidak bunyi, pitaru tidak bau. Pitaru tidak bunyi pesan tidak berturut lagi. Arti kata sila tolong bau kacaru, tolong bau ke kampung halaman.
0: Nah kami. Dengan kondisi itu kan suatu masalah nak muda tu, bukan masalah dalam arti insya Allah sih kok lain misalkan kok lain ayo ancanya semua di tanah tanah bumi surang nak di kampung halaman. Tapi acaranya solusinya adalah mode itulah dibuatan tama apa tampe
3: makam,
0: makam makam mode itu ya. Bah solusinya awak mukasinya gitu tidak solusi pandakean orang-orang mangge nanado di Jabodetabek kok hikosela tidak usah pai-pai kaja ke kampung halaman kok lain kita kamaningga insya Allah lah bersiapkan sih kok mode itu bah acara mangge cek jo anggota-anggota.
2: Oh itu kami telah memberikan komunikasi dengan warga semua. Jadi kita beri fasilitas dengan tambah mengut biaya kalau meninggal di sekolah. Nah itu solusi kalau meninggal di kampung. Berarti kami
0: betul piti keluar banyak nak.
2: Yo.
0: Oh dibawa jo apa? Ya, pesawat tu bar satu. Mohon maaf nak nak berhitung itu kasusnya nak. Tapi kan tak satu lah orang kanggo tako. Mohon maaf pitinya banyak atau apa. Sormatu nak itu salah satu. Nah pastinya di sinan waktu tu ada pro dan kontra. Bah menjalankan ke anggota dengan kondisi Salman ko.
2: Masalah.
0: Iya kemaninga.
2: Kemaninga. Nah,
0: iko hak ambo ko kadi maningan apa dibawa ke kampung ko. Itu aduh kan biasa.
3: Aduh betul. Seperti itu.
2: Iya. Tetapi kami memberikan kebebasan itu.
0: Kebebasan.
2: Iya karena itu permintaan keluarga. Kadang-kadang kan ada amanah dari warga kita mau dari keluarga meminta dibawa ke kampung ya kalau itu persetujuan. Tetapi kami mengeluarkan anggaran sebagai pengurus karena ada dana personal untuk itu.
0: Betul.
2: Tidak memilih sekian yang bisa kami berikan tidak sama dia waktu dipulangkan dulu. Kalau dulu pul pak mulai dari pesawat sampai ke kampung halaman kami gratiskan.
3: Badonce dah badonce.
0: Mantap tuh.
2: Okay. Itulah rasa kepedulian kami sebagai pengusiko berusaha kepada masyarakat wa berbuat demi kepentingan masyarakat gak ikolah gunungnya organisasi.
0: Batu abana. Bukan mukasui untuk apa ya mengotak-ngotakan iko ambo apa apa labia eksklusif indah. Tetapi memang iko pantiang bana dalam arati dalam di Jawa dari kampung halaman paralu untuk dibuatan ikatan. Nah iko bantuannya yayasan ko komunitas atau apa ko ikatan iko. Lah di dicatat di kementerian
3: di Kemenkum belum dalam proses
2: dalam proses semua sudah kami sudah memenuhi persyaratan.
0: Oh iya mantap
3: kita sudah punya ADART.
0: Oh kere
3: tinggal itu saja.
0: Iya
3: kebetulan bendahara kami juga notaris.
0: Oh lah
3: jadi tinggal selangkah lagi gitu.
0: Oh deh aman tuh nak Haji
2: insyaallah.
0: Oh iya siap. Nah Pantiang Hijau kan dalam suatu kegiatan kok atau ikatan iko kan ada visi misinya nak.
2: Oh,
0: visi misinya apa kalau boleh tahu?
2: Iya, kalau visi misinya dari pertama sekali tentu ya. Awal kita berdirinya iko adalah sementara Pak.
0: Dawaan aman.
2: Ada minum.
0: Oh minum lah. Iya lupa. Di sini nanti mohon maaf. Deh bu aja tolong bu aja sebentar deh. Ya Allah. Mau gaduh. Iyo, jadi ku pantiang bana nak ni ada visi misinya dan pasti juo ada pulo kegiatan-kegiatan kaitannya dengan adai juo nak.
3: Betul.
0: Nah Sarman yang uni tahu kait kegiatan adainya budayanya ada ndak sih di masukan dalam apa yo kalender event atau kegiatan-kegiatan di samping ada yang namanya arisan atau apa?
3: Oh iya betul. Jadi Kiko ya Dewan kebetulan kami dari Nagari Padamage Iko.
0: Oh iya di mana tuh Mage tuh?
3: Nah Nagari Padamage Iko di Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar.
0: Oh, Tanah Datar.
3: Nah, dan kita merupakan nagari salah satu nagari yang berada di bawah IKTD Ikatan Keluarga Tanah Datar.
0: Okay, iya.
3: Ikan Tanah Datar itu kan punya sampai balik kecamatan 75 75 negari dan uh-huh. dari 75 negari itu salah satunya Padangmage.
0: Padangmage.
3: Dan Padangmage itu punya khas. Ada ciri khasnya itu adalah baju mili.
0: Baju mili.
3: Nah, apa baju mili.
0: Baju mili. Itu baju mili kawak kok.
3: Nah, iya baju mili, baju kepunyaan.
0: Mukasinya tuh.
3: Baju kepunyaannya. Jadi ada baju adat, baju adat Padangmage yang dinamakan baju mili. Nah, itu sudah dari tahun 1920-an dawan. Alhamdulillah baju itu sampai kini pun masih dilestarikan.
0: Apa ya? Perbedaannya tuh dengan nagari lainnya tuh baju milik.
3: Nah, baju milik itu beda Bana Dawan. Ado khasnya ya. Kenapa filosofi dari baju milik itu sangat dalam. Nah, mulai dari tengkuluaknya. Nah, pertama di tengkuluak.
0: Okay.
3: Tengkuluaknya itu terbuat dari talakuang sama saruang. Nah, itu lebih menggambarkan kepada adat besan di Sara besan di kita bola.
0: Okay.
3: Nah, dari bantuaknya sih ado maknanya Dawan. Enggak asal tengkuluak sih do.
0: Okay.
3: Nah, ado maknanya. Jadi di sebelah suwo itu begonjoang. Melambangkan tentang gonjong rumah gadang.
0: Sarumaneko yo.
3: Nah bantuannya. Itu.
0: Tapi ndak sobok nah. Joni Merah di gambar gua.
3: Oh, cari Rani Merah keluar situ.
0: Oke. Nah. Jadi mode itu. Oke, lanjut.
3: Nah, terus di sebelah suwak tadi gonjong rumah gadang, nah di sebelah kidanya bungo.
0: Bungo.
3: Nah, karena baju milikku yang memakaikan padusi.
0: Batu awan. Nah, aratinya atu.
3: Nah, bungo itu kan menggambarkan seorang perempuan yang cantik dan anggun.
0: Oh, iya saruman
3: nah,
0: contoh
3: tapi, ya. Tapi jangan lupa di tengahnya tuh balaku ada wan. Jadi ndak ada tah ada tengkuluk tuh.
0: Okay,
3: balakua, okay. balakua. Nah itu merupakan gambaran dari adat dan budaya Minangkabau yang mengatakan bahwa segala sesuatu masalah harus diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat.
0: Itu mah orang
3: maknanya.
0: Indonesia orang awam mau dia itu
3: lah. Jadi di tengkuluak lah dua pengamalan Pancasila situ tuh dawan.
0: Filosofinya lah.
3: Nah, sila pertama dan sila kampe. Sila kampe warnanya si merah putih ya.
0: Oh dia batu abana mendominan merah
3: jadi,
0: putih.
3: Jadi sebelum Indonesia merdeka orang pada mage itu lama mikir kan itu dawan. Lado merah putih.
0: Iya, itu mukasinya di sini anda. Oke, baik. Pak Ji.
2: Ya.
0: Itu berkaitan dengan visi misi.
2: Oh iya, visi itu Pak.
0: Iya, Pak Ji.
2: Karena kita di Sumatera Barat ya itu biasa berdasarkan adat besan di Sarak.
0: Sarak besan di kita Allah.
2: Nah, itu ya, karena kita berita diri karena nilai-nilai Islam tekan dalamnya. Jadi apalagi kita di tujuan kita, visi dan misi kita itu adalah di Yogyakarta

0: Subhanallah.
1: Habis
0: dari orang kete sampai lagai.
1: Iyo, dari yang kecil sampai lagi. Oh, itu yang sesepuh tadi si yang kecian. Sesepuh itu dulu juga adalah apa nama ketua, mantan ketua, ex ketua. Hmm. Nah, kalau ketua wakku lah sedunia dipegang tuh.
0: Oh, lah sedunia
1: pernah dipaci. Jadi sekretaris, okay, pernah jadi bendahara. Oh, lah pernah jadi wakil. Oh, terakhir kemarin wakil sebelum jadi ketua.
0: Wei,
1: 2002 sampai lah ketua beliau.
0: Istilah katanya kok kok lah masak randangku lah hitam banget.
1: Allah hitam banget.
0: Lah lama bu ya dimakan.
1: Ndak kaliu le do lah randang.
2: Sebenarnya itulah yang harus kita stapekan kepada nama begitu ya.
0: Betul.
2: Apa nilai-nilai yang kita tanamkan untuk kepentingan masyarakat,
0: betul, Pak Haji.
2: Kepentingan warga awak yang berguna untuk masa depan anak cucu awak, baik di ranah di rantau, kita harus stabilkan beliau, kita berikan pendidikan dan ilmu dan bagaimana cara berorganisasi yang baik,
0: betul,
2: yang kita saling menjaga, saling merawat, apalagi di kota besar ini ya.
0: Itu bagian mana Pak Haji? Ya, di mabumi dipijak,
2: di mana di bunyi
1: pijak, situ lagi.
0: Betul, indah juga di mabumi dipijak,
1: di situ kita bekerja.
0: Kayu baku datar. Iya. Pak Haji, kita tahan dulu Pak Haji, ya, dan pasti kita akan berinteraksi juga pandangga ya. Angku-angku ini ya mama dunsana pandangga udah uni maite ajo adi abang po di masa aja berado. Silakan ya, nanti peruka dua kita boleh bertanya ke Pak Haji ya di 0213505510 WhatsApp dan telepon WhatsApp 0812112928. Pak Haji suku apa? Sama jo kita.
1: Sama beda, ya. Awak yang sama dewan. Awak mama.
0: Mama
1: juga manakan.
0: Pak Haji ya.
1: Bodi Pak Ji, kau bodi.
0: Bodi, onde,
2: kau bodi. Kau kali masuk suki ampek di Minang,
0: Pak. Oh iya betul. Oh,
1: kau kami sama Pak Ji, sama-sama Melayu.
0: Melayu kami.
1: Aku mama ambo.
0: Iya.
1: Tapi nyonya niu dipanggil mama. Jangan lah, dawan sela.
0: Dawan sela.
2: Lama tu bo mama ibu nak kan.
0: Ande ayah, tu barek beko.
2: Barek.
0: Udah dawan sela aman.
2: Dawan sela.
0: Okey, jadi beko Pak Ji, kita buka interaksi. Kok lagi bukan orang awak? Pak Ji pakai bahasa Indonesia, yo. Menjaweknya aduh nan pandanga menjaweknya pakai bahasa Indonesia
2: jadi,
0: ya dek karena kan pandangan kita ndak khusus orang awak tapi di luar orang awak jadi ado iko lado dari Mas Orik di Jember lado ado Mas Haris Prasetya di Jogja lado di Siko sabar,
2: boleh sabar itu sampaikan satu ke pandangan seketek
0: tentang Minang
2: ya tentang peta Minang
0: lagi apa tuh Pak
2: Haji karantau madang dulu
0: aja
2: babuah babungo balun marantau bau jabal dulu di rumah pegunu balun artinya kan aja
0: atu
2: betul ya. Ayo bawa marantau dulu lah satu karusan bagi orang Minang anak budu awak
0: betul
2: itu bukannya tidak sayang di kamu sayang di kampung tinggalkan kampung untuk sementara lah dalam di rantau bagunu wa untuk di kampung awak
0: sakitnya gitu. Lirik Pak Haji kok apa nang disampaikan kok saruman lirik lagu iko
1: tahu tuh
0: cek
1: apa tuh
0: jalan
1: jangan lupa dawane
0: tinggallah kampung sana sudah itu salah stena oke baik
1: ranah baling
0: ranah

Pandai ya Allah. Okey, sama-sama ikut jambu modeko. Angku-angku ninia mama dun sana pandanga jan pai kama-kama tetap di siko di Minang Bakabah lama di tangan. Tetap di siko di Minang Bakabah lama di tangan. Boleh ya? Okey. Angku-angku ninia mama dun sana pandanga batunggu beko 0213505510 WhatsApp dan telepon WhatsApp 0812112928. Jan lupa jan pai kama-kama tetap di siko di Minang Bakabah lama di tangan.

Taga Kudo-Kudo ialah tradisi gotong royong dalam membangun sebuah rumah dalam masyarakat Padang Pariaman, Sumatera Barat. Tradisi ini telah dilakukan sejak puluhan tahun yang lalu dan masih diteruskan hingga saat ini. Bukan hanya sekedar membangun rumah saja, tetapi juga untuk mendirikan rumah gadang, masjid, dan lain sebagainya. Dalam upacara adat Bataga Kudo-Kudo, masyarakat diundang untuk menghadiri acara ini. Pada kegiatan Bataga Kudo-Kudo, para tamu undangan sudah mempersiapkan hadiah untuk diberikan kepada orang yang membangun Taga Kudo-Kudo. Biasanya, hadiah itu berupa perlengkapan bahan untuk membuat maupun sejumlah uang sesuai dengan kemampuan yang memberi. Pada dasarnya, masyarakat yang ikut upacara Bataga Kudo-Kudo adalah tetangga sekitar dan sanak keluarga. Dengan Bataga Kudo-Kudo ini, pembangunan akan lebih cepat selesai dan mempererat tali silaturahmi sesama masyarakat. Rasa kekeluargaan yang dimiliki oleh masyarakat sekitar untuk bergotong royong dalam pengerjaan dan dana untuk pembangunannya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ambo Zulfikar Angkumudo dari Pasaman, seorang penggiat budaya Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat.
0: Jangan lupa dun sana Satio Rabu malam di acara Minang Bakaba Lama Didanga di RRI Prampe Jakarta. Jangan lupa dun sana bakirin salam untuk yang di kampung dan jodi rantau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum, ambo udah wempi Dr. Koto. Jan lupo mandanga Pro Ampe RRI Jakarta Minang Bakaba Lama Didanga.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Perkumpulan Dairatul Minang
4: Dalam Sedunia
3: menghimbau dulsara kesadonyo dalam acara Minang Bakaba Lama Didanga setiap Rabu.
4: Minang Bakaba Lama Didanga.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya, udah uni pandangan sadonyo. Ambo dayu koto rapper dari Minang. Dan ataru yo acara Minang Bakaba di RRI Pro Ampe FM Jakarta. Untuk anak taraga jok kampung halaman, Minang Bakaba lama di danga. Yo.

0: Gulai ayam campu apaku. Sarapan pagi sebelum sekolah. Jagula sumbayang lima wakatu. Jangan lupa pulau basidaka tu nanta pantiang. Ya bapak lia lolai di siko di Minang Bakabal lama didanga. Dan selamat malam yang baru bergabung. Anda sedang mendengarkan Perompat FM Suara Budaya Jakarta di acara Minang Bakabal. Ambo Dawan dan pastinya ada narasumber Nana Latibo di siko. Josia pak, Paji.
1: Pak Haji Alisan
0: masih tagang Pak Haji kok aman
1: tagang.
0: Santai aja lah Pak Haji.
1: Santai saja.
0: Para lu exercise sakit teh
1: kebetulan
0: ma. Olahraga
1: teh kebetulan lagi kemarin ini ada flu sedikit Pak itu aja cuma.
2: Ke ragu ya batang dawan.
1: Dari damam Pak kalau
0: oke teh ansel ade dingin kok deh awak.
1: Enggak aman Pak. Kini aman Pak.
0: Ndak takunya buaja kok mencali awak deh. Kok dan dingin ya. Deh lah deh. Dingin mana kok dawan turunan suami awak kok kedinginan deh dawan. Oke Pak Gara. Saya enak ya Pak Ji ya. Oke, okay, kita masuk di telepon silakan 0213505510 WhatsApp dan telepon WhatsApp 0812112-928. Iko ada Mas Orik di Jember yang tadi ambu sabui Pak Ji ya. Mungkin kalau misalkan bukan orang Minang kita Pak Ji pakai bahasa Indonesia
1: sarwanto
0: ya. Oke, okay, assalamualaikum Dawan dan juga Pak Lisar. Minang Bakabal lama didanga. Ambu Orik dari Pulau Jawa. Salam persatuan dari Jember, Jawa Timur. Salam Pancasila, salam Bhinneka Tunggal Ika. Salam persatuan dan salam budaya Nusantara. Samugo kita saduan lahnyu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ikonyo balaja sakete-sakete Paji. Urang Jawa, sakete-sete baso awak mau balaja ko Paji.
1: Iyo.
0: Samugo kita saduan lahnyu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ambo ada 8 pertanyaan untuk Pak Lizar di acara Minang Bakabal kini ko. Yang pertama, mohon jabarkan perihal IKPM. Adakah perbedaan dengan IKM? Apakah IKPM hakikatnya adalah sub perkumpulan dari IKM?
1: Oke Pak, IKPM adalah ikatan dari sebuah ada IKA Nagari, ikatan keluarga pada Mage dari seluruh kecamatan dan kabupaten Tarakan. Nah, enggak dulu kalau IKM adalah ikatan keluarga Minang. Okay. Ya, itu kita saling terkait. Itu.
0: Saling terkait bersinergi ya, walaupun kampungnya nagarinya beda.
1: Berbeda, kita dalam satu IKM, IKM yang ada di Sumatera Barat, di Jabodetabek, pun di Nusantara itu saling berkaitan
0: ya. Oke, itu yang pertama. Iya. Yang kedua, apa visi misi yang Pak Lizar gaungkan ketika memimpin IKPM Jabodetabek?
1: Oh iyalah. Kalau yang
0: visi tadi sudah digambarkan sedikit ya. Betul. Bolehlah sedikit aja mungkin beliau masih baru stay tune ya. Oke, sakete aja Pak Haji.
1: Kalau visi aja visi. Itu menjadikan ikatan keluarga pada bagi IKM ini Jabodetabek ini sebagai wadah perantau yang solid, yang harmonis, yang produktif, yang merasakan semangat kekeluargaan. Dan nilai-nilai adat pesandi sara dan sara pesandi kita bulah.
0: ABS. Seperti itu ya.
1: Iya,
0: seperti itu. Oke. Oke, kita berlanjut ke nomor ketiga dari sekian agenda kegiatan IKPM Jabodetabek yang telah disusun, adakah yang sudah dilaksanakan?
1: Ada.
0: Banyak ya Pak Ji ya pastinya ya.
1: Kebetulan yang telah kami lakukan itu
0: yang tadi sudah disebut sudah ada tempat makam
2: pemakaman.
0: Gitu, pemakaman.
1: Ya, itu salah satu
0: pemakaman. Ya. Salah duanya Pak Ji.
1: Yang itu kayak kami sering melakukan ada juga kemarin lomba juga baju adat juga ya.
0: Baju ada.
2: Lomba baju ada. Baju adat pada Mage kebetulan di bawah naungan Pekepat Tanggo kan pada Mage kan merupakan satu nagari di bawah IKTD. Nah kebetulan di bulan Juni 2026 patang ada kegiatan di Bukit Tinggi International Literacy Festival, Minangkabau Literacy Festival IMLF 4.
0: So you can be a master ceremony
2: master of ceremony.
1: Juga kita menghadirkan dari nagari sekitar
2: 424 orang.
0: Wow, keren
1: dan
0: banyak.
1: Dan nagari Padamage sekitar 2.
2: Dari nagari Padamage-nya 150 orang.
1: Kami super dari perantau untuk menghadiri acara itu. Alhamdulillah ya.
2: Dan siap. Kita juara satu dong.
0: Juara satu. Keren orang Mage.
2: Nah, jadi KKTD juara satu. Tadi namanya masih KKTD, kalau kini sudah diganti jadi KTD. Jadi juara satu dan pada Mage merupakan bagian dari KTD tadi. Dari 424 bundukan doang yang hadir dalam acara tersebut. 150 orang itu adalah dari Padang Mage.
1: Dan juga baju adat Padang Mage menjadi ikon di Sumatera.
2: Ikon di Sumbar gini kawan.
0: Betul ya. Jadi kita patut bangga ya. Ini mewah sebegitu banyaknya baju adat yang ada di Sumatera Barat. Nah, salah satu dari Padang Mage kok menjadi ikon ya.
2: Menjadi ikon di Sumatera Barat.
0: Keren. Itu dia. Siap. Oke. Next, kita menuju yang keempat. Berhubung background Pak Alisar ini seorang pengusaha nih. Saya ada pertanyaan pengamatan Pak Lizar, bagaimana kondisi ekspor impor di negeri kita? Barang jenis apa nih yang lebih dominan di ekspor ke luar negeri? Unde.
1: Ya, kalau sekarang sampai sekarang ini ya sip kan tahun saya.
0: Pengetahuan ya. Oke.
1: Okay. Ya, masih cukup aman aja.
0: Aman aja ya.
1: Kalau
0: aman
1: pendapat saya ya.
0: Yang penting PT udah masuk aman ya, iya, alhamdulillah ya. Dan regulasi-regulasi aman.
1: Regulasi,
0: aman. Ya. Oke, okay, siap. Baik. Yang kelima, menurut Pak Lizar, wajibkah bangsa Indonesia mencintai produk dalam negeri seperti upaya meredam runtuhnya roda perekonomian di Indonesia digaungkan di waktu zaman Presiden di Surabaya tanggal 23 November di tahun 95 waktu itu. Sepengetahuan Pak Haji.
1: Iya, sepengetahuan kita harus mempertahankan produk kita lokal, produk kita sendiri ya.
0: Betul, betul.
1: Bagaimana kita mengembangkan usaha ini, produk kita ini untuk perekonomian masyarakat kita, warga kita di Indonesia yang sesuai dengan aturannya yang untuk kemajuan perkembangan ekonomi Indonesia.
0: Nah, seperti itu ya. Oke. Lanjut lagi yang keenam, sebagai seorang pengusaha nih. Oke. Apakah Pak Lizar juga mentransfer ilmu yang dimiliki kepada anggota IKPM?
1: Oh iya, Jabodetabek. Selama ini kita apa yang kita dapat, kita berikan ilmu itu bahkan alhamdulillah sebagai di anggota dekat dulu di satu daerah apa namanya
2: komunitas.
1: Sekarang udah punya toko sendiri.
0: Keren.
1: Nah, itu di bawah bimbingan ya, kita berikan arahan dan petunjuk.
0: Alhamdulillah.
1: Dia benar-benar bertekad dan bekerja keras sesuai dengan arahan itu, alhamdulillah
0: lancar ya.
1: Lancar dia dapat jalan ya, kita sangat bersyukur dan
0: dia
1: bisa mengikutin jejak kita.
0: Batu aja sampai pilih. Jangan pelit-pelit.
2: Enggak boleh sepilih je ilmu.
0: Batu apa nah. Oke, okay, next. Yang ketujuh, apakah apa saja tantangan yang Pak Lizar hadapi dalam menjalankan dunia usaha? Pastinya adalah ya.
1: Pastilah kalau dalam tentang sekarang, apalagi masalah sekarang ini yang kapan dari waktu 2020 ya, corona itu sampai saat ini masih ada.
0: Itu benar-benar drop ya untuk semuanya ya.
1: Semuanya ada perubahan, berubah daripada setahun sebelum-sebelumnya ya. Itu adalah dalam situasi keadaan yang begini. Ya, tetapi ya di sini kita harus bisa meletakkan dan memiliki sesuatu satunya sesuai dengan hitungan-hitungan.
0: Itu dia, betul sekali.
1: Iya,
0: istilahnya bisnis ini serupa roda ya.
1: Roda
0: berputar seperti itu.
1: Gak mungkin selalu di atas dewan.
0: Iya, betul.
1: Kadang sekali di bawah.
0: Aha.
1: Kadang naik lagi.
0: Iyo.
1: Yang penting kita bisa bertahan di jalannya.
0: Benar sekali.
1: Enggak
0: usah panjang kepala. Nah, ya, walaupun baputa model
1: rasa itu Allah yang menentukan.
0: Tuh, bingo. Oke. Okay. Yang terakhir, Mas Orik di Jember. Apa harapan Pak Lizar terhadap UMKM negeri kita ke depannya, terutama dalam menghadapi persaingan global?
1: Iya. UMKM ke depannya kita berusaha untuk maju ya. Bagaimana perkembangan masyarakat kita itu bisa bergerak di bidang baik di daerah apun daerah tertentu yang ekonominya lemah sampai ke kota. Ya gimana supaya ke depannya itu lebih maju lagi, kita berharap perkembangan kita ini lebih maju untuk ke depan.
0: Betul,
1: ini
0: bersinergi satu
1: bersinergi sama lah ya, sama kita gitu.
0: Oke, okay,
1: gitu.
0: Baik.
2: Dan ya, insyaallah nih Dewan yang berhubungan dengan perekonomian tadi. Nah, nanti di bulan Oktober tanggal 30 Oktober sampai tanggal 1 November itu ada kegiatan di SICC, Sabah International Convention Center.
0: Seriously.
2: Dan alhamdulillah kami dari Bundo Kanduang IKTD Jabodetabek dan anggotanya itu juga banyak juga yang dari Panamagi yang akan hadir. Itu diundang langsung oleh KJRI. Ada 8 booth nanti, ada 4 booth disediakan dari oleh KJRI. Nanti Padang Mage kita akan membawa produk-produk dari Padang Mage nanti ke situ.
0: Di mana tuh acaranya tuh?
2: Di Sabah.
0: Oh iya ke
2: Kinabalu.
0: Ah boleh lah nanti
2: ke Kampung Dawan. Kampung mantan ya.
0: Masa lalu. Napa aduh aman tuh. Oke, oke. Terima kasih Dawan dan Ambo request lagu Indro Tanjuang Piti Pamutui Cintonyo. Aduh batu lah. Oke, salam untuk Asadua Lanyu pandangan setia acara apresiasi budaya Minangkabau Perempat RRI Jakarta di masa Jobarado. Semoga sehat selalu. Tahu khusus untuk Bundo Helmi, udah Jom, udah Rudi, udah Malin, udah Unil Indayanti, Ajo Budi, Angku Mudo, Zulfikar dan Pak Mokimin, Jo Buayati. Terima kasih ya Bana yo. Sadua Lanyo, salam buat apa nih? Salam budaya Nusantara. Wassalam. Lepandai mengisi bersawa.
2: Lepandai sekete-sekete ya.
0: Oke, aduh pantun mau deko. dari Mas Ori. Siria warnanya bunga simangko. Tumbuh manjala di sama-sama. Pantun pambuko dari Ambo. Salam rindu untuk dan sana. Onde yalla. Nah, dua pantun saya riang. Pai rasonyo buah mangkudu. Dikanam de anak rang pontianak.
3: Allah lamu indak batamu sanang hati basuo kita wali abad tua wana dah ya so buat wana. Okey, lah di ujung lain telefon lah sobo jo nah iko. Sosok beliau ko adalah inyo salah satu bagian yang beliau ko adalah bundo yang melestarikan budaya Minangkabau dan beliau ko representasi pandangan-pandangan koordinator Minang.
2: Minang Bakaba.
3: Pandangan Minang Bakaba. Hmm. Pendengar Minang Bakaba. Ada Bunda Helmi di Tangerang. Assalamualaikum Bunda Helmi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Minang Bakaba?
4: Minang Bakaba. Lama di Tangerang.
3: Oh, deo bana. Agi pantun dulu Bu Helmi, Adi.
4: Iko awak narasumbernya namanya Pak Haji Alisar ya.
3: Ali, siap.
4: Iya.
3: Kenal enggak? Ini lah terkenal kok di tempe-tempe nama Manggale itu mah. Bos Gadang gua, Babayo gua.
2: Abang.
4: Ah. Kali sama Ragona, Bang.
3: Aku lainan bahannya agak iko premium teh beda teh Bunda.
4: Oh, beda ya.
3: Iyo, iya dah wae. Ayo. Bu Helmi amat. Lai,
4: sama-sama namo enggak apa-apa. Bedana Ragona apa-apa.
3: Adi. Oke. Agi pantun dulu Bu Helmi.
4: Kurang balam bukan sembarang balam.
3: Anca.
1: Iya.
4: Abang tinggi kate pagar. Iko salam bukan sembarang salam. Mm-hmm. Salam ketujuh Kak Haji Alisa.
3: Deh, tepuk tangan lu buat.
1: Terima kasih banyak.
3: Nah, dua pantun syair yang atau langsung sih?
4: Nah, dua pantun syair yang.
3: Siap.
4: Anak orang di tengah padang.
3: Anca.
4: Mupai kabukit tinggi. Mm-hmm. Buliah bagarah samo gadang.
3: Iya.
4: Cari situasi jo kondisi.
3: Batu abana. Iko panting ndak Bunda Helmi bahwa kita mengetahui yang namanya kato nanampe model itu ndak.
1: Batu
3: abana ya. Ndak Bu Helmi. Dekeren. Ya. Oke. Selang langsung Bu Helmi silakan.
4: Baiklah. Assalamualaikum Pak Haji Alisar.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Helmi.
2: Kurang awak itu Pak.
4: Helmi Tanjung, urak payokumbuh.
3: Payokumbuh.
1: Iya bu.
4: Sekete ambo tanyo yaitu tentang organisasi yang bapak nak ikut. Selain dari urang magi, apakah boleh urang kampung lain untuk masuk organisasi?
3: Oke.
4: Okay, Minang.
3: Itu nampak tamu nak bu. Ada beberapa pertanyaan. Iya.
4: Pertanyaan tidak usah banyak-banyak.
3: Oh, cie.
4: Ragu murah-murah tadi.
3: Iya. Oke, baik. Oke.
4: Yang kedua.
3: Oh, ada kedua, Adi. Siap. Yang kedua tuh.
4: Ada syaratnya untuk masuk organisasi bapak itu.
3: Oke. Okay. Oke, itu sih dua sih bu. Tahan dulu Pak. Tahan,
4: baik,
3: tahan. Oke. Oke. Okay. Okay. Kirim salam Bu ya, siap Bu.
4: Kirim salam kepada penangga Minang Bakaba. Di mana saja berada. Salam sehat dari Ibu Helmi.
3: Adik, siap.
4: Untuk acara berikutnya itu mungkin berkumpul madukan silaturahim. Yaitu pada tanggal Sabalih Oktober.
3: Ah, coba kecean dulu ke pandangan-pandangan Minang kok. Silakan angku-angku nini mama kok ada perkumpulan pandangan Minang kok ha mau dia tuh. Oh,
4: yo kepada pandangan Minang Makaba. Itu madokan perkumpulan yaitu pada tanggal Sabalih ya. Sia yang berniat datanglah ke RRI pada tanggal itu yang kita tentukan. Jadi acaranya bawa makanan.
3: Iyo pantiang tuh mah. Iyo kalau misalnya mau deko Bu Helmi misalkan ada pandangnya Bu Helmi ambo bawa makan apa bawa rendang 5 balai kilo boleh enggak?
4: Bu Helmi mah tidak meminta banyak-banyak ya. Alangkah dana seikhlasnya baulah kok randang bawa gak sampai kilo
3: atau nasi atau sayur
4: bawa gak 5 kilo sayur
3: dikumpulkan sama-sama ya.
4: Bagarah ya itu kan lah ada pantun tadi acaranya itu mungkin lebih tapiknya pada hari Rebo depan. Hari Rebo depan bisa diumumkan yang lebih jelasnya. Hanya itu yang dapat Ibu Elmi sampaikan pada hari pada tanggal 11 Oktober. Pendengar Minang berkabar Bekapu, ya. Mulai jamnya jam 9 sampai selesai. Jo kepada Pak Haji Lisar, kalau mau hadir silakan Pak Haji.
3: Pak Haji. Tibo sinan Pak Haji. Ya uni jo.
2: Yo, terima kasih undangannya Bunda Helmi. Jo sanang hati kalau ada kesempatan kami insyaallah.
3: Iyo kok lai mungkin Pak Haji sibuk banget jadwal pade enggak apa tapi iyo mungkin Pak Haji kirimkan iko buliah juga iyo makanan apa
4: ya, insyaallah
3: kaba ayo
4: kami tunggu apa saja yang dikirimkan ke RRI kami tunggu
1: ya. Baik Bu ya.
4: Baiklah nak tigo pantun Pak saya
3: Haji, siap.
4: Luruhlah jalan kapayo kumbuh
3: anca
4: tarikkan jalan ke Tanjung Pati. Oleh hati samo namo. Tarian lautan samo dinon.
3: Unde obana babayo. Oke.
4: Okay. Indo ayam batalu ansu.
3: Anja.
4: Maaram di kandang 3 minggu. Lubu nan dalam dape di pareso. Hati orang siapa yang tahu.
3: Oi babayo anja keren. Okay.
4: Terima kasih juga kepada udalawan. Penyiar Minang Makabah sehat selalu.
3: Amin ya Rob.
4: Yo kepada Pak Haji Alisar. Okay. Yang sebelahnya Bunda siapa namanya?
2: Bunda Mira.
3: Bunda Mira dan Kapatang tuh yang pernah
4: Bunda Mira kepada Bunda Mira kalau mau bisa hadirlah.
2: Tanggal bara tadi acaranya Bunda Elmi?
4: Kenapa, Bu?
2: Tanggal bara acaranya?
4: Tanggal 11 Oktober.
2: Oh, 11
4: Oktober. Masih 10 hari lain.
2: Oh iya, yeah, insyaallah. Cuman kebetulan Nambu lagi ada undangan.
3: Tuh,
2: ada acara ikatan keluarga Gurun. IKGS di Sentul Selatan. Jadi kebetulan karena Ambu kan ketua Bunda Kandung IKTD.
3: Jadwal padet.
2: Nah, jadi diundang ke acara tersebut.
3: Oke, siap deh.
4: Oke. Okay. Itu aja itu dari Bu Helmi. Terima kasih
3: sama-sama.
1: Ya. Yo, oke.
4: Okay. Udawan.
3: Lagunya apa?
4: Bisa
3: bukan nyoba cara. Adi 87 siap aman.
4: Victor. Ya, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Pak Haji, langsung Bu Helmi. Aduh, dua pertanyaan.
1: Ya.
3: Yang pertama bahas syaratnya tadi ya.
2: Ya, bahas syaratnya anggota. Siap. Apakah sama ya?
3: Ah, bulian enggak di luar orang mage itu satu
2: bukan dewan sekitar yo, sekitar revisi. Napa? Bukan mage dewan tapi padang mage.
3: Padang mage.
2: Soalnya mage itu ada di Bukit Tinggi.
3: Oh, aduh lah.
2: Nah, padang mage itu di tanah datar.
3: Oh, siap.
2: Jadi dulu, nanti takutnya ada kesalahan miskomunikasi nanti.
3: Terima kasih. Oke. Sekali lagi. Oke.
1: Saya jawab dulu Ibu ya.
3: Adi.
1: Ambo beri Ambo tadi diberi pantun dua, dia ambo cie lah baliknya ya Bu ya.
3: Iya.
1: Saling menyambung ya.
3: Oke, siap.
1: Salam dek Ibu. Terima kasih banyak atas apanya pertanyaan tadi.
3: Siap.
1: Main pusal di ateh jarami.
3: Anca
1: di bawah balam ke tengah rimbo. Salam kenal Bundo Helmi dari Ambo. Dengarkan saran
3: dari Ambo kemudian. Nggak bahas salah-salah sekete. Nobody perfect. Adi.
1: Oke. Okay.
3: Siap.
1: Iya, baik. Masalah tadi, masalah anggota tadi ini kami perjalih dulu Bu. Bunda dari Elmi. IKM itu adalah Ikatan Keluarga Padamage ke Kabupaten Tanah Datar, Kecamatan Rambatan, Nagari Padamage. Ini teruntuk untuk berdasarkan keanggotaan kami itu warga perantau berasal dari satu nagari. Nah, dan sesuai dengan ADRT itu kan, tetapi dalam satu tiap IKM ya mungkin kita ada IKM ya di berapa IKM semuanya mungkin di Bukit Tinggi juga di Tanah Datar juga di Padang juga gitu. Mungkin kita bisa bertemu dari nanti dalam IKM semua dia kita bekerja sama.
3: Bukannya enggak muah tapi memang
1: suatu ketentuan kita.
3: Iya, ketentuan. khusus wajib khusus orang Padang Mangge
1: sesuai itu dengan ADRT-nya Bapak Dawan gitu.
3: Oke. Okay.
1: Terima kasih banyak Bu Elmi. Okay. Salam sehat selalu. Kalau ada dua katu insyaallah Bu. Kalau
3: Man kedua mungkin bertanya kaitannya dengan syarat untuk masuk jadi anggota. Tadi mungkin kan yang wajib itu orang Padang Mangge mau pastinya kan.
1: Oh iya, syaratnya yang tuh. Yo, yo adalah warga perantau yang berasal dari salah satu di antara tujuh jalan negara kami pada Mage, ya kan?
3: Siap.
1: Baik karena kelahiran, keturunan maupun kependidikan yang berdomisili di Jabodetabek secara otomatis merupakan anggota IKPM, ya kan?
3: Yeah.
1: Jabodetabek melalui pendaftaran di jalan masing-masing. Keanggotaan bersifat aktif, partisipatif dan kekeluargaan.
3: Kekeluargaan. Tuh, mode itu ya. Oke, baik. Oke, silakan 0213505510 WhatsApp dan telepon WhatsApp 0812-112-928 dan pasti menunggu untuk sana-sana Ikola Dojuo dari Yogyakarta. Mas Haris Prasetya Effendi, sugeng dalu Mas Haris. Selamat malam. Assalamualaikum.
5: Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi sugeng dalu, selamat malam. Lama didanga.
3: Minang bakaba. Ande, monggo dienteni.
5: Lama di tengah, oke.
3: Iya.
5: Sudah.
3: Oke.
5: Okay. Tadi mana ya?
3: Iyo, ditunggu sampai lep bisua.
5: Oke.
3: Okay. Oke, okay, siap. Oke. Okay. Anan kah ditanyaan? Apa yang mau ditanyain?
5: Nah, iya nih. Oke. Okay. Oke, okay, udah Darmawan Ismail.
3: Iyo.
5: Kemudian balas ber, ya ini syaratan saya seperti ini.
3: Oke. Okay. Apa itu?
5: Oke. Okay. Apresiasi budaya Minangkabau, Minangkabau lama didanga. Mm-hmm. Salam budaya semuanya, salam baik malam. Mm-hmm. Yang terhormat Pak Narasumber, apresiasi budaya Minangkabau dari Jakarta. Alhamdulillah kabar ibu sehat, dalam sehat saya itu. Alhamdulillah kabar ambo, elo-elo saja. Terima kasih ya banyak, udah dermawan Ismail.
3: Nggih.
5: Udah wawan Pak kabarnya malam nangko.
3: Alhamdulillah elo, piti kosong. Ngertos ora, iku piti kosong. Kau nak dua e, kau nak dua e.
5: Apa uang habis? Maaf, udah. Pitih kos, pitih kosong atau pitiah kosong?
3: Pitiah kosong, pitiah kosong. Piti muka suinya bukan pitiah doh. Pitih kosong, lah tipis. Udah tipis. Pitih muka suinya.
5: Oh, okay. Iya. Terus begini, turut berbela sungkawa. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, berbelasungkawa atas tragedi gempa bumi Kota Padang. Amin. 30 September 2009.
3: Terima kasih.
5: Gempa dan tsunami Kepulauan Mentawai 25 Oktober 2010. Mm-hmm. Banjir bandang atau galodo Sumatera Barat dan Solok 2025 dan tahun ini. Terus ini maaf saya bertanya dalam keadaan terburu-buru. Bo, saya harus dari Kota Jogja.
3: Nggih.
5: Nggih, udah demen. Ya udah. Yeah. Mohon izin bertanya prihatin mau merawat ranah Minang di tengah Jakarta. Bagaimana saran merawat budaya Minang di Jakarta khususnya di daerah padat penduduk? Lalu bagaimana saran terbaru terkait pelaksanaan upacara adat seperti Pataka Datua Malako di tengah Jakarta gitu. Saran terbaru seperti apa?
3: Oke. Okay.
5: Demikian. Nah. Yes, I'm agree apa derma yes, I'm agree Uda dan Mon Ismail, yes, nobody is perfect. Much.
3: That's correct.
5: Terus ini kayaknya aku untuk request aku menyusul lah udah.
3: Menyusul yo, ndak wa ado boten napa-napa.
5: Ya udah, nggih, saya itu udah. Terus doa-doa saya ini selamat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha Esa, amin. Selamat dimaafkan, amin. Selamat mendapatkan amnesi dan lain-lain. Semoga kesejukan hati dan pikiran ada di mana-mana. Amin. Semoga ditolong dari kekacauan. Semoga hal ini bisa diambil pelajarannya. Semoga kita kakek nenek, orang tua, keluarga kita sehat selalu, tentram selalu, dimaafkan dan panjang umur, diberi rezeki melimpah. Amin. Begitu. Iya, agak buru-buru ya. Aku buru-buru ngomongnya ini.
3: Napa?
5: Oh, iya udah, nggih. Selamat Hari Kesaktian Pancasila. Yeah. Junjungan sih yang mulia, junjungan lurah yang mulia. Terima kasih semuanya.
3: Yeah.
5: Terima kasih ya.
3: Sama-sama. Oke, assalamualaikum Mas Haris yo. Oke, Mas Haris Effendi. Langsung Pak Haji mungkin beko basambuang jo ini ke basambuang silakan.
1: Yang ditanya. Sesuai dengan pertanyaan tadi ya.
3: Iya.
1: Bagaimana kita merawat
3: rumah Minang di tengah Jakarta.
1: Mengambungkan nilai sentimental perjuangan perantau dan bagaimana menjaga identitas budaya kita Minang di kota metropolitan yang bermacam-macam suku dan bahasa.
3: Betul.
1: Ya, kita ada di dalam suatu kesatuan negara Republik Indonesia, berbeda suku, agama, tetapi kita tetap bersatu. Di mana bumi dipijak, di situ lagi dijunjung.
3: Betul, betul.
1: Arti katanya, kita berada di Jakarta, kita bergaul, bersatu, saling menghargai, saling bersilaturahmi, dan juga saling memperhatikan aturan-aturan yang berada tempat domisili kita. Itu kita menjaga kesopanan hidup kita, budaya kita sebagai orang Islam, bagaimana kita di kota besar ini.
3: Nah, seperti itu
1: yang
3: ya?
1: Seperti itu yang harus kita tanamkan. Insya Allah, kalau kita bisa, di mana kita keberadaan kita itu menjaga kondisi itu, insya Allah kita akan aman dan banyak saudara dan teman.
3: Amin. Satu lagi pertanyaan dari beliau, seperti upacara seperti Batagak Datua Malako di tengah Jakarta, seperti apa itu? Saran terbaru terkait pelaksanaan upacara.
1: Upacara pelaksanaan datua itu kalau biasanya kita di daerah
2: di rumah gadang.
1: Di rumah gadang. Dilakukan di rumah gadang yang kalau biasanya tentu di daerah kita di Sumatera Barat ya. Kalau di sini mungkin
2: jarang yang maduan.
3: Jarang yang maduan ya.
2: Jarang yang maduan. Patang rencana.
3: Oh, yang
2: aduh dari Melayu rencana kemarin mau maduan di taman mini.
3: Laya.
2: Tapi enggak jadi. Enggak jadi do.
3: Okay.
2: Karena ada pro dan kontra aja untuk pelaksanaan kegiatan tuh akhirnya dibatalkan.
3: Betul. Untuk sementara mungkin di skip dulu sebentar. Jadi buat nalabia itu ya. Jadi enggak ada pro kontra kamu konyo mungkin ya.
2: Betul. Insyaallah. Jadi tak menjaga ketenangan.
3: Siap, itu nanti patiang. Ada Nilinda di Kedoya Selatan. Halo, assalamualaikum Nilinda.
6: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Undi Linda. Minang bakaba?
6: Minang bakaba lama dirang.
3: Oke, bakaba Nilinda. Hello Nilinda.
6: Oke. Elok
3: saja bae ya. Silakan Nilinda. Ado Paji. Silakan Anan ka ditanya.
6: Paji jo bundul bakaba.
2: Alhamdulillah sehat. Bundul Linda apa kabar?
6: Elok bundul yo Paji.
1: Iya, Bu.
6: Kami orang Bukit Tinggi.
1: Iya Bu.
6: Nah, jauh dari Mage sampai kami adalah Bu Paji.
2: Nah, iku
3: sekitik. Beda, Nilinda. Coba silakan.
2: Iku sekitik Nilinda. Itu yang tadi yang mau sampaikan ke Dewan. Jadi biar tidak ada miskomunikasi ya. Nah, kalau Mage itu ada di Bukit Tinggi. Sedangkan kami Padang Mage, bukan Mage. Padang Mage itu adanya di Tanah Datar. Di Batu Sangka.
3: Jadi ada dua mage di situ.
2: Aduh, ya? Kalau di Bukit Tinggi itu mage saja udah.
3: Mage saja.
2: Nah, tapi kalau yang itu Padang mage.
3: Nah, mode itu.
2: Tapi kalau di Denga-Danga informasinya masih ada hubungannya, ada keterkaitan.
3: Ada
2: korelasinya antara Padang mage dengan mage. Sejauh aku info yang ambo dapet, tapi lo tahu pasti valid apa tidak ya? Karena patangko ada wali negari berkunjung ke daerah mage itu. Karena banyak orang yang ngecekan kok Padang mage je mage ku orang salah gitu kan. Enggak sangkonyo sama. Nah, ternyata digalilah sama Pak Lina Gari ngobrol-ngobrol dengan orang yang di situ, yang di Mage situ. Nah, ternyata katanya masih ada hubungan. Nah, makan nama daerahnya pun sama. Kami kan ada 7 aja orang dawan. Ada gugak kaci, ada gugak baru, ada gugak gadang. Tapi di situnya digantinya koto. Koto kaci, koto gadang, koto baru.
3: Batu anda kalau ditelusuri kok
2: masih ada hubungan katanya.
3: Batu orang awak kok kan merantau walaupun masih internalnya orang awak. Jadi ambu apaci sih lah bawa sih Mage kok di kota Bukit kok dia tuh Kalina.
2: Enggak mungkin waktu itu infonya nyopai ke suatu daerah ya mungkin merasa nyaman di suatu daerah itu maka dibentuklah suatu daerah atau bisa jadinya nanti mau balik tapi kecil orang dulu tersasik kadang
3: tersasik,
2: ya. Karena dulu kan karena dulu apa dah
3: kan jadi di Namuan di sinan Mage juga.
2: Infonya tapi belum tahu ya valid apa tidaknya
3: waktu bisa carian ya.
2: Bisa dicari informasi.
3: Telusuri.
2: Jadi masih ada kaitannya. Masih ada korelasinya antara pada Mage dan Mage.
3: Nah, nanti pantiang sama-sama orang awak lah.
2: Samurang Minang. Tapi beda, satu luak agam, satu luak tanah datar.
3: Nah, tuh itu bedanya Nilinda. Tuh ya Nilinda. Lai aman, lai tuh mangarahi Nilinda.
6: Bukan adanya pun beda kayaknya daya. Mage jo orang agam beda.
2: Apanya ini?
3: Adatnya beda.
1: Adatnya beda.
2: Adat yang dari hal apa kok? Adat orang Minang itu kan hampir sama.
3: Batu hampir sama. Mungkin bajunya kali. Nah.
2: Oh, kalau untuk baju itu ya khas. Kalau Padang Mage itu berbeda. Berbeda nih Linda. Kalau orang Padang Mage kalau orang pada magi ku punya baju khas. Hmm. Namanya baju milik. Pernah enggak Uni Linda mandanga baju milik?
6: Enggak tahu dong.
3: Makonyo Bali cari.
2: Nah. Ai ku agak maham adawan. Nah, jadi waktu tahun 2023 ya Pak Ji ya. Nah, itu kan ada acara pesona 1000 baju milik yang diadukan di Nagari Padamage dalam salah satu kegiatan yang dilaksanakan satu oleh Pemda Tanah Datar, satu event satu nagari. Satu event, nah, satu jadi nagari. Ada 1000 tadinya akan ditampilkan 1000 perempuan berbaju milik dan ternyata yang hadir juga 1000 sampai ratih. Wow. Nah, dan itu dinobatkan sebagai salah satu pesta budaya termahal. Yeah. Karena satu baju itu 5 juta.
3: Oh, wow.
2: Nah, jadi lebih dari 5 miliar itu acaranya.
3: Iya, iya, iya, iya,
2: dan setiap rumah di Padang Magi itu wajib punya baju minimal satu.
3: Oh, ne yo bana. Tapi bahasa Langsalang sih gue Jakarta lah ya, doh.
2: Oh, jarang gitu orang sana. Orang banyak yang pengen menyalang dawana, tapi baju Padang Magi ku bajunya enggak bisa dicuci.
1: Tetap aja
2: kareh. Harus dijamu.
1: Ada acara-acara
2: kita. Maka harus punya masing-masing.
3: Mangkonyo orang Magi ku, yo kalau ada lano alun ada piti bakumpuan piti ludi.
2: Oh kini ku ada sistemnya dah. Sistem arisan.
3: Arisan nah, tuh mode ya, itu.
2: Jadi bisa jadi kebetulan ada pengrajin baju adat pada Magi Iko. Nah, dengan tadi kan biaya baju sama satu set ya,
3: satu set
2: dengan tengkulak sama kambuiknya itu harga sampai 6 juta ada yang 7 juta juga. Yang standarnya itu di harga 4 juta yang biasa. Nah, itu jadi mereka bisa kasih DP 500 dulu abis itu dicicil selama 1 tahun atau abul ya. Jadi biar untuk memudahkan supaya orang Padang Magi Iko punya.
3: Batu abana. Banyak cara menuju Padang Magi. Nah, banyak cara menuju Roma. Iya. Iyalah. Laman nih Linda, pertanyaannya tuh lah dijawe.
6: Oh, berarti dia orang adai apa namanya itu tadi?
2: Padang Magi.
6: Ya kan. Itu kalau marapula jauh nadarup harus pakai itu bundo.
2: Jadi nyugiku kalau untuk marapula jauh anak daru zaman dulu nyobana. Nah, untuk anak daru tuh masih pakai baju Padang Magi itu tadi, baju milik itu. Tapi kan ada pergeseran budaya ya. Nah, kini ku anak daru anak daru dan marapulai itu sudahlah pakai baju suntiang sama salua ya. Baju milik ko sebagai pengiring lagi di belakang. Nah, saat manampuah di kalau orang pada magi ko manampuah dari rumah padusi ke rumah laki-laki, dari rumah anak daru ke rumah marapulai itu diiringkan oleh perempuan ataupun kanduang dan putih bungsu yang pakai baju milik tadi. Membuanggu angguak, talam, bok dulang dan segala
3: dulang
2: macam.
3: Dulang nanti gitu nak.
1: Aduh artinya Aduh artinya baju milik
3: nyoba. Artinya atuh Pak
1: Ji. Baju milik ku adalah pakaian adat Nagari Padamage disebut baju milik menyatakan menyatakan kepunyaan masyarakat Nagari Padamage. Karena pada umumnya dimiliki setiap keluarga Nagari Padamage, setiap orang tuh sesuai dengan peraturan pemerintah ya kan. Dan tentang kekayaan intelektual kemenal baju milik ini dari Tengkulu. Dan dari sebuah makna memukena dan sarung yang dipandukan menjadi penutup kepala. Dan maksud bila masuk waktu sholat dapatlah dipergunakan untuk sholat, lalu selendangnya berwarna merah yang diberi jembul 7 balai buah. Itu tando maknanya 7 balai harakat sehari saya malam ya kan.
3: Ada mukasih
1: kami itu Bu Mira.
2: Iya betul.
1: Terus Bu Mira kita lah terus selendangnya juga punya mana Bu Mira. Iya Bu Mira melambangkan bahasa untuk mengendong anak cucu itu mendidik, membina, mengayomi anak dan cucu gitu. Dan Tengkulu itu melambangkan adat Basandi Sarak Basandi kita pula. Dan juga sarung yang berwarna hitam tuh yang
2: kode atau sarwang
1: yang dihiasi dengan sulaman benang perak warna hitam itu melambangkan adat nan ndak laka de landak
2: lakang depane
1: ndak lapu de hujan. Baju baludu namonyo yang hitam itu dihiasi dengan sulaman benang perak bagian bawah dan lengan samula lehernyo dengan ukuran pucuk rabung namanya melambangkan bahwa orang Minang harus menutup aurat.
3: Itu tanda ciri orang Minang ya kan. Siap. Nah, lanjut deh nih Linda.
6: Oh, berarti diharuskan ya kalau ada yang pakai jol itu ya?
3: Wajib nih Linda. Kalau enggak ada, nah tadi mampuan piti lu.
2: Oh, ini Linda. Jadi orang pada magiku minimal satu rumah itu harus punya satu baju.
3: Akan lebih elok.
1: Tapi kalau dapat menantu dan para magek nanti.
3: Iya. Itu para lu.
1: Iya para lu. Itu kini kan kalau nak Bukit Tinggi kan pernah. Iya nak bu.
3: Oke. Siap Nirinda.
6: Oh, dah,
3: oke.
6: Ya, beda ya.
1: Iya betul.
6: Harus saya tanya balik. Itu tadi harusan bawa serah-serahan gitu ya.
3: Bawa serah-serahan? Yo kalau layak do acara, mode itu biasanya ndak?
6: Iya, acara balik yo.
2: Serah-serahan saat barale.
3: Mukasunya.
2: Oke. Ndak semua do kalau di Siko di Betawi ada Rati Buayo ada wana. Nah, kalau di Padang Mage itu ndak ada serahan seperti itu. Jadi cuman nanti ya adatnya itu di Padang Mage kalau untuk misal dalam perkawinan. Nah, itu kan tadi sebelumnya kan ada orang tunangan namanya ya. Nah, kalau orang bertunangan di Siko kan pakai cincin asli ya. Orang Padang Mage kok ada cincin khusus. Nah, jadi itu yang digilia-gilia kan. Jadi ibaratnya bertunangan si A dengan si B. Nanti dari keluarga laki-laki membawa cincin itu, tapi cincin gadang, tidak cincin khusus, cincin adat.
3: Tidak, cincin bermata di jari manis, cincin siapa? Ada itu,
2: Tapi cincin itu untuk disimpan bukan dipakai dawan.
3: Jadi nanti cuman formalitas.
2: Formalitas, tapi diantarkan oleh keluarga laki-laki kata Mpek Padusi. Jadi tapi nanti setelah hari pernikahan nanti kan dikembalikan balik. Nah, cincin itulah yang bergila-gila sepanjang negara Padang Mage.
3: Tuma, oke. Nelinda, mohon maaf.
2: Jadi tidak pakai serangsa. Saya tadi
3: batua.
2: Tapi aduh namanya Pak Ji ya manta kalamai sama manta lamang. Sebelum orang barele itu.
1: Itu setelah tunangan dede ya.
3: Setelah tunangan. Oke. Lah lah tahu nih.
6: Iya. Okay. Makasih Bunda Ji.
1: Siap. Iya sama-sama Bu. Salam siap selalu ya Bu.
3: Iya.
6: Buatkan lagu boleh enggak?
3: Ah boleh. Lagunya apa?
6: Tambah piti balanjo.
3: Apa?
2: Tambah ketambah piti balanjo dah.
3: Iku ndak bersyukur mana aku lele di hagi. Iya, beko dicarian deh.
2: Ndak sayur lelidi nih, ndak. Nilinda. Ndak request lagu sayur lelidi.
6: Nah.
2: Oto Jawa dan Bali.
3: Tuh, yo indah.
2: Denai indah bapiti.
3: Jadi kiko Nilinda ko papa suami di rumah apa kurang stek aja. Makanya tambah.
2: Minta tambah tiba-tiba.
3: Adi,
2: kini ko di ekonomi keadaan gini ko sekalau mahal dawan. Wajar nih ndak minta tambah. Ambo kan minta tambah lebih kok.
3: Oke. Hey, mati-hati. Adi, siap ikut itu saya Nilinda.
6: Terima kasih.
3: Sama-sama Nilinda.
6: Terima kasih.
3: Sama-sama.
1: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Oke. Pak Ji,
1: iya.
3: Uni dan Sadolanya kita udangan lagu lu. Kita lebih santai.
1: Oke.
3: Siap, bro, relax. Okay. Jangan kemana-mana, tetap di Siko di Minangkabau. Lama di dalam.

Assalamualaikum, Ambo Rusdi Arman. Ambo sebagai action choreographer, jangan lupa dengan selalu minang bakabadi RR Ikbro 4 Jakarta. Satio hari Rabu malam, jam 20 sampai jam 22 waktu Indonesia bagian Barat. Dan berlanjut lagu-lagu Minang di jam 22 sampai jam 24 waktu Indonesia bagian Barat. Ado mau tahu-tahu mengenai kesuksesan orang Minang, info adat dan lain-lainnya. Boleh bakirim salam dan boleh juga mengirim pantun. Ondeh mandeh, jangan sampai lupa. Dangayo, Minang bakabar lama di dalam.

0: cantik juga. Yeah.
1: Assalamualaikum Ambo Upi Isir. Jangan lupa yo danga taruh Minang Bakaba di RRI Pro Ampe Jakarta. Minang Bakaba lama di danga. Oh,

Halo Dunsana, ambo Rizky Rangkuti, desainer Minang. Jangan lupa untuk selalu mendengarkan acara Minang Bakaba di RRI Pro Ampe Jakarta. Lama didengar.

0: Babali lolai di siko di Minang Bakaba. Lama di dang. Eh, ayo ulang lah kurang-kurang cak. Okey. Take kedua yo.
1: Iko nak.
0: Alaman. Bali Bali lalai di siko di Minang Bakaba.
1: Lama di dang.
0: Itu mama konya basamo. Ketua apa ikatan
2: keluarga Padang Mage Jabodetabek.
0: Padang Mage Jabodetabek. Okey. Waji ini mungkin iko di paruh terakhir untuk kebersamaan kita ko. Yang pantiang iko kan ke kegiatan dari internal dari Padang Mage ko kan pasti ada kegiatan yang kaitannya dengan budaya. Nah, salah satunya adalah acara untuk mempersatukan orang Mage ko kampung konyo lah dibuean sampai makam di siko di daerah Bogor. Nah, kegiatan-kegiatan internal lainnya apa?
2: Iya.
0: Nan kamu konyo kan dia diaduan.
2: Kebetulan kemarin baru tanggal berapa ya? Tanggal 2.
1: Tanggal 2 Agustus.
0: 2 Agustus?
2: Kemarin enggak yang kemarin kita acara puncak 2.
1: Oh, di acara yang di puncak.
0: Nama aja apa?
2: Iya. Enggak buat
1: tanggal. Tanggal 9.
0: 9.
1: 9
2: September. 9 September kemarin kami acara silaturahmi. Alhamdulillah di Hotel Lusur di puncak kemarin. Seluruh warga kita ikut Jabodetabek hadir. Ya, itu sudah
1: silaturahmi akbar.
2: Baru kemarin ya kan, jadi dalam bicara itu ya kami sampaikan bahwa kedepannya mungkin ada kita menajut gimana menyatukan keluarga KPM ini baik di tanah maupun rantau supaya kedepannya sadan siang babasi sasio babayam barik semua di timur samo di yang gitu kan sam kalau bisa kedepannya karena kita sebagai perantau Jabodetabek sangat peduli ke kampung halaman, sangat perhatian ke kampung halaman.
0: Betul.
2: Karena setinggi Bangau Tabang ke Buangan Juo, selama-lama merantau pasti jatuh balik ke kampung
0: halaman. Ada lagunya kan?
2: Gitu. Tabanglah tinggi si gunung Tabang.
0: Iyo.
1: Masa gunung yang Tabang yang betul lah Tabang.
2: Tabanglah tinggi si buruang Bangau. Namun suruhnyo kakubangan.
0: Ya iyalah mau itu. Iya kok
1: protesnya
0: tak apa. Tidak apa. Begitu saya cari
2: alirilah tugas kita sebagai yang tua sebagai pengurus ya bawahan dan mungkin
0: batua
2: dalam kita ada bersatunya kita sebagai warga kita masyarakat kita baik di ranah berantau adalah bersatu. Kita juga membantu pembangunan di daerah juga bekerja sama dengan pemerintah daerah dan juga di sini mungkin tentu juga ada kegiatan kita untuk kedepannya, program kita kedepannya mungkin insya Allah sudah kami sampai kemarin mudah-mudahan diberi kemudahan dan kelancaran
0: Allah
2: SWT tentang rumah tentang kantor sekretariat IKPM mudah-mudahan ya
0: terrealisasi
2: lah dengan kempukan dengan kebersamaan insya Allah dek bahasamu mengkunyu jadi
0: betul. Jadi Giko Pak Haji kan banyak mungkin anak-anak Gen Z
2: ya.
0: Anak beta yang turunan dari Padang Mage. Nah, yang lahir siko.
2: Iya.
0: Ada ndak upaya agar supaya anak-anakku lai tahu istilah kasarnya kalau uang kan kamu kan lahir di sini nih.
2: Iya, ya,
0: harus tahu nih budayanya gini.
2: Iya.
0: Ada ndak diajarkan ke anak-anakku?
2: Oh, iya.
0: Turunan Padang Mage kok, anak-anak kita kok.
2: Iya, betul. Kita sebagai warga boleh kita lahir di rantau, boleh kita sekolah di rantau. Udah juga ada yang menantu di rantau. Kita sebagai warga negari, sebagai orang Sumatera Barat yang lengket dengan adat syarat sandi kita pula dan juga kita punya kartu melayu yang kartu menata kartu lagi kartu menurun bahkan kartu samu gadang kartu nan karena kete nah dari kete itu kartu tantu itu kita penuh dengan etika dan moral yang harus kita tanamkan kepada masyarakat kita yang harus kita sampaikan anak-anak kita cucu-cucu kita itu supaya nilai Minangnya yang boleh tinggal tempat lain identitas Minangnya jangan sampai hilang.
0: Jangan sampai hilang.
2: Iya. Itu kita ajarkan kepada anak-anak kita yang di sini dan tahu supaya lahir di siko, walaupun lama di siko, kita suatu saat dia pulang ke kampung tahu jo keluarga,
0: betul.
2: Tahu jo mama, tahu jo kakeknya, tahu jo bisanaknya. Itulah kita merajut sosial kita bersama kita keluarga sebagai orang Minang.
0: Okay.
2: Harus kita tanamkan, harus kita estafetkan ini ke anak-anak muda kita jangan sampai terputus. itulah upaya kita sebagai yang tua untuk meregenerasikan kepada yang kecil-kecil.
0: Siap. Oke. Okay. Uni ada tamuan?
1: Apa Dewan? Kini ko kebetulan kami yang negara di Padamagi kayak ya. Ya kita ikatan keluarga Padamagi. Kita punya sanggar. Nah, jadi untuk masalah budaya tadi, nah kebetulan Padamagi itu punya satu tari khas namanya Tari Mulopado. Nah, Tari Mulopado itu termasuk tari yang paling tua. Tari tua di daerah Sumatera Barat. Nah, Mulopado itu asal ceritanya tentang asal mulo orang Minang menemukan daratan. Bagaimana begitu. Mereka bekerja sama bahu membahu. Nah, sehingga membentuk suatu tempat tinggal ya, terbentuklah kayak yang tadi di Luhanan tuh tadi. Nah, jadi di Siko kami meskipun di rantau tapi kami tetap melestarikan budaya Padamagi itu meskipun di tanah rantau. Jadi kami ada buek sanggar dan ada pelatihan tari untuk anak-anak Padamagi. Tadi Mulopado tadi, tari Pasamban dan segala macam. Tapi selain dari itu kan kita kan ada bidang seni budaya ya. Bidang seni budaya itu yang mengelola bagian apa namanya? Sanggar tadi.
0: Siapa yang ketuanya? Uni Jo?
1: Bukan, kamu kan sekjen.
0: Sekjennya.
1: Nah, ketua seni budaya itu namanya Uni yang petang ke Siko. Uni Elnisa Frida. Uni Well, sepupu Ambo yang petang tuh. Beliau itu ketua bidang seni budaya.
0: Okay.
1: Nah, nanti kami selain dari tari tadi juga kayak bundukan doang, ada paduan suaranya. Lagu Minang ya. Ado, jadi kalau seandainya dan malahan petangnya seacara kami di puncak petang. Nah, malah justru anak-anak kami regenerasi. Anak-anak yang dari umur 6 tahun 6 sampai 12 tahun. Nah, itu mereka menari. Tari dindin bedindin, tari indang.
0: Iya, tari indang.
1: Jadi selain anak mudonyo, ibu-ibunya, anak-anak pun dari ketik itu kami didik ya, dibimbing untuk memperkenalkan budaya Padamagi itu seperti apa. Enggak cuma Padamagi ya. Budaya Minang secara general tapi spesifiknya budaya Padamagi.
0: Mantap.
1: Dan di Siko kami budayakan loh Dewan. Di Padamagi tadi tuh kan kami kan tadi punya baju milik. Nah, terus ada kambuiknya.
0: Kambuik kok atau?
1: Nah, kambuik kok seperti tas bentuknya yang gunanya untuk membawa bareh. Nah, tadi itu pasangan dari baju milik tadi. Nah, itu juga simbolnya itu berhubungan dengan apa tadi dengan adat besan di Sarak besan kita bola. Karena jambulnya itu melambangkan sadonya. Jadi di atihnya jambul yang di atihnya itu ada enam. Melambangkan bahwa rukun iman itu ada enam. Nah, terus di sebelah kirinya ada limo. Itu melambangkan bahwa rukun Islam ada limo. Nah, terus di kanannya ada limo melambangkan bahwa jumlah waktu salat lima kali sehari semalam. Nah, dan di bawahnya bagian bawah itu ada anam balai jambua. Di bagian bawah mana ada cek jambua. Jadi tujuh balai ya. Itu tadi melambangkan rakaat salat tujuh balai. Dan itu biasanya dibawa kalau barale atau ada yang meninggal di Padamagi itu membawa bare. Dan itu kami lestarikan di Siko gini. Nah, jadi di Siko kalau ada yang meninggal orang Padamagi kami bawa kambuik dari Siko. Nah, yang punya kambuik bawa kambuik. Jadi tetap kita lestarikan
0: meskipun dia rantau. Iya, iko kan haragonya kecenya kan apa
1: kalau kambu enggak mahal itu satu stel ya
0: whole package untuk apa di Siko nan paling mahal ku 7 juta 6 juta mudah tuh enggak
1: iya
0: kita nan sampai juta. Nah, nan buat laki-lakinya ada enggak?
1: Oh, untuk laki-lakinya ada, tapi laki-laki itu kebanyakan nenek mamak saja yang pakai. Nenek mamak.
0: Namanya sama juga?
1: Enggak baju milik doh, tapi pasangan dari baju milik tadi. Itu kan sudah dari Taman Mini ya, satu pasang itu baju milik dan baju datuk.
0: Betul. Siap. Jadi di acara di internal Padang Mangge ko, kolai basobo manggunon baju milik ko. Atau ada event-event khusus enggak?
2: Event khusus ada acara-acara tertentu. Itu kan baju adat itu ya, enggak dipakai
0: tiap hari. Enggak dita sobok buat sekolah arisan atau apa. Begunjing indah
2: dong. Karena itu mempunyai makna tertentu Islamnya.
0: Dan sembarang
2: gitu. Ya kita boleh saya lanjut?
0: Mulia.
2: Ya, seperti disampaikan tadi ya, kita memberikan anak-anak itu bukan masalah seni dan budaya, kesenian atau randai telempong atau makanan rendang, enggak. Itu yang penting nilai yang kepada masyarakat kita tuh.
0: Esensinya
2: ya,
0: esensi,
2: ya, tetapi menangkabau dulu lebih penting daripada itu. Mereka harus mengenai nilai etika moral kita. Kita harus ditanamkan di jiwa-jiwa anak muda kita.
0: Betul.
2: Karena itu adalah suatu bekal bagi dia untuk seterusnya. Kalau hilang nilai-nilai moral dan etikanya itu tadi, dia bisa ya keluar daripada
0: betul
2: yang diharapkan orang tua.
0: Begitu
2: kan.
0: Masya Allah.
2: Makanya filosofi hidup itu kita harus punya pegangan dan juga segala sesuatu kita harus sampaikan kepada anak-anak kita, ke anak-anak muda kita juga, kami di sini ke pemuda-pemuda kita yang baru datang, walaupun di sini kami sering menyampaikan karena di sini kota besar,
0: betul,
2: yang banyak pengaruhnya, kita jangan terjerumus dengan hal-hal yang tidak
0: baik.
2: Itu tugas kita sebagai orang tua. Karena kalau sudah terjerumus ke masalah itu, ya Daiwan tahu sendiri kan gimana akibatnya.
0: Jamanlah canggih,
2: jamanlah canggih ini, ya. Apalagi sudah tersangkut
0: dengan masalah. Pantiang mana tua, aratinya itu tadi ya. Mempunyai value atau etika, attitude buat anak-anak.
2: Iya itu, kalau kita udah terpengaruh salah satu yang sangat berbahaya, anak kita itu masa depan udah hancur, suram. Alangkah saya disayangkan
0: sangat
2: kita
0: disayangkan.
2: Kita biarkan, makanya kita sering memberikan masukan kepada supaya jangan terjadi kepada anak muda kita.
0: Oke, siap, baik, Pak Haji. Pak Haji, misalkan pandangan-pandangan aku adonan dari Padang Mangke kau yang baru merantau di Siko. Kok lain nyuka bagabuang di ma pendaftarnya ka di kama? Silakan misalkan di bahasa Bui, Pak Haji.
2: Oh, masuknya masuk warganya.
0: Iyo, takutnya ada pandangan-pandangan gitu
1: ke IKPN.
0: Aku mau acara nyu masuk ke IKPN kok. Hubungi sia.
2: Iku kan ada sekretariat kita. Ada korwil kita masing-masing.
0: Oke, boleh saya bahasa Bui kok nanti ditambah.
2: Kalau kita kado di Padamage kok ada 7 jorong.
0: 7 jorong.
2: Satu nagari, namun nagari Padamage, Jabodetabek, Siko tadi dia juga 7 jorong. Korwil kami kok di Siko ada 7 jorong.
0: Oke, korwil Jakarta.
2: Jakarta, Jabodetabek. Ada masing-masing ketuanya di korwilnya.
0: Siap.
2: Jadi satu jorongnya ada 7 jorong. Masing-masing jorong itu ada ketua korwilnya. Korwilnya. Jadi yang anggota warga kita yang berada di satu jorong, yang dimanapun keberadaannya, dia harus melalui kepada ketua korwil tadi, kan itu yang biasa. Udah ada namanya,
0: Pak. Adalah ya, Doyo.
2: Ada, Pak.
0: Ada media sosialnya juga?
1: Ada. Ada IKPM di Jabodetabek. Ada kita punya YouTube juga, ada punya Facebook juga. Jadi ini Giko Dawan tadi seperti disampaikan tadi, kami di Siko ada 7 jorong. Jadi tadi kan di ADART disampaikan bahwa Nagari Padamage Iko, IKPM Jabodetabek Iko adalah organisasi induk yang membawahi Ikatan Perantau Jorong. 7 jorong. Jadi masing-masing jorong itu ada ikatan perantaunya. Misalnya tadi Gugak Kaci, Jorong Gugak Kaci ada namanya Gugak Kaber. Nah, ikatan keluarga Jorong Gugak Kaci ya, ikatan Jorong Gugak Gadang, ikatan Pauah gitu dan segala macam. Jadi mereka kan sudah punya masing-masing dan punya WA grup masing-masing. Jadi saling berkabar, saling. Nah, misalnya orang Gugak Kaci tuh kan yang masuk di info ke orang Gugak Kaci kan. Ampun masuk Gugak Kaci. Nah, masuk di Gugak Kaci itu otomatis akan masuk ke IKPN.
0: Nah, sarumatu ya. Jadi
2: tapi ada lagi satu lagi.
0: Boleh
2: sambungnya. Kita nagari, di atas nagari kita ada juga ikatan kecamatan.
1: Kita kecamatan
2: K3R. K3R dia ada juga itu
1: IKTD.
2: Itu yang
0: mungkin lebih mudahnya kok bahasa Bui untuk media sosialnya, mungkin IG-nya apa namanya?
1: IG alun ya dong.
0: Alun ya.
1: Baru YouTube IKPM Jabodetabek sama Facebook.
0: Facebook ya?
1: Sama IKPM Jabodetabek.
0: IKPM Jabodetabek itu ya, mode itu untuk sana-sana yang mungkin sekampung atau apa. Abulilah, ambo kabagabung mode itu nak ni ya. Oke, Pak Haji. Pak Haji, kabar kirim salam buat sia. Silakan.
1: Ke seluruh salam ke Pak Haji. Bu Haji di belakang.
2: Salam seluruh warga kita ya IKPM Jabodetabek.
0: Lah bahasa Bui ado on air kini. Anggota-anggota. Nama danga.
1: Lagi info.
0: Dek karena kan acara Eko kan bisa tadanga melalui era digital. Jadi misalkan apa anggota Pak Haji sedang di Zimbabwe, di Jepang, download aplikasi era digital Pak Haji.
2: Jadi nanti kita apakah nanti kondisikan nanti ya Bu.
0: Siap.
2: Iya. Jadi salam sehat aja buat warga kita IKPN Jabodetabek yang berada di Jabodetabek, mudah-mudahan sehat selalu dan juga kita selalu diberi kesehatan dan kemudahan dan menjalankan cari rezeki.
0: Amin.
2: Dan dalam selalu dalam dengan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin. Oke. Uni adonan kat tambuah.
1: Di tambuah. Tambuah, Cek.
0: Buliah uni. Buai uni ah.
1: Itu tadi yang disampaikan Dek Pak Haji tadi ya. Nah, poinnya tadi yang pertanyaan yang tadi, yang apa Pak Haji yang tadi dijelaskan terakhir tadi?
0: Harapannya mungkin.
2: Harapan ya.
1: Oh, harapan untuk
0: kamungkonyo agar supaya lebih eksis untuk IKPM ko.
1: Oh gitu. Silakan. Ya jadi kayak tadi kan seperti Dewan bilang tadi, kita kan sudah mulai merambah ke digital juga Dewan ya, untuk memudahkan komunikasi dan koordinasi dengan warga Padang Mage. Mm-hmm. Jadi mungkin tadi kita baru punya YouTube mm-hmm. dan Facebook, mungkin ada yang terlupakan Instagram dan TikTok nanti TikTok, akan kita tambahkan.
0: Ada mungkin ada bagian khusus yang pacik media sosial?
1: Aduh
0: juga ya. Ya mudah-mudahan ya sampai dapat realisasi untuk
1: aduh humas ya.
0: Aduh humasnya ya, TikTok-nya aduh, Instagram-nya aduh. Nah,
1: jadi
0: ya
1: bisa menyampaikan informasi ya. Okay. Tapi kita di grup itu aktif kok.
0: Aktif ya?
1: Aktif setiap hari itu. Kan siap. Kita punya tadi ada grup Indo namanya IKPM Jabodetabek, ada juga IKPM Nusantara. Hmm? IKPM Nusantara itu adalah seluruh warga Padang Mage yang ada di seluruh Indonesia. Oh, dari Riau, dari Jogja, dari mana aja ada di situ perwakilannya. Di kampung halaman juga. Nah, terus selain itu yang apa namanya, selain IKPM Nusantara tadi kan ada IKPM Jabodetabek dan ada IKPM Jorong tadi.
0: Jorong lah ya.
1: Jadi setiap Jorong itu ada ikatan perantaunya.
0: Siap. Tadi apa Katia juga ada
1: IKPM. Gua kaci.
0: Itu ikut apa kampung atau apa?
1: Jorong.
0: Jorong. Oke, mungkin bisa kampungnya bisa kita undang di Siko
1: Beko. Ya ada ya. Tujuh ada gua kaci, ada gua gadang, gua baruah, pawah. Ada tujuh ada. Oh aduh Dewan dan aduh. Kami sudah menciptakan lagu. Padang Mage Ranah di Cinto.
0: Coba nyanyi. Buli ya. Nyanyian gini. Coba sama-sama.
1: Allah dikirim ke Dewan.
0: Oh lagunya.
1: Ika lagu ciptaan Nambo sama Pak Jalisar iya. Tentang Padang Mage Ranah di Cinto.
0: Padang Mage Ranah itu iya. Ada di YouTube ya.
1: Ada di YouTube, ada di Facebook juga, dan pernah di upload sama Lepai.
0: Oh,
1: pernah di upload sama Lepai
0: siap,
1: juga.
0: Siap. Kami, iya.

0: Siap, siap. Oke,
1: okay, baik. Jadi kecintaan terhadap Padang Mage itu direalisasikan dalam bentuk lagu. Jadi tidak hanya dengan perbuatan ataupun perkataan, tapi dari seni juga.
0: Mungkin mungkin lagu ko diputar ada acara-acara kumpul-kumpul mungkin tadi arisan atau ada event internal dari Padang Mage diputan lagu ko yo. Saruman jadi marsnya atau himnenya mungkin
1: dah. Betul-betul. Beda. Kalau mars dan himne lain itu. Nah, itu kan lagu ya ibaratnya kan tentang tadi lebih kepada
0: rasa peduli dan cinta.
1: Ya. Kalau mars kan sama himne kan lain itu
0: dalam. Ada juga ya pastinya ya.
1: Jadi nanti tapi setiap acara itu biasanya diputar semua, kita justru memutar semua kegiatan-kegiatan yang sudah terjadi sebelumnya.
0: Wow, keren.
1: Apa ada saja kegiatan-kegiatan yang sudah kita kumpulkan dokumentasinya. Siap. Jadi setiap di acara itu akan ditampilkan. Ini loh IKPM Padang Mage dari zaman dulu sampai kini seperti itu.
0: Ya, jadi anak cucu sampai kini kalau tahu itu loh struktur daripada Padang Mage dari Patamu sampai dengan kini layak dong udah tuh ya.
1: Jadi kegiatan-kegiatan dari dulu sampai kini seperti apa.
0: Baik. Oke. Onde Yobana, terima kasih Bana untuk apa Haji Alisar SE, Uni Mira dan
1: Bu Aji,
0: Bu Aji Minantu dari Moga Sibana lah muah tiba di siko mensosialisasikan mencarituan kaitan internal dari Padang Mage. Mudah-mudahan kamu konya lebih terstruktur, lebih banyak acara-acara internal dari Padang Mage ko dan pastinya menginfluensa doalanya untuk maci apa yo adanya orang kita kok ada bahasa di syarat-syarat bahasa di kitabullah dan budaya orang awak mode itu
2: betul
0: ya di kepantian mana. Terima kasih Bana,
2: kami juga terima kasih jadi beri
1: kesempatan
0: pastinya
2: sini ya, mudah-mudahan kedepannya KPM lebih baik lagi.
0: Amin. Insyaallah.
1: Insya
0: oke, okay, baik. Terima kasih sekali lagi. Oke, okay, sukses selalu buat kamu konyo.
2: Oke. Okay.
0: Tetap acok mandang acara Minang Bakaba yo.
2: Iya, siap.
0: Minang Bakaba
1: lama didangan.
0: Oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Minangkabau, nama yang tidak saja unik namun sangat lekat dengan perempuan sebagai suku yang menganut matrilineal. Sosok perempuan memiliki posisi istimewa dalam struktur adatnya yang bersandikan syarak dan kitabullah. Perempuan Minang dididik untuk kelak menjadi Bundo Kanduang sebagai panutan bagi kaumnya. Oleh karena itu, perempuan di Minangkabau diatur oleh aturan tidak tertulis yang disebut dengan Sumbang Duo Balik. Sumbang Duo Balik adalah 12 aturan-aturan adat bagi perempuan Minang yang mengatur bagaimana perempuan Minangkabau berperilaku. Seperti yang dituturkan Bundo Kanduang Rosmiati, Ketua Bundo Kanduang Kabupaten Agam.
1: Karena sumbang adalah sesuatu perbuatan yang mengarah kepada salah. Untuk itulah ada 12 macam sumbang yang perlu tahui.
0: Pendidikan terhadap Sumbang Duo Balik merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan kaum perempuan di Minangkabau sebagai pegangan hidup dalam bertindak. Karena perempuan Minang dianggap sebagai limpape rumah nan gadang. Hal ini ditegaskan oleh Dr. Sylvia Hanani MSI, Ketua Pusat Studi Perempuan dan Perlindungan Anak Sumatera Barat.
2: Limpape rumah nan gadang. Atu, ramo-ramo rumah gadang. Ramo-ramo tu nenggo enggak akan tahu orang. Dia selalu indah untuk dilihat. Kapaknya mengetar dengan indahnya. Limpape rumah nan gadang, ubun buruk, pegangan kunci. Makanya sekarang di sekolah ada. Apa itu ada di sekolah? Pendidikan karakter.
0: Sumbang Duo Balik adalah 12 aturan yang harus ditaati perempuan Minang. Seperti cara duduk, berjalan, melihat, berbicara, berdiri, berkata, makan, berpakaian, bekerja, bertanya, menjawab, bergaul, dan berperilaku.
1: Yang pertama adalah sumbang duduk. Duduk bagi padusi Minang ialah basimpuah. Indak basilo kayak laki-laki. Kepada yang kedua, yaitu sumbang bajalan. Sumbang bajalan, karena kalau padusi bajalan janta gageh-gageh. Tak boleh bagageh-gageh doh, kayak dikaja orang. Kok dapet ni je bajalan kayak si ganjual lalai, alu tata ruang patah tigo, sami tapi jak indak mati. Kau dapat seraman tu nak nyawak bajalan. Kau dapat bajalan, elok-elok, rancak-rancak, madok ke muka. Yang ketiga adalah sumbang mengecek. Kau dapat mengecek je orang tu, sopan je santun kita percaliakan. Yang keempat itu sumbang kurenah. Jangan awak babi siak je di sekolah awak. Sudah itu sumbang meliek. Sudah itu sumbang bakato. Kalau bakato yo mului manih kucing dan murah. Baso elok budi katuju. Sudah itu sumbang bapakaian. Sumbang batanyo. Sudah itu sumbang menjawe berikutnya. Sudah itu sumbang diam.
0: Kembali Dr. Sylvia Hanani MSI menegaskan beberapa hal yang dapat dilakukan perempuan Minang tidak hanya berpatokan kepada adat istiadat, namun perempuan Minang juga harus bisa menyelaraskan dengan kemajuan zaman tanpa terlepas dari akar budayanya.
2: Satu adalah jangan lakukan sumbang tadi. Yang kedua adalah memang harus terdidik. Perempuan milenial harus menjadi seorang yang memiliki ilmu pengetahuan. Yang ketiga adalah jangan berhenti untuk berbuat. Kalau mau juga menjadi undung-undung, ya undung-undung tadi, undung-undung ke Madinah dan ke Payung Panji ke surga, raih kesempatan untuk berbuat banyak.
0: Begitu berharga dan istimewanya perempuan dalam adat Minangkabau, selaras dengan harga diri yang mereka pegang teguh dalam mematuhi aturan-aturan adat yang salah satunya terangkum dalam Sumbang Duo Balik. Sebab ketika perempuan Minang bisa menjaga diri dari Sumbang Duo Balik, disitulah kecantikan sejati akan terpancar sampai kapanpun. Jika tidak, maka sanksi sosial akan mereka terima. Tidak hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk keluarga dan kaum mereka.
3: Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

0: jangan lupa mandangakan Minang Bakaba di Pro Ampe RRI Jakarta. Minang Bakaba lama didangah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Perkumpulan Dairatu Minang
2: dalam sedunia
1: menghimbau dosa kesadunya dalam acara Minang Bakaba
2: lama didangah
1: setiap Rabu.
2: Minang Bakaba lama didangah.

0: 104 FM dengan lagu-lagu enak dari Sumatera Barat.
1: Angku-angku ini Mama Dun sana pandangan udah ni mai teh ajo dia di masa ajo barado satu informasi mengenai Pemkot Padang ikut tekankan keterlibatan masyarakat hadapi potensi bencana. Ya, jadi pemerintah Kota Padang Sumatera Barat ikut menekankan pantiangnya keterlibatan masyarakat hingga tingkat paling bawah dalam membangun kesiapsiagaan ikut menghadapi berbagai potensi bencana. Dan Wali Kota Padang Fadli Amran iko mengecek bahwa kesiapsiagaan iko indah hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, namun lain juga membutuhkan peran aktif masyarakatnya. Dek karena iko pemahaman dan kemampuan menghadapi bencana ko para lubana dimulai atau dibangun mulai dari lingkungan keluarga, kelurahan hingga komunitas. Dan hal tersebut itu disampaikan dalam kegiatannya seminar kebencanaan Asosiasi Pemerintah Seluruh Indonesia atau APEKSI Komisariat Wilayah Komwil 1. Dan dikecehan bahwa kesiapsiagaan iko bencana ko indak cukup hanya mengandalkan pemerintah daerah saja, namun lejo dibangun basamo masyarakat melalui edukasi, pelatihan dan sistem peringatan dini nandape menjangkau masyarakat. Dan menurutnya Kota Padang ko merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi bencana cukup tinggi bana dikarena kondisi geografis dan posisinya di kawasan Nansar yang mana mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi. Ya, jadi potensi tersebut ko lejo meliputi bencana hidrometeorologi saruman banjir, longsor hingga tsunami ya galodo mode 7 ya. Ya mudah-mudahan apa nang disampaikan ko nang di kadiusahaan ko terrealisasi dan kita berusaha untuk menjaga bumi ko ya, insyaallah Indonesia dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik ya, 0213504510 WhatsApp dan telepon WhatsApp 0812112928. Kita dangalu untuk requestannya pandanga kita ado sia ko ado udah di tiap Markawira yo kecenyo. Jangan lupa adawan untuk lagunya ko Mudi Arau Adi beko diputan Mudi Arau nyo yo. Oke lah ado Pamukimin jo Bu Yati, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Minang bakabal lama didangak.
1: De, ba kabanyo.
2: Alhamdulillah elok-elok saju udah.
1: Alun-alun.
2: Alun.
1: Onde mande tus de. Tadi mandanga enggak acara?
2: Mandanga.
1: Yo. Onde, siap. Oke. Okay.
2: Maaf temanya itu
1: Ikatan sebentar yo. Yo tadi sebentar. Iko ikatan IKPM, ikatan keluarga Padang Mage.
2: Iya.
1: Jadi ikatan, suatu perkumpulan di yang ada di namanya Padang Mage.
2: Padang Mage.
1: Perantau gitu.
2: Perantau.
1: Iyo. Oke, okay, siap.
2: Iya, bahasamu Pak Haji Sia udah.
1: Tadi bahasamu Pak Haji Alisar SA.
2: Oh iya maaf Pak Haji Alisar. Ambo takut menyebutnya Pak Haji Hamsar.
1: Bedo lo lah ya. Haji Hamsarnya tuh di Kalideres nih nak.
2: Bacamu Bundo Mira yo.
1: Iyo nan narasumber Kapatang yo.
2: Iya.
1: Siap. Oke. Muak bakal kabar kirim salam.
2: Berkirim salam. Kue Mas Ori. Terima kasih bana.
1: Iyo.
2: Awal nan mbak membalehnyo.
1: Amin ya Rob. Aha. Lape itu buat siapa lagi?
2: Buat Ali sama Tama.
1: Ali sama.
2: Uni.

0: Bidadari Sarugoyo. Oke.
1: Iya.
0: Siap Opi featuring Sani. Opik featuring Sani.
1: Oh iya, Batu Abana.
0: Batu Abana. Siap 87 Batu Beko Diputan yo. Oke. Okay. Ya, siap.
1: Terima kasih Bana.
0: Sama-sama. Sehat selalu buat Om
1: Kim. Iya.
2: Ya.
1: Udah juga sih asyik saja.
0: Amin. Iya, sama-sama Pak Mukimin dan Bu Yati juga ya. Oke, dengan lagunya yo. Oke.
1: Iya, makasih Bana udah.
0: Sama-sama. Assalamualaikum.

0: Abang Po, kue jalabian tuh salah satu jajanan manis khas Betawi yang bentuknya mirip cincin, tapi bahan dasarnya pakai tepung beras ketan. Ukurannya biasanya kecil, kagak sebesar donat, dan teksturnya juga kagak ngembang. Rasa manis ame bentuknya yang khas bikin banyak orang doyan, dari anak kecil sampai orang tua. Dulu nih, kue jalabia sering banget disajiin di acara hajatan, maulid, sampai lebaran. Artinya bukan cuman sekedar kue aja Abang Po, tapi juga lambang kebersamaan sama rasa syukur orang Betawi. Sekarang nih mungkin udah jarang ya ditemuin karena udah banyak kue modern. Tapi aroma sama rasa khas jalabia tetap ngingetin kita sama budaya kuliner Betawi. Kue ini biasanya dimakan bareng kopi atau teh anget. Cocok banget dah buat cemilan sore. Walaupun sederhana, kue ini tetap punya daya tarik yang bikin orang pengen nyicipin terus. Abang Po pengen selalu terhubung ame siaran RRI di mana aja. Sekarang nih, semua ada di genggaman kita nih, lewat aplikasi RRI Digital. Dengerin siaran langsung semua saluran RRI dari Sabang sampai Merauke dengan kualitas suara yang jernih. Nikmatin program unggulan kayak berita terkini, hiburan, budaya, ame informasi dari seluruh dunia. Kalau ketinggalan siaran favorit gimana? Tenang aja Abang Po, ada yang namanya fitur podcast dan rewind yang memungkinkan kita nih buat ngedengerin ulang kapan aja siaran favorit kita. Plus, tetap juga kita bisa update ame berita-berita terbaru langsung dari aplikasi. Kalau pengen lebih interaktif lagi nih ame penyiar atau juga pendengar yang lain seluruh Indonesia, gampang banget Abang Po. Bisa kirim komentar, ikutan polling, bahkan Abang Po bisa minta lagu favoritnya. Dan yang lebih keren lagi, semua ini bisa dinikmati nama Abang Po gratis, kagak ada iklan lagi. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

0: Abang Empo, tidur di dalam mobil emang sering dianggap praktis ya, apalagi pas perjalanan jauh atau lagi nunggu di rest area. Tapi nih, kebiasaan ini sebenarnya punya resiko serius loh, terutama kalau mesin ame AC mobilnya masih nyala. Dalam kondisi yang begitu, gas beracun kayak karbon monoksida bisa ngumpul tuh di dalam kabin dan bikin keracunan yang berbahaya, bahkan bisa berujung maut loh. Makanya nih Abang Po, penting buat kita ngerti cara istirahat di dalam mobil biar aman. Yang pertama ya, pilih tempat parkir yang aman, terang dan juga rame. Yang kedua, buka dikit kaca jendela di kanan-kiri biar udaranya tetap muter. Nah yang ketiga, pastiin pintu mobil kita selalu terkunci. Keempat, simpen barang berharga di tempat yang kagak kelihatan. Nah yang terakhir, atur deh tuh posisi tidur paling nyaman biar badan kita bisa istirahat dengan baik. Intinya ya Bang Po, keselamatan kudu jadi prioritas. Kalau kita paham resikonya dan ngelakuin langkah pencegahan, tidur di dalam mobil juga tetap bisa aman dan nyaman.
1: Udah, dimari aja.

0: Mengenal alat musik tradisional Indonesia.
1: Barabab adalah suatu bentuk pertunjukan seni tradisi Minangkabau yang menyampaikan cerita oleh seorang atau dua orang diiringi oleh permainan alat musik rabab, sejenis alat musik gesek yang mirip biola. Pertunjukan barabab berlangsung semalam suntuk. Biasanya, pertunjukan barabab dihadirkan sebagai salah satu bentuk bungoale atau hiasan keramaian dalam sebuah acara, baik perkawinan, perayaan, atau peresmian peristiwa-peristiwa penting dalam masyarakat adat di Minangkabau. Ada 4 jenis seni pertunjukan rabab dalam masyarakat Minangkabau, yakni rabab Pariaman, rabab Pasisia, rabab Dare, dan rabab Badoy. Dari 4 jenis itu, yang dinilai sebagai bentuk yang tertua adalah yang pertama, yaitu rabab Pariaman. Sedangkan 3 yang lainnya adalah bentuk perkembangan dan variasi dari jenis yang pertama. Akan tetapi, bentuk yang kedua dinilai sebagai jenis yang paling populer dan banyak diminati masyarakat Minangkabau pada umumnya, karena lebih variatif dan dapat mengikuti tren selera audiens, baik kalangan orang tua maupun orang muda. Kalangan usia muda direspon seleranya terutama melalui bagian penyampaian pantun-pantun jenaka dan muda-mudi biasanya disebut dengan bagian raun sabali, kasiah bajujui, dan ginyang balanta, yakni yang berlangsung sejak senja hari sampai tengah malam. Sebaliknya, kalangan usia tua dipenuhi aspirasi seleranya dalam bagian inti penyampaian cerita kaba yang lebih mengurat kisah sedih perjalanan kehidupan.
2: Kenali budayamu, cintai negerimu.
3: Kintani, untuk dunsanak-dunsanak sadolahnyo, khususnya yang dirantau, yang mendonga lagu-lagu Minang, info-info Minang, dan adat budaya Minang, jangan lupa donga Minang Bakaba di RRI Pro Ompe FM, Jakarta. Minang Bakaba, lama didanga.
4: Bawa lia lolai di sikau di Minang Bakabal lama di dangang. Kuangku ni ni mamat unsan apa nangang udah uni maite ambo bacuan balia ado Pak Masdi di Kampuang Jaha Tangerang. Minang Bakabal lama di dangang. Assalamualaikum. Udah dermawan Bakaba. Iko akang Masdi baru jaga lalo jago lalo. Tarui dangan radio Prampe. Tanya tu masih ada acara Minang Bakabal? Masih Pak sampai jam 2 bale ya. Udah wan kalau bisa lagu putarkan lagu dari Zalmon. Iya yang sadia. Onde Zalmon yang sadia. Oke, Zalmon yang sadiah yo. Sabantan, cak ya Zalmon yang sadi. Hadiah lah, beko diputan yo. Oke, ko ambo pilihan nyanyian bundo. Hadi, itu ba'a tuh, laika tujuh. Siap. Lapa itu ada Uda Suhatman di Pamulang. Assalamualaikum dawan ba'a kabanyo. Alhamdulillah lo. Ambo baru sampai rumah. Ya sehat yo dah. Hadi, da Suhatman mode tuh yo. Ya sana. Boleh da putan lagu Bukan Tak Cinta dari Vicky Marcel Fit Adela. Terima kasih Yoda. Sama-sama Adi. Lapeh tu ado. Oke okay. Siap. Oke okay. Ada Pak Suwardi Sikumbang di Tangerang. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Minang Bakaba.
5: Minang Bakaba. Lama
4: Dewa Akaba Pak.
5: Alhamdulillah sehat.
4: Oke okay. Pandangan dari Jambara tadi.
5: Nah, dari jam berapa tadi itu? Jam 9.
4: Oh, siap. Baik. Oke, baik. Kabar kirim salam atau kamu aku? Ini kalah Pak Suwardi kok apa? Oh.
5: Pak, dawan sehat.
4: Alhamdulillah sehat. Aha, Pak Suwardi juga orang rumah. Si Rudi Pak Akaba.
5: Baik, sehat sadanya.
4: Sadaya alhamdulillah. Ya. Warung lah tutui, Tyler lah tutui.
5: Alun lah,
4: alun lah. Masih bawa goyang kaki nak?
5: Goyang kaki.
4: Oke, siap. Oke. Kabar kirim salam pak atau apa?
5: Yang boleh ya, kirim salam jangan sana tadinya.
4: Adi.
5: Semoga galak satu saja.
4: Adi.
5: Minta lagu, putar lagu cek.
4: Ah, lagunya tuh.
5: Tungkek membawa rabah.
4: Tungkek membawa rabah. Adi, 87 ah. Siap.
5: Hujan tak Jakarta?
4: Tak manca lihat tadi sih agak mendung setek, tapi kini tak ada alun lagi kapatang tu mah.
5: Tak sore tadi hujannya, kalau sore jam berapa tadi tu? Jam ampe.
4: Oh jam ampe, siap. Iyo. Siku alhamdulillah tak itu doh, lumayan.
5: Agak dingin.
4: Agak dingin setek, iyo batu abana. Hati jo mode tu harus agak dingin setek. Oke, siap. Kakak mau kirim salam buat siapa?
5: Rami mana tadi itu para orang tadi itu.
4: Ada ampe ratu itu goli. Indah itu kok apa ikatan keluarga Padang Mangge. Nah, IKPM Jabodetabek.
5: Oh, Jabodetabek. Mangge itu di mana kampung
4: Mangge? Mangge itu di mana tadi? Ya lupa wak. Daerah Allah Akbar. Lupa waktu di Padang di itu mana lupa wak. Tapi di Padang jadi orang rantau nya buat perkumpulan di siko.
5: Oh di Jabodetabek.
4: Iyo gitu. Batu wak. Siap kabar kirim salam buat siapa
5: satu aja lah menang awak nak sampai gitu kan lamu kurang 80 poin
4: batu lupa itu nak ingat namanya tuh.
5: Untuk dawawan lah, untuk kru-kru TPR RI.
4: Aha.
5: Seluruhnya penyiar Radio Republik Indonesia.
4: Adi, 87.
5: Iya,
4: terima kasih. Laika 7, gue. Halo, Pak Suwardi. Laika 7, tanggal sama le Oktober kok. Kumpu-kumpu aku, pandangan Minang Bakaba.
5: Nah, di mana tuh di RRI?
4: Di RRI,
5: Allah kalau saya badan lawan.
4: Adi, amin. Siap.
5: Okay.
4: Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, angku-angku ini ya mama dusana padanga udah uni maite aju adia di masa jauh berado. Jadi laba sabui jo Ibu Helmi tadi yo kaitannya Ibu Helmi ko sebagai koordinator untuk pandangan Minang Bakaba. Ya silakan insyaallah sabale Oktober yang amuah basobo satu sama lain ya silaturahmi ya tibo untuk lebih capeknya hubungi Bu Helmi di nomornya 0813-15-85-8529. Ya 85-nya 3 kali ya. Sekali lagi Ibu Helmi 0813-15-85-8529. Lado penelpon. Halo, Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam. Minang makabalama di Zangang.
4: Terima kasih Bu Umi. Bagaimana Bu Umi alun lalo?
6: Elo
4: saja. Baik, langsung saya Bu Umi mau kirim salam buat siako.
6: Salam buat Ibu Helmi, Ibu Muji,
4: Adi?
6: Ibu Tintin,
4: yo.
6: Oma Neti, ya. Udah Wahyu, udah Rudi, udah Jum. Sadualah.
4: Pandai Bu Umi mengecek bahasa Minang yo. Sakit. Nggih, ya Allah. Yo.
6: Iyo,
4: lupa itu ndak inget tuh namanya.
6: Iya.
4: Siap.
6: Iya, bisa absen aja ya kawan. Lagunya ngikut
4: aja. Ikut saja. Oke. Lagunya ikut saja coba. Ambo ikut saja coba.
6: Ya, ikut saja.
4: Siap. Oke.
6: Itu tadi.
4: Tuh.
6: Lagunya ikut saja.
4: Okay.
6: Tungkek membawa berkah.
4: Tungkek membawa rabah, Adi. Siap. Ya, Bu Umi dapat salam dari Pak Masdi. Assalamualaikum Bu Umi, sehat-sehat selalu ya.
6: Amin. Terima kasih Pak Masdi.
4: Terus ada Pak Mukim sama Bu Yati. Assalamualaikum.
6: Yeah,
4: apa kabar?
6: Iya, lupa tadi. Ibu Yati Bu udah masuk. Pak Mukim.
4: Iya.
6: Selamat malam, selamat malam, terima kasih Bu Yati.
4: Iya.
6: Yo.
4: Siap.
6: Itu aja udah wawan, terima kasih.
4: Sama-sama.
6: Assalamualaikum
4: warahmatullahi wabarakatuh. Kita dengan lu lagu dari Zalmon, nyanyian Bundo, yo. Request dari Pak Masdi dan masih beko request-requestan ambo putan ya. Tetap di Siko di Minang Bakaba, lama di Dangang.

Angkuan kuni ni mama dun sana pandanga udah ni mai te ajo dia di masa ajo barado. Ambo ka bakirim salam juo buat pandanga-pandanga yo. Bue udah wahyu di Tangerang, Mamat di Leweliang Bogor, Audas Ben di Banduang, Opung Rista di Tebet, ada Bundol Eta di Tebet juga yo. Cik Guria, Bu Dindin, Bu Muji, Bu Elva, Tommy, ado juo, sialai, Bu Nalita, Bu Retno, di Bogor, Bu Widarsi, Kong Dani, Mang Tono, Omaneti, lai ado juo, Mas Orik, Pak Aan, Pak Lutfi, udah Yos, udah Jom, udah Rudi, udah Rudi, udah Suhatman, lagi ada Juo, ada Alfian, ada Unilinda, ada Yusmiati, Bu Yusmiati, ada Ibu Anisal, ya, ada Sadualah yang pandang-pandang Minang di masa Jawa Barat. Sehat-sehat selalu ya.

0: Kuat FM dengan lagu dari Sumatera Barat.
1: Angku-angku ini ya mama dun sana pandanga udah uni maite ajo adia di masa ajo berado. Jadi sekali lagi labas abu ijo Ibu Helmi ya, koordinator acara Minang Bakaba, pendengar Minang Bakaba, pendengar Minang Bakaba. Insyaallah ka diadoan silaturahmi atau pertemuan selanjutnya insyaallah tanggal Sabale Oktober ya. Kalau ndak salah Sabale Oktober tu hari Minggu ya, pukul 9 sampai dengan Selasa ya. Jadi basobo bersilaturahmi ya. Jadi untuk lebih jalehnyo silakan untuk hubungi Bu Helmi di 0813-15858529. Sekali lagi Ibu Helmi di Tangerang di nomornya 0813-15858529 ya. Atau bisa juga Jo Uda Wahyu ya, Nanado di Bintaro Uda Wahyu nomornya 0852-7413-1375 ya. Sekali lagi Uda Wahyu di 0852-7413-1375 ya. Jadi mempare silaturahmi pandangan Minang Bakaba. Jadi Uda Wawan, saya bukan orang Minang. Tidak apa-apa ya, tidak terkhusus untuk orang Minang saja. Siapapun yang menyukai lagu-lagu budaya, informasi, adat istiadat berkaitan dengan Minang Kabau ya. Insyaallah Bu Helmi dan pendengar Minang Bakaba, Bu Helmi ko koordinator acara ya, koordinator pendengar Minang Bakaba maksudnya ya, ingin mengaduan insyaallah mengaduan silaturahmi jumpa pandangan ya satu sama lain tanggal hari Minggu tanggal Sabale Oktober ya. Sekali lagi nomornya Bu Helmi di 0813-15858529 ya. Nanti mangece batanyo jo Bu Helmi ancanyo baa ya untuk kebersamaan ya. Bu Helmi ambo bulian ndak bawa apa buah saya buli ndak buli ya. Bu Helmi ambo menyumbangi ko buli ndak buli ya, ya. Untuk lebih jalehnyo koordinasi jo Bu Helmi atau Uda Wahyu ya.

udah Eko, Pak Tono, udah Firdaus, ado udah Febri, ado juga sama kawan-kawan pemancar. Pamit undur diri. Insya Allah kita besok balik di acara Nansamo di Rabaah Mungko. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minang bakaba, lama didanga.

FM 92,8 MHz. Maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta program 4 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari Rabu tanggal 30 September 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar di seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun siaran kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Jakarta di udara melalui FM 92,8 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siarannya untuk hari ini, Kamis 1 Oktober 2026, dari Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta. Selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

92,8 per 4 FM, Suara Budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Po, ketemu lagi kita di Kabar Jakarta. Edisi hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2026 ya. Barengan sama Bang Arif, Abang Po di Kabar Jakarta pagi hari ini. Dan pagi hari ini Abang Po kita awali perjumpaan kita dengan kajian hikmah pagi tentunya. Bersama dengan Ustaz Muhammad Taufikur Rahman SKMA, kita akan mengangkat tema internalisasi asma Allah as-salam ya. Abang Po yang mau bertanya silahkan sampaikan pertanyaannya lewat WhatsApp di 0812-112-4928. Dan nanti di jam 9.15 waktu Indonesia Barat, Abang Po juga bisa ikuti obrolan komunitas pagi hari ini bersama dengan Syadat Hizbullah, Partnership Officer dari Indonesia Mengajar, yang akan berbincang bersama kita pagi hari ini. Dan dengan tema siapapun bisa ambil bagian memajukan pendidikan di Indonesia ya. Abang Po bisa ikuti obrolan selengkapnya di jam 9.15 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya dirangkai juga dengan beragam informasi terkini seputaran Jakarta dan juga lagu-lagu yang bisa menemani aktivitasnya Abang Po di sepanjang pagi hari ini. Membuka perjumpaan kita ada lagu dari Yolanda Yusuf dengan Taubat Nasuha, dirangkai dengan lantunan ayat suci Al-Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 160 sampai dengan 173 sebelum kita ikuti kajian hikmah pagi.

0: صدق الله العظيم.
1: Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian berdusta atas namaku, karena sesungguhnya siapa yang berdusta atas namaku pasti masuk neraka." Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: 4 FM, Suara Budaya Jakarta.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Pok, kita berjumpa lagi di Kajian Hikmah Pagi. Edisi kali ini bersama dengan Ustadz Muhammad Taufikur Rahman SKMA. Kita akan mengangkat tema internalisasi asma Allah as-salam. Abang Pok yang mau bertanya silakan sampaikan pertanyaannya lewat WhatsApp di 0812-1124928. Assalamualaikum Ustadz Taufik.
2: Assalamualaikum wabarakatuh Bang Arif.
1: Apa kabar Pak Ustadz?
2: Alhamdulillah sehat. Bang Arif sehat?
1: Alhamdulillah insyaallah sehat Pak Ustadz.
2: Amin ya. Insyaallah sehat.
1: Pak Ustadz, hari ini tema kita adalah internalisasi asma Allah as-salam. Ya, as-salam itu adalah salah satu nama Allah di Asmaul Husna yang punya arti Maha Pemberi Kesejahteraan, ya, sebagai sumber kedamaian dan juga zat yang maha selamat dari segala aib, cacat dan juga kekurangan. Kurang lebih begitu ya Pak Ustadz ya.
2: Iya, nah, betul.
1: Dari sifat-sifat Allah yang demikian tadi Pak Ustadz, kalau secara hakikat kan tadi artinya sudah jelas gitu. Tapi kenapa kemudian as-salam ini menjadi bisa dikatakan sebagai sumber buat manusia menjadi rujukan untuk membentuk kedamaian hidup gitu sebagai seorang Islam terutama ya Pak Ustadz. Dan di kehidupan sehari-hari kan kita tahu ya, yang namanya manusia gak lepas dari yang rasa gelisah, cemas gitu ya, insecure kalau kata anak sekarang gitu ya Pak Ustadz ya. Nah, apakah kemudian ketika ada tanda-tanda kegelisahan, kekhawatiran, rasa takut di dalam diri kita, kemudian itu berarti kita belum benar-benar mengenal sifat as-salam yang kita tahu sebagai salah satu sifat Allah gitu ya Pak Ustadz. Seperti apa sebenarnya Pak Ustadz? Silakan Ustadz Taufik.
2: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fakina fiddin wa alina ta'wil. Para pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ya, seperti yang disampaikan oleh Bang Arif tadi, as-salam itu adalah asma Allah yang artinya memberi keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan. Adapun internalisasi asma Allah dalam kehidupan sehari-hari, yaitu menghadirkan sifat yang berkaitan dengan asma Allah tersebut. Jika kita internalisasi misalkan sifat as-salam, berarti kita pun menghadirkan sifat yang damai, keselamatan, yang semuanya adalah bersumber dari Allah Subhanahu wa taala di dalam kesadaran kita, sikap dan juga tentunya tindakan kita sehari-hari. Dari hal ini, kita pun akan melihat tiga cakupan dari internalisasi asma Allah tersebut. Yang pertama tentunya bagaimana kita pun menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, yang mana as-salam sendiri itu mengajarkan kepada kita semua bahwa ketika kita memiliki hubungan dengan Allah, hubungan tersebut harus berdasarkan kepada penyerahan diri, penyerahan keamanan diri, penyerahan segala sesuatu yang ada dalam diri kita kepada Allah. Jadi kita memahami bahwa keselamatan sejati, baik fisik, jiwa, maupun spiritual, itu tentunya hanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini tentunya menumbuhkan rasa tawakal dalam diri kita yang kuat dan mengurangi tentunya tadi kecemasan yang berlebihan, insecure terhadap masa depan, dan lain sebagainya. Maka ketika misalkan kita dalam kehidupan kita sehari-hari merasa gelisah, merasa sesuatu yang belum datang itu kita khawatirkan, berarti penyerahan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala belum sepenuhnya. Dan penghayatan terhadap kata bahwa segala sesuatu itu datang dari Allah, itu belum sepenuhnya dihayati dalam hidup kita. Karena pada dasarnya ma yalfazu min ladaihi illa raqibun atid, kita hidup di dunia ini ada catatannya dan dicatat oleh raqib dan atid. Kemudian kita pun berjalan dalam kehidupan ini, baik jalan kaki, berkendara dan lain sebagainya, itu semuanya sudah ada dalam takdir Allah. Maka ketawakalan dan kepasrahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus tercermin dari sikap kita sehari-hari dengan menghilangkan insecure, menghilangkan suudzon, bahkan kekhawatiran terhadap masa depan, karena itu akan merusak hablum minallah, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kaitan yang kedua bahwa apa namanya dimensi yang kedua adalah hubungan diri kita dengan diri sendiri, di mana kita pun harus mampu menjaga kedamaian batin ya, di mana kita didorong untuk tidak membiarkan hati dikuasai oleh prasangka buruk, hati dikuasai oleh dengki, hati dikuasai oleh iri. Kemudian juga tentunya dikuasai oleh amarah. Tentunya kita tahu betul bahwa hati yang damai adalah cerminan dari kehidupan yang tenang, kehidupan yang tidak penuh beban, dan itu juga cerminan dari asma Allah as-salam itu sendiri. Dan juga tentunya as-salam juga diinternalisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, dengan menjaga hubungan diri sendiri, yaitu dengan tentunya menjaga diri dari bahaya dan kemudaratan. Merawat misalkan kesehatan fisik, merawat kesehatan mental, kemudian juga emosional, menjauhi misalkan dari sikap-sikap destruktif, baik itu yang sifatnya destruktif, autodestruktif, ataupun misalkan apa namanya sikap-sikap yang merugikan untuk masa depan diri kita. Begitupun misalnya internalisasi dalam kehidupan kita sehari-hari, di mana kaitannya dengan dimensi hablu minan nas, hubungan kita dengan sesama manusia ataupun hubungan kita dengan sesama lingkungan hidup, di mana kita harus menjadi pribadi yang menebarkan salam, menebarkan kedamaian, sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan bahwa afsus salam qiyamul lail wa it'amut ta'am dakhul al jannah, orang yang apa namanya suka menyebarkan salam, kemudian juga memberikan makan kepada orang yang fakir miskin, kemudian juga yang suka hidup menghidupkan malamnya dengan salat, zikir dan sebagainya, maka dia adalah orang yang dijamin masuk surga. Kemudian juga menjaga pribadi yang aman dari orang lain, bagi orang lain misalkan tidak tadi itu membuat orang lain merasa terganggu dengan kehadiran kita, memastikan bahwa kehadiran kita ini tidak menjadi ancaman bagi siapapun. Bahkan Rasulullah mengatakan bahwa al-muslimu man salima li akhihi min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah orang yang mampu menyelamatkan muslim lainnya dari lisannya dan dari tangannya. Dan pada akhirnya misalkan ketika kita didorong untuk menjadi seorang yang memiliki kapasitas di dalam apa namanya conflict solution, maka kita pun harus menjadi orang yang tadi itu jadi mediator konflik. Sebagaimana Allah perintahkan innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Sesungguhnya muslim itu adalah bersaudara. Maka tentunya mengislahkan atau jadi penengah konflik dalam koridor muslim yang sedang berkonflik itu merupakan salah satu perintah Allah. Dan juga menjaga hubungan kita misalkan dengan lingkungan, di mana menciptakan sistem yang bisa membuat lingkungan itu lestari misalkan. Dalam kehidupan kita sehari-hari, misalkan dengan tentunya tidak membuang sampah sembarangan, tidak menggunduli hutan, kemudian juga tidak membuat lingkungan tercemari, misalkan seperti sungai dan lain sebagainya, dan juga bijak misalkan di dalam memilih dan memilah sampah itu sendiri. Tambah lagi misalkan ya tidak merusak alam, dan juga tidak merusak atau tidak melakukan hal-hal yang berpotensi membawa bencana bagi makhluk hidup lainnya. Mungkin itu pengantar.
1: Baik, terima kasih Ustaz Taufik. Abang Boy yang mau bertanya silakan sampaikan pertanyaannya lewat WhatsApp ya di 0812-1124-928 ya. Ya, untuk menjadi seorang yang menginternalisasi sifat asalam ke dalam jiwanya gitu Pak Ustaz, dan menjadi pribadi yang tumakninah. Tapi kayaknya ujian hidup dar-der-dor terus nih Pak Ustadz. Tiap hari ada aja. Kalau kita baca berita tuh selalu ada aja yang bikin kita ngelus dada gitu Pak Ustadz. Wah gimana kita mau tenang nih. Baca berita ada berita-berita yang nyeleneh gitu ya. Dengar pejabat ngomong, pejabatnya juga kadang suka gak mikir dulu sebelum ngomong gitu ya Pak Ustadz. Kita bikin jadi puyeng nih. Nah, di tengah hal-hal semacam itu kan itu sesuatu yang mungkin kita gak bisa kontrol karena ada di dalam, ada di luar diri kita gitu Pak Ustadz. Nah, tapi bagaimana kemudian kita mengkondisikan di tengah situasi yang di luar kita yang gak bisa kita kontrol itu, yang bikin hati kita cemas, tapi di dalam diri kita tetap tumaninah gitu Pak Ustadz. Gimana caranya Pak Ustadz?
2: Iya, tentunya bukan berarti kita tidak diajarkan oleh para ulama kita atau oleh apa namanya orang-orang terdahulu kita. Kita diajarkan misalkan bagaimana menjaga tumanina, ketenangan jiwa, keheningan misalkan batin dan kejelasan berpikir di tengah kondisi yang sekarang orang itu banyak menyebutnya dengan kondisi disruptif ya, atau disruptif lah. Nah, kita itu kadangkala ya melihat hal-hal yang sifatnya ambigu, kemudian juga ya melahirkan kecemasan dan lain sebagainya. Maka yang harus kita kedepankan adalah bagaimana kita mampu untuk menarik diri kita di tengah-tengah kebisingan tersebut. Misalkan kebisingan itu di apa namanya diakibatkan oleh misalkan teknologi seperti gadget, handphone, dan lain sebagainya, maka tugas kita yang pertama adalah menghindarkan diri sejauh-jauhnya dari hal-hal yang apa namanya berhubungan atau yang akan menarik kita apa namanya untuk mengarah kepada kebisingan tersebut. Ya memang disadari atau tidak, ya hal itu agak berat ya. Tapi kalau misalkan kita mampu untuk menjaganya, maka insya Allah itu akan terjaga. Yang kedua, tentunya juga kita harus mampu untuk menjadi pribadi yang mampu memanage informasi ya. Memanage apa namanya digital informasi kita, misalkan bagaimana supaya tidak bising itu ya kita harus higien, harus mampu memilih, memilah gitu kan, apa yang harus kita lihat, apa yang harus kita tonton, karena pada dasarnya itu akan mempengaruhi hubungan kita. Yang ketiga, ya kita pun harus paham betul bahwa di zaman sekarang itu kan kita itu di apa namanya didorong oleh adanya ada yang disebut dengan algoritma ya. Algoritma itu kan suatu kebiasaan. Ketika misalkan algoritma kita sudah menjurus kepada hal-hal yang tidak bagus, tidak baik, maka singkirkan hal tersebut. Makanya kembali lagi bahwa untuk menjaga diri di zaman destruktif ini yang harus kita kedepankan adalah kita harus menguatkan kualitas sholat dan zikir kita. Kita yakin bahwa sholat itu akan membuat tenang dalam hidup kita. Zikir juga akan membawa diri kita menjadi hamba-hamba Allah yang lebih dekat lagi dan lebih tenang lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu.
1: Baik. Ya, menarik banget ini Pak Ustadz ya. Karena kalau kita bicara mengenai sifat as-salam itu ya, sifat-sifat yang membuat kita tuh merasa bahwa di tengah ketidaksempurnaan kita ada Allah yang menutupi segala aib kita gitu ya Pak Ustadz. Tapi yang jadi masalah nih sekarang manusianya sendiri nih kadangnya. Allah sudah menutupi aib manusia, manusianya sendiri yang ngebuka gitu Pak Ustadz ya. Manusia sendiri yang ngebongkar aib, aib dirinya, aib sesamanya, aib saudaranya, aib keluarganya gitu. Padahal Allah sudah tutup rapat-rapat Pak Ustadz. Nah bagaimana dengan orang-orang yang semacam ini nih, tampilannya misalnya mohon maaf islami gitu ya, religius gitu, pakai atribut-atribut yang sepertinya menunjukkan bahwa dia punya keimanan yang bagus, tapi ternyata di media sosial masih sering ya ghibah gitu ya Pak Ustadz, atau nyeritain aib keluarga sendiri gitu, atau bahkan aib pasangannya sendiri Pak Ustadz. Nah gimana nih na'udzubillah min dzalik kalau kita misalnya sampai ada di posisi yang demikian Pak Ustadz.
2: Ya, na'udzubillah ya, harus kita kedepankan itu. Yang kedua, memang itu tindakan yang tidak sesuai dengan dasar-dasar yang diajarkan oleh agama Islam, dan tentunya juga berbeda atau berbelok, berseberangan dengan as-salam tadi. Ya, dalam Islam sendiri itu kan membongkar aib itu sesuatu yang sifatnya tidak bagus ya, karena itu kan mengganggu privasi dan martabat seorang manusia. Dalam Al-Qur'an sendiri Allah menjelaskan tentang bagaimana larangan keras tentang ghibah, kemudian juga dilarang mencari keburukan-keburukan orang lain gitu kan, dengan tentunya tidak menggunjingnya. Ditambah lagi misalkan Rasulullah juga menyampaikan kepada kita semua, orang yang menutupi aib orang lain maka Allah akan tutupi aibnya di akhirat dan lain sebagainya. Maka ya, kalau misalkan ada orang yang seperti itu, berarti dia belum belum fokus hidupnya. Kenapa? Karena fokus hidup itu berlandaskan kepada kehidupan di akhirat, yang mana semuanya akan dipertanggungjawabkan oleh diri dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia harus menjadi atau dia harus terkena beban nanti di akhirat nanti dengan tadi itu dibukakan aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Maka bagi kita semua yang sudah terlanjur misalkan, segeralah meminta maaf karena sudah menceritakan aib orang lain. Yang belum melakukan itu lebih baik ditahan. Kenapa? Karena kita punya privasi, mereka punya privasi, siapapun punya privasi, dan privasi itu harus dijaga sebaik-baiknya. Jangan sampai misalkan gara-gara ketidakenakan, gara-gara misalkan sedikit marah gitu kan, membongkar semuanya. Setan itu mudah sekali mengganggu dan juga menyesatkan manusia. Salah satunya adalah dengan cara tadi itu, membuat diri dia merasa paling baik dibandingkan orang lain. Misalkan, saya sih, misalkan seperti Bang Arif bilang, oh saya mah ya Alhamdulillah kayak gini, daripada si Anu tuh kemarin kayak gini, kayak gini, kayak gini. Nah, itu kan bisikan-bisikan setan yang merasakan, yang mendorong kita supaya menjadi orang yang lebih baik. Allah melarang kita dengan kalimat, wala tuzakku anfusakum. Jangan kalian merasa suci di dalam diri kalian.
1: Baik, ya Pak Ustadz, di era sekarang ini ya Pak Ustadz ya, media sosial dan juga tekanan sosial juga tentunya ya, banyak orang yang mengalami krisis kesehatan mental ya, ada juga yang overthinking tadi. Terus kemudian kalau kita tarik nih ke dalam sifat as-salam, apakah kemudian konsep as-salam ini bisa jadi obat atau solusi lah, katakan begitu ya Pak Ustadz, dari fenomena kesehatan mental sekarang ini nih Pak Ustadz?
2: Iya, tentunya begini ya, kalau misalkan kita faham tentang asma Allah dan fungsinya, ya kita akan melihat betul bahwa semua yang berkaitan dengan zat yang maha suci yaitu Allah Subhanahu wa taala itu merupakan bagian dari ketenangan hidup kita. Misalkan Allah menurunkan kalamnya yang disebut dengan Al-Quran, Allah menjelaskan Al-Quran itu adalah syifa wa rahmah, obat dan juga rahmat. Begitupun misalkan dengan as-salam ini, ketika misalkan ini menjadi satu satu pembuka doa kita misalkan dengan kalimat ya salam wahai zat yang memberikan kedamaian, ya wahai zat yang memberikan keselamatan, wahai zat yang memberikan kesejahteraan, berikanlah kedamaian dalam hidup saya, jauhkanlah saya dari anxiety, jauhkanlah saya dari kebimbangan, kecemasan, dan sebagainya. Itu bisa menjadi sebuah wasilah lahirnya kesejahteraan, keselamatan, kedamaian dalam diri seseorang. Maka kalau ditanya apakah ada kaitannya, ada kaitannya. Ketika misalkan kita menjadikan kalimat salam ini sebagai wirid kita, insya Allah itu akan membawa kedamaian dalam diri kita. Tapi jangan dipakai untuk misalkan sendagurau, seperti misalkan ada orang-orang yang bernyanyi gitu kan dengan teks Arab gitu kan, terus disambungkan ya salam gitu kan, dengan hal-hal seperti itu kan hal-hal yang tidak boleh dalam agama. Maksudnya ya itu asma Allah, jangan dikait-kaitkan dengan hal-hal yang hura-hura. Tapi itu, kalau itu misalkan mau menjadi wirid kita, pembuka doa kita, insya Allah makbul dan juga sejahtera akan kita rasakan, damai akan kita rasakan dalam hati kita.
1: Baik, ya dari kajian kita pagi hari ini nih Pak Ustadz, Baik, sebentar. Oh, mohon maaf, ada satu pertanyaan Pak Ustadz dari Pak Eko di Depok, Pak Eko Firmansyah di Depok, Pak Ustadz. Tapi mungkin mohon maaf kalau ini agak sedikit melenceng dari tema nih dari Pak Eko ya. Pak Eko sudah mohon maaf lebih dulu, tapi saya punya satu istri dan dua anak, masing-masing SMA dan SMP, Pak Ustadz. Saya sering dinas keluar kota, kadang ke Kalimantan, kadang Sumatera untuk waktu yang lama. Paling tidak bisa satu bulan ketika saya menjalani tugas dinas di luar kota. Nah, bagaimana caranya supaya saya bisa tetap tenang meninggalkan keluarga di Depok tanpa pengawasan langsung dari saya, Pak Ustadz, terutama anak-anak saya yang masih remaja, karena kadang istri saya kurang tegas sama anak dalam banyak hal, Pak Ustadz. Nah, biasanya istri suka nggak tegaan, ya namanya perempuan karena suka nggak tegaan gitu, Pak Ustadz. Sementara suami sedang bertugas jauh nih, supaya tetap tenang, ya menjalani aktivitas, tapi si anak ini juga nggak dalam pengawasan langsung orang tuanya atau bapaknya nih, Pak Ustadz. Gimana nih, Pak Ustadz?
2: Ya, pertama tentunya tidak ada pengawasan 24 jam di dunia ini kecuali dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah sendiri menyatakan bahwa sinatum wala naum. Allah itu tidak pernah ngantuk dan tidak pernah tidur. Makanya kita pasrahkan semuanya kepada Allah dengan penjagaan Allah Al-Hafiz. Allah itu yang Maha menjaga. Minta kepada Allah, berdoa kepada Allah tengah malam untuk apa namanya, agar keluarga kita itu diberikan keselamatan. Yang kedua, bersedekahlah untuk keluarga kita demi keselamatan mereka. Walaupun misalkan 2.000, 3.000 kotak amal kepada fakir miskin, niatkan bahwa ya Allah, saya sedekah ini untuk keselamatan keluarga saya. Yang ketiga, ada doa yang diajarkan oleh para ulama supaya kita dijaga oleh penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Doanya pendek, yaitu tahassantu bihisni la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tahassantu bihisni la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tahassantu bihisni la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dibaca doa tersebut oleh anak kita, oleh istri kita, dan insyaallah penjagaan datang dari Allah Subhanahu wa taala dari mara bahaya.
1: Baik. Yes, kalaupun misalnya mungkin doa dalam bahasa Arab juga nggak hafal gitu ya, Pak Ustadz, ya berdoa saja gitu ya, menggunakan bahasa yang kita pahami, minta kepada Allah, ya Allah jaga dan lindungilah anakku dari segala mara bahaya dan segala hal-hal buruk yang bisa menimpanya, ya begitu ya Pak Ustadz, dan lindungilah dia dari segala mara bahaya, kan begitu ya Pak Ustadz ya.
2: Betul.
1: Udah, sesederhana itu aja, insya Allah Allah akan melindungi. Karena saya ingat betul ya Pak Ustadz, doa dari orang tua saya, almarhum ayah saya gitu ya, salah satunya itu. Karena dia sadar bahwa lingkungan pergaulan itu orang tua udah gak bisa sepenuhnya mengawasi ya, tinggal kita minta kepada Allah, Allah yang jadi CCTV-nya kita gitu, Pak Ustadz.
2: Nah, itu betul sekali. Setuju.
1: Itu, tinggal minta bantuan ya, minta tolong kepada Allah, minta lindungan kepada Allah agar anak-anaknya dilindungi begitu ya, Pak Ustadz. Ya, insyaallah.
2: Betul sekali, Pak.
1: Ternyata memang kayak ya di lingkungan saya misalnya ada yang mabuk, ada yang merokok, ada yang narkoba dan lain sebagainya. Saya pribadi alhamdulillah sama sekali gak kepengen tuh gitu. Apa ya, kenapa ya gitu. Alasannya kenapa harus nyoba gitu kan. Ternyata kayaknya barangkali ada doa-doa dari orang tua kita yang minta kepada Allah supaya saya nih sebagai anak dilindungi gitu dari hal-hal negatif.
2: Betul
1: gitu. Tanpa Masya ada orang tua gitu, Pak Eko ya. Masuk, Pak Eko ya,
2: mudah-mudahan ayah Bang Aris diberikan rahmat Allah.
1: Insyaallah. Ya Pak Ustadz, ini dari kajian kita pagi hari ini, Pak Ustadz, bagaimana kemudian kita mengambil nilai ini supaya assalam itu, sifat assalam ini benar-benar kita jalani dalam kehidupan kita sehari-hari. Silakan Pak Ustadz.
2: Ya, asma Allah assalam ini merupakan salah satu asma Allah yang disebutkan di awal setelah Rahman Ar-Rahim Al-Malik Al-Qudus Assalam, di mana di sana kita ketika menginternalisasikan asma Allah itu merupakan salah satu bagian dari paradigma hidup yang menyatukan kedamaian batin, etika sosial dan ikhtiar nyata. Ya, asma Allah ya assalam juga menjadi jangkar tumanina saat menghadapi kehidupan di era disrupsi ini, di mana kita pun tahu bahwa krisis mental dan lain sebagainya hadir, maka harus juga hadir dalam diri kita satu tatanan hidup yang disebut dengan tawakal dan ridho terhadap apa yang telah Allah berikan kepada kita. Semoga kita diberikan kesejahteraan, kedamaian, dan juga keberhasilan dalam kehidupan kita. Amin.
1: Amin, insyaallah. Baik, terima kasih Ustaz Taufik untuk waktunya pagi hari ini.
2: Sama-sama,
1: Mas. Insyaallah ketemu lagi kita di kesempatan berikutnya. Sehat selalu, Pak Ustaz.
2: Insyaallah, sehat-sehat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pro 4 FM. Suara Budaya Jakarta.

0: Jejak peninggalan Islam di Tanah Betawi. Kampung Tua Pekojan. Di tengah hiruk pikuk ibu kota, banyak tempat yang menyimpan jejak berharga dalam sejarah penyiaran agama Islam di tanah air. Salah satunya terletak di Kampung Tua Pekojan, Jakarta Barat, yang menjadi saksi bisu penyebaran agama Islam di Tanah Betawi. Pekojan, dulu disebut Koaja, merupakan tempat tinggal bagi saudagar Arab yang membawa agama Islam ke Jakarta. Mereka bukan hanya merantau untuk berdagang, tetapi juga membentuk keluarga dan membaur dengan masyarakat pribumi, menjadi duta agama Islam di tengah-tengah kehidupan sehari-hari. Nama Pekojan, menurut sejumlah warga, berasal dari kata Koaja, panggilan untuk orang-orang India Muslim asal Bengali. Meski pada awalnya banyak imigran India yang mendiami tempat ini, sebenarnya orang-orang Arablah yang pertama kali menetap di sini. Mereka, para pedagang dari Hadramaut Yaman Selatan, membawa serta Islam ke wilayah ini. Peninggalan mereka berupa masjid dan madrasah menjadi saksi bisu perjalanan Islam di Kampung Pekojan. Salah satu masjid tertua, Masjid An-Nawir, didirikan pada tahun 1970 oleh Syarifah Fatimah. Makamnya terletak di sisi belakang masjid, menjadi tempat perenungan dan doa bagi para pengunjung. Menara di bagian belakang, dahulu digunakan untuk mengumandangkan azan, masih kokoh berdiri hingga kini. Mihrab, tempat imam memimpin sholat, yang konon seumur dengan masjid, juga masih terus digunakan. Beberapa ratus meter dari masjid terlihat tegak langgar tinggi. Awalnya berbentuk rumah panggung, bangunan ini didirikan oleh Syekh Said Naum, seorang nahkoda kapal Arab. Karena letaknya strategis di tepian Kali Angke, langgar ini sering dikunjungi oleh para pedagang perahu yang hendak melaksanakan sholat. Tak jauh dari situ, berdiri bekas madrasah Jami'atul Khair. Menurut catatan sejarah, madrasah ini adalah madrasah modern pertama di tanah air, didirikan pada tahun 1901 oleh orang-orang Arab dan perantauan asal Sumatera Barat. Tempat ini juga menjadi tempat belajar bagi tokoh-tokoh besar seperti Hos Cokroaminoto, pendiri Syarikat Islam, dan Kiai Haji Ahmad Dahlan, perintis Muhammadiyah.
1: Suara Budaya Jakarta.

Dan dialah yang menjadikan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, zaitun dan delima yang serupa.

0: kabar berita jam 6.
1: Abang Po, Wali Kota Jakarta Timur, Munjirin, mengajak masyarakat khususnya generasi muda untuk menjauhi dan memerangi narkoba. Ajakan itu disampaikan saat menghadiri pemusnahan barang bukti perkara pidana di kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Timur pada Rabu kemarin. Munjirin mengatakan, Pemkot Jakarta Timur akan terus memperkuat sosialisasi dan edukasi bahaya narkoba, serta mendorong remaja mengikuti kegiatan positif dan menjauhi minuman keras serta tawuran. Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Timur Topik Gunawan menyebut, barang bukti yang dimusnahkan antara lain ganja dan tembakau sintetis seberat 2,3 kg, serta sabu-sabu seberat 1,7 kg.

Kita beralih ke berita yang lain, Abang Po. Kunjungan wisatawan domestik ke Bali pada September 2026 menurun hingga 15%. Wakil Ketua PHRI Bali, Igusti Agung Ngurah Rai Suryawijaya, Rabu kemarin mengatakan penurunan dipengaruhi mahalnya harga tiket pesawat. Minimnya kegiatan pertemuan pemerintah pusat dan kondisi ekonomi nasional juga menjadi faktor penurunan. Sementara itu, kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali masih stabil sekitar 22 ribu orang per hari. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita pukul 7.

0: Budaya Jakarta. Selamat pagi buat Abang Po yang udah pantengin siarannya Pro 4 Jakarta dari pagi tadi jam 5 ya. Ibu Agung di Bekasi, selamat pagi. Assalamualaikum Mas Arif, selamat pagi. Terima kasih. Waalaikumsalam Bu Agung. Selamat bertugas, semoga sehat selalu ya. Amin. Pak Eko Firmansyah di Depok, selamat pagi juga. Terima kasih juga Pak Eko tadi udah ikut obrolan di kajian hikmah pagi ya, sudah menyampaikan pertanyaan juga. Terima kasih buat semua Abang Po yang pagi hari ini juga udah dengerin siarannya Pro 4 dari jam 5 tadi. Ada siapa sih? Absen dulu dong, langsung aja ya ke WhatsApp 0812-1124928. Ada siapa aja yang absen di WhatsApp, nanti ayo senggol-senggol deh ya. Hari Kamis tanggal 1 Oktober 2026. Wah, hari ini semangat banget Abang Po. Bulan yang baru, walaupun gajian belum ya, tapi tetap semangat. Karena gak berasa udah berarti tinggal Oktober, November, Desember. 3 bulan ini nih kita bakal sampai di penghujung tahun 2026. Cepet juga ya Abang Po ya. Wah, gak berasa ya udah tinggal 3 bulan lagi nih tahun 2026. Kemarin juga Aing ngeliat postingan di media sosial gitu, teman Aing posting. Bahkan Muhammadiyah aja udah nentuin tuh tanggalnya mulai 1 Ramadan tuh tanggal berapa ya? Bulan Februari lah pokoknya. Karena bulan Maret tuh kita udah lebaran ya. Udah lebaran lagi ya Allah. Cepet banget ya. Ya gitulah Bang Po. Kalau hidup dibawa enjoy, dinikmatin aja dan dijalani dengan penuh semangat, kayaknya waktu berjalan cepat gitu. Ya, tau-tau udah mau nyampe ke ujung tahun aja. Kayak bangun tidur, kita kalau disibukkan dengan aktivitas kita pekerjaan sehari-hari gak berasa gitu. Kayaknya baru bangun tidur, tau-tau udah mau tidur lagi aja gitu, udah malam aja. Ya kalau kita aktivitasnya penuh, gak ada waktu tuh buat kita overthinking sama hal-hal yang kayaknya gak perlu dikhawatirin gitu kan. Termasuk juga mungkin mengkhawatirkan ya binatang-binatang yang bikin kita takut atau kita geli. Ada juga ya, kemarin ini soalnya Bang Po ya, orang di gerbong kereta gitu ya, di gerbong KRL, satu gerbong panik Abang Po, gara-garanya ada kecoa terbang. Itu binatang yang kayaknya siapapun ya, kalau ada kecoa terbang itu kayaknya waduh udah panik deh itu ya. Bukan ketakut sih, kayaknya lebih ke geli kayaknya. Kecoa terbang. Karena kalau kecoa ini udah nempel di tembok atau di kordeng kayak gitu tuh, atau di jendela, itu tuh bikin kita was-was. Nih kemana dia terbangnya kira-kira ya. Karena kita kalau mau menghindar tuh kayak enggak bisa diprediksi gitu. Ini ntar kita udah menghindar, tiba-tiba dia ngejar gitu ya. Panik ya bukan main. Nah ini kejadian Abang Po di KRL jurusan mana ya, Nambo kalau gak salah. Pokoknya itulah, di salah satu KRL yang kemarin ramai banget di media sosial Abang Po. Penumpang di KRL yang kebanyakan itu adalah ibu-ibu ya, atau perempuan ya Abang Po, mendadak heboh gara-gara ada seekor kecoa terbang di dalam gerbong. Bayangin tuh, kecoa terbang di dalam gerbong kereta. Kita mau kabur kemana? Keretanya jalan. Aduh. Wah itu seru banget sih. Nah kalau Abang Po sendiri pernah punya pengalaman yang bikin panik, kaget, heboh atau justru kocak gak kalau pas di tempat umum? Ya contohnya kayak tadi tuh, lagi di kereta, di KRL, dalam gerbong ada kecoa terbang. Iya duh, panik ya bukan main tuh ya. Kaget juga, tapi kocak gitu. Kalau diinget-inget lucu banget ya. Ada ketakutan sama kecoa. Kecoanya padahal cuma satu doang gitu. Aduh gimana kalau kecoanya sekeluarga ya. Atau mungkin ada binatang yang bikin Abang Po takut atau geli ya. Kalau tadi saya bilang, orang-orang yang ada di sana kayaknya lebih cenderungnya ke geli kayaknya ya, bukan ketakut ya. Kalau ayah nih, binatang yang ayah geli banget itu Abang Po, itu cicak. Ya Allah, kenapa ya badannya lembek gitu. Badannya kan lembek ya, kalau dipencet-pencet gitu ya. Ih pokoknya geli dah. Bukan takut ya, geli tuh Abang Po. Itu ya ampun dah. Itu sama tuh, itu ngelihat cicak di tembok ayo udah kayak ngelihat kecoa aja tuh. Ini lompat lagi ntar cicaknya nih. Aduh, gitu dah. Ya, enggak tahu udah geli aja karena bentuknya gitu yang lembek gitu kulitnya. Agak demen. Mungkin kalau kecoanya ya kecoa. Mungkin kalau cicaknya crispy kali ya gak geli lagi kali ya, karena udah gak lembek ya. Dan kalau Abang Po gimana nih? Ayo pengen tahu juga nih Abang Po, pernah gak punya pengalaman yang bikin panik, kaget, atau justru kocak di tempat umum gitu? Atau binatang apa yang bikin Abang Po ngerasa takut atau geli gitu Abang Po ya? Di WhatsApp 0812-112-4928 atau ke telepon studio 0213504510. Mas Untung di Jogja, selamat pagi. Iya. Kata Mas Untung, hewan yang bikin saya gak suka adalah kaki seribu katanya. Ngelihatnya aja bikin bulu kuduk berdiri katanya bang. Oke, terima kasih, selamat bertugas Bang Arif. Terima kasih juga Mas Untung di Jogja. Nah kalau Abang Po gimana nih kira-kira ya? Ada gak ya binatang yang bikin Abang Po tuh panik kalau ngelihatnya ya? Atau pernah ngalamin Abang Po lagi di tempat umum ngalamin sesuatu yang apa, situasi yang bikin kaget gitu, yang bikin panik gitu ya? Langsung ya ke WhatsApp 0812-1124-928.
1: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Abang Po pengen selalu terhubung ame siaran RRI di mana aja. Sekarang nih, semua ada di genggaman kita nih. Lewat aplikasi RRI Digital. Dengerin siaran langsung semua saluran RRI dari Sabang sampai Merauke dengan kualitas suara yang jernih. Nikmatin program unggulan kayak berita terkini, hiburan, budaya, ame informasi dari seluruh dunia. Kalau ketinggalan siaran favorit gimana? Tenang aja Abang Po, ada yang namanya fitur podcast dan rewind yang memungkinkan kita nih buat ngedengerin ulang kapan aja siaran favorit kita. Plus, tetap juga kita bisa update ame berita-berita terbaru langsung dari aplikasi. Kalau pengen lebih interaktif lagi nih ame penyiar atau juga pendengar yang lain seluruh Indonesia, gampang banget Abang Po. Bisa kirim komentar, ikutan polling, bahkan Abang Po bisa minta lagu favoritnya. Dan yang lebih keren lagi, semua ini bisa dinikmati nama Abang Po gratis, kagak ada iklan lagi. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Enak banget nih kue dongkal. Aduh, tapi sayangnya sekarang udah susah dicari ya.
1: Hah? Kue dongkal? Baru denger? Makanan apa cucing?
0: Tia, yang namanya kue dongkal itu kue tradisional khas Betawi. Nih, Cing ceritain dikit ya sejarahnya. Nama kue dongkal tuh asalnya dari cara ngirisnya, dicongkel pakai centong di bagian yang terkulai. Nah, dulu-dulunya nih, dongkal tuh sering banget disajiin pas hajatan orang Betawi, kayak pas khitanan, syukuran rumah baru, atau nikahan. Sekitar tahun 1940-an, dongkal mulai deh tuh dijual, biasanya sih buat sarapan pagi. Awalnya sih, dongkal tuh dibuat dari tepung gaplek. Tapi mulai tahun 1970-an, penjual dongkal yang pakai tepung gaplek udah jarang banget. Akhirnya, orang-orang ngeganti bahan utamanya pakai tepung beras. Kalau dulu kue dongkal dibakar pakai kayu yang bikin aromanya jadi lebih smoky, sekarang penjual kue dongkal pakai bahan bakar gas. Nah, Tia, kalau udah mateng, kuenya tuh langsung dikeluarin dari cetakannya. Saat ada pembeli, kuenya baru deh tuh dipotong-potong dan ditaruh dalam wadah dan ditaburin ame kelapa parut. Gitu, ngerti kagak lo?
1: Iya, Cing, iya ngerti. Lah, Cing, dihabisin. Tia kan pengen nyoba juga.
0: Maaf ya, Tia, ponakan Cing. Aduh, maklumin aja deh. Cing kalap abisnya, udah lama nih kagak makan kue dongkal nih.
2: Ada kolong jembatan.
3: Pade mau kemana?

0: Jakarta, selamat pagi buat Abang Po yang baru aja gabung. Ada Abang Arif yang nemenin Abang Po di Kabar Jakarta sampai nanti jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Dan pagi hari ini Abang Po kita lagi ngebahas sesuatu yang lagi viral belakangan ini Abang Po ya. Lagi rame banget di medsos, penumpang KRL yang mendadak heboh gara-gara ada seekor kecoa terbang di dalam gerbong. Nah, kalau Abang Po sendiri pernah gak sih punya pengalaman yang bikin panik, kaget, atau justru kocak gitu ya pas lagi di tempat umum? Atau mungkin Abang Po punya ketakutan terhadap binatang tertentu? Atau mungkin bukan takut, lebih ke geli gitu ya? Kasih tahu ya di WhatsApp 0812-1124928 atau ke telepon studio 021-350-4510. Selamat pagi Kabar Jakarta.
1: Kabarnya gini nih.
0: Iya gimana kabarnya Jasinga nih?
1: Ya, alhamdulillah.
0: Lama banget gak ada suara.
1: Kemarin hujan beberapa hari nih, alhamdulillah.
0: Kemarin alhamdulillah.
1: Cuaca sangat cerah sekarang.
0: Nah itu dia. Saya kemarin siang-siang kan ada di daerah Salemba tuh ya kan, lagi ada acara di Kemensos nih. Hujan, lumayan deras hujannya. Pas saya pulang tanya ke bini saya di Tanah Abang kan, tadi di Salemba hujan, di Tanah Abang hujan kagak? Kagak hujan, panas. Lah kata saya kan padahal deket ya, dari Salemba ke Tanah Abang makan deket ya. Masa di Salemba hujan deras, di Tanah Abang kagak? Atau gitu?
1: Terbelah ya.
0: Aneh emangnya. Langit di Tanah Abang tuh kayaknya aneh deh emang bener. Air AC juga orang yang pada
1: diturunin.
0: Iya makanya.
1: Ponana juga. Sampai kata teman-teman Pro 1 juga selalu diturunin.
0: Iya
1: gitu. Wilayah
0: timur
1: doang sama selatan.
0: Makanya. Dah di Salemba kan sama-sama pusat nih, Salemba sama Tanah Abang sama Gambir dah nih, deket-deket RRI gitu ya kan.
1: Deket itu.
0: Lah kagak hujan, Bang. Kagak ada hujan setetes-tetes acan, Bang.
1: Iya, itulah. Ya itulah, kita enggak usah ini, itu emang alam sih.
0: Iya. Kata saya curiga nih, jangan-jangan hujan di parkiran doang kali, kita keluar gerbang mah panas sekali.
1: Makanya itu. Kadang-kadang aneh juga, waktu aneh di Cirebon juga. Lah di Gintung hujan lah, di Gunung Raya kagak.
0: Padahal makan deket ya.
1: Iya. Iya situ Gintung doang. Banget.
0: Iya makanya.
1: Tapi Gunung Raya
0: timbang nyebrang jalan doang dikit. Aneh udah mana, anomali
1: gitu katanya sekarang. Itu alam banget
0: deh.
1: Sirkulasi udaranya sih, hujannya terbelah-belah gitu.
0: Aduh, iya dah. Bang Hasan.
1: Itu tadi apa itu?
0: Itu.
1: Yang kemarin dibahas juga sih. Ada acara dadunya itu hari Selasa.
0: Iya, ada kecoa terbang tuh kan. Lucu banget itu. Aneh banget dia juga.
1: Iya, saya mah. Jadi, nah ini sih Bang. Bisa juga dari penumpang sendiri. Karena kita di stasiun kan ya. Bisa juga nempel di tas.
0: Iya, bisa jadi.
1: Bisa di baju. Nggak kerasa namanya di belakang.
0: Bener.
1: Kecoa kan gitu. Kena AC dingin. Nah, terbang lah di jeruk. Lagi tawa aja itu gerbong awet. Perempuan
0: makanya tahu aja dia. Tapi kalau abang nih, kalau abang apa namanya pernah punya pengalaman nggak lagi di tempat umum yang bikin kaget gitu, bikin panik gitu bang? Ada nggak bang?
1: Ini satu cerita ini.
0: Apa
1: ini udah lama sih kejadiannya, udah lama banget. Waktu ada di Cirebon, itu masih di Cirebon. Jadi gini nih bang. Itu mah di acara pernikahan sih. Bang itu emang bocah-bocah perempuan yang konyol juga sih.
0: Gimana tuh?
1: Jadi kado. Daripada ngado kali ya. Pas udah dibuka. Pas dibuka itu. Ya kita kan namanya temen ya. Pada bukain kado gitu. Udah selesai acara gitu kan. Begitu dibuka bang.
0: Apa tuh?
1: Long. Loncat kodok.
0: Ya Allahu Akbar. Kerjaannya. Siapa tuh?
1: Ini pada paling di dalam rumah.
0: Ya Allah.
1: Kodok.
0: Kerjaan siapa itu?
1: Ada ketawanya, ada gimana? Jadi mau marah juga kagak bisa.
0: Iya.
1: Siapa? Kalau di sini bukan selamat, ya selamat mau hidup baru. Bukan buat loncat kodok ya.
0: Itu unik. Tega banget lagi.
1: Iya. Itu. Terus ada lagi. Itu mah lagi makan, lagi pada makan. Ya biasa di warung-warung tenda itu, di Soto Lamongan gitu, di Rempoa. Ya teman-teman KSK gitu kan. Lagi makan enak-enak bang. Ini bisa kira saya, ini burung walap. Nah sekarang kan burung gereja kan ada di masjid, sebenarnya burung walap.
0: Kenapa burung walap?
1: Ini nyerobot ke situ, kita lagi makan di meja.
0: Wih,
1: coba sembah. Ada-ada aja. Ini katanya burung malam, maklum. Malam-malam kan saya kira tidur ya. Ini masih terbang ada. Itu. Jadi lucu, kaget. Jadi makan itu jadi jadi nggak nafsu lagi. Ya sotonya diceburin burung gereja.
0: Ya elah, ada-ada aja. Iya.
1: Kagak, jadi jadi kalimat lagi. Jadi dibakar, ganti.
0: Itu
1: jadi, ya. Jadi kan sebenarnya udah beda lagi bang. Tadi lahap terus gitu terus ganti, walaupun ganti soto porsinya penuh lagi. Jadi nafsunya kurang lagi.
0: Gitu.
1: Lagi makan berempat. Gitu jadi itulah disitulah pengalaman yang unik-unik. Nah di samping itu juga kereta juga kecoa itu. Ya kalau petugas ke KAI mah udah ini udah steril banget. Kan iya. Permintaan maaf tuh udah kan kemarin tuh. Permintaan maafnya udah. Ya karena itu dia ngikut dari stasiun dari penungguan kereta juga bisa juga dari peron. Namanya kecoa di mana
0: aja. Iya, atau kata siapa curiganya ini mah kebetulan kecoanya lagi enggak bawa kartu kali, makanya dia enggak bisa. Ini ya, ikut bisa aja jadi. Dah. Itu dah nempel aja.
1: Ya. Dia kayaknya gitu. Dia. Ini ada teman kita nih bang nih. Nah, kita nih abang kita nih lagi dengerin nih bang nih di Gunung Raya nih bang Haji Endang Supriyatna.
0: Oke, senggol dong.
1: Iya bang Haji Endang Supriyatna, pagi ya.
0: Iya.
1: Ngopi bang, ngopi.
0: Ayo dah, baru ngopi kita enak ini ngobrol.
1: Ngopi dengerin perempat kita dia.
0: Iya.
1: Waktu itu aneh masuk, dia ngerespon telepon lah ya.
0: Iya alhamdulillah. Oke dah kalau gitu bang Hasan, makasih bang Hasan.
1: Oke Pak Arif ya,
0: matanya
1: Pak Arif ya. Di Medan Merdeka Barat,
0: di siap.
1: Biar di lantai 6 selamat tugas.
0: Oke.
1: Semuanya saya ucapkan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kabarnya sih gini nih.

0: Kepo, jangan lupa dengerin terus Dangdutnya setiap hari jam 3 sore di Pro 4 Suara Budaya Jakarta.
1: Hai Abang Empon, cangcingnya Babe, di mana aja Anda berada? Saya Hari The Freters. Jangan lupa ya, dengerin terus 92,8 Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Kabar Jakarta, masih barengan Abang Arif, Abang Po. Ngomongin soal kepanikan ya, banyak hal yang kayaknya bikin kita tuh jadi panik gitu. Pengalaman panik atau kaget atau justru kocak pas di tempat umum. Atau mungkin ngelihat binatang yang bikin takut, bikin geli gitu ya. Kalau ayah sih pengalaman ayah yang kocak nih, ini kocak sih, lebih ke kocak ya Bang Poe, panik itu apa. Lagi di jalan ya Bang Po. Ayah, aduh ini lucu banget sih. Cuman gimana ya? Mungkin kalau yang punyanya sadar jadi malu kali ya. Jadi pernah nih sekali waktu ayah naik motor di jalan. Di depan ayah ada bapak-bapak naik motor juga mau berangkat kerja, ya kan? Ayah lagi mau nganterin anak sekolah. Kayaknya lagi mau nganterin anak sekolah. Di depan ayah ada bapak-bapak pakai helm, pakai jaket, naik motor juga. Udah rapi dah gitu ya kan. Kayaknya settingannya orang mau berangkat kerja. Pakai helm, tahu kagak Bang Po, yang nyangkut di helmnya dia. Dia kayaknya gak sadar deh kalau ada sesuatu yang nyangkut di bagian belakang helmnya dia tuh. Ya udah kayak bendera deh tuh ya, berkibar-kibar kena angin. Kutang bininya. Jadi di belakang tuh, jadi dia jalan tuh, dia kayaknya gak sadar tuh ada kutang nyangkut di ininya dia, di bagian belakang helmnya dia. Kan padahal kan terbang-terbangan gitu ya, gak berasa kali dia. Ya Allah, itu katanya. Aduh, kagak ngapain dia kagak sadar gitu ya. Ada yang nempel di punggungnya dia. Itu ya Allah, itu kejadiannya di, wah nggak jauh lah, nggak jauh dari rumah ayah dah gitu ya, di jalan KS Tubun mau ke arah Slipi, ya kan, nganterin kan ayah mau nganterin anak sekolah. Dia kayaknya naik motornya ke arah ini, ke arah bundaran Slipi gitu kan. Nah, ketemu itu ya Allah, kocak banget itu tuh. Yeah, hal-hal kayak gitu yang kadang di luar nurul gitu ya. Jangan sampai kita kayak gitu. Ya makanya kalau sebisa mungkin kalau lagi di jalan tuh sebelum kita berangkat kudu banget diperiksain tuh apa-apa yang ada di badan kita udah lengkap belum nih ya kan, jaket, sepatu, sarung tangan, helm, kacamata ya kan. Macam-macam dah gitu. Jangan sampai juga ada barang-barang di rumah yang kebawa sama kita nyangkut di motor. Bininya kehilangan kutang gitu. Deh Abang Pom mungkin juga pernah ngalamin hal-hal yang kayak gitu tuh. Nggak cuma bikin panik gara-gara ada kecoa terbang, tapi bikin kaget juga atau justru kocak pas lagi di tempat umum. Ya, ceritain deh Abang Pom ya di WhatsApp 0812 1124928.
0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.